0: Kabupaten Semarang, Ungaran, sampai dengan Bawen. Berlaku-berlaku kawan yang masih bertanya seputar aturan tuh, aturannya berlaku. Cuma karena tidak ada pengawasan, tidak ada penjagaan, dan tidak ada kepatuhan, jadi dan ya...
1: Kendablekan, ditambah kendablekan pemakai.
0: Seperti itu deh.
1: Kombinasi, Pak.
0: Tapi kalau aturannya ya berlaku. Aturan kan berlaku. Aturan kan selalu ada di buku, selalu. Kecuali buku itu diganti atau direvisi ya.
1: Aturannya masih ada itu, Pak.
0: Betul. Cuma kan aturannya cuma di buku.
1: Belum di ini, belum dicabut ya. Yeah. Masih ada.
2: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.

0: Rahasia sederhana yang sering terlupakan. Sekilas sepele, tapi dampaknya luar biasa. Inilah Info Otomotif. Kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Pernah nggak merasa isi bensin penuh tapi cepat habis? Padahal jarak tempuhnya biasa aja. Nah, ternyata konsumsi bahan bakar mobil itu tidak sesederhana yang kita kira. Dua mobil dengan bensin yang sama bisa punya sisa yang berbeda. Kenapa? Karena banyak faktor yang mempengaruhi. Mulai dari gaya berkendara, kondisi kendaraan, sampai medan jalan. Kawan Rasika, semakin tinggi efisiensi bahan bakar atau yang sering disebut ekonomi BBM, semakin jauh mobil bisa melaju dengan satu tangki. Informasi yang kami rangkum dari Michelin yang menjelaskan bahwa efisiensi bahan bakar atau ekonomi BBM dipengaruhi banyak faktor, bukan hanya jenis mobil tetapi juga cara kita menggunakannya. Lalu bagaimana caranya biar mobil kita lebih hemat? Pertama, cek tekanan ban. Ban yang kurang angin bikin mobil berat jalan. Otomatis BBM jadi lebih boros. Kedua, rutin servis kendaraan. Karena mesin yang sehat bikin pembakaran lebih optimal, jadi bahan bakar tidak terbuang percuma. Ketiga, kurangi beban mobil. Semakin berat isi mobil, semakin besar tenaga yang dibutuhkan. Dan itu artinya lebih boros BBM. Keempat, perhatikan hambatan angin. Rak atap ataupun box tambahan memang praktis, tapi bisa bikin mobil lebih menahan angin dan boros bahan bakar. Kelima, rencanakan perjalanan. Hindari macet, pilih rute terbaik, dan kurangi stop and go yang bikin bensin cepat habis. Dan keenam, bijak pakai AC. Semakin tinggi penggunaan AC, semakin besar energi yang dibutuhkan mesin. So, jadi hemat BBM itu bukan cuma soal jenis mobil, tapi juga soal kebiasaan kita dalam berkendara.
1: Jam 7 pagi, waktu dirasika.
2: Segera kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurunkan tarif bus Trans Jateng untuk kelompok buruh dan mewajibkan perusahaan menyediakan daycare atau tempat penitipan bagi anak pekerja. Dua terobosan kebijakan baru ini dikeluarkan baru Gubernur Jawa Tengah pada momentum Hari Buruh 2025. Ahmad Lutfi menerangkan jika sebelumnya setiap buruh wajib membayar Rp2.000 untuk sekali perjalanan, maka kini diturunkan menjadi Rp1.000. Tarif ini sama dengan tarif yang diberikan bagi pelajar. Kebijakan itu diambil karena tidak semua buruh memiliki kendaraan bermotor. Selain menurunkan tarif bus Trans Jateng, Gubernur juga mewajibkan perusahaan yang ada di kawasan industri menyediakan daycare bagi anak-anak buruh. Salah satu daycare yang sudah tersedia berada di kawasan industri terpadu Batang. Daycare itu juga menampung 40 anak dengan jam operasional mulai pukul 7 pagi hingga 4 sore. Daycare dikelola oleh sejumlah pengasuh yang profesional dalam merawat dan mendidik anak. Sementara itu, Pemkot Semarang segera meluncurkan program naik Trans Semarang Rp0 bagi pelajar dan mahasiswa. Kepala BLU Trans Semarang, Hari Setyo Yunanto, memaparkan program ini khusus untuk pelajar dan mahasiswa yang merupakan warga Semarang. Untuk bisa mendapatkan tarif Rp0, pelajar dan mahasiswa yang merupakan warga Semarang harus mendaftar secara online melalui portal .brtsemarang.com agar tepat sasaran. Pelajar ataupun mahasiswa harus menginput nama lengkap, asal sekolah, alamat sekolah, nomor induk pelajar atau mahasiswa, dan data lainnya. Setelah melakukan registrasi dan mengisi data lengkap dan disetujui, kartu bisa diambil di halte Simpang 5, Balai Kota, Elizabeth, dan halte Banyumanik. Sementara untuk pelajar maupun mahasiswa yang tidak berdomisili atau tinggal di Semarang, masih bisa menggunakan tarif khusus yaitu Rp1.000. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita akan munculkan lagu-lagu daerah dari berbagai provinsi di Indonesia. Dan ini dari provinsi mana coba, Bung Jamal?
1: Dari Kalimantan.
0: Kalimantan
1: Selatan.
0: Yes.
1: Dan Paris Balante yang disebarkan oleh Haji Anang Ardiansyah tahun 1959. Dan ini merupakan lagu kerinduan terhadap kampung halaman ataupun daerah kota baru, dan juga kerinduan kepada pasangan yang ada di sana beserta alamnya yang indah di kota baru di Kalimantan sana.
0: Musiknya Dayak tuh menurut tuh kayak tetap ada suling-sulingnya kayak Jawa Barat gitu ya.
1: Iya. Suling dan juga kayak gitar yang panjang, itu namanya apa tuh?
0: Gitar yang panjang? Mm-hmm. Oh, yang gitar panjang tapi bunder itu.
1: Iya. Tong-tong teng teng teng teng.
0: Nah, teng teng teng teng teng teng yang Kalimantan tuh sama kan dipadu gitu.
1: Suling-suling ya.
0: Paris Barantai dari Kalimantan Selatan. Kita buka pagi hari ini di jam 7. Ada atensi dari Pak Doni Andria. Pak Doni Andria menyoroti mengenai kejadian tol solar yang tumpah di Jalan Imam Suparto Tembalang, Kota Semarang. Selamat pagi. Beberapa kali dan sering sekali kasus solar tumpah di kawasan Sigar Pencah dan lain-lain. Apakah pernah diusut ya? Ini tuh solar diangkut oleh siapa? Kalau misal kendaraan yang bocor kan juga rugi. Karena kalau beberapa kali dan ternyata dari kendaraan yang sama, harusnya dievaluasi pengangkutannya dong. Harus bagaimana biar gak bocor, karena akibatnya berbahaya bagi pengguna jalan.
1: Dan kalau diteliti kok ternyata di daerah tanjakan atau turunan sering utah, itu berarti kan dia posisi miring, itu mesti solarnya utah, itu ada kebocoran berarti.
0: Coba nanti kita tanyakan ya ke teman-teman di Kota Semarang, apakah memang sudah pernah ada penelusuran lah gitu terkait beberapa lokasi rawan tumpahan solar di jalur-jalur utama di Kota Semarang. Kemudian ada Pak Ardian, matur suwun informasinya, di Gombel ya, sip, sami-sami. Untungnya pagi ini juga situasinya baik di kawasan Gombel, Jalan Setiabudi dan sekitarnya. Pak Haryo Hardianto, selamat pagi. Lama sekali aku tidak menyapa Rasika dan semua kawan Rasika, Om Jamal, Dek Yuda. Menyapa dari eksit tol Krapyak ya.
1: Oke, Pak.
0: Nih eksit tol Krapyak nih kondisinya nih.
1: Ramai lancar.
0: Betul sekali. Loss. Tidak ada kendala atau hambatan yang signifikan Pak Haryo melintas di sepanjang tol Semarang ABC. Mau tahu lagi enggak informasi yang loss di mana?
1: Brangsong.
0: Brangsong. Kendal.
1: Lancar. Terima kasih dari Pak Ragil Prio Jatmiko.
0: Nah, ini Pak Ragil Prio Jatmiko sudah menyusuri Kendal, Kawah Rasika, terutama di kawasan Brangsong, katanya kedua arah secara umum lancar saja. Tidak ada kendala atau hambatan yang berarti di kawasan Brangsong. Kamu mau lihat situasi di Gombel nggak?
1: Nah, ini
0: di video kan sama Pak Mamat Lubis.
1: Oke, kita lihat situasi di Gombel aman.
2: Pukul 7 tepat, kawasan Jatinggaleh menuju arah Gombel, situasi masih aman, lancar, terkendali. Belum ada tanda-tanda kesendatan di depan sana. Itu masih ada, Bung Jamal.
1: Iya, masih lancar dari Jatinggaleh.
2: Masih mengalir ya, Gombel baru.
0: Nah, ini udah bukaan ini.
2: Masih lancar, sudah ada petugas di kiri kanan yang berjaga juga. Aman.
0: Oh mantap, di Gombel permai ada petugas. Wah, berarti rak ono sing wani nyebrang gitu, berarti rak sembrono. Sip kalau gitu, terutama di jam pagi seperti ini ya. Nih ada petugas dari Dishub yang ada di sekitar Taman Tabanas dan juga Gombel Permai ya. Dimana kan di situ jadi lokasi yang kemarin sempat jadi sorotan karena banyak kendaraan tuh muter balik dan nyebrang. Bukan muter balik ya, nyebrang lah gitu di sana, sehingga menyebabkan crossing dan lalu lintasnya terhambat. Nah, pagi ini kawan informasinya ada petugas di sana di jam pagi, yang aku yakin ini nggak bakal 24 jam ya.

Weather information pagi hari ini Kawah Rasika, perakiraan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang merilis pagi sampai dengan siang nanti cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan saja. Potensi hujan di pagi sampai siang di wilayah Karimun Jawa, selain itu cerah hampir seluruh wilayah Jawa Tengah. Hujan diperkirakan siang sampai dengan awal malam nanti merata dengan waktu bervariasi hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah ya kawan. Dari siang sampai dengan awal malam nanti potensi hujan merata hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat, petir, dan angin kencang. Itu diperkirakan akan terjadi di pegunungan dan dataran tinggi Jawa Tengah bagian timur, Jawa Tengah bagian selatan, dan sekitarnya. Waspada potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, hujan es, samberan petir, dan lain-lain. Angin umumnya bertiup dari timur sampai selatan dengan kecepatan 5-30 km/jam dan suhu udara berkisar 18-34 derajat Celcius. Sementara untuk perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini, ketinggian maksimalnya hanya 0,9 saja, di bawah 1 meter pada pukul 13.14 dari keterangannya BMKG Maritim Tanjung Mas Semarang untuk hari ini Senin 4 Mei 2026.

0: Kelana Kota.
1: Salah satu pondok pesantren di wilayah Kabupaten Pati yang terlibat kasus yang saat ini sedang ramai diperbincangkan oleh massa ditutup sementara. Santri dan santriwati juga mulai dipulangkan ke rumah masing-masing sejak hari Sabtu 2 Mei 2026 kemarin. Penutupan sementara pondok pesantren tersebut menyusul kasus adanya dugaan pelecehan seksual terhadap puluhan santriwati. Pengasuh sekaligus pendiri pondok pesantren berinisial AS saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut, disampaikan oleh Kepala Bagian Operasional Polresta Pati AKP Dwi Atma Yofi dalam rilisnya kemarin, Minggu 3 Mei 2026. Terkait penetapan tersangka pada 28 April 2026, langkah selanjutnya adalah dilakukan pemanggilan. Konfirmasi penyelidikan akan disampaikan kepada media dan masyarakat lebih lanjut. Saat ini, kepolisian mengaku ada kendala dalam penanganan perkara kasus pemerkosaan yang ada di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati. Namun perkara berlanjut dan saat ini masih berlangsung sampai tahap akhir. Saat ini pondok pesantren sudah ditutup dan seluruh santriwan dan santriwati sudah dikembalikan ke rumah masing-masing. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati Ahmad Syaiku AS mengatakan, AS mendirikan pondok pesantren tersebut pada tahun 2021 dan saat ini pondok pesantren tersebut sudah memiliki 252 santri yang terdiri atas 112 putri dan 140 putra dengan jenjang sekolah mulai dari RA, MI, SMP, dan MA. Kasus ini menjadi perhatian serius dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri yang kemarin langsung tiba di Pati pada Minggu 3 Mei 2026 yang langsung menggelar rapat tertutup bersama pelaksana tugas Bupati Pati Risma Ardi Chandra. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyebut, jika ada beberapa rekomendasi dari hasil rapat tersebut, salah satunya, Menteri akan langsung mengurus penutupan permanen pondok pesantren tersebut ke pemerintah pusat atau ke Kementerian Agama. Pak Dono, selamat pagi. Pak Dono Nugroho sudah sampai
2: pagi,
1: mana?
2: Pak. Sampai Gubel, Pak.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Yuda, Bang Cama. Kembali menginformasikan perjalanan saya dari BSD menuju Gubuk melewati Ngalian atau Prof. Hamka, tol dari Krapyak, keluar Gayam Sari, Peranggen, Karangawen, Tegowanu. Perjalanan sampai saat ini lancar, Mas Yuda, Bang Jamal.
2: Belum formoka ya. Syukurlah.
3: Tadi ada kecelakaan di Transmart, dekat Transmart di situ, tapi kondisi lalu lintas juga lancar karena petugas sudah ada di sana. Matahari sudah bersinar cerah, Mas Ilham Jamal. Begitu informasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sampai kantor ternyata ini.
1: Pak Arya Hendrawan.
4: Lampu.

0: Tlogosari lampu nah, dia, merah
1: terlama kuning
0: hijau lampu lalu lintasnya mati ini Mas. Wah, Yuda itu. Bung Jamal di Tlogosari arah ke USM. Mohon jadi perhatian nanti teman-teman yang nanti mau lewat dari Majapahit ke arah USM. Terima kasih.
2: Oke, matur suwun Pak Arya Hendrawan ini tadi yang dilengkapi dilaporkan sama Pak Sentot Banyu Aji ya. Yang udah ada videonya USM nanti kita nanti report kembali. Matur suwun Pak Arya Hendrawan, Pak Eko Tanah Mas.
3: Selamat pagi Mas Yud, selamat pagi Bung Jamal. Merintas ke Kota Semarang aja. Stasiun Poncol, Stasiun Tawang, Kota Lama, ramai lancar ini. Sekarang posisi di Sampokong mau ke arah Jalan Roro Jonggrang. Lalu lintas ramai lancar aja ini Mas. Iya betul itu Mas. Semarang tempo hari kan tanya itu Semarang kurangnya apa. Nah itu ditunjukin dua hari yang kemarin itu. Saya permintaannya cuma satu aja. Semoga sore ke malam nanti cuacanya tetap hujan. Jangan sampai cerah. Kalau sampai cerah pasti banyak komentar lagi. Akhirnya hari ini cerah setelah dua hari yang lalu diajar habis-habisan timannya. Terima kasih Mas.
1: Oke Pak, terima kasih Pak. Kok malah tunggali semoga hujan. Ya enggak apa-apa sih. Boleh bebas saja doanya.
2: Nah, hari ini ya kan Kota Semarang itu lagi pada upacara.
1: Hari jadi
2: terutama Semarang untuk anak-anak sekolah
1: dengan pakaian daerah atau
2: betul
1: pakaian
2: Jawa. Wah, kalau ya kemarin hari Sabtu kan pada upacara tapi upacara Hari Pendidikan Nasional. Pendidikan. Nah, hari ini upacaranya upacara hari jadi Kota Semarang.
1: Di sekolah masing-masing ya.
2: Betul. Nih ada Pak Steve nih.
1: Terima kasih.
2: Ganteng-ganteng ya.
1: Siapa nih adik siapa sama adik siapa nih?
2: Ih, udah gede loh ini. Terakhir aku ketemu masih baby sekarang sudah
1: SD nih, TK nih, pakai pakaian kuning lagi.
2: Nah ini hari ini katanya Pak Asif upacara memperingati hari jadi Kota Semarang.
1: Inilah bedanya
2: pakai anak sekolah di Kota Semarang.
1: Jawa ya dulu sampai sekarang. Kalau dulu kan pakainya selop, sekarang sepatu.
2: Kalau sekarang
1: sepatu. Ya, ini yang kecil masih pakai selop. Ini artinya gitu. Kalau ini kalau pakai sepatu pakai kaos kaki.
2: Hangarnya. Oke, ini dikirimi sama Pak Astif nih kawan.
1: Yang lain, yang betul lain yang punya putra putri lagi mau upacara boleh dikirim fotonya ya pakai pakaian daerah. Seganteng apa anaknya? Yes.
2: Pak Doni keren itu namanya apa? Sape, gitar Dayak itu bunyi bunjam.
1: Oh, sape.
2: Sape apa sape? Sape.
1: Sape mungkin nggak tahu. Ya Pak Doni, sape Pak sape? Pak Sopo.
2: Pak Joda Anima.
4: Mas Yuda, perjalanan dari Semarang menuju ke Cepu lewat exit tol Ngawi lancarkan request mengejar matahari ya. Pagi-pagi wis meruput. Semangat pagi.
2: Sementara tol Semarang Solonya masih lancar aja kedua arah. Itu tadi ada Pak Jamal tuh. Pak Jamaluddin ya, tadi.
1: Dari Solo 3 ke Semarang.
2: Masuk tol Semarang Bawennya juga sampai dengan sekarang sudah tidak ada informasi lagi yang menandakan situasinya lancar aja. Tol Semarang Solo juga aku pantau dari beberapa sumber di Travoy, dari kawan yang melintas tadi di bawah jam 7 juga situasinya masih nihil antrian signifikan Pak Juda Animal. Pak Astohar.
5: Hai Bung Jamal dan Mas Juda serta kawan Rasika, selamat pagi. Saat ini sedang berada di baratnya perempatan Daplang atau sebelum Formosa ya, di 6.50 melengkapi kamar Raska sebelumnya terjadi penyendatan ya, tetap bergerak tapi cukup pelan-pelan saja. Demikian ucapan Pak Jas tentang kamar Raska melengkapi laporan rekan sebelumnya dari baratnya Daplang atau sebelum pabrik atau perusahaan Formosa Stuart mengabarkan tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua.
2: Amin. Ya,
5: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio.
2: Bagus-bagus ya motornya yang masuk ke Formosa. Motornya itu motor-motor gede-gede gede gitu.
1: Semuanya sudah
2: cakep-cakep cakep lah ya. Motor-motornya yang masuk ke Formosa nih yang di video, paling tidak di video 1 menitnya Pak Astohar ya. Api-api meniki motore yang melebu-melebu ke Formosa. Iya motor-motor gede-gede.
1: Ya motor-motor menengah ke atas.
2: Apa?
1: Motor-motor menengah ke atas.
2: api-api motor-motornya karyawannya Formosa ki. Dan ini kita dapat info dari Pak Ismu. Pak Ismu Nugroho kabarnya hari ini itu akan ada kegiatan penyampaian pendapat yang berlokasi di Alun-Alun Pati. Ada kegiatan penyampaian aspirasi di Alun-Alun Pati sehingga nanti Polresta Pati akan melakukan pengalihan arus. Kendaraan kecil menuju arah ke barat dialihkan ke daerah Sampang Ngebruk, kemudian juga untuk yang kendaraan kecil dari timur itu diarahkan ke arah Ngebruk Sampang. Karena informasinya nanti massa bergerak, ya kan, dari Pedari Jaksa, Tugu Bambu Runcing, tembus Juwana Ngebruk. Yang laporannya nanti akan ada istilahnya pergerakan massa juga dari beberapa daerah di Kabupaten Pati, betul. Sehingga nanti titik kumpul massanya ada di Juwana, bergerak menuju Jalan Pantura Sampang masuk ke kawasan Pati. Penyampaian pendapat hari ini dilakukan pada tanggal 4 Mei 2026 kawan. Nah, untuk waktunya nanti coba kita tanyakan kembali, karena dari yang disampaikan oleh Pak Ismu Nugroho di forward ini itu tidak ada keterangan, tidak waktunya. Tidak
1: menyertakan waktu ya.
2: Betul.
1: Ya, tanggal aja.
2: Hari ini 4 Mei 2026 akan ada kegiatan penyampaian aspirasi di Alun-Alun Pati. Laporannya Pak Ismu. Pak Khairuddin Fahri, sudah sampai mana Pak Fahri?
6: Tadi ya Mas Yudha dan Bung Jamal. Saya sampai di Sayung ya, sudah sampai batas untuk Sayung depan HIT angkat jemuran. Kring kring kring. Terima kasih.
1: Oke. Okay. Kring kring kring
6: angkat. Update depan. Ya di depan RS Sultan Agung juga masih ramai lancar.
2: Oke, nah itu ya dua lokasi yang jadi pertanyaan setiap menit. K dan S, lalu lintasnya lancar kedua arah. Thank you so much Pak Fahri. Pak Soekarjo.
7: Selamat pagi Mas Jamal.
1: Selamat pagi
7: Mas Yudha. Kami informasikan saat ini arus lalu lintas dari jalur saat ini saya bertugas di Kecamatan Wonosalam.
2: Jadi
7: dari jalur Wedung, kemudian Demak Pasar Bintoro, kemudian Sidomulyo, Jalan Lingkar Kadilangu, ya Jalan Layang, kemudian Wonosalam, Pilangrejo, Dempet, kondisi saat ini lancar, cenderung lengang, cuaca cerah, untuk tidak ada ketersendatan dari dua arah, maupun dari Godong ke arah Demak maupun dari Demak ke arah Godong. Itu sementara yang bisa kami laporkan. Terima kasih.
2: Kantor kecamatannya di mana sih Pak? Kantor kecamatan Wonosalam tuh jauh dari Guntur nggak sih? Guntur sama Wonosalam kan sebelahan toh?
1: Kan
2: biasanya kalau kawan-kawan Rasika jalur alternatif yang zaman dulu-dulu kalau Yuli sama Greta tuh kan bilangnya Wonosalam nanti bisa tembus Guntur kan katanya. Guntur sama Wonosalam itu sebelahan Pak Soekarjo.
1: Jejer kecamatannya ya Pak ya. Kita masih buta nih.
2: Ya sekali lagi matur suwun ya. Yang mau ketemu Pak Camat Guntur sabar ya, ketemu di Kecamatan Wonosalam.
1: Ya, nanti ditunggu. Ngurus KTP atau
2: kalau mau ketemu Pak Camat Guntur ke kantor Kecamatan Wonosalam, beliau lagi bertugas di sana Bapak Ibu warga Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Pak Fahri. Selamat pagi. Ini koyanya juga udah
6: sudah terbang Jamal, sudah sampai di kaki Gunung Ungaran. Perjalanan dari Lereng Muria ke kaki Gunung Ungaran ramai lancar.
1: Oke.
6: Okay. Alhamdulillah. Begitu kembali ke studio. Tujuan.
1: Sampai Fomi ini sudah.
2: Kok Fomi?
1: Itu loh yang deket tol itu loh.
2: Ini tadi Pak Fahri perjalanan dari jam 6 ya. Jam 6 sampai dengan Ungaran 7.30 pas.
1: Satu setengah jam. Lancar.
2: Menandakan lalu lintasnya yang lancar untuk kedua arahnya. Oke, itu dulu. Nanti kita update lagi perjalanan di Kelanang Kota secara umum masih lancar. Oh, satu lagi. Ini sudah ada update nih. Di jam 7.29. Sigar pencah.
1: Oh iya, bagaimana nih untuk oli yang apa oli solar tumpah tadi?
2: Sudah lancar.
1: Oh sudah lancar.
2: Sigar pencah sudah lancar ya kawan. Ya kecuali pertigaan berjajar tiga ya. Pertigaan berjajar tiganya masih ya masih rame. Padet. Tapi kalau untuk yang tanjakan dan turunan sigar sudah pencahnya, lancar ya.
1: Syukurlah.
2: Betul. Jadi Jalan Imam Suparto, Sigar Bencah, Tembalang, Kota Semarang sudah lancar ya Kak Marasika? Untuk update-nya, saat ini kepadatan cuma tersisa di pertigaan berjajar tiganya. Kalau untuk tanjakan dan turunan Sigar Bencah, Kota Semarangnya jalan, sudah jalan. Lancar.
8: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
9: Power Geng Push!
10: Jangan ayo dong! Ya! Wi-Fi mati!
9: Padahal dikit lagi winner!
10: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
9: Baru? Wih, keren pack barunya!
10: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
9: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
10: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
9: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
10: Amazing!
9: Masa nggak mabar lagi?
10: Iya lagi, iya lagi.
9: Sip the mood, feels good. Choco Drink, my food booster. Menyala moodku.
10: Dari Wings Food.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Saya Zeviarani dari Bintang Tenggara Banyuwangi mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi resmi meluncurkan program pembebasan retribusi pelayanan pasar daerah bagi para pedagang. Inovasi ini berlaku setiap hari Sabtu dan Minggu di seluruh pasar daerah, guna mendorong perputaran ekonomi kerakyatan. Ratusan pedagang menyambut antusias peluncuran program pembebasan retribusi pasar yang diresmikan langsung oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiastiandani Aswar Anas. Kebijakan ini diambil sebagai langkah konkret pemerintah untuk meringankan beban operasional pedagang kecil dan menarik minat masyarakat untuk berbelanja ke pasar tradisional di akhir pekan.
2: Selamat pagi kawan, informasi pagi ini datang dari Kabupaten Situbondo bersama Bobby Ramai dan Radio Bahasa FM. Upacara dalam rangka Hardiknas berlangsung di alun-alun Situbondo Sabtu 2 Mei 2026. Hardiknas kali ini mengusung tema menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Bupati Rio mengulas kondisi pendidikan di era 60-an yang masih sangat buruk sehingga mengakibatkan bangsa ini tertinggal jauh. Namun saat ini Indonesia sudah lebih baik dan memproyeksikan menjadi negara maju di tahun 2045. Selain itu, Bupati Rio juga mengaku terus berupaya mencari solusi untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan. Karena kunci kemajuan pendidikan salah satunya infrastruktur yang mendukung, termasuk juga soal kesejahteraan guru honorer dan pemberian beasiswa.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Batu menyoroti potensi lonjakan sampah organik dari operasional Satuan Pelayanan Pangan Bergizi atau SPPG yang diperkirakan mencapai sekitar 4 ton per hari. Proyeksi ini muncul seiring bertambahnya jumlah dapur SPPG yang saat ini telah beroperasi di berbagai titik. Kepala DLH Kota Batu Dian Fahroni Kurniawan menjelaskan bahwa satu dapur SPPG dengan kapasitas sekitar 2.000 porsi dapat menghasilkan hingga 400 kg sampah organik per hari. Jika jumlah dapur terus bertambah, beban terhadap tempat pembuangan akhir atau TPA dikhawatirkan semakin berat, apalagi belum ada aturan teknis khusus terkait pengelolaan limbah SPPG. Sebagai langkah antisipasi, DLH mendorong setiap SPPG mengelola sampah secara mandiri, seperti menggunakan komposter atau biodigester. Upaya ini dinilai penting agar program pemenuhan gizi tetap berjalan tanpa menambah tekanan terhadap sistem pengelolaan sampah dan lingkungan di Kota Batu.
4: Dari Solo, Davin TA Radio mengabarkan, jembatan di Jalan Tape Baru Mojosongo Boyolali kembali ambrol sehingga akhirnya ditutup total bagi semua kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4. Untuk keselamatan bersama, Disub Boyolali memasang water barrier penuh untuk mencegah kendaraan yang lewat dan memasang rambu larangan. Untuk akses, warga dapat melewati jalur alternatif seperti jalan kabupaten atau provinsi terdekat atau jalur desa di sekitar yang terhubung.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Yo, saatnya kita ke lagu legenda Indonesia. Lalu lintasnya lancar, cuacanya cerah. Oh my god, I love this kind of condition.
1: Oke, okay, ini lagu legendanya dari daerah mana nih?
0: Terus ya dari Indonesia lah.
1: Daerah kabeh nanti.
0: Semua.
1: Acara dari provinsi
0: emang
1: ke provinsi.
0: Lagu legenda ada yang berasal dari daerah lain.
1: Ya gak ada. Nah ini mau muter apa nih?
0: Mau muter lagu legenda Indonesia?
1: Nah iya. Paris Barantai.
0: Paris Barantai terus.

Rahasia sederhana yang sering terlupakan. Sekilas sepele, tapi dampaknya luar biasa. Inilah Info Otomotif, kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Tahukah Anda, tekanan ban ternyata punya hubungan langsung dengan konsumsi bahan bakar? Informasi dari berbagai lembaga otomotif dunia seperti US Department of Energy dan National Highway Traffic Safety Administration, ada hubungannya tekanan ban yang bisa mempengaruhi konsumsi BBM. Pertama, soal hambatan gulir. Ban yang kurang tekanan akan lebih kempes, sehingga permukaan ban yang menyentuh jalan menjadi lebih luas. Akibatnya, gesekan meningkat dan mesin harus bekerja lebih keras untuk menggerakkan mobil. Inilah yang membuat bahan bakar lebih cepat habis. Kedua, efisiensi energi kendaraan menurun. Tekanan ban yang kurang bisa meningkatkan konsumsi bahan bakar hingga 20%. Artinya, semakin tidak optimal tekanan ban, semakin banyak energi terbuang sia-sia. Ketiga, beban kerja mesin bertambah. Nah, ban yang tidak sesuai tekanan membuat kendaraan terasa lebih berat. Mesin harus menghasilkan tenaga ekstra dan otomatis membutuhkan lebih banyak bahan bakar. Keempat, keausan ban tidak merata. Ya, tekanan yang tidak ideal tidak hanya boros BBM, tetapi juga membuat ban cepat aus. Dalam jangka panjang, ini justru menambah biaya perawatan. Sebaliknya, jika tekanan ban sesuai rekomendasi pabrikan, mobil melaju lebih ringan, konsumsi BBM lebih efisien, ban lebih awet, dan tentunya perjalanan lebih aman. Karena itu, para ahli otomotif menyarankan untuk rutin mengecek tekanan ban, setidaknya sebulan sekali atau sebelum perjalanan jauh. Kawan Rasika, jangan tunggu ban terlihat kempes, karena seringkali penurunan tekanan tidak terlihat secara kasat mata. Tapi dampaknya sudah terasa di konsumsi BBM Anda. Yuk kita berhemat mulai dari hal kecil, tapi hasilnya bisa besar.

Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota untuk edisi hari ini, Ngawarasika ya. Perjalanan, wah, sampai dengan jam 7 lebih 40 ini situasinya baik. Tadi sudah ditemani oleh Buka Kacamatamu dari Rano Karno ya, Ngawarasika. Update di kawasan Kendal, Batang, Pekalongan, situasi arus lalu lintasnya juga masih baik dan juga landai, Ngawarasika. Jadi untuk Anda yang melintas pagi hari ini, situasinya masih rame lancar. Jawaban dari banyak pertanyaan kawan-kawan Rasika tadi juga banyak yang kita sampaikan lewat teks juga ya, tadi dijawab oleh operator WA-nya Rasika. Rame lancar. Semarang, Bawen, Salatiga, rame lancar. Menuju arah Ambarawa Jambu di Kabupaten Semarang untuk situasi Kamtipmas dan arus lalu lintasnya masih rame lancar saja. Semarang menuju arah Gubuk, Godong, Purwodadi sampai dengan jam 7 lebih 45 lalu lintasnya juga rame lancar saja. Tadi cuma ada satu lokasi kepadatan di bawah jam 7, biasa di sekitar Formosa. Lalu di wilayah dalam kota Semarang ya, Kawarasika, lancar, sudah tidak ada genangan. Kok tadi masih ada beberapa pertanyaan, di kota Semarang ada genangan di mana saja ya? Ini ada Kawarasika tadi yang bertanya, sempat kita buka. Gak ada genangan ya kawan, di kota Semarang everything was good. Di jalur-jalur utama kota Semarang, Jalan Siliwangi, Tol Semarang ABC, Gombel, Jalan Setiabudi, situasinya masih rame lancar saja. Kemudian juga Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang menuju arah ke jalan menuju arah Jalan Ahmad Yani, atau mungkin akan beralih menuju ke Tol Semarang ABC menuju Arterio Sudarso. Kaligawe ya pasti padat ya, cuma kadar kepadatannya saat ini masih baik. Kan masih ada perbaikan jalan tuh di Kaligawe, Kubro, dan sekitarnya. Ya pokoknya ya selama ada pekerjaan tersebut ya pasti akan tersendat. Tapi kadar ketersendatannya saat ini masih baik di Kaligawe dan sekitarnya. Lalu Semarang, Demak, Kudus, Pati juga menyenangkan sekali. Semarang, Demak, Jeporo, Semarang, Demak dilanjutkan hingga Kudus, Pati lancar. Walaupun tadi kita dapat info sedang kita carikan update-nya ya mengenai kegiatan di alun-alun Pati itu mulai jam berapa. Karena informasinya hari ini tanggal 4 Mei kok akan ada penyampaian aspirasi di mana nanti akan ada beberapa kelompok masyarakat dari berbagai wilayah di kawasan Kabupaten Pati yang akan berkumpul ke alun-alun Pati untuk menyampaikan aspirasi hari ini 4 Mei 2026. Tapi sampai dengan saat ini sih masih ramai lancar ya kawan, di panturanya terutama akses jalur utama Semarang, Demak, Kudus, Pati kedua arahnya. Lalu Semarang, Kendal menuju arah ke Weleri ya Kawarasika, Batang, Pekalongan juga masih baik. Lalu lintasnya kendala-kendala atau hambatan yang signifikan atau perlu dihindari atau diwaspadai sementara ini masih belum ada. Tol Semarang, Batang kedua arahnya juga masih sangat lancar.

0: Nah, ini Bu Heni Novi tanya, dari Salatiga ke KIC bagaimana, apakah ada ketersendatan? Pertanyaannya Bu Heni Novi langsung dijawab sama Pak Angga Ciraya. Pak Angga, perjalanan dari Semarang, Bawen, Salatiga, Boyolali, full konven, jalurnya lancar, hati-hati saja. Waspada bagi pengendara motor karena banyak yang jadi pembalap, meliuk-liuk. Cuaca mendung, saya mau ke Klaten. Nah, itu jawaban yang pertama ya Bu Heni, dari Pak Angga Ciraya, dari Semarang sampai dengan Boyolali, ramai lancar dua arah. Lalu jawaban yang kedua itu dari Pak Yulianto Prasetyo. Pak Yulianto Prasetyo Utomo, perjalanan pagi ini dari Salatiga menuju arah ke Gedanganak Ungaran. Salatiga menuju Gedanganak Ungaran via jalur konvensional juga ramai lancar, mengalir aja, tidak ada kepadatan atau ketersendatan yang signifikan. Pak Yulianto Prasetyo tadi nanti dari Ungaran akan lanjut perjalanan ke Bandara Adi Sumarmo, Sragen, Boyolali ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Sip. Mantap kalau gitu, perjalanan di jalur arteri Semarang Bawen Salatiga aja lancar, apalagi Bu Heni kan nanti pasti masuk tol kan, tol Semarang Solo, saat ini kedua arahnya lancar. Kemudian aku mau ke Pak Luki dulu, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal, kawan Rasika, di Senin yang cerah ini. Menginfokan Mas, Sigar Bencah sudah lancar ya Mas, tidak merambat lagi.
0: Wah sip.
1: Ramai lancar, cenderung lancar Mas. Hanya biasa di simpang susun Emerald Bukit Kencana agak padat dikit, tapi gak apa-apa. Perjalanan menuju ke kawasan Muri via Tembalang Tol Kerapiak, semoga lancar. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Luki. Nah itu ya kawan, confirm di kawasan Sigar Bencah tadi yang sempat tersendat karena ada tumpahan solar, saat ini situasinya sudah lancar di Jalan Imam Suparto Tembalang, Kota Semarang. Pak Riz Jamhuri. Ini Pak Riz Jamhuri ngasih informasi di jam 7 pagi mengenai kegiatan keramaian ya. Keramaian setiap pagi di Jalan RM Hadi Subendo Mijen, Kota Semarang, tepatnya di pertigaan Cangkiran. Ramai sekali situasinya di sana, terutama kendaraan yang dari atas ya menuju arah ke Kota. Pak Teguh IC.
2: Selamat pagi kawan Rasika. Melaporkan ada kejadian di Jalan Mohyamin Ungaran, tepatnya di depan toko mebel. Di situ ada jalan berlobang, ada anak sekolah naik skupi warna merah, perempuan berseragam SMA yang keceglong di situ sampai jatuh, sampai spionnya itu meluntir lepas. Okay. Mohon bisa disampaikan pihak terkait agar segera bisa ditambal. Terima kasih.
0: Jalan Mohyamin Ungaran ya.
2: Kejadian pada pukul 6:45. Alhamdulillah korban selamat. Sekarang sudah pukul 7:30. Saya sudah nyampe di tempat kerja. Tidak bisa nyimak lagi Rasika karena saya harus fokus di pekerjaan. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun informasinya Pak Teguh ya. Wah, matur suwun laporannya. Ada kondisi jalan yang kurang baik di Jalan Mohyamin Ungaran, Kabupaten Semarang, belakang Rasika. Ya. Situasinya sempat tadi sampai ada motor yang terjatuh karena kondisi jalannya yang kurang baik di sana. Matur suwun informasinya Pak Teguh IC. Pak Hari.
3: Mas sudah, Bung Jamal dan kawan Rasika semua. Untuk Sayung, Terboyo, Kaligawe, Kubro dan sepanjang jalan Yosudarso sampai ke bandara, kedua arah terpantau lancar Mas.
0: Bravo.
3: Itu informasi kelana kota.
0: Bravo, bravo.
3: Ke bandara Ahmad Yani terpantau lancar. Matur suwun.
0: Bravo. Pak Anto terjawab ya. Pak Gunawan terjawab ya yang Anda tanyakan. Kaligawe Sayung. Pak Hari Trans mengcover itu semua ya. Di jam 8 pagi ini ya kawan Rasika, untuk yang bertanya XGW dan SYG. Lalu kita ada informasi dari Pak Agung Kadarman, ini lagi antre di area perbaikan jalan AKBP Agil Kusumardia Kudus, tepatnya di depan Hotel Gripta Kudus, katanya lumayan panjang. Yang antre yang arah kemana Pak Agung? yang sedang Anda alami lumayan panjang ini di sekitar jalan AKBP Agil Kusumadia. Apakah yang arah menuju ke Kudus atau yang menuju arah Demak? Bisa dilengkapi. Bu Juni.
4: Selamat pagi, Mas Yuda.
0: Pagi, Bu Juni.
4: Lama ini tidak sapa-sapa Mas Yuda sama Om Jamal.
0: Lancar terus jalurnya Bu Juni.
4: Info pagi ini cerah, berawan, dan sepertinya ini jalan lancar, Mas, karena saya baru nyampe depan Glory. Untuk tadi malam, Deni Canan. Tadi malam, Deni Canan. Sepatuku geruput kabeh, Mas. Tapi ramenya minta ampun, ya, ya, penontonnya juga banyak. Selamat ulang tahun buat Semarang.
0: Kota Semarang itu.
4: Semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam segala hal apapun. Terima kasih.
0: Deni Canan tuh enggak yang nyanyi Kicau Mania? Ya, bukan. Deni Canan. Iya, Deni Canan tuh enggak yang nyanyi yang itu Kicau, Kicau, Kicau Mania itu enggak? Deni Canan itu? Bukan. Oh, lah siapa sih nyanyi Kicau Mania itu? Bukan Deni Canan. Walah ya, sorry ya, I'm not into music-music kayak gitu. It's not my kind of music sih. Tapi matur suwun ya Bu Juni, berarti Bu Juni semalam nonton. Semalam tuh Kota Semarang hujan enggak sih? Enggak toh? Yang hujan cuma Sabtu aja kan? Pak Budi Suprianto, selamat pagi. Mas, mengenai tumpahan solar, itu kemungkinan bukan solar, tapi kayaknya oli bekas ya. Kemungkinan tumpahan mobil pickup yang muat oli, kayak di Gunung Pati itu juga sering. Menginfokan di kawasan Jalan Untung Suropati Kota Semarang, yang dari pintu kawasan industri Candi, itu ada kemacetan. Ekornya sampai ditanjakan TPA Jatibarang loh, yang dari bawah juga tersendat mau arah naiknya. Oke, matur suwun Pak Budi Suprianto. Pak Isnan.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Di TL Hanuman ya, tandanya dilarang putar balik. Nah, masih ada yang putar balik, dibantu Bapak Oga. Terima kasih.
0: Wah, sip, matur suwun. Ada video dan ada buktinya. Sip, ya, kita simpan videonya untuk nanti kita laporkan. Kemudian, ada Pak Rizky Septa nih. Pak Rizky Septa kan tadi menuju arah Pekalongan toh. Bagaimana infonya sebelum kita menuju ke Kabar Jawa Tengah jam 8? Ini Pak Rizky Septa Al Fajar sudah masuk Batang lancar.
6: Kelautan mana?
0: Kemudian juga lepas Wiradesa.
7: 7 lebih 8 menit melintas di sebuah studio radio di kawasan Wiradesa ya. Untuk lalin masih sama, ramai lancar, tapi cuacanya terlihat ya Bung, sedikit mendung ke arah baratnya. Untuk yang dari spion terlihat cerah banget ini. Apalagi terlihat melorot ya. Oke. Sedikit baratnya terlihat mendung. Tapi lalin masih lancar ke dua arah, di preservasi beberapa titik juga lancar. Di Wiradesa, di Tulis, dan Gatang tadi juga lancar, lancar semua. Nah ini ya Bun ya. Rasika 99.8.
0: 8809.
7: Terima kasih.
0: Oke. Matur suwun Pak Rizky Septa sampai dengan kawasan Pekalongan ya kawan. Situasinya masih ramai lancar. Nanti kita update lagi setelah Kabar Jawa Tengah jam 8. Oh, Kicau Mania itu Ndar Boy, bukan Deni Caknan. Nih kalau katanya Bu Widati, Pak Parianto juga bilang. Oke, noted. Kalau gitu thank you so much.
8: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota. Jam 8 pagi, waktu di Rasika.
9: Segera kami kabarkan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah Kabar Jawa Tengah.
6: PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko memastikan pelaksanaan Tri Suci Waisak berjalan lancar. Diprediksi puluhan ribu umat Buddha akan mengikuti rangkaian upacara peringatan Waisak tanggal 12 Mei mendatang. Direktur TWC Febrian Intan mengatakan berbagai persiapan sudah dilakukan agar pelaksanaan puncak Waisak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Terutama untuk kenyamanan dan keamanan yang datang untuk beribadah maupun juga mereka yang berkunjung. Kantong-kantong parkir dan lain sebagainya juga sudah dipersiapkan. Mengingat pada tahun lalu dalam satu minggu penuh berkegiatan, ada sekitar 40 ribu orang yang datang ke Borobudur. Sementara itu, Humas Waisak Nasional Erik Fernando menjelaskan, puncak perayaan Trisuci Waisak akan berlangsung di Candi Borobudur pada Senin 12 Mei mendatang. Rangkaian diawali kirab dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur yang akan diikuti ribuan umat Buddha. Kemudian malam harinya, pelepasan lampion Waisak yang dibagi dalam dua sesi. Sebanyak 38 biku dari berbagai negara melaksanakan ritual perjalanan suci Tudong menuju Candi Borobudur, Kabupaten Magelang. Mereka telah memulai ritual Tudong dari Bangkok, Thailand pada 6 Februari lalu. Para biku ini menempuh perjalanan lebih 2.500 km untuk memperingati Hari Raya Waisak di Candi Borobudur. Melintasi beberapa negara termasuk Thailand, Malaysia, Singapura, masuk ke Indonesia via Batam dan akhirnya tiba di Jakarta pada 17 April. Di Indonesia, perjalanan Tudong dimulai dari Jakarta hingga mencapai tujuan utama di Candi Borobudur, Kabupaten Magelang. Biku Tudong dijadwalkan memasuki kota Semarang pada 6 Mei sore dan akan beristirahat di kawasan Gang Lombok sebelum melanjutkan perjalanan ke Magelang pada 7 Mei. Persiapan menyambut para biku Tudong di Jawa Tengah telah dilakukan, termasuk tempat beribadah utama di Candi Borobudur. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun mengatakan, kedatangan para biku yang melakukan Tudong akan disambut hangat oleh masyarakat Semarang di kantor Gubernur Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
9: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita kembali di Kelana Kota jam 8 pagi, Kawan Rasika. Secara umum untuk arus lalu lintasnya, wah benar-benar menyenangkan dan juga lancar sekali guys. Update-nya sampai dengan jam 8 lebih 10 ini kita informasikan ya, situasi arus lalu lintasnya masih nihil dan kepadatan arus lalu lintas sampai dengan jam 8, lokasi-lokasi yang perlu jadi sorotan dan juga perhatian masih nihil juga. Arus lalu lintasnya masih ramai lancar. Cuma informasinya Kawan Rasika tadi menjawab mengenai kegiatan penyampaian aspirasi yang ada di Pati. Informasi kita terima dari beberapa kawan itu informasinya kabarnya mulai jam 10. Jadi pelaksanaan informasinya itu mulai dari kurang lebih jam 10 pagi Kawan Rasika dari beberapa update yang kita terima. Nah, saat ini situasinya ada Pak Fabian di sana. Pak Fabian ngasih informasi ini situasi di kawasan kantor Kabupaten Pati, kantor Pemkab Pati dan kantor DPRD Kabupaten Pati. Ramai sekali pun, tapi ramai petugas ya. Petugasnya ini ramai banget Kawan Rasika di sana sedang apel. Untuk informasinya hari ini akan ada kegiatan penyampaian aspirasi di kawasan alun-alun Pati Kawan Rasika.
1: Suasana di depan DPRD Pati masih kondusif, aman. Di sekitar alun-alun masih sepi.
0: Oke. Ini situasi di alun-alun Pati dan juga di depan kantor DPRD Kabupaten Pati, laporannya Pak Fabian. Tapi sudah banyak ya petugas dari kepolisian, kemudian juga tim gabungan. Ini dari videonya Pak Fabian yang terakhir memberikan update juga sudah ada kayak petugas gitu Kawan Rasika yang apa istilahnya ya, keliling lah gitu ya. Petugas polisi Kawan Rasika di kawasan alun-alun Pati. Nah, informasinya kita terima itu katanya mulai jam 10 untuk kegiatannya, penyampaian aspirasinya. Sehingga nanti mungkin bisa jadi warning untuk Anda yang ada di kawasan Pati dan sekitarnya ya. Bisa jadi pengalihan arusnya akan dimulai sekitar jam 10 pagi mengenai kegiatan penyampaian aspirasi di sana, ya kan? Untuk update-nya saat ini. Jadi untuk saat ini Kawan Rasika, situasi arus lalu lintas masih terpantau kondusif di kawasan Pati. Kita simak ada satu komposisi lagu sebentar ya Kawan Rasika. Nanti kita update lagi setelah yang satu ini.

0: Kabupaten Grobogan, lalu menuju arah ke Bawen, Ambarawa atau Salatiga, atau menuju arah ke Kendal, Meleri, lancar ke arah Siga. Kepadatan mengenai antrian lalu lintas masih terpantau nihil. Nah ini Kawarasika, kita dapat update dari Pak Adi Nugroho, ya kan? Nah ini Pak Adi Nugroho pagi hari ini mengirimkan atensi, kan hari ini di Universitas Diponegoro sedang ada upacara, upacara
1: pendidikan.
0: Hari Pendidikan Nasional di lingkungan internal Universitas Diponegoro. Nah Pak Rektor, ya kan, itu mengatakan bagi masyarakat yang kemarin menginjak-injak makam Universitas Diponegoro, harap istighfar dan mohon ampunan, katanya. Karena laporannya Pak Adi Nugroho dan kawan-kawan di Undip, karena agenda Festival Balon Udara kemarin, itu makam Undipnya dijadikan tempat parkir, lalu juga diinjak-injak masyarakat gitu.
1: Waduh, waduh, kita ikut prihatin ini ya.
0: Betul.
1: Bahwa lokasi yang seharusnya menjadi tempat yang dihormati kalau diinjak-injak begitu
0: saja. Nah ini laporan dari Pak Adi Nugroho kawan mengabarkan, ya kan, Pak Rektor Universitas Diponegoro Profesor Suharnomo menyayangkan kejadian kemarin Ngawarasika, di mana makam Universitas Diponegoro itu banyak yang rusak karena satu dijadikan parkir liar, kemudian yang kedua diinjak-injak oleh orang-orang dan masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
1: Waduh, waduh, kan dekat sana ya, pas keramaian itu ya. Ayo mbok yo piye ngono yo, udah tinggal parkir ya.
0: Nah situasinya kemarin, ini ada kiriman dari Pak Rizky Septa Al-Fajar, ini situasinya kemarin. Lokasinya persis di depan Rumah Sakit Nasional Diponegoro, kan sebelahan tuh sama makom.
1: Iya, iya.
2: Kelautan manusia.
0: Nah, serame ini kemarin. Laporannya kemudian itu di area makom itu dijadikan parkir liar dan wah, masyarakat sebanyak ini kok bisa ya pada sampai ke makom ya?
1: Ya, mungkin
2: kelautan manusia.
0: Wah, speechless ya kita sampean ya. Makanya
1: enggak bisa omong apa lah, piye wong rame kok ngono sementara kesiapan untuk parkir.
0: Kesiapannya ini benar-benar wah ampun banget ini. Kemarin ini panitia festival balon udaranya kudu kudu say something iki. Soalnya kalau sampai istilahnya yang punya wilayah kan dirugikan. Apalagi ya itu makam ya, tempat yang dihormati, makam yang perlu di apa ya, dijaga lah gitu lokasinya, ya kan. Pagi ini informasinya itu rusak dalam pidato Hari Pendidikan Nasional di lingkungan Universitas Diponegoro. Profesor Suharnomo bilang harap masyarakat bisa tobat istighfar dan mohon ampunan, terutama yang merasa menginjak-injak makam Undip dan kemarin merusak area makam Universitas Diponegoro. Gitu katanya Pak Adi Nugroho. Wah, turut prihatin ya kita kalau sampai ada makamnya yang rusak. Niki, video yang kita munculkan barusan adalah kirimannya Pak Rizky Septa semalam ya, kemarin pagi ya kawan.
1: Dari depan Rumah Sakit Nasional.
0: Ya. Dari depan Rumah Sakit Nasional Diponegoro mengenai agenda agenda Festival Balon Udara yang menjadi sorotan publik dan juga masyarakat atas dampaknya bukan hanya kemacetan saja, tapi ternyata pagi ini ada dampak ke fasilitas milik Universitas Diponegoro, which is makam.
1: Tempat sakral lah ya hitungannya.
0: Betul. Nah ini Pak Rizky Septa sudah sampai mana ini, sekalian aja lah kalau gitu sudah ngasih update kembali toh Pak Rizky.
3: Untuk perjalanan sudah sampai di lepas lingkar Pemalang ya Bun ya.
0: Sudah sampai Pemalang.
3: Lalin masih sama ramai lancar sampai di Pemalang ini, cuaca berangsur cerah, matahari cemlorot dari kaca spion. Gitu ya Bun ya. Kita nyari BBM dulu.
1: Jenis Sego.
3: Nanti dilanjut ke arah Tegal setelah isi BBM ya.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Rizky Septa Al-Fajar. Pak Rizky kemarin tetap di jalan toh Pak? Waktu agenda festival.
1: Itu di jalan di atas mobil. Ya,
0: enggak yang sampai ngerusak fasilitas toh Pak? Rizky Septa kemarin.
1: Enggak lah, cah pinter.
0: Enggak lah, kalau Pak Rizky Septa aku yakin enggak sih.
1: Cah pinter.
0: Cah pinter ya.
1: Neng dhuwur mobil iki.
0: Nah ini Pak Wijanarko mau perjalanan dari Ambarawa menuju arah ke Tembalang. Lancar atau tidak? Gak? Wah lancar Pak Wid. Lancar-lancar, Semarang, Ungaran, Bawen lancar. Hari ini juga di Tembalang tidak ada agenda. Jadi lancar. Jadi lancar saja.
1: Tembalangnya cik trauma.

0: Waduh, disayangkan sekali ya, kemarin itu kejadiannya memang luar biasa banget toh masyarakatnya ya kan, yang tak kira ya cuma macet-macet stuck-stuck aja sampai kemacetan aja gitu loh. I'm not expecting kalau sampai ada fasilitas milik Universitas Diponegoro which is makam yang sampai masih rusak. Informasinya disuruh tobat ya Bapak Ibu semuanya, istighfar. Tuh istighfar semua masyarakat. Siapa aja yang kemarin merasa menginjak-injak dan juga parkir di area makam Universitas Diponegoro tuh pagi ini disenggol sama Profesor Suharnomo rektornya, tobat dan juga istighfar yang merusak area makam dalam agenda festival balon udara di lapangan tembak Kota Semarang Tembalang kemarin.
1: Anak Kota Rasika.
0: Pak Dwi Wijatmoko, selamat pagi. Mas Yud, Pak Dejamal, ya kan aku kalau mengingat lagunya Rano Karno tadi itu malah ingat versi kamu. Parodinya. Kalangan anak-anak zaman saya SD dulu. Kelap-kelip lampu diskotik, utak-atik akal MacGyver. Senyum manis senyumnya misi memikat hati Rudolfo. Hah, siapa itu?
2: Itu mungkin cerita-cerita nama-nama pemain siapa sinetron tuh? Waktu itu mungkin ya. Oh. Kalau MacGyver itu kan film.
0: Terus?
2: Misi mungkin film zaman tahun-tahun itu mungkin ya.
0: Oh nih, Misi sama Rudolfo itu karakter telenovela.
2: Oh iya, telenovela kok.
0: Waktu diputar sinetron di TVRI setiap minggu siang. Rudolfo itu anaknya Tuan Baron. Misi mau diperistri Tuan Baron, tapi sebenarnya dia lebih mencintai Rudolfo. Oh. Judul telenovelanya Little Misi.
2: Oh iya, iya. Sudah lama banget, Pak. Tahun berapa itu? Kok aku menini sinetron? Kalau dulu telenovela namanya. Telenovela, aku masih kecil itu telenovela. Sinetron kan baru-baru tahun 90-an itu. Sinetron, aku ngomongnya sinetron, beda ya.
0: Pak Michael Arka.
3: Pagi Mas Yuda, menginfokan dari Gombel ya Mas. Di Jalan Setiabudi itu ada tersendat yang ke arah bawah karena kendaraan nyebrang dari arah Bukit Sari. Jadi tersendat ekornya belum sampai TL Patung Diponegoro sih. Sampai sekitar ya paling sekitar 200-300 meter aja sih tersendat di situ karena ada yang nyebrang. Terima kasih.
0: Oke. Matur suwun Pak Michael Arka. Situasi dari Gombel, Jalan Tengku Umar dan sekitarnya kondisinya masih baik dan ramai lancar. Pak Arif MMS, ternyata selain di perempatan atau perlimaan Telogosari Kota Semarang, lampu traffic light yang trouble itu ada di sekitar Bangkong. Katanya Pak Arif MMS, lampu traffic light Bangkong juga trouble. Merahnya tidak menyala, cuma hijaunya saja.
2: Waduh, lampu bablas terus nih.
0: Oke. Bukan, maksudnya pas hijaunya tidak menyala ya berarti kan mati kabeh wong abangnya mati. Tapi kok masih pada tertib ya Pak? Ini kalau aku lihat dari videonya Pak Arif memang kok aja do
2: berhenti.
0: Kok aja do berhenti. Yes, matur suwun, ada videonya toh. Nanti kita laporkan ke 112 dari arah Jatinggalah ke Bubaan, terutama yang laporannya padam katanya Pak Arif MMS. Nih Pak Ari Gustia nih, kemarin Pak Ari Gustia kan mungkin ada di Tembalang juga toh. Maksud Mas Jamal, selamat pagi. Memang kemarin tuh situasinya chaos dan parah sekali. Habis acara festival balon udara, juga sampahnya di mana-mana. Kurang pada sadar atas kebersihan. Jadi pada buang sampah sembarangan terus di sepanjang jalan. Mulai dari lapangan tembak sampai dengan mana-mana.
2: Sampah semuanya.
0: Bulis.
4: Assalamualaikum Mas Yuda, Bung Jamal. Mohon info rob hari ini dong. Ini perjalanan saya sudah sampai Onggurawe, sekitar mau pertigaan Onggurawe. Secara umum lancar Mas Yuda. Minta tolong info rob ya Mas Yuda. Okay. Perkiraan nanti pulangnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hari ini ketinggian puncaknya itu 0,9 di jam 14 dan 15.00.
2: Ya, pas jam pulang nanti mungkin sudah tidak rob lagi.
0: Yes, betul. 14 dan 15.00 ketinggiannya 0,9 meter bulis hari ini.
2: 1 meter.
0: Betul. Bu Tati.
5: Pagi, Mas Yuda. Pak Kandani, Mas. Dani Caknan ini saya nyanyi, aku nggak daster. Mas Yuda ganggu sarung gitu lo, Mas Yuda belok kanan aku belok kiri, kayak itu deh.
0: Aku mau cokoran itu. Aku moco koran
2: kowe sarungan. Kowe blonjo dasteran.
0: Emang ono nak.
2: Iya toh lagune itu toh. Judule apa kae lali.
0: Pak Eko Tanama, selamat pagi, tolong disampaikan ke Disub ya. Barir orange depan stasiun Poncol Kota Semarang itu belum diambil karena posisinya di tengah pembatas jalan jadi agak mengganggu lalu lintasnya. Oke, sip. Matur suwun, Pak Eko. Pak Pepeng.
6: Pagi Mas Yuda, Mas Yuda ketemu sama kawan Rasika.
0: Tulis.
6: Nama aku. Tahu itu namanya siapa Mas Yuda?
2: Siapa?
6: Halo Mas Yuda.
0: Tulis di belakang Anda ada kawan Rasika lo, Tulis.
2: Ada siapa nih?
0: Bulis, ada Pak Pepeng.
2: Ada Pak Pepeng. Oh ya.
6: Yang nyetir ibu-ibu Mas Yuda.
2: Iya, Tulis itu.
6: Selamat pagi Mas Yuda. Mas Yuda melaporkan perjalanan dari Jepara menuju ke Ungaran ini sudah sampai di seberang kawasan industri Terboyo Mas Yuda. Ada sedikit ketersendatan ya yang mengarah ke arah Semarang Mas Yuda. Begitu melaporkan pagi ini. Suun. Okay.
0: Suun Pak Lepeng, laporannya sedikit ketersendatan. Berarti sudah mulai rame nih, merambat nih di kawasan Kaligawe nih. Cuma yang arah Semarang ya.
2: Sudah mulai kelihatan nih, dari betul. Luar ke arah kota.
0: Ih lucu ya mobilnya Bulis ya. Kayak cilik gemes gitu, kayak roti.
2: Tak kirain Pak Yono tadi.
0: Lucu banget mobilnya kayak roti. Kayak roti. Maksudnya kalau kita lihat di jalan kan kayak yo gede-gede biasa. Tapi kalau di syuting kayak gini kayak kita gemes ya mobil-mobil kayak gini tuh.
2: Kecil.
0: Iya, cilik epal. Gemes epal mobilnya Bulis Setioning Rom. Pak Cipta Adi Kurniawan. Mas, saya laporkan ada truk trouble di tengah jalan depan SMA Islam Sultan Agung Kaligawe.
2: Demak, ya.
0: Menuju arah Demak ya kan, kalau siang nanti pasti akan tambah rame nih. Kalau saat ini sih masih lancar waktu saya lewat. Ini posisi truknya ada di persis area perbaikan arah Terboyo.
2: Ya, ini jalur lambat. Tapi yang masih belum diaspal nih sampai saat ini.
0: Wah, ya ampun bleduke ya.
2: Bledukan belum ada pengecoran maupun pengaspalan. Nunggu.
0: Ya ampun enggak sanggup gue naik motor lewat Kaligawe bendino koyok ngene, enggak sanggup.
2: Harus pakai masker. Kemudian baru itu pakai kaca, pakai helm,
0: terus
2: diwadahi tas. Aduh,
0: ayangin. Wah, lihat-lihat kondisi Kaligawe itu enggak sanggup aku ya. Sebagai yang masih diberi rezekinya masih cuma motor lo ya. Enggak sanggup gue kalau harus ke Kaligawe almost setiap hari kayak Anda-anda gini.
2: Ini belum
0: gini
2: bisa tuh. Dilewati cornya ya.
0: Belum,
2: ini harus lewat samping pol.
0: Jalur
2: lambat tuh ini yang dulu paling pinggir itu.
0: Ini saat ini disampaikan Pak Cipta Adi Kurniawan tepat di jam 8:30 kawan, which is 1 menit yang lalu. Itu lalu lintasnya merambat di sana. Pak Eri, nah ini sedang menjawab pertanyaan Anda ya Pak Eri, dari menuju arah ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung, ya merambat, tapi merambatnya masih pendek aja. Cuma jam 8:30 pagi ini ada truk mogok tuh, barusan kita dapat info di sana. Cuma ya masih pendek antriannya. Arteri Sudarso ya antriannya masih normal saja di kawasan Kubro dan juga menjelang Kaligawe.
7: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman.

Toba tanggal 1 sampai tanggal 20. Pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan

Bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen suka Bella? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813 2829 7788.

0: rasanya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan tijus. Dari Winsor.
5: Hai.
6: Hai, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Rasika.

0: Siaran Kelana Kota Pagi juga bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Kita menuju ke daerah Pekalongan dan sekitarnya dulu, nah, ya Kang Warasika.
1: Yang ada di Pekalongan, gimana kabarnya pagi hari ini ya?
0: Yes, nampaknya dari laporannya tadi kawan-kawan yang menuju ke sana dan ada di Pekalongan lancar ya. Nah, Pak Manu ya, operatornya juga nggak ngasih informasi apapun kok, berarti menandakan cuacanya baik, lalu lintasnya baik. Tadi ada Pak Rizky Sapta Al-Fajar kawan yang menyusuri Semarang sampai dengan Pekalongan hingga Pemalang. Arus lalu lintasnya masih ramai, lancar saja arus lalu lintasnya. Nah saat ini kawan yang sedang ramai di media sosial itu adanya dua orang warga dari Brebes Kawan Rasika yang perjalanan jalan kaki. Di mana kisah dua orang warga jalan kaki 11 hari dari Bumi Ayu menuju ke kota Semarang untuk memperjuangkan pemekaran Brebes Selatan kemarin dilakukan oleh Wawan Hadi Prianto dan Abdul Hamid yang berjalan kaki sejauh 180 km dari Bumi Ayu, Brebes ke kota Semarang selama 11 hari. Mereka perjalanan jalan kaki dari Bumi Ayu menuju ke kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong kegiatan pemekaran wilayah. Mereka berangkat sejak tanggal 19 April 2026 kemarin dan menempuh rute jalur tengah Jawa Tengah hingga tiba di DPRD Provinsi Jawa Tengah.
2: Ini Wawan sama Hamid, Mas Hamid.
3: Wawan sama Pak Hamid ya?
2: Iya, Wawan sama Pak Hamid.
4: Ini kan untuk perhatian, Pak. Ya. Kalau ini tidak jalan kaki, tidak ada perhatian.
2: Simbol perjuangan. Simbol
3: perjuangan. Wawan Pak Hamid itu usia berapa itu?
5: Kalau saya 40 lebih, Pak.
3: 40 lebih, kan?
5: Sudah 40 lebih.
3: Saya dari kerja apa?
5: Pak, Satpam juga.
3: Oh, Satpam juga.
5: Di masjid, Satpam.
3: Bisa diceritakan selama perjalanan itu gimana?
5: Ya, perjalanannya, selama saya kondisi kita hujan, paling mau buru. Paling kendala itu doang kalau hujan.
3: Hujan doang.
4: Karena ada dua orang semangat.
3: Oh, pemekaran. Nah, selama perjalanan gimana Pak? Ada misal apa dukungan dari orang di jalan?
5: Alhamdulillah ada dukungan dari warga-warga. Kalau kita ketemu sama warga, semangatlah tetap berjuang untuk berselatan. Wakil Bupati dia.
0: Saat ini, 93 kepala desa dari 6 kecamatan menuntut pemekaran Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah. Mereka menghendaki adanya otonomi baru, yaitu daerah Brebes Selatan, dengan alasan ketimpangan pembangunan dan akses ke pelayanan publik. Sejumlah tokoh yang mendukung gerakan pemekaran Kabupaten Brebes kemarin pada hari Kamis 30 April 2026 mendatangi kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah. Mereka mendesak agar DPRD dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah membahas pemekaran Kabupaten Brebes dalam rapat paripurna. Anggota Dewan Pengarah Pergerakan Pemekaran Brebes Karim Najib mengungkapkan, terdapat 6 kecamatan yang diproyeksikan masuk dalam pemekaran dan menjadi wilayah Brebes Selatan yang terdiri dari Kecamatan Tonjong, Paguyangan, Sirampok, Bumi Ayu, Bantar Kawung, dan Salem. Disampaikan oleh masyarakat, saat ini pelayanan publik itu sangat sulit dijangkau di wilayah Kabupaten Brebes. Menanggapi hal tersebut, Kawan Rasika, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan soal pemekaran daerah di kabupaten dan kota, baik itu di lingkungan provinsi, semuanya ada di kewenangan pemerintah pusat. Bagi masyarakat atau mungkin tokoh bisa dipersilahkan untuk menanyakan langsung ke DPR RI.
3: Soalan Brebes Mekar ini gimana?
6: Kewenangan pusat, nanti tanyakan kepada DPR, nanti dikaji di sana, tapi semua keputusannya ada pusat bukan di kita tentang pemekaran wilayah.
7: Kita diparipurnakan dari
6: ya, tanya ke dewan, jangan tanya ke saya. Paripurna. Ya nunggu dari dewan.
3: Ikhlas tapi Pak ya, ikhlas ya Pak.
6: Bukan ikhlas dan tidak. Gimana sih kamu? Apa presiden alia?
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan, wacana pemekaran Brebes Selatan sekali lagi bukan kewenangan pemerintah provinsi atau pemerintah daerah, melainkan pemerintah pusat. Dirinya meminta agar proses tersebut dapat ditanyakan ke DPR RI secara langsung karena keputusan akhir tetap ada di pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah disebut hanya menunggu hasil pembahasan dari legislatif. Jadi seperti apa yang disampaikan Pak Gubernur barusan, ya tanya ke pusat, jangan tanya ke saya. Wah, ini ternyata banyak yang kemudian menanggapi ya mengenai atensinya Pak Dr. Adi Nugroho MSI tadi yang menyampaikan kalau pagi ini pidatonya Rektor Undip menyoroti karena fasilitas makomnya Undip rusak karena digunakan tempat parkir dan diinjak-injak pengunjung Festival Balon Udara. Gimana menurutmu Bung, kira-kira ya, kalau dicekeli satu-satu kan angel?
1: Wah, enggak bisa. Itu itu karena sudah terjadi dan orangnya tidak terdeteksi ya, minimal untuk selanjutnya. Ini himbauan untuk
0: pelaksana event ya.
1: Iya, sebenarnya himbauan untuk istighfar itu juga bentuk rasa marah dan kekecewaan atas apa yang terjadi kemarin, karena kan tidak mungkin menyekel sopo sing wingi liwat kene kan enggak bisa. Ya itu himbauan aja untuk ya bertobat gitu. Besok lagi tidak boleh ke situ, dan juga himbauan untuk pembuat acara supaya dipersiapkan lah yang sebaik-baiknya gitu loh. Karena kan kalau makam sudah diinjak-injak kan, mana lagi siapa lagi yang akan dihormati selain leluhur-leluhur yang sudah meninggal dunia kan gitu.
0: Silakan ketemu sama Rektor Universitas Diponegoro yang kemarin merasa menginjak-injak. Silahkan sampaikan langsung ya kan ke Rektor Universitas Diponegoro yang kemarin menginjak-injak makam Undip karena agenda Festival Balon Udara. Enaknya diapake kira-kira?
1: Makam itu kan tempat yang sakral. Jadi harus ingat bahwa makam itu diinjak-injak, harus ingat bahwa Anda besok juga akan dimakamkan, entah di mana gitu, harus ingat ya. Jadi hormatilah, walaupun sudah wafat kan beliau ini, tokoh-tokoh apa panutan-panutan kita, ilmuwan-ilmuwan kita dari Undip gitu lah, gitu ya. Dimanapun makam itu sebenarnya kalau aturannya kalau mau masuk aja salam, salam. Kemudian sebaiknya kalau sunahnya itu kalau menggunakan sandal atau sepatu ya dilepas. Tapi karena mungkin tempatnya berduri ya.
0: Oh, masuk makam itu sandal sepatu dilepas.
1: Iya, anunya sunahnya begitu, sebaiknya begitu. Dan tidak boleh menduduki apa atas makam itu apa namanya kicing, pusara atau kicing atau apa, nggak boleh. Itu enggak boleh, tidak diperbolehkan. Oh, itu sampai nginjak-nginjak wong duduk aja enggak boleh apa.
0: Oh iya.
1: Ngidak-idak itu.
0: Dosa.
1: Enggak boleh
0: duso.
1: Itu. Itu tidak makom diperbolehkan. Menduduki kape aja enggak boleh kan. Kadang-kadang kita duduk di atas makam itu sebenarnya enggak boleh, kesunahannya enggak boleh. Enggak percaya tanya Pak Ustaz.
0: Berarti kalau anak-anak kecil duduk itu pantas kalau langsung diangkat sama Bapak Ibu ya?
1: Iya, enggak boleh duduk di atas makam. Menghormati apa leluhur atau orang yang sudah wafat itu juga suatu kesunahan gitu.
0: Duso kemarin yang dong nginjek-nginjek makan rusak makam.
1: Wong meneh kok ngidak-idak.
0: Demi Balon Udara sing sampai kono wis dilempit jam 10.
1: Cuma ming nonton kaya ngono ning yo kudune yo disediake nggon.
0: Berarti iki panitiane kudu rawuh ke ketemu Pak Rektor iki kudune panitiane.
1: Saya pikir begitu. Minimal panitia karena dia yang tahu dan yang mengerti apa acara itu. Ya minimal.
0: Iya, ini panitiane kudu minta maaf tuh sama Pak Rektor Universitas Diponegoro.
1: Atau ada kalimat apalah apa? Mohon maaf atau ya nyuwun pangapunten, ayo maaf ya kuwi ya. Ya ke sanalah, dan kalau ada kerusakan ya sebaiknya diperbaiki gitu aja wis. Lah wis piye wong wis jadi kemarin no. Coba diulangi mana?
0: Jangan diulangi lagi, betul sekali. Wah, mantap. Itu ya kawan terkait refleksi agenda kemarin yang ada di kota Semarang ya. Satu hari Sabtunya, lalu yang kedua di hari Minggunya ya. Sabtu Minggu nih kota Semarang ada sorotan semua event-eventnya dan acara-acaranya.
7: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Bulis Setyoningrum.
8: Matur suwun videone Pak. Salam kenal.
0: Oh, Pak Pepeng itu tadi.
8: Iya. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini dari Bulis Setyoningrum kita ke Pak Bowi.
1: Halo, terima kasih selamat kunjungannya pagi ke Rasika.
0: Perjalanan Gedang Anak sampai Rasika lancar.
1: Rasika sampai Batu Gong lancar.
0: Lancar. Oh iya nih. Dari Vietnam loh. Ini kamu bisa baca enggak?
1: Pia durian.
0: Ban pia xiao rieng.
1: Ban pia xiao rieng.
0: Iya, tulisannya gitu tulisannya, ban pia xiao rieng. Huong fi mien tai song nuok.
1: Gawean Vietnam diperuntukkan bagi penyiar Rasika.
0: Terus ini ada keo diu xua jam du atau milk coconut.
1: Oh, milk coconut. Panganan enak.
0: Terus terus ini ada Keo Chocola Nan Chua 2 alias Richard Chocolate. Nama souvenir nah, dari Vietnam. Ih gemes.
1: Iya, nih ganci, ganci.
0: Ganci, ganci bahasa Vietnamnya apa kira-kira menurutmu?
1: Ganci. Cheng Chiang Chang.
0: Pak Bowi matur suwun ya Pak Bowi ya. Ih lucu dapat souvenir dari Vietnam. Mantap sekali Pak Bowi. Lancar ya Pak Bow perjalanannya pagi hari
1: salam
0: ini.
1: Salam buat bapak-bapak
0: betul,
1: yang ada di Upgris semuanya. Kebetulan pas pakai kaosnya Upgris.
0: Iya lagi.
1: Dari Prof. Koiri. Ya, terima
0: kasih. Salam untuk teman-teman di Universitas PGRI Semarang ya Pak Bow. Ya, pagi hari ini pasti juga hari ini masuk toh?
1: Ya libur, Senin libur. Tadi udah cerita.
0: Lah Upgrisnya?
1: Kalau Upgrisnya ya masuk.
0: Nah.

0: Rasika Kelola Kota.
1: Pak Dedi Setiawan, selamat pagi Rasika. Oke, matur suwun Pak Dedi Setiawan. Pak Yoyo. Roti Mari 1003. Selamat pagi Mas Jamal, Mas Yuda.
2: Oke. Roti 3 1000 mari. Selamat pagi juga buat Pak Yoyo kita di sini.
1: Kowe. Kowe Dedi.
3: Kalau maca koran sarungan itu Darboy Geng. Kalau dari Cak Nando yang katanya non yang ngawi medo janjimu ambro cagak kun roti angan-anganmu. Okay. Kok kebangetan man. Terima kasih.
2: Terima kasih. Dari master lagu-lagu campur sari.
1: Master lagu Jawa campur sari. Pak Widayat Prasetyo, selamat pagi Masjid Mas Jamal, Rasika Kelana Kota. Saya itu menyoroti sebuah pertigaan di Ringinwok Ngalian.
2: Ringinwok.
1: Di sana itu kan ada jembatan tanpa pembatas yang tertutup rumput-rumput ilalang. Nah, oleh warga dipasanglah barrier berwarna oranye karena aspal sebelahnya itu rusak. Nah, maka digeser sebagai penanda dan alhasil makan setengah badan jalan. Pagi kisaran jam 6 lebih 15 tadi saya lewat sana. Lalu lintasnya itu di sana sering tersendat imbas aktivitas mobil yang keluar masuk dari gang yang sebelah masjid yang ringin wok itu. Ekor ketersendatan bisa menyambung sampai ke jalan Profesor Dr. Hamka Ngalian. Nih dia nih lokasinya. Di jalur menyempit ringin wok setelah turunan BSB itu kan, setelah turunan dari BSB
2: jalannya
1: itu toh.
2: Jebol.
1: Betul, ada kondisi jalan yang rusak di sana sehingga jalurnya menyempit dan kadang bikin kemacetan dan antrian padahal kan di sini ada kendaraan yang juga keluar masuk. Oke, matur suwun Pak Widayat Prasetyo, ini ada fotonya ya. Awalnya itu ada pembatas jembatannya, cuma kan karena rusak terus dipasang sama warga di sana, jadi mau tidak mau kudu gantian lewatnya. Kan satu lajur toh ini istilahnya, satu jalurnya terhambat di sana. Oke, matursun Pak Widayat Prasetyo ya, wah ini ada fotonya nih, mantep banget, ada fotonya, ada kronologinya lagi. Inilah laporan yang mantap,
2: lengkap.
1: Betul lengkap. Matursun Pak Widayat Prasetyo infonya. Nah ini Pak Saryono nih bilang seperti ini, loh mas, jangankan makam umum, makam proklamator saja sekarang dipakai buat selfie, buat kampanye, ya kan, untuk kegiatan-kegiatan festival dan segala macam tanpa adanya tanggung jawab dan juga klarifikasi dari penyelenggara acara. Itu katanya Pak Saryono. Ya pokoknya berarti semua makom harus dihormati kan?
2: Iyalah,
1: bukan hanya makom biasa atau makom proklamator. Itu kawan, sampai dengan jam 8.50 ini everything was good, lalu lintasnya baik, lancar, lengang. Apakah ada jalur yang perlu dihindari? Enggak ada. Lalu pertanyaan Anda, enaknya lewat jalur utama atau jalur tol? Ya jelas tol. Walaupun tidak ada lokasi-lokasi yang perlu dihindari atau diwaspadai, tapi kalau ada pertanyaan jalur kota A ke kota B, enaknya lewat jalur arteri ataupun jalur tol? Kalau ada tol, ya pasti jelas enak lewat tol. Lalu lintasnya saat ini lancar kok. Kalau Anda buka, mungkin di aplikasi penunjuk jalan di handphone Anda, ijo kabeh.
2: Ijo.
1: Betul.
2: Lancar, lancar, lancar.
1: Kecuali di Pati ya, sekali lagi Kawan Rasika. Tadi kita dapat info dari Pak Fabian, itu petugas sudah ramai sekali di kawasan alun-alun Pati. Sudah ramai sekali di alun-alun Pati karena informasinya tadi kita dapat update jam 10.
2: Akan ada arah-arahan ya.
1: Ya, penyampaian.
2: Aspirasi.
1: Informasinya nanti tadi kita dapatkan mulai jam 10.
2: Kayaknya akan ada di atas mobil itu koyok ini wawancara itu diakin kursi barang kok.
1: Mana?
2: Di atas mobil itu.
1: Oh iya ini ya.
2: Mobil ya kan nanti ada kayak talk show.
1: Nah ini kita buka dari videonya Pak Fabian lagi guys. Ini situasi di kawasan depan kantor PMK Pati. Ramai banget petugasnya udah lagi pada apel tuh. Di sana ya Kawan Rasika. Tadi juga di area alun-alunnya juga sudah disiapkan mobilitas untuk penerjunan petugas.
2: Ya, dan rutenya sudah disampaikan ya ke beberapa lokasi di seputar Kota Pati.
1: Berarti nanti di kawasan dalam Kota Pati ya, alun-alun Pati nanti akan ada pengalihan arus dan juga penutupan sementara. Jadwalnya itu mulai agendanya sih kabarnya mulai jam 10 tapi itu masih belum pasti ya. Nanti penutupannya akan dimulai ketika seluruh massa sudah datang ke alun-alun betul. baru akan dilakukan penutupan di alun-alun Pati. Nah, penyampaian aspirasinya terkait apa? Coba nanti aku tanyakan ke kawan-kawan yang ada di Pati deh. Nanti aku coba tanya Mas Harno Buromo dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Apakah AMPB juga turut serta menyampaikan aspirasi di kita kawasan Pati? Sedang kita tanyakan ke Warasika.
2: Sudah full petugas nih di Seputar Kota Pati ini.
1: Nah, makanya Pak Fabian tadi yang ngasih report di sana. Oke, yaudah kalau gitu.
2: Ya, wes. Jangan kemana-mana ya, yang di Rasika USA, untuk yang di Pekalongan dan di Kendal, kita ketemu lagi besok. Tetap bersama Rasika.

0: Ada seorang rasul di antara rasul-rasul Allah yang diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat, yakni Nabi Ayub alaihi salam. Beliau ditimpa kemiskinan, ditinggal mati anak-anaknya, dan ditimpa penyakit kulit yang menjijikkan selama bertahun-tahun. Istrinya yang paling setia, karena tidak sabar menunggu kesembuhan penyakit suaminya, berkata kepada beliau, "Mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kesembuhanmu? Bukankah engkau dekat dengan Allah?" Jawab Nabi Ayub, "Aku malu dengan Allah, sebab karunia yang aku terima masih lebih banyak dari ujian yang aku derita." Alangkah baiknya seseorang yang mendapat ujian dari Allah meneladani sikap Nabi Ayub itu, karena ternyata yang demikian akan menambah kecintaan Allah dan mempercepat kesembuhan.
1: Jam 9 pagi, waktu Derasika.
2: Segera kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
3: Berdiri sejak tahun 1978, nama Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kota Salatiga kini akan berganti nama. Bahkan saat ini sudah ada tim perumus untuk penamaannya. Bambang Ismanto, ahli sejarah Salatiga, menekankan konsep pemberian nama rumah sakit di Salatiga harus tematik dan relevan dengan aspek kesehatan maupun sejarah di Kota Salatiga. Penyebutan nama-nama tokoh penting seperti Dr. Subarkat dipertimbangkan sebagai representasi dari perjalanan dan jasa mereka dalam bidang kesehatan masyarakat. Nama Damar Jati juga dipertimbangkan sebagai tokoh sejarah Kota Salatiga yang juga sudah dikenal masyarakat.
4: Jadi Salatiga Dewi itu sama dengan Sida Dewi juga nama lainnya Salatiga. Jadi kalau rumah sakit Salatiga jadi sudah tidak ada masalah. Bersama juga dengan rumah sakit Sida Dewi Bapak Ibu. Ya, jadi Sida Dewi ini Bapak Ibu jabatan nanti naskah kami ada di situ ya. Itu artinya Dewi Trisala ya, atau Dewi Trigusti atau Dewi Salatiga.
3: Sementara itu, Wali Kota Salatiga Romi Hernawan menegaskan bahwa keputusan akhir akan diambil bersama dengan DPRD setelah perampingan nama dan kajian final. Nama resmi RSUD Kota Salatiga rencananya akan diumumkan dalam waktu dekat, sekaligus dengan penetapan hari jadi RSUD. Embarkasi Haji Solo memberangkatkan total 34.073 calon jemaah haji pada musim haji. Jumlah ini terbagi menjadi 95 kelompok terbang yang diberangkatkan melalui Bandara Adi Sumarmo. Humas PPIH Embarkasi Haji Solo Gentur Rahma Indriadi bilang jumlah tersebut terdiri dari 30.494 calon jemaah haji dari Jawa Tengah dan 3.200 calon jemaah haji dari DIY. Gentur bilang, jemaah calon haji yang tiba di Asrama Haji Donohudan langsung mendapatkan layanan one-stop service. Dengan layanan ini, para calon jemaah haji yang tiba di Asrama Haji langsung menerima semua dokumen penerbangan dan langsung istirahat menunggu jadwal penerbangan. Sementara dari total calon jemaah haji yang diberangkatkan dari Embarkasi Solo, sekitar 40%-nya merupakan kategori lansia, yaitu sekitar 15.000 calon jemaah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

Tenang semuanya, karena aku akan menyampaikan informasi lanjutan di Kelana Kota siang hari ini dengan bahasa manusia, bukan dengan bahasa kalbu. Jadi aku akan menyampaikan informasinya dengan kata-kata ya Kawarasika, bukan dengan kalbu-kalbu atau bahasa-bahasa isyarat ya Kawarasika. Bahasa kalbu membuka perjalanan di Kelana Kota yang aku lanjutkan di jam 9 ini kawan, tapi aku nanti cuma sampai jam 10 aja ya. Nanti Kelana Kota siangnya tetap akan sampai jam 12 sama kawanku yang lainnya. But at least sampai dengan jam 9 pagi situasi lalu lintasnya bener-bener. Ini Senin beneran gak sih gitu? Tapi ya bener ini Senin Kawarasika. Dan minggu depan ada long weekend lagi. Biasanya Senin setelah long weekend itu lalu lintasnya akan semuanya akan gopoh lah gitu ya di hari Senin setelah long weekend. Tapi hari ini lancar banget. Aku feeling pasti nanti entah maybe Selasa atau Rabu atau Kamis pagi pasti akan ada satu hari di mana itu akan padat sekali situasi lalu lintasnya. Pokoknya kalau Seninnya lancar itu pasti nanti istilahnya ya akan ada hari lain yang akan padat. Ya kita sih berharapnya enggak bakal ya, cuma based on historinya yang Rasika carat ya sejak lama kawan Rasika, ketika hari Seninnya lancar pasti mbah nopo sesok mbah Selasa mbah Rebu pokoknya pasti akan ramai kawan Rasika. Kita berharapnya sih besok-besoknya baik ya, terutama saat pagi dan siang hari gitu. Tapi untuk saat ini lancar, dan minggu depan itu tanggal 14 Mei adalah kenaikan Yesus Kristus ya Kawan Rasika, tanggal 14. Nah ternyata dari SKB 3 menterinya itu ada cuti bersama. Jadi bulan Mei ini ada cuti bersama 2. Cuti bersama kenaikan Yesus Kristus yaitu tanggal 15 Mei 2026 ya Kawan Rasika. Jadi minggu depan 14, 15, 16. Long weekendnya kayak kemis loh guys. Lalu yang ketiga nanti waktu Hari Raya Idul Adha. Tanggal 27 Mei itu Hari Raya Idul Adhanya. Idul Adha itu ada sidang isbat gak? Oh.

0: weekend kemarin lah ya, Jogja, Solo, Magelang itu masih akan jadi jalur favorit, sehingga simpang USA atau simpang Bawen Kabupaten Semarang dampaknya akan luar biasa, yang mungkin long weekend ke depan juga pasti akan sama. Tapi untuk di hari Senin pagi ini, jawaban atas semua pertanyaan Anda dari tadi jam 6 aku buka tuh rame lancar deh kawan Rasika, beneran terbukti keramaian dan kelancarannya ini toh, hanya rame lancar saja. Maksudnya lokasi-lokasi yang perlu dihindari atau diwaspadai nggak ada sama sekali, hampir di semua wilayah pantauan Kelana Kota Rasika. Ini Pak Afif nih, Pak Afif langsung melengkapi. Tak buktikan ya mas, Onggorawe, Sayung, Genuk, lalu lintasnya lancar, carnya banyak. Nih, menandakan kalau situasinya baik ya. Kemudian tadi masih ada info di bawah jam 9, ada Bu Sera, selamat pagi Bu Sera.
1: Selamat pagi Rasika.
0: Pagi Bu Sera.
1: Saya mau minta info. Saya perjalanan dari Kabupaten Pekalongan mau menuju Semarang Jatingale untuk area lalu lintas konvensi itu lancar atau ada ketersendatan?
0: Lancar.
1: Terima kasih untuk jawabannya.
0: Oke, sama-sama. Semarang, Batang, Pekalongan, dua arah, kita konfirmasi jalurnya lancar. Lokasi-lokasi perbaikan jalan di kawasan Tulis, Banyu Putih juga masih terpantau rame lancar saja. Oh, Cepiring aja Bu Sera. Bu Sera masih di ruang dengar nggak ya? Tes, Bu. Bu Sera. Dari Pekalongan ke Semarang. Biasanya kalau di atas jam 9 tuh Cepiring antreannya cukup lumayan. Jadi masuk Tol Weleri aja, Bu. Masuk Tol Weleri aja langsung keluar Semarang untuk menghindari Cepiring. Ya sebenarnya cuma Cepiring tok aja satu sih yang biasanya jam 9 antreannya panjang. Bu Sera, Bu. Halo, Bu. Masih di ruang dengar, Bu? Di 105,6 saat ini karena Rasika Pekalongan sudah berganti program. Semoga sih masih ya. Mungkin hambatannya cuma satu aja di Cepiring aja. Biasanya kalau di atas jam 9 Cepiring antreannya sudah mulai lumayan, Bu Sera, mengenai lokasi perbaikan jalan di sana. Nah, update di jam 9-nya biar dijawab sama Pak Alex nih. Pak Alex kan biasanya menuju arah ke barat toh.
2: Selamat pagi, Mas Yuda. Selamat pagi, kawan Rasika. Melaporkan dari kawasan Gangsong. Terpantau lancar ya, tidak ada antrian. Itu aja Mas Yuda. Matur suwun
0: Pak Alex. Nah ini satu di Brangsong lancar.
2: Untuk Cepiring lancar ya Mas Yuda.
0: Oh syukurlah kalau gitu.
2: Pendek paling 500 meter lancar.
0: Oh ya wes syukurlah kalau gitu. Bu Sera, Bu. Aku berharap semoga Bu Sera masih di ruang dengarnya ya kan, biar terinfo ya kan di jalur Pekalongan ke Semarangnya. Dan barusan terkonfirmasi kalau situasi di jalan Pantura Cepiringnya masih ya antreannya normal lah ya, terutama yang arah menuju Semarang kan yang jadi perhatian biasanya. Siplah kalau begitu, matur suwun ya Pak Alex untuk informasinya di jalur Kendal. Untuk Anda yang menanyakan ruas Pekalongan Semarang, Semarang Pekalongan ya kan, sementara ya beberapa titik perbaikan jalan di Kendal kayak Lingkar Weleri, Cepiring, Brangsong masih ramai lancar, Tulis Banyu Putih juga situasinya berarti masih ramai lancar aja arus lalu lintasnya. Kita buka headline dulu di News Flash untuk saat ini. News Flash.
3: Presiden Donald Trump meluncurkan Project Freedom, sebuah inisiatif pengawalan militer yang dilancang untuk melindungi kapal-kapal komersial netral di Selat Hormuz. Langkah strategis ini bertujuan untuk menjamin kebebasan navigasi internasional dan menjaga stabilitas distribusi energi global dari ancaman gangguan keamanan di kawasan tersebut. Demikian News Flash.
0: Aldi Michael, nah ini Pak Aldi Michael juga perjalanan dari Pekalongan ke Semarang lancar, cuma ya merambatnya di Cepiring aja. Bagi Pak Alex yang memantau Cepiring tadi, antriannya ya masih sekitar di bawah 1 km ya, yang menandakan untuk situasinya ya masih baik lah gitu untuk antri di bawah 1 km. Nah ini ternyata Pak Aldi Michael nih yang lagi antri di sana, merambat. Masih ada di lokasi perambatan di kawasan Cepiring. Ya, secara umum

0: tapi dari Pekalongan sampai Cepiringnya lancar informasinya dari Pak Aldi Michael pagi hari ini. Pak Eka Agus Purwadi.
1: Pukul 9 saya berangkat dari Ampel Boyolali mau ke Genduk Semarang Raton Jile. Ini rencana saya mau lewat jalur konven saja, nanti masuk ke tol Bawen. Nah, yang paling cepat kira-kira saya lewat exit Mukti Harjo atau lewat Gayam Sari, nggih?
0: Gayam Sari.
1: Terima kasih.
0: Gayam Sari aja wis rasa keluar Mukti Harjo, karena Mukti Harjo ya tahu sendirilah ya, di sana masih krubyuk karena ada pekerjaan proyek tol Semarang Demak Seksi 1, ada pekerjaan jalan di Kubro ditambah pekerjaan jalan di Kaligawe. Keluar Gayam Sari aja Pak Eka. Karena informasinya dari Pak Juwadi katanya exit Mukti Harjo, U-turn Kubro sudah mulai padat situasinya di jam 9 pagi ini. Keluar Gayam Sari aja Pak Eka Agus Purwadi ya. Ini informasinya dari beberapa kawan kok sudah mulai padat di sekitar Kubro, Kaligawe dan sekitarnya. Bu Widi.
2: Siang Mas Yuda. Terusan terjadi kecelakaan, kendaraan sepeda motor ditabrak atau nabrak, itu ada di korbannya, ada di bawah trailer di batas dekat Yuten, batas kota Sayung. Demak Semarang Mas Yuda, agak tersendat ini dua arah atau tepatnya justru yang ke arah Demak. Terima kasih. Korban masih belum dievakuasi, masih ada di bawah truk trailernya. Kemungkinan MD, Mas.
0: Oke. Wah, kan ini pas toh ada pertanyaan dari Kawan Rasika ini di Sayung tersendat ada apa? Kalau arah Demaknya ya berarti barusan yang disampaikan Bu Widi ya, guys. Merambat di jalur arah menuju Demaknya di Sayung karena informasinya ada laka melibatkan motor dan juga truk. Pak Sinyu.
3: Pagi, Mas Yuda, Pengjaman. Ini aku mau ke arah kota, ini mau lewat Meranggen, Pasar Meranggen. Nah, sini ada truk jam mogok ini. Jadi jalurnya gantian ini. Ini yang mau ke arah Pasar Meranggen, ke arah kota. Ini ada satu mogok, satu nemenin, satu bantu. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Sinyo dari kawasan Meranggen. Masih di wilayah Demak tapi di sisi yang lain ya.
3: Bahan Mas, ini ke arah kota di Jalan Meranggen Bandung Rejo ada pembersihan barir tengahnya itu loh. Okay.
0: Baik, matur suwun Pak Sinyo. Pak
4: minta info lalu lintasnya. Aku mau ke Banyumanik itu kalau konvensional gimana atau gimana ya?
0: Wah, enggak gimana-gimana Pak, baik aja lalu lintasnya. Dari tadi kawan-kawan yang on the way perjalanan di wilayah dalam kota Semarang, lalu lintasnya baik aja. Gombel juga situasinya masih baik dan ramai lancar kedua arahnya, Pak Sinyo. Pak Sondong.
5: Selamat pagi Yuda, ini yang mulai tersendut biasa pun Yuden batas kota Sriwulan. Ini aku mau ke Kudus, Pati, lanjut ke Purwodadi, Solo pun. Ya ini lagi mangkat, gue katakan di Solo jam piro pun.
0: Lah kok bisa jam segini baru berangkat? Di jam terjadinya
5: pun ya, ke arah timur. Okay. Nah yang daerah Demak ke Semarangnya atau gimana, ini aku masih di depan Pokpen pun. Makasih.
0: Nah infonya ada laka Pak Sondong tadi dari Bu Widi bilangnya, motor dan juga truk makanya merambat. Selepas itu lancar kok dari kawan-kawan tadi yang sampai dengan Demak Kudus Pati, gak ada kendala sama sekali di sepanjang perjalanannya. Nah kemudian jam 9 lebih 10 tadi kita dapat info dari Bu Widi, Jatisari merambat di kawasan Pantura Genuk sampai dengan Sayung yang arah menuju Demak karena informasinya ada laka truk dan juga sepeda motor. Pak Mul.
6: Selamat pagi Rasika, selamat pagi kawan-kawan Rasika semuanya. Di Kota Pati, tepatnya di alun-alun ini, pagi ini ada agenda para demonstran, nggih. Demonstran
0: ya, dimana,
6: dari
0: Pak? Sudah mulai?
6: Nelayan,
0: menuntut
6: kenaikan harga solar. Begitu, jadi okay. Yang bagi yang tidak berkepentingan, mohon hindari dulu alun-alun Kota Pati karena ada agenda demo hari ini. Sudah ada petugas di protokol-protokol jalan, di pertigaan, di perempatan, sudah ada petugas yang mengatur. Demikian Mas Yuda, terima kasih.
0: Oke, wah kita yang terima kasih loh Pak Mul, pantauannya dari Pati. Ternyata laporannya Pak Mul yang akan menyampaikan aspirasi itu adalah nelayan ya, kawarasikan nelayan dari wilayah Kabupaten Pati. Soalnya tadi dari rilisnya Pak Kepolisian ya, dari Polresta Pati, titik kumpulnya itu salah satunya adalah di Juwana. Jadi untuk para nelayan mungkin yang ada di pesisir-pesisir wilayah Pati nanti akan kumpul di Juwana, baru nanti akan perjalanan beriringan ke alun-alun Pati. Makanya nanti di sekitar Jalan Pantura Pati Juwananya akan ada pengalihan arus ya kawarasika selama masa pengawalan rombongan penyampaian aspirasi di alun-alun Pati hari ini 4 Mei 2026. Matur suwun, ini Pak Mul memvideokan dari manapun iki, dari alun-alun atau di Pantura Pati Juwana, Pak menyuwun sewu ya, aku kok tidak hafal dari videonya Pak Mul. Ini situasi di dalam kota Pati atau di Pantura Pati Juwana nih Pak Mul, laporannya. Posisinya juga ya, ini soalnya sudah ada pengawalan polisi, ambulans juga yang informasinya sudah ada masalah gitu ya, yang bergerak menuju ke kawasan alun-alun Pati. Coba matur suwun Pak Mul ya laporannya. Kemudian aku bersama Pak Eri ini lagi padat di Kubro.
7: Bro sudah umpel-umpelan Mas.
0: Ya,
7: baunya ini. Nesuk jalan terus.
0: Oke, matur suwun. Nah itu ya Pak Eka Agus Purwadi tadi yang bertanya keluar menuju arah ke Gayam Sari atau keluar Mukti Harjo. Ya jelas keluar Gayam Sari aja, wis ora ndelok kali gawe. Thank you Pak Eri laporannya. Oh ini Pak Mul nih menambahkan lagi. Oh ini Pak Mul posisinya ada di dalam kota Pati. Ini rombongan perjalanannya itu menuju ke alun-alun. Posisi saya itu di video di timur alun-alun Pati yang informasinya sudah pada masuklah gitu ya masanya menuju kawasan alun-alun Pati. Oke kalau gitu nanti kita update lagi ya informasi perakiraan cuaca, nanti juga akan kita sampaikan selain satu ini, tetap di Lana Kota Siang sampai jam 12 nanti.

0: guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren tek barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
2: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food. Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Duh, anakku demam. Sama muncul ruam merah. Ini kenapa ya?
4: Jangan dianggap biasa, Bu. Bisa jadi itu campak. Sekarang lagi meningkat loh.
5: Waspada, kasus campak kembali meningkat. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat, hingga awal tahun ini terdapat lebih dari 8.000 kasus suspek campak, dengan ratusan kasus terkonfirmasi, bahkan menimbulkan kematian. Campak adalah penyakit akibat virus morbillivirus yang sangat mudah menular melalui batuk, bersin, bahkan udara yang terpapar. Gejalanya demam tinggi, batuk pilek, mata merah, hingga ruam merah di seluruh tubuh. Campak bukan sekedar penyakit biasa karena bisa menyebabkan komplikasi serius seperti pneumonia, diare berat, hingga radang otak. Lalu bagaimana mencegahnya? Lengkapi imunisasi MR karena vaksin terbukti aman dan efektif. Segera periksa ke fasilitas kesehatan jika anak mengalami gejala dan jaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Ingat, pencegahan adalah perlindungan terbaik bagi anak kita.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari Kiredo Jember, saya Rosit Romansyah. Sebanyak 2.947 calon jemaah haji asal Kabupaten Jember resmi masuk dalam kloter keberangkatan musim haji 2026. Jumlah ini mengalami penurunan dari sebelumnya 2.961 orang. Akibatnya adanya jemaah yang meninggal dunia serta penundaan keberangkatan karena faktor kesehatan, kehamilan, dan alasan lain. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Jember, Nur Soleh menyebut pembaruan data masih terus berlangsung hingga seluruh tahapan berangkatan selesai. Jika ada jemaah yang batal berangkat, maka akan digantikan oleh jemaah cadangan berdasarkan urutan tingkat provinsi. Persiapan keberangkatan juga terus dimatangkan, termasuk distribusi koper yang mulai dikumpulkan pada 11 Mei. Jemaah diimbau memperhatikan barang bawaan agar sesuai ketentuan. Keberangkatan dijadwalkan bertahap mulai 1 Mei, kemudian 9 dan 13 Mei. Sementara kloter utama masuk Asrama Haji Surabaya pada 14 hingga 16 Mei sebelum bertolak ke Tanah Suci.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Rencana pengadaan angkutan feeder untuk mendukung layanan bis Transjatim masih belum terrealisasi setelah Transjatim telah beroperasi selama 6 bulan di Kota Malang. Sebelumnya Wali Kota Malang Wahyu Hidayat juga sempat menjanjikan bahwa nantinya feeder ini bakal mengoptimalkan operasional Transjatim dengan mengangkut penumpang menuju jalur Transjatim. Sementara saat ini, Sekretaris Organda Kota Malang Purwono Cokro Darsono menyebut pihaknya masih menunggu kejelasan dari Pemkot Malang terkait realisasi dari angkutan feeder tersebut.
3: Kabar selanjutnya bersama saya Widi Yuliana dari GFM Madiun. Pemerintah Kota Madiun mengoptimalkan peran bank sampah untuk menangani masalah sampah rumah tangga. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan bank sampah mempunyai andil penting dalam sistem pengelolaan sampah di Kota Madiun. Melalui bank sampah di tiap RT, Pemkot Madiun seoptimal mungkin mengurangi tumpukan sampah yang masuk TPA. Bank sampah di Kota Madiun memiliki peran besar dalam pengelolaan sampah karena dapat mengubah limbah menjadi produk bernilai ekonomis melalui proses daur ulang. Pemkot Madiun akan memetakan kesiapan seluruh bank sampah dalam kemampuan mendaur ulang sampah sekaligus mengedukasi masyarakat akan pengelolaan sampah yang benar. Selanjutnya, produk daur ulang tersebut akan diwadahi dalam outlet khusus seperti di kawasan Pahlawan Street Center.
4: Selamat pagi kawan, saya Fabian Yudhistira dari Radio Suara Surabaya bawa kabar pelaksanaan Surabaya Vaganza, parade budaya dan bunga yang rutin digelar dalam rangkaian Hari Jadi Kota Surabaya atau HJKS ke-733 digelar malam. Tujuannya, kata Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, memberi pengalaman baru, wisata malam. Akan ada perpaduan instalasi bunga dan permainan cahaya, menghadirkan pengalaman visual lebih atraktif dan berkelas. Apalagi Festival Rujak Ulek, Rujak Foria 9 Mei, dan Surabaya Vaganza, Festival of Lights 16 Mei, masuk kalender Karisma Event Nusantara.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Rahasia sederhana yang sering terlupakan. Sekilas sepele, tapi dampaknya luar biasa. Inilah Info Otomotif, kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Pernah nggak merasa isi bensin penuh tapi cepat habis? Padahal jarak tempuhnya biasa aja. Nah, ternyata konsumsi bahan bakar mobil itu tidak sesederhana yang kita kira. Dua mobil dengan bensin yang sama bisa punya sisa yang berbeda. Kenapa? Karena banyak faktor yang mempengaruhi. Mulai dari gaya berkendara, kondisi kendaraan, sampai medan jalan. Kawan Rasika, semakin tinggi efisiensi bahan bakar atau yang sering disebut ekonomi BBM, semakin jauh mobil bisa melaju dengan satu tangki. Informasi yang kami rangkum dari Michelin yang menjelaskan bahwa efisiensi bahan bakar atau ekonomi BBM dipengaruhi banyak faktor, bukan hanya jenis mobil tetapi juga cara kita menggunakannya. Lalu bagaimana caranya biar mobil kita lebih hemat? Pertama, cek tekanan ban. Ban yang kurang angin bikin mobil berat jalan. Otomatis BBM jadi lebih boros. Kedua, rutin servis kendaraan. Karena mesin yang sehat bikin pembakaran lebih optimal, jadi bahan bakar tidak terbuang percuma. Ketiga, kurangi beban mobil. Semakin berat isi mobil, semakin besar tenaga yang dibutuhkan. Dan itu artinya lebih boros BBM. Keempat, perhatikan hambatan angin. Rak atap ataupun box tambahan memang praktis, tapi bisa bikin mobil lebih menahan angin dan boros bahan bakar. Kelima, rencanakan perjalanan. Hindari macet, pilih rute terbaik, dan kurangi stop and go yang bikin bensin cepat habis. Dan keenam, bijak pakai AC. Semakin tinggi penggunaan AC, semakin besar energi yang dibutuhkan mesin. So, jadi hemat BBM itu bukan cuma soal jenis mobil, tapi juga soal kebiasaan kita dalam berkendara.
1: Info cuaca.
2: Ya, saatnya kita ke informasi perakiraan cuaca. Akan langsung disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu perakirawannya, yaitu Mbak Nur Janah, yang akan menyampaikan update-nya. Mbak Nur, silakan infonya.
3: Baik, selamat pagi. Kabar Rasika selengkapnya kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan Jawa Tengah pada umumnya. Berlaku hari ini, 4 Mei 2026 mulai pukul 7 pagi tadi hingga 7 malam nanti. Untuk wilayah Kota Semarang, pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk siang sore hingga awal malam, cuaca pada umumnya berawan namun ada potensi hujan ringan hingga sedang. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin 3 hingga 25 km per jam. Udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 90%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah secara umum pada pagi hari umumnya cerah berawan, kecuali untuk wilayah Karimun Jawa berpotensi hujan ringan hingga sedang. Kemudian untuk siang sore hingga awal malam, cuaca diperkirakan hujan ringan hingga sedang, tersebar tidak merata dengan waktu bervariasi. Kemudian untuk potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir yang kencang di wilayah pegunungan, dataran tinggi, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Tengah bagian selatan, dan sekitarnya. Kemudian kami sampaikan pula untuk masih waspada terhadap bencana, potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, hujan es, sembaran petir, dan lain-lain. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedang di gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuda.
2: Oke, matur suwun banget informasinya Mbak Nurjana. Selamat pagi.
3: Sama-sama, selamat pagi.
1: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
6: Baby Happy
5: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: Semakin banyak yang antre di kawasan Pantura Sayung ya Ngawarasika. Bahkan aku dapat videonya dari Pak Afif Muhammad. Pak Afif Muhammad tadi memberikan video, wah Pak tapi nyuwun sewu, videonya kok masih terlihat korbannya ya kan. Korbannya itu masuk ke kolong terkontainer Ngawarasika dan motornya rusak parah. Ini Pak Afif Muhammad tadi yang ngasih info. Nah, Pak Afif Muhammad ngasih informasi di jalur arah ke Semarangnya, jadi masih mengalir. Kalau yang arah ke Demaknya itu merambat ke Warasika. Nah, dari Pak Afif Muhammad kita ke Pak Afif Tok. Ini beda orang toh. Pak Afif Muhammad yang nomornya belakangnya 5805. Nah, kemudian Pak Afif Tok, ya kan, ini Pak Afif ngasih informasi 9.40. Informasinya truknya sudah di evakuasi Kawarasika. Sudah evakuasi ya kawan. Untuk laka truk dan sepeda motornya di kawasan Gapura Batas Sayung yang menuju arah Demak. Nah, ini informasinya dari Pak Afif, yang Pak Afif tok udah enak nih ya, korbannya sudah dievakuasi. Ya kan, korbannya maksudnya. Korbannya sudah dievakuasi, cuma wih motornya sampai rusak parah kayak gitu pun. Jadi informasi sementara itu motor, entah bagaimana kronologinya, kemudian menabrak ya kan, motornya rusak parah dan orangnya itu masuk ke dalam kolong truk kontainernya. Nah, korbannya itu nanti biar dirilis sama pihak kepolisian, tapi saat ini korban sudah diamankan oleh petugas. Berarti informasi di bawah jam 9.40 aku tutup ya, karena ini laporannya Pak Afif. Itu jam 9.40 korban sudah dievakuasi dan arus lalu lintasnya ya istilahnya sudah mulai terbuka lah gitu, terutama yang arah menuju Demak. Kalau yang arah menuju ke Semarangnya sementara merambat aja ya. Kalau katanya Pak Afif tadi yang dari Demak ke tersendatnya sudah sampai kawasan Genuk, tapi untuk saat ini sudah perlahan mencair kepadatan arus lalu lintasnya. Jadi Anda yang saat ini sedang pada antre di Genuk, antre di Sayung, atau mungkin antre ya sekitaran Genuk kali Babonan lah, sabar aja ya, karena evakuasi korbannya sudah selesai dan saat ini sudah mulai mencair kepadatan arus lalu lintasnya yang menanyakan dan mungkin saat ini sedang antre di kawasan Jalan Pantura Batas Sayung arah menuju ke Demak. Nah, mumpung di Demak, aku tak jalan-jalan ke Kudus aja ya. Kenapa? Karena di Kudus saat ini sedang ada agenda kegiatan pemberangkatan calon jamaah haji. Di pendopo kantor Bupati Kudus kawan. Sehingga situasinya saat ini padat sekali di kawasan alun-alun Kudus Kawaraska untuk agenda pemberangkatan calon jamaah haji tahun 2026 Kabupaten Kudus. Aku langsung buka jadwal nih. Aku langsung buka jadwal kegiatan pemberangkatan hari ini. Di tanggal 4 Mei 2026 itu akan berangkat kloter dari Kabupaten Jeporo dan Kabupaten Kudus. Tanggal 4 Mei toh, tanggal 4 Mei 2026 itu pemberangkatan calon jamaah haji untuk Kabupaten Jeporo dan Kabupaten Kudus Ngawarasika. Nah, saat ini laporannya dari Pak Agus Naim ya kan, di jalan alun-alun sekitar pendopo Bupati Kudus itu lagi ramai sekali. Karena pemberangkatan calon jamaah haji dari Kabupaten Kudus akan ada 3 gelombang, jam 13.00, jam 16.00, dan jam 19.00. Dan besok pagi juga ada untuk pemberangkatan calon jamaah haji Kabupaten Kudus besok jam 9 pagi dan jam 6 pagi. Jam 6 dan jam 9 pagi. Oke. Wah, matur suwun informasinya Pak Agus Naim ya. Ini situasi dari Kudus. Berarti Demak dan Kudus hari ini ada dua agenda, ada agenda semua ya. Satu di dalam kota Kudus ada agenda pemberangkatan calon jamaah haji, karena pemberangkatannya hari ini akan ada tiga agenda, which is itu akan sepanjang hari ramai terus. Jam 13, 16, dan 19.00. Lalu yang kedua itu di Pati. Di Pati itu ada agenda penyampaian aspirasi oleh kelompok nelayan Kabupaten Pati di area alun-alun Kabupaten Pati. Begitu informasinya. Demak tadi ada informasi mengenai evakuasi truk yang menabrak motor menabrak truk ya. Lalu di Kudus, kemudian di Pati. Demak, Kudus, Pati ada laporan semua saat ini. Pak Teguh W. Bapak, kalau videonya ada korbannya toh kayaknya mending jangan di video ya, sekali lagi Bapak Ibu. cukup di videokan arus lalu lintasnya saja, tidak perlu nge-shoot menuju arah ke korbannya untuk menghargai korban, menghargai keluarga, dan menghargai para petugas yang sedang melakukan evakuasi. Cukup kondisi jalannya saja, tidak apa-apa kawan, jangan nge-shoot sampai ke korbannya ya.
1: Selamat pagi Mas Yuda, melaporkan dari kawasan Sayung. Dari arah Semarang terjadi ketersendatan.
0: Oke, saat ini sudah mulai terurai ya kepadatan arus lalu lintasnya karena informasi evakuasi korbannya tadi sudah selesai jam 9.40. Yang saat ini masih merambat harap bersabar ya, di depan di TKP-nya sudah tinggal pembersihan saja. Untuk yang sedang merambat, karena laporannya tadi kok merambatnya sampai dengan Genuk dan sekitarnya. Pak Bagus Aditya.
2: Selamat siang Pun. Menginformasikan ke arah Demak ya, terjadi laka persis pas di Yuton itu ya, Sablangan ya. Korban sepertinya MD pun sudah ditutupi di sebelah kiri. Cewek pun.
0: Oke, baik, matur suwun Pak Bagus Aditya. Pak Yulianto Prasetyo, update jam 8.30 sampai 9.20 Gedangana Ungaran menuju Bandara Adi Sumarmo Solo via entry tol Ungaran, exit Bandara Adi Sumarmo lancar, landai dua arah, cuaca cerah berawan. Dari Ungaran, Kabupaten Semarang masuk gerbang tol Ungaran, keluar di Bandara Adi Sumarmo, tarifnya Rp91.500. Thank you so much Pak Yulianto Prasetyo. Pak Heri Pudak Payung, depan SPBU Kubro itu padat ya, bottleneck-nya tuh di depan SPBU persis. Bottleneck karena perbaikan tuh Pak Heri, betul nggak? Atau bottleneck karena penyebab yang lain? Sementara aku mencaratnya masih karena perbaikan jalan sih. Yes, matur suwun Pak Heri, ini menambahi informasi kepadatan di sekitar Kubro ya. Sekali lagi yang padat Kubro ya. Kalau area perbaikan kali gawenya sih mengalir saja. Yang tadi disampaikan beberapa kawan Rasika, padat, krodit itu di sekitar Kubronya. Kalau di kali gawenya masih merambat aja, baik itu yang arah ke Terboyo ataupun yang arah ke Johar. Pak Aldi, Michael.
3: Perbaikan jembatan di Altri Kaliwungu arah Semarang baru nanti akan perjalanan. Sementara ini lancar karena kendaraan belum pada
0: Pati Juwana ya. Belum pada keluar
4: masa pengawalan rombongan penyampaian aspirasi di alun-alun Pati hari ini.
0: Wah, koyanya kok geden ya pekerjaannya. Soalnya ada pekerjaan, ada material itu yang cukup banyak di sana di lingkar Kaliwungu ya kawan. Tapi kali ini toh geser yang arah menuju ke lajur kanan ya, lajur kanan arah Semarang. Ini di jalan lingkar Kaliwungu, tepatnya di jembatan pantai yang menuju arah ke Semarang, Awarasika, jembatan arah menuju ke Pantai Ngebum alias jembatan kayu lapis. Laporannya Pak Aldi Michael. Pak Alex tadi yang mau menuju arah ke barat sudah sampai mana ya? By the way aku cuma sampai jam 10 ya, lagunya nanti ikut jam 10 aja. Nanti request sama Bung Haris.
5: Laporkan dari Pelayan nih Mas, ada rafles-rafles pohon ya, ditutup total ini ya, antrian masih pendek gitu aja Mas Yuda.
0: Nah, terus suwun Pak Alex dari Pelayan Batang. Pak Eka Agus Purwadi,
6: pukul 9.40 sudah mulai masuk ke pintu tol Bawen. Perjalanan dari Ampel sampai Bawen ramai lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Mendengar info dari rekan-rekan, nanti akan saya putuskan untuk keluar tol Gayam Sari. Sekian, terima kasih.
0: Oke, matur suwun sip, pilihan yang tepat ya Pak Eka Agus. Tadi sarannya kita juga dari sana menuju arah ke Gayam Sari aja. Wis ramel utek kublek di kali gawe lah ya. Kita buka headline dulu di News Flash. News Flash.
7: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia melakukan terobosan strategi dengan menggelar pertemuan Menteri Pemuda dan Olahraga se-ASEAN untuk memperkuat sinergi industri olahraga di Asia Tenggara. Langkah ini menjadi tonggak penting bagi Indonesia dalam memimpin transformasi program kepemudaan dan peningkatan prestasi atlet secara kolektif di kawasan. Demikian Newsflash.
0: Pak Rukin.
8: Pagi ini Mas, agenda pemberangkatan haji di Pendopo Kudus.
0: Wah, ramai banget ya.
8: Alun-alun Simpang 7 Kudus Mas, terpantau macet parah.
0: Wah, karena hari ini tiga kloter kok ya yang berangkat ya. Sekali lagi, masyarakat Kudus dan sekitarnya, Kudus dan Pati lah ya, paling tidak ya, Kudus di alun-alunnya ada kegiatan pemberangkatan calon jamaah haji 3 kloter jam 1, jam 4, dan jam 7 malam. Lalu di Pati ada penyampaian aspirasi oleh kelompok nelayan Pati di alun-alun Kabupaten Pati. Ini Kudus dan Pati di alun-alunnya ada agenda semua nih kawan. Tapi kalau yang di Kudus nggak sampai nutup atau pengalihan jalur ya? Pak Sondong?
9: Pun yang korban laka di batas kota Sayung itu pun MD ya pun itu masih ada petugas dan mungkin menunggu proses evakuasi pun yang di batas itu bukan sepeda motor yang nabrak pun sepertinya memang tertabrak ya pun korbannya itu maaf di bawah trailer tersebut pun sepertinya memang tertabrak pun pengendara sepeda motornya pun. Makasih.
0: Sip. Baik, matur suwun Pak Sondong. Pak Wahyu. Ini Pak Wahyu tadi juga perjalanan dari Welahan Jeporo ke Semarang sampai Jalan Lingkar Demak, lalu lintasnya lancar. Situasi di Pantura Demak sebelum pintu masuk Tol Demak seperti ora koyo hari Senin ya. Karena lancar bingit ya.
10: Hari Senin tanggal 4 Mei 2026. Seperti tidak hari Senin masih
0: bisa geng lancar ya. Oke, matur suwun Pak Wahyu. Dan ini katanya Pak Wahyu merambat
10: jembatan kali Babon
0: tapi sudah mengalir ya. Oh, tapi sudah mulai terurai kok Ngawarasika kalau dari videonya Pak Wahyu aku melihat di jalur yang arah menuju Demaknya atas informasi adanya evakuasi di kawasan Pantura Sayung tadi yang lakanya melibatkan motor dan juga truk. Itu ya Kawarasika, nanti diupdate lagi Kelana Kota siangnya setelah jam 10. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Jam 10 pagi, waktu dirasika.
12: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
13: Jawa Tengah kembali mengukuhkan dominasinya dalam peta pariwisata nasional. Setelah 11 kegiatannya berhasil lolos kurasi Karisma Event Nusantara atau KEN tahun 2026 dari total 125 event se-Indonesia, Kota Semarang menyumbang 3 agenda unggulan sekaligus. Kabid Promosi Kementerian Pariwisata Eni Komiarti menyatakan bahwa terpilihnya event dari Semarang ini didasari pada performa ekonomi dan daya tarik wisatawan yang berkelanjutan. 3 agenda itu adalah Semarang Night Carnival, Festival Kota Lama, dan Festival Cengho. Khusus untuk Semarang Night Carnival, parade kostum kini telah menembus level internasional dengan kehadiran puluhan delegasi mancanegara. Sementara Festival Kota Lama dan Cengho tetap menjadi kekuatan utama dalam menampilkan akulturasi budaya dan sejarah. Dengan masuknya ketiga agenda ini ke dalam katalog nasional, pemerintah Kota Semarang optimis angka kunjungan wisatawan akan meningkat signifikan, sekaligus memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai destinasi wisata utama di Indonesia.
14: Labbaik Allahumma labbaik.
13: Berikut kami sampaikan kabar haji. Petugas Haji Indonesia terus memberikan pendampingan intensif bagi para lansia dan disabilitas yang mengalami kendala kesehatan saat berada di Madinah. Komitmen ini ditunjukkan dengan membantu jamaah agar tetap bisa beribadah di Masjid Nabawi dan Raudhah meski mengalami keterbatasan fisik. Salah satu jamaah, Khairunisa misalnya, yang sempat tertahan di hotel akibat luka operasi kaki, akhirnya bisa mewujudkan impiannya ke Raudhah dengan bantuan petugas. Selain pendampingan ibadah, petugas layanan khusus juga siaga memberikan perawatan fisik seperti pijat dan bantuan aktivitas harian guna memastikan kondisi jamaah tetap prima. Koordinator layanan Wira Putra menegaskan sebanyak 500 petugas terlatih telah disiagakan di berbagai titik, mulai dari bandara hingga sektor-sektor di Madinah dan Makkah. Pihak keluarga di tanah air pun dihimbau untuk tidak khawatir karena petugas berkomitmen memberikan pelayanan maksimal bagi jamaah dengan kondisi khusus. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
12: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kelana Kota sesi 2. Sepertinya bukan enggak ada sesi 1, sesi 2 sih ya. Tapi berganti aja orangnya, tapi informasinya tetap sama. Sudah dibuka dengan lagu dari Fadila Intan dengan Dawai. Kata teman-teman redaksi, lagu ini lagu ngenes banget ya. Bukan sekedar cerita rumah tangga, ini adalah potret getir tentang harapan yang dikhianati. Ya, tapi yang tergambar justru luka yang disembunyikan di balik kata sabar, kemudian di balik kata taat, di balik kata ridho, di balik kata macam-macam lah ya. Karena realitanya masih banyak perempuan yang berjuang sendirian dalam hubungan yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Nilai-nilai yang harusnya melindungi malah dijadikan alasan untuk menindas gitu. Nah, dari situ kita jadi mikir seberapa sering kesabaran dipaksa menjadi kewajiban sementara keadilan dilupakan. Oke, saya tidak ingin berbicara soal itu karena itu hanya sebuah lagu saja dari, saya nggak tahu apakah itu soundtrack film atau itu soundtrack film ya Jita? Bukan ya? Soundtrack film? Indosiar bukan? Ya, apapun itu ya, kita dengarkan bersama tadi barusan Dawai dari Fadila Intan. Oke, selamat pagi kawan, saya Haris. Di hari ini, di hari Senin tanggal 4 Mei 2026, katanya di Pati ada demo, maksudnya penyampaian aspirasi. Oke, jadi untuk bahasa yang lebih halus dalam mengganti kata demo, kalau itu dinilai terlalu vulgar, ya penyampaian aspirasi. Tampaknya hari ini para nelayan sedang memperjuangkan nasibnya karena ini berkaitan banget dengan apa ya, dengan biaya perjalanan ketika mencari ikan karena terkait dengan BBM ya. Nah, masa dari Forum Komunikasi Nelayan Besar Kabupaten Pati berunjuk rasa di Kota Pati hari ini dan ribuan personil gabungan itu juga sudah dikerahkan untuk pengamanan aksi di sekitar pendopo Kabupaten Pati. Dan ya tadi saya dengar-dengar dari kawan-kawan petugas juga ada BKO-nya juga dari Polda dan ada TNI juga dan macam-macam. Pengamanan demo itu dilakukan secara humanis dan profesional terkait dengan unjuk rasa ataupun penyampaian aspirasi yang mereka mengeluhkan kesulitan melaut akhir-akhir ini akibat harga BBM jenis solar yang naik dan makin sulit dijangkau. Tidak hanya naik tetapi sulit dijangkau. Ribuan kapal berkapasitas di atas 30 GT atau gross ton. Informasi yang kita dapat, banyak yang berhenti melaut dan bersandar di sepanjang Sungai Juana Pati karena nelayan, di mana puluhan ribu nelayan terancam kehilangan pekerjaan juga akibat kapal-kapal tidak bisa melaut dan mereka menuntut solusi dari pemerintah dan berencana berunjuk rasa dan hari ini berunjuk rasa kawan ya. Informasi kemarin yang kita dapat dari kawan-kawan di Pati menyampaikan hal tersebut agar menjadi perhatian dari pemerintah gitu. Baik, kadang-kadang begitulah nasib nelayan, kemudian petani itu tuh hampir sama kawan. Pupuk ketika masa tanam itu sulit, kemudian ketika sudah panen harganya turun, anjlok. Begitulah kita di tempat kita. Sama juga dengan nelayan barangkali ya, ketika melaut kemudian pada saat-saat tertentu kesulitannya tidak hanya ikan, harga jualnya, kemudian juga BBM ya, yang harus mereka tanggung, ini juga menjadi perhatian yang serius. Terutama kalaupun ada, itu langka gitu. Dan susah dicari, kawan. Sama seperti pupuk juga kan, beberapa waktu yang sudah-sudah, itu biasanya mereka mencari pupuk juga agak susah gitu. Mudah-mudahan ini lekas berangsur baik. Pak Lazarus?
1: Izin menginfokan mas, itu track triklet di Alteri Soekarno-Hatta yang perlimaan Tlogosari itu padam ya mas. Jadi agak semerawut perjalanan ini.
0: Tlogosari.
1: Karena ada yang ngatur Pak Oga apa gimana itu satu jadi Semerawut mas. Mohon diteruskan ke pihak terkait mas biar lancar. Begitu mas, sudah kawan Rasika, tetap hati-hati di jalan.
0: Siap.
1: Selamat pagi.
0: Oke, terima kasih banyak informasinya. Tadi masuk jam 10. Pak Puji Waluyo ini menginformasikan berangsong lancar. Wih, lancar. Cepiring juga lancar. Oh ya? Coba saya cek-ceknya. Ya benar, berangsong lancar. Kemudian biasanya kan padat tuh yang ke arah Kendal dari Semarang. Nah, tapi untuk saat ini saya lihat di foto-foto video yang dikirimkan oleh kawan-kawan Rasika, ini cukup lancar saja. Memang ada penyempitan lajur sih, memang di lajur kiri sudah ada rubber cone dan barrier, tapi untuk saat ini terpantau lancar. Mungkin karena volume kendaraan tidak begitu padat ya jam ini, tapi siap-siap. Ya, matur nuwun informasinya. Pak Sinyo, selamat pagi.
2: Sekar bencair ya. Ini udah pulang lagi.

0: pagi, ya sekitar jam 10 sampai siang. Ya. Jadi mungkin ada kaitannya dengan hal tersebut. Karena gadrilnya kan hancur. Gadrilnya itu tertabrak gitu. Karena truk yang mengalami laka kemarin itu nyebrang melewati gadril. Jadi gadrilnya itu rusak. Mungkin ada hubungannya dengan itu. Mungkin ya. Oke, baik. Pak Alex, selamat pagi. Selamat pagi.
1: Terjadi laka mobil truk terperosok. Kondisi jalan ramai lancar Mas Yuda.
0: Oke, ini dia truknya ya.
1: Itu aja di dekat sebelahnya jembatan Timbang Subah.
0: Oh, jembatan Timbang Subah. Baik-baik. Deh, ada truk yang terperosok. Ada dua yang sedang mendampingi. Ya, mendampingi truk tersebut. Tapi saya lihat dari arus lalu lintas yang melintas di jalur ini masih lancar ya. Jadi ini truknya truk berat-berat itu kawan ya. Oke, tampaknya truk berat, muatannya berat ya, ditutupi terpal. Baik, yang dua ini adalah temannya kawan. Yang satu terperosok. Siap. Lalu lintas untuk saat ini lancar, cuma tidak disebutkan yang ke arah mana ya. Oke. Matur nuwun. Kalau Anda mungkin melintas, kalaupun toh melewati jalur tersebut, tidak macet ya, hanya masih lancar karena mungkin volume juga. Jalurnya masih tersisa satu lajur, nggak ada masalah. Pak Kusrianto, selamat pagi menjelang siang.
2: Selamat siang, Rasika. Izin melaporkan terkait laporan tadi di perlimaan arteri Soekarno-Hatta di Logosari yang trafiknya leknya sudah yang padam. Sekarang sudah normal kembali, Mas Haris. Pukul 10.17 ini saya habis melintas dari Soekarno-Hatta. Terima kasih.
0: Oh iya, baik. Terima kasih banyak informasinya. Kemudian catatan lain dari Pak Bima. Ini ada di tol KM 394 arah barat, banyak kertas berhamburan. Coba-coba saya lihat videonya kawan ya. Ini KM 394 arah ke barat. Oke. Ini dia nih. Wow. Apa ini ya?
3: Berapa ini? Banyak kertas di 394.
0: Oke, 394. 394. Oke. Ini ada kertas. Jadi kayak habis lebaran kemudian menyalakan mercon, mercornya besar dan banyak. Nah, di situ kayak gitu. Berserakan kayak gitu kawan. Cuma kertasnya lebih besar-besar lagi. Bukan sebesar buku tulis ya, tapi mungkin seperempatnya buku tulis. Ya. Gitu. Jadi itu cukup banyak sekali kawan. Mungkin 100 meteran ada kali. Lebih ini kertas dari mana ya? Baik, nanti kita tanyakan ada apa? Tidak mengganggu arus lalu lintas kawan karena jalurnya lancar. Cuma heran aja gitu. Ini kertas apa gitu ya. Oke, berserakan seperti ini ya, di KM 394 tol ya. Oke, tol KM 394 ya. Oke. Kemudian catatan lainnya lagi itu masuk Semarang Solo masih 394 itu jalur arah barat ya. Arah barat. Kalau Semarang Solo itu udah 400-an ke atas gitu, 400 ke atas. Tapi kalau 394 ini masih jalur Semarang arah Kalungan Maringgal. Kalau di Semarang Batang aja 389 itu yang rest area travoy. Oke, baik. Kemudian kita sudah sampaikan ke ketanyakan ke area yang ada di kawasan tersebut, yaitu di kawasan tol Semarang Batang. Kemudian catatan lain.

Tanya lagi dari Anda, silakan update informasinya di WA di 081-3258-5500 di Kelana Kota Rasika untuk edisi hari ini, di hari Senin.

0: Dari catatan lainnya lagi, beberapa kawan menanyakan jalur. Menanyakan ya, jadi untuk yang paling ditanyakan nomor satu di Rasika tentu aja dari Pantura Timur. Entah kenapa ya, banyak sekali, hampir tiap hari ada ratusan, mungkin lebih dari 500 yang menanyakan jalur ini. Beberapa jam gitu ya. Semarang menuju ke arah timur kawan, Semarang Demak, informasi terakhir dari Yuda, tadi hanya di sekitar kawasan apa batas kota yang atau di Sayung, arus lalu lintasnya padat di jalur itu, ramai lah ya. Tapi secara umum overall Sayung sih lancar tanpa ada kenangan apapun untuk saat ini. Oke, kemudian lepas itu lancar sampai dengan Trengguli, kemudian juga Kudus lancar. Kalau Kudus yang di Lingkar masih ada pekerjaannya ya, karena yang ke arah Pati ini cukup padat di Lingkarnya. Di dalam kotanya juga ramai untuk saat ini. Baik, di Pati masih cukup padat, bukan padat ya. Jalur menghindari dalam kota lancar, nggak ada masalah ya untuk saat ini. Saya buka dulu catatan singkat. News Flash.
1: Tiga penumpang kapal pesiar MV Hondius yang berlayar di Samudra Atlantik dilaporkan tewas akibat dugaan wabah hantavirus yang memicu tindakan karantina massal di atas kapal. Pihak otoritas kesehatan kini fokus menyelidiki sumber kontaminasi guna memastikan keselamatan penumpang lainnya dan mencegah penyebaran virus di lintas wilayah. Demikian News Flash.
0: Saya buka-buka lagi catatan dari kawan Rasika, Pak Teguh. Halo. Selamat Jelsi. Gimana nih ini? Ada sebuah video yang dikirimkan kawan kita. Okay. Baik. Oh, ini tampaknya ada truk yang mogok di persis di median jalan. Bukan median, di tengah jalan. Ini di mana masih menyisakan 1,5 lajur, tapi saya lihat juga arus lalu lintas melambat sedikit saja. Di mana ini Pak Teguh?
2: Selamat pagi menjelang siang Mas Haris. Menyampaikan dari tanjakan Tanah Putih. Oh. Itu ada truk mogok di jalur sebelah kanan. Yeah. Tepatnya sebelum Viara ya, Viara Tanah Putih. Demikian saya sampaikan. Terima kasih.
0: Matur nuwun informasinya, informasinya untuk saat ini. Oke, kemudian Pak Nunung, ini situasi di batas Sayung, Bung, yang bikin lalu lintas padat, Pak Nunung Edi. Nah, ini dia truknya yang mogok. Bukan. Ah, itu dia, truk yang mogok kontainer, warna hijau, super kontainer, dan juga ada laka, melibatkan sepeda motor juga ya. Ini yang di Sayung kawan, di U-turn persis setelah batas kota kawan. Jadi kalau Anda mungkin melambat di Sayung atau di Kaligawe arah ke Sayung atau dari Genduk ke arah Sayung, itu melambat karena ada peristiwa laka. Sudah ada petugas di lokasi yang mengatur arus lalu lintas, pengamanan dan sebagainya. Baik, matur nuwun informasinya ya. Jadi kalau mungkin Anda melambat di jalur Genduk arah ke batas kota arah Sayung, itu karena ada laka melibatkan sepeda motor dan truk kontainer. Menyusuri

0: tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Ticus. Huh?

0: Wah, semua orang suka. Apalagi buat teman ngebakso.
1: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh.

0: Otomotif. Ketika kondisi finansial sudah mapan, mungkin memilih mobil tinggal soal selera. Mau mobil besar, mobil turbo, atau SUV premium. Biaya BBM bukan lagi persoalan utama. Tapi bagi banyak orang, mobil harus realistis. Harus irit, nyaman dipakai harian, dan tidak bikin pengeluaran bulanan membengkak. Nah, buat kamu yang sedang mencari mobil hemat BBM, ada beberapa tips sederhana yang perlu diperhatikan. Pertama, pilih kapasitas mesin sesuai kebutuhan. Untuk penggunaan dalam kota, mesin 1000 sampai 1200 cc biasanya sudah cukup dan lebih hemat bahan bakar. Kedua, perhatikan bobot kendaraan. Semakin ringan mobil, biasanya konsumsi BBM juga lebih efisien. Ketiga, cek teknologi mesinnya. Mobil dengan teknologi seperti VVTi, iVTEC, atau hybrid system umumnya lebih hemat bensin. Keempat, pilih transmisi yang sesuai. Untuk kondisi kota yang sering macet, transmisi CVT bisa jadi pilihan lebih nyaman dan efisien. Dan yang paling penting, gaya berkendara juga menentukan. Hindari sering menginjak gas mendadak, karena itu bisa membuat konsumsi BBM lebih boros. Beberapa mobil yang dikenal cukup irit di Indonesia antara lain Honda Brio, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, hingga Suzuki R3 Hybrid. Ingat, memilih mobil bukan soal gengsi. Yang paling penting adalah sesuai kebutuhan dan tetap aman untuk kondisi keuangan. Karena mobil yang irit bukan cuma menghemat bensin, tapi juga membantu menjaga pengeluaran tetap stabil setiap bulan.
1: Rasika USA.

0: Yes, masih di Rasika Klan Kota untuk edisi hari ini, kawan. Lagunya mengingatkan saya soal apa ya? Ini tong-tong prek kalau kalau malam puasa gitu. Itu lagu dari Nona dengan Work di Rasika untuk hari ini. Situasi lalu lintas yang hari ini so far aman saja, kawan. Di beberapa tempat kepadatan hanya terpantau di sekitar kawasan arteri Yosudarso yang mengakses ke arah Kaligawe di Kubro cukup padat ya. Karena volume dan pekerjaan jalan yang masih berlangsung. Ngomong-ngomong yang pengecoran itu udah selesai belum ya di kawasan itu? Targetnya sih tanggal 30 April ya. Sekarang ini bagaimana? Karena ada penyempitan lajur tuh di depan pasar Kubro. Baik, sementara di sekitar Kaligawe untuk saat ini terpantau padat untuk kedua arahnya. Karena volume dan pekerjaan yang masih berlangsung di kawasan itu. Jalur Kota Semarang landai saja, kepadatan normal. Tapi kalau Pak Andi tadi melintas di Kubro, setelah Kubro lancar, Bung. Baik. Makasih banyak informasinya. Jalur Barat ini biasanya padat, saat ini lancar ya. Informasi terakhir 15 menit yang lalu, 20 menit yang lalu, itu kawan Rasika yang melintas ke arah Kendal, dua arahnya lancar. Gak ada masalah untuk saat ini. Baik, itu catatannya. Kemudian dari 3933, pagi Kak, mau tanya Genduk arah Kaligawe bagaimana kondisi jalannya ya? Kondisi jalan bagus, sebagian masih ada pekerjaan. Maksudnya kondisi lalu lintas. Oh, kondisi lalu lintas so far dari Genduk menuju ke arah Semarang mungkin padat di sekitar Unisula saja. Lepas apa Unisula di bawah jembatan penyeberangan itu lancar. Kendaraan berputar balik ya di situ. Gitu kira-kira, lepas itu lancar. Enggak apa-apa, padat sedikit melambat. Untuk masih apa ya, masih worth it lah untuk diperjuangkan. Gak ada masalah karena kepadatan di Kaligawe itu udah biasa kayak gitu. Pak Lazarus, selamat siang. Dimanakah ini? Ini sebuah persimpangan.
1: Mas, kondisi perliman Telogosari. Katanya tadi udah nyala ini tapi mati lagi, Mas. Nih, saya dari Telogosari lagi mau ke Telogorejo nih. Tolong ya, Mas, sampaikan ke pihak terkait biar nyala lagi.
0: Baik. Oke, tadi ada laporan sudah nyala tapi untuk saat ini mungkin mati lagi ya. Jadi persimpangan terpadat nomor 3 se-Asia yaitu di simpang Telogosari. Kata Bung Jamal gitu. Ini terpadat di Asia karena apa, hijaunya sebentar, merahnya agak lama karena harus dibagi menjadi 5. Yang ke arah Gemah, ke arah benar ya? Supriyadi, kemudian macam-macam ada 5 lah di situ. Di situ lampunya padam ya sehingga menyebabkan arus lalu lintas. Untungnya gak pagi tadi gitu, pada saat jam 7 gitu kan, jam 7-an gitu, wah apa yang terjadi di kawasan itu. Pak Satya, selamat siang. Terima kasih. Pak Bu Widi, Jatisari. Pagi Jelsi, Bung Aris. Ya, pengen menikmati komposisi. Melintas di Lingkar Kudus masih ada perbaikan jalan, masih lancar, terima kasih. Oh ya, masih lancar kah? Baik yang ke arah Padi ya, Bu. Ke arah Padi masih lancar katanya. Siap. Baik. Kemudian yang apa namanya, mungkin sedikit melambat di titik ya, titik tertentu, tetapi tidak panjang kayak biasanya mungkin. Kalau arah sebaliknya sih lancar ya. Pak Warsito Ungaran, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Mas Heris dan kawan Rasika semuanya. Mas Heris, mohon informasi lalu lintas. Ini saya mau OTW ke Bandara Mas Yeni. Ini saya lewat konvensional Mas, dari Ungaran lewat Kodam Banyumane, terus nanti masuk tol di Ada. Ini enaknya keluar Krapyak atau keluar di pelabuhan ngaten Mas. Matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
0: Baik. Kepadatan memang terpantau di Kubro. Jadi kalau misalnya dari pelabuhan mau ke Kaligawe memang padat, tapi arah sebaliknya lebih lancar. Lewat Krapyak juga lancar ya, gitu. Yang padat itu yang ke arah Kaligawenya, Pak. Jadi kalau ada mungkin kawan Rasika dari pelabuhan mau ke Solo Salatiga misalnya, lewat Artoyo Sudarso mungkin lewat kota saja. Oke. Okay. Gitu kawan kira-kira informasinya. Kemudian Pak Engki, selamat siang, Bung. Ngomongin soal BBM. Ini saya sekarang dulu 2 juta. Sekarang kalau full tank itu harus 2 juta loh, Bung. Oh. Ini pasti deck slide ya. Oh, iya ya, mobilnya semacam kayak Fortuner gitu. Kemudian Pajero gitu-gitu. Kan apa ya? RON 98 Pertamax turbo atau BBM diesel non subsidi itu kan kayak deck slide. Kan sudah naik menjadi 26.000 per liter dari sebelumnya 23.600 per liter ya. Kalau kita lihat DEX saat ini juga dibanderol 27.900 per liter, naik dari harga sebelumnya 23.000 berapa kemarin 900 ya. Dan ini trennya masih berkelanjutan kawan. Sebagai perbandingan kalau misalnya bulan Maret gitu, harga DEX light itu masih berada di angka 14.200 dan Pertamina DEX itu 14.500 per liter. Dan ini tentu menjadi tantangan tersendiri ya bagi pemilik mobil diesel modern, khususnya segmen apa namanya SUV ladder frame seperti Fortuner, Pajero Sport dan lain. Karena mesin diesel common rail ini sangat sensitif ya terhadap kualitas bahan bakar. Jadi penggunaan solar dengan angka apa namanya angka apa tuh setan yang tinggi menjadi sebuah keharusan untuk menjaga performa dan juga untuk keawetan komponen gitu ya. Nah kalau full tank itu Toyota Fortuner itu kalau misalnya full tank itu kan sekitar 80 liter ya. Kalau deck slide 26.000 per liter maka pemilik harus merogoh kocek sekitar 2.080.000. Oke, kemudian kalau misalnya pakai Pertamina DEX yang harganya 27.900 per liter maka total biayanya itu sekitar 2.200-an gitu ya. Oke, jadi itu mungkin kalau Pajero itu tankinya lebih kecil dari Fortuner. Pajero sekitar 68 liter. Nah, kalau misalnya DEX light itu 26.000 per liter maka total biaya yang dikeluarkan adalah sekitar 1.760.000 kawan. Itu full tank ya. Dan kalau misalnya pakai Pertamina DEX yang harganya 27.900 per liter, maka biaya yang disiapkan untuk full tank itu sekitar ya 1.900.000 gitu. Itu full tank ya. Wah. Ya karena kalau kita beli BBM berkualitas rendah pada mesin diesel, apalagi mobil modern, itu berisiko menyumbat apa namanya, menyumbat injektor dan juga mempercepat ini apa? Saya lihat di media sosial itu kayak ada kerak-keraknya, jadi ada karbon-karbon yang ada di ruang bakar. Tetapi ketika harga kian melambung, efisiensi kendara dan juga perawatan rutin kini menjadi utama ya, kunci utama untuk para pemilik kendaraan diesel agar pengeluaran tetap terkontrol. Kayaknya perlu mobil lagi nih, satu yang mungkin lebih hemat ya, untuk kota-kota saja. Tapi ya gini, orang yang sudah berkemampuan finansial ketika membeli mobil yang turbo, sekelas apa dan sebagainya, mereka pasti sudah siap dengan apa ya, dengan harga BBM yang segitu. Kecuali kalau seperti saya yang kaum mendang-mending ini ya pasti harus perhitungan ya. Untuk yang kota-kota pakai mobil yang LCGC atau yang mungkin CC-nya rendah 1000, 1200 atau 1500. Tapi kalau untuk keperluan tertentu ya untuk gaya-gayaan bisa untuk atau kenyamanan gitu ya menggunakan mobil yang tertentu. Itu kalau punya banyak. Tapi kalau cuma satu ya mau tidak mau ya harus begitu. Tapi saya yakin ya, kalau finansial udah mapan gitu, gak ada masalah soal itu. Ya ada masalah sedikit, tetapi masih bisa tercover. Gitu. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM.

Tadi yang mengalami laka di apa namanya Genuk arah ke Sayung sudah ada petugas dan kendaraan sudah dipinggirkan. Arus lalu lintas tadi sempat tersendat memang di batas kota arah ke Sayung. Tapi untuk saat ini sudah relatif lebih lancar dibandingkan tadi. Ya, tadi ada melibatkan truk kontainer dan sepeda motor. Saya nggak tahu bagaimana kronologisnya, bagaimana nasib sepeda motor yang sepeda motornya tergeletak, motor metik jenis Scoopy kalau nggak salah tadi, itu tergeletak di jalan. Saya tidak melihat apa ya pengendara motornya. Oke, sudah ada petugas kepolisian dan saat ini sudah diamankan. Baik, ada yang bertanya juga jalur menuju ke arah Karangawen, Gubuk, Purwodadi lancar untuk kedua arahnya saat ini. Beberapa kawan juga jalur menuju ke arah Solo lancar juga, nggak ada masalah. Saya masih menjadi PR ini, jalur tol Semarang Batang yang tadi banyak kertas-kertas yang bertebaran di jalan itu. Itu kenapa? Saya masih mencari tahu ada apa dan kenapa ada apa kertas-kertas bertebaran itu. Nggak mengganggu arus lalu lintas, cuma aneh aja gitu.

Kawan, kalau Anda mungkin melintas di di perlintasan sebidang kereta api, itu boleh hati-hati, mumpung masih dibuka gitu. Mumpung masih bisa dimanfaatkan untuk melintas sehingga tidak memutar ke apa ya, ke perlintasan yang ada palang pintunya gitu. Karena kalau ada kejadian, itu bisa jadi perlintasan tersebut akan ditutup. Apalagi perlintasan sebidang tanpa palang pintu yang jumlahnya itu ribuan, tentu kita sendiri yang rugi, kawan. Jadi kalau Anda mungkin melintas di perlintasan, bawa hati-hati. Kita jaga nyawa kita jaga juga perlintasan itu agar memudahkan kita ketika melintas masuk ke daerah atau rumah kita gitu. Seperti yang kejadian di apa namanya, di Grobogan, di Desa Sidorejo, Kecamatan Pulau Kulon, itu juga beberapa hari kemarin sempat ada peristiwa kendaraan yang tertemper kereta api Argo Bromo Anggrek yang pada Jumat dini hari ya, menyebabkan satu keluarga besar menjadi korban. Dari 9 penumpang mobil itu, 5 orang dinyatakan meninggal dunia, serta 4 lainnya mengalami luka-luka. Nah, kemarin itu Polda sudah melakukan upaya olah TKP. Ada alat yang namanya adalah teknologi TAA 3D Scanner. Jadi dengan alat itu, kepolisian merekonstruksi secara detail posisi kendaraan, titik benturan, serta kondisi di lokasi kejadian. Jadi dengan 3D scanner itu,

0: penyidik akan menganalisis penyebab kecelakaan secara lebih presisi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, gitu ya. Tapi yang pasti kawan, selain hal itu, perlintasan sebidang yang ada begitu banyak, kalau ada kejadian dan sebagainya, karena kekurang hati-hatian, kita ketika melintas misalnya nggak sabar, maka bisa jadi perlintasan sebidang yang tanpa palang pintu itu akan ditutup, kawan. Dan yang rugi adalah kita sendiri. Jadi yuk kita jaga hati-hati yang melintas. Jaga nyawa, jaga juga perlintasan tersebut. Pak Budi, selamat siang.
1: Selamat pagi, menjelang siang, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Elis.
0: Ya.
1: Mengimbaukan untuk perjalanan saya dari Pasar Kubro menuju Karanggede. Saat ini sudah sampai memasuki Kapuro, selamat datang Salatiko.
0: Yes.
1: Disambut dengan hujan rintik-rintik. Untuk lalu lintas lancar, Mas Haris ya. Untuk yang sebaliknya arah ke Semarang tadi juga lancar-lancar saja, tidak ada insiden atau batas kendaraan.
0: Iya, iya.
2: Kendaraan sudah dipinggirkan.
1: Ngomong masalah mobil diesel yang modern itu seperti Pajero, Fortuner itu sudah pakai injeksi ya, bukan bospom ya, Bu Haris ya.
0: Yeah.
1: Contoh seperti sampai saya ini Euro 4 itu harusnya juga pakai deck slide ya, tapi berhubung biaya mahal ya bang.
0: Yeah.
1: Bu Haris harga lebih mahal daripada biosolar.
0: Yeah.
1: Sedangkan untuk barcode biosolar juga ada muncul. Makanya diisi biosolar, tetapi untuk mengakali mesin biar awet, untuk L300 saya sama bengkel dikasih tambahan filter solar ya, Bung Haris ya. Dari mobil sendiri sudah ada filter solar, ditambahi filter solar lagi. Yeah. Dua filter solar lagi, jadi ada filter solar tiga. Yeah. Untuk penyaringan biosolar.
0: Oh,
1: karena
0: gitu.
1: Kalau nggak dikasih tambahan filter solar, untuk kerusakan atau kotoran yang mengendap di filter solar asli, bawaan dari mobil itu nggak ada satu bulan harus ganti. Harus ganti filter solar.
0: Filter solarnya.
1: Tetapi setelah ditambahi filter solar 2 filter menjadi 3 filter, itu untuk penggantian filter solar yang utama, yang bawaan dari mobil, itu bisa mencapai 2 bulan Bu Haris.
0: Oh,
1: baru ganti.
0: Lumayan
1: dengan
0: ya.
1: Pemakaian tiap hari pakai jarak tempuh minimal 150 kilo.
0: Iya, iya.
1: Seperti itu Bu Haris.
0: Siap.
1: Kalau untuk mensiasati solar mahal ya, desert mahal.
0: Iya.
1: Pertamina deck ya mahal. Itu dari bengkel saya solusinya seperti itu, Bu Haris.
0: Okay.
1: Semoga rekan-rekan semua yang mobilnya sama seperti saya, armada angkutannya L300 Euro 4, bisa meniru kepunyaan saya. Atur nuwun.
0: Oke. Akal ada aja ya. Ini apa namanya, lumayan lah ya, 2 bulan sekali, karena memang satu nggak boleh. Apa namanya, jangan sering telat ganti oli, rutin ganti filter solar, ini kunci. Panasin secukupnya saja, jangan langsung digeber ketika dingin ya. Kemudian kita bersihkan tangki kalau sering pakai solar subsidi, biar nggak kotor dan sebagainya ya. Atau kalau misalnya pengen yang irit, mobil pribadi misalnya, kalau mau bundle dan simple, cari diesel lama itu, injeksi mekanis. Tapi kalau misalnya cari yang modern dan nyaman, ya harus siap dengan sistem injeksi dan perawatan yang lebih teliti. Okay, beberapa kawan masuk ke Rasika, saya buka-buka catatan sikat dulu ya. Setelah itu nanti kita lanjutkan. News Flash.
3: Grup musik Tabu Labeli berhasil masuk nominasi Best ASEAN Artist pada ajang Music Awards Japan 2026 berkat karya inovatif mereka yang populer di mancanegara. Pencapaian ini mempertegas eksistensi musik Indonesia di panggung internasional sekaligus membuka peluang kolaborasi lintas budaya yang lebih luas lagi. Demikian Newsflash.
0: Pak Eri mengabarkan Prof. Hamka Ngalian tersendat, ada apa ya? Jadi kalau Anda mungkin melintas di sekitar kawasan Prof. Hamka, sekitar Beringin ya, pertigaan Beringin, atau sebelah atasnya Pasar Ngalian, itu ada apakah? Mungkin untuk kawan Rasika yang sedang melintas di kawasan tersebut, kenapa? Bawahnya ini, Rumah Sakit Medika. Kalau dari bawah sebelum Rumah Sakit Medika, atau di sekitar Pasar Ngalian lah ya. Ya, itu mungkin Anda mungkin melintas di jalur itu tersendat dua arah. Yang paling panjangnya dari bawah kawan sampai dengan jembatan, ekornya jembatan tol itu. Baik, Pak Eli, selamat siang.
4: Selamat siang Rasika. Monggo. Mohon info jalur dari Jepara ke bandara. Ini saya sudah sampai Bonang. Sayung gimana jalurnya? Terus enaknya lewat Tambak Loro apa Kota Lama ya? Oke, suun, terima kasih.
0: Baik, siap. Mungkin mending lewat arterio Sudarso aja, karena yang ke arah sananya sih lancar. Ya, karena untuk yang di dalam kotanya, kalau menuju ke bandara lebih lama. Tapi kalau misalnya waktunya cukup banyak ya, lewat kota nggak masalah. Tapi lewat arterio Sudarso juga lancar kok. Yang ke arah pelabuhan itu lancar. Kemudian peti kemas juga lancar. Pak Hermanto, Oktarianto, selamat siang.
5: Selamat siang, ada Balok Bayu di lajur kiri di kilometer 417-400 arah Jeraka. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya Pak Hermanto. Kemudian Pak Rifai, kontraflow di JLA, Jalan Lingkar Ambarawa, ada perbaikan pemeliharaan jembatan. Sedikit antrian tapi aman ya, cuaca mendung syahdu. Oh ya? Oh, cuaca mendung syahdu. Syahdu. Nanti saya tanya ini, apa namanya, Yuda, kira-kira ada potensi hujan nggak hari ini Jawa Tengah? Baik, yang lewat JLA, itu berarti satu jalur digunakan dua jalur ya? Buka tutup ya ini? Baik, kalau saya lihat dari fotonya itu satu jalurnya tertutup, karena satu jalur terdiri dari satu lajur saja. Di situ kan memang agak sempit ya. Oke, nyaris tanpa bahu jalan di situ. Jalan Lingkar Ambarawa. Kalau ditambahi 1 meter aja, kanan kiri udah lumayan tuh kalau untuk nyalip-nyalip dan sebagainya. Baik. Matur nuwun Pak Rifai informasinya. Pak Budi, ada tambahan? Oke, sebulan.
6: Untuk mesin L300 Euro 4 itu anu Bung Haris. Mesinnya Pak Jiru Bung Haris.
0: Oh.
6: Mesinnya Pajero, cuman gigi prosnelengnya itu L300. Nah, untuk kecepatan 6 atret ya Bung Aris ya. Itu untuk trek lurus L300 saya muatan normal ya, standar 7 kintal. Itu di tol untuk prosneleng 3 itu sudah bisa mencapai 110 Bung Aris. Pernalang 3 itu. Pernalang 4 bisa mencapai, saya pernah pakai kecepatan di tol trek lurus mencapai 140. Itu belum polgas itu Bung Aris. Untuk kecepatan pernalang 5 ya, gigi 5, saya belum pernah pakai polgas. Takut kalau melayang.
0: Pickup tapi rasa SUV gitu. Tapi sebetulnya walaupun sama, itu saya pernah ngobrol-ngobrol, itu satu basis dengan mesin Mitsubishi Pajero Sport, tetapi bukan mesin yang sama persis gitu. Oke, kemudian catatan lainnya lagi Pak Muhammad Wasimin, selamat siang.
7: Siang, Mas Aris. Desa Ketar, Potongan. Ini sudah hujan, tapi hujan ringan Mas Aris.
0: Oh.
7: Namun setelah masuk kota Solo Tigo, harus lalu lintas dari Ungaran sampai Solo Tigo ramai lancar motor suruh.
0: Oke, bo kayak gitu kemarin pas SNC Semarang Night Carnival. Waduh, kacau balo kemarin. Pertanyaan sederhana kemarin Semarang Night Carnival, apa enggak ada pawang hujan gitu. Terus apa pertanyaan saya, emang pawang hujan bisa menghentikan hujan atau memindahkan hujan? Ya paling tidak itu local wisdom ya. Saya dulu kalau membuat acara ya selalu ada anggaran untuk pawang hujan gitu. Ah, nggak tahu lah ya. Mudah-mudahan ke depan ini menjadi antisipasi bagaimana caranya. Apakah direkayasa cuaca dulu kayak, karena mengingat ini agenda penting ya, festival Semarang Night Carnival itu menyedot perhatian yang luar biasa. Nah paginya dendam, festival balon udara, waduh, ekspektasinya Wonosobo, tapi realitanya perindapan.
8: Sampaikan informasi kejadian,

0: Jam 11 siang, waktu Dirasika.
1: Segera kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Aksi peringatan Hari Buruh di Kota Semarang berakhir ricuh. Setidaknya 5 mahasiswa harus dilarikan ke rumah sakit dan belasan lainnya ditangkap. Aksi yang digelar di Jalan Pahlawan pada Kamis 1 Mei awalnya berlangsung damai, namun menjelang petang terjadi kericuhan. Insiden itu mengakibatkan 5 mahasiswa harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka yang dialami selama aksi berlangsung. Para mahasiswa yang menjadi korban luka berasal dari berbagai universitas di Semarang, termasuk Universitas Diponegoro, UPGRIS, dan UIN Walisongo. Kabit Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengungkapkan, kericuhan terjadi setelah kelompok massa yang bukan termasuk bagian serikat buruh sengaja memicu kericuhan di lokasi. Sejumlah orang yang disebut provokator dibawa ke Mapolrestabes Semarang menggunakan mobil truk penumpang milik polisi. Ratusan jemaah haji kloter pertama asal Jawa Tengah yang berasal dari Kabupaten Purbalingga diberangkatkan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimun, dari Bandara Adi Sumarmo, Boyolali pada Jumat 2 dini hari. Gus Yasin berpesan kepada petugas haji untuk selalu mensosialisasikan skema murur dan tanazul sebagai salah satu opsi kemudahan haji yang diajukan pemerintah Indonesia. Petugas juga diajak menjaga kekompakan di kloter, rombongan maupun regu. Gus Yasin juga berpesan agar jamaah haji menjaga kesehatannya serta nama baik Indonesia. Melihat kondisi cuaca di Arab Saudi yang panas mencapai 40 derajat Celcius dan lebih, jamaah haji juga diminta untuk selalu membawa air. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Kawan, saat ini ada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kemacetan, ketersendatan maksud saya, di Ngalian. Saya buka videonya dari kawan kita Pak Budi Darmawan yang sedang melintas di lokasi tersendat, kemudian di sekitar kawasan itu. Apa yang bikin tersendat? Nah, ini sudah sampai pada titik di mana ketersendatan itu terjadi. Oh, ada laka yang melibatkan sepeda motor ya, kawan. Oke, sepeda motor. Sudah ada petugas kepolisian di lokasi. Tampaknya ada korban meninggal nih. Ada korban maksud saya. Persis di U-turn-nya, kawan. Ini ada sepeda motor dan juga melibatkan mobil juga, kawan. Sepeda motornya baik. Oke, jadi pas di U-turn-nya setelah Pasar Ngalian itu, kawan. Entah bagaimana kronologisnya, tapi untuk arus lalu lintas lajur kanan tertutup. Sedang upaya evakuasi menunggu ambulan barangkali ya. Sementara di lajur kiri masih bisa dilintasi. Jadi ada penyempitan lajur di depan toko kosmetik Elisa Ngalian. Ini yang ke arah mana ya? Oke, karena mengingat di jalur ini tersendat untuk dua arahnya. Baik, Pak Budi Darmawan dilengkapi ya, Pak. Ini yang ke arah mana? Siap, matur nuwun. Tapi yang paling panjang dari bawah sih, ini arus lalu lintas yang tersendat dari bawah. Mungkin yang mau naik nih kayaknya. Baik, Pak Wasimin.
1: Kalau masalah pawang jan itu Mas Haris, kalau di desa saya pernah nanya itu
0: ya
1: sama mbah-mbahnya itu. Itu katanya saya tidak bisa nolak hujan, tapi insya Allah kalau Allah merestui itu bisa dipindahkan, tapi lokal saja begitu. Jadi kalau punya gawe ya, kalau musim hujan biasanya orang-orang desa ya pakai pawang hujan begitu, matur suwun.
0: Oke. Ya, gimana ya mereka memindahkan. Kalau misalnya memindahkan, paling tidak kan dari Semarang dipindahkan ke Kendal, atau dipindahkan ke Demak, atau ke Ungaran. Tapi kalau yang pasti-pasti, ya menggunakan rekayasa cuaca, menabur garam ketika awan sudah terkumpul dibuang ke laut atau dibuang kemana gitu agar tidak mengguyur kota Semarang seperti beberapa waktu kemarin ketika Semarang Night Carnival rame kan ya, itu kok nggak pakai pawang hujan dan sebagainya. Loh, memang memang sudah jaminan gitu ya, tapi memang hujan itu kan terjadi karena proses atmosfer ya, jadi uap air naik mendingin lalu mengembun jadi awan dan jatuh menjadi hujan dan lain sebagainya. Artinya ini tidak bisa dikendalikan manusia secara langsung, apalagi oleh individu ya. Teknologi yang mendekati mengatur hujan itu ada, yaitu cloud seeding atau hujan buatan. Itu menggunakan pesawat dengan bahan kimia, misalnya garam atau perak iodida kalau salah. Dan itu pun efeknya terbatas, bukan memindahkan hujan sesuka hati, hanya memicu kondisi tertentu saja dan sebagainya. Tetapi ya namanya juga Indonesia ya, kepawang hujan bagian dari tradisi. Ada doa, ada ritual, ada simbol. Kita mungkin ada sebagian yang meyakini bahwa manusia itu bisa bernegosiasi dengan alam. Biasanya dipakai untuk acara penting ya, untuk konser dan sebagainya. Nah, kemarin itu kok bisa itu, kenapa gitu. Oke, ke kawan-kawan lagi ya. Pak Parianto, selamat siang.
2: Kawan arah ke Solo sudah turun hujan gerimis. Lalu lintas lengang.
0: Siap-siap.
2: Lancar
0: ya.
2: Bang Haris.
0: Siap.
2: Begitu Bang Haris. Selamat siang.
0: Oke, selamat jalan ya. Hati-hati. Pak Prastio, selamat siang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Siang.
0: Monggo Pak.
3: Siang.
0: Langsung Mawan.
3: Ini yang proses ada laka ya di Profesor Hamka yang tadi diinfokan. Ada ketersendatan.
0: Iya.
3: Laka di depan depan puter balik Elisa Ngalian. Ya, itu korbannya yang terlihat tadi sudah ditutup kardus itu anak kecil.
0: Aduh.
3: Kurang tahu apa. Orang tuanya mungkin tadi sudah dibawa ambulan hebat ke arah medika ya, dua unit. Kemudian ini datang lagi ambulan satu lagi mengarah ke TKP. Sudah proses evakuasi dan ada petugas kepolisian juga. Ini saya melintas dari atas tersendat mulai depan RS Medika yang dari arah BSP menuju ke Sekota.
0: Okay. Baik ya.
3: Ini sampai dengan ekornya ini masih jembatan tol. Kalian masih panjang ya?
0: Oh, masih.
3: Mungkin masih bawah ke lagi. Bawah lagi.
0: Oke, okay, siap.
3: Yang terlihat.
0: Yep.
3: Terima kasih.
0: Atur nuwun Pak Prastio Basinok atas informasinya. Pak Oldie Michael, selamat siang. Ada apakah ini? Ada ketersendatan di manakah? Oh, di Ngalian juga. Ya, kawan kita yang ada di lokasi ya. Sama tersendat juga. Ini yang ke arah turun apa naik ya? Saya tidak bisa membedakan di video itu. Oke. Okay. Halo.
3: Baik dari arah bawah maupun arah atas macet.
0: Imbas ya. Oke, inilah videonya yang apa tersendat. Kalau Pak Aldi ini dari mana nih Pak Anda? Dari bawah atau dari atas? Yang paling bawah, paling panjang tuh dari bawah, karena sebelum jembatan tol itu sudah apa namanya terpantau padat, melambat ya, mengalir tapi. Oke, baik. Yeah, ini jalan pelan-pelan kawan kita ini. Saya cepatkan videonya. Oh, oke, ini di U-turn-nya. Oke, baik. Siap. Ini di U-turn-nya. Sudah sampai di lokasi kah? Oke. Baik, sudah enggak ada ya? Oh, sudah. Oh, ini arah sebaliknya. Jadi, matur nuwun. Pak Oldi yang arah turun, sementara kecelakaannya di seberangnya. Terlihat juga. Oke, matur nuwun informasinya. Pak Freddy Baja. Halo.
4: Abdul, terus sampah. Ngeri. Ya. Terlalu meninggi sekali.
0: Ya. Tapi kan udah jaringnya, Pak.
4: Masih.
0: Ya. Truk sampah muncuk apa namanya? Aku muncuk apa sih ini? Ya, kemudian ditutup sama jaring. Oke.
3: Okay. Halo, selamat siang Bung Haris.
0: Yuk.
3: Saya ini di Wuju mau ke arah Pringapus. Cuaca panas tapi anget, mendung-mendung sebenarnya. Mengenai Semarang Night Carnival itu sebenarnya itu apa? Ya, kacau juga ya sama balon juga. Tapi kan BMKG pun kalau merilis cuaca pun ya tidak bisa buat patokan karena kan sudah dikonfirmasi. Ini kan bulan-bulan pancaroba gitu kan. Kadang hujan deras, kadang panas banget gitu kan. Dan ini pun juga banyak orang yang kena sakit. Radang, batuk, pilek itu pasti. Ya kayak kemarin tuh saya sempat lihat di yang di statusnya Rasika ya BMKG ya.
0: Iya.
3: Semarang hujan sedang, hujan ringan, ringan sampai sedang. Ternyata malamnya mau buat mabit yang Semarang Night Carnival itu loh Bung Haris.
0: Iya.
3: Ya kan sempat. Wah, berarti kan enggak bisa patokan. Berarti rencana manusia tuh beda dengan rencana yang di atas gitu loh. Jadi nah misalnya pun dibikin modifikasi cuaca pun, nah misalnya yang atas berkehendak hujan deras ya mau gimana lagi, harus kita terima gitu. Lawang alam kok dilawan. Contoh sudah banyak itu ya, melawan alam itu banjir bandang itu yang kayu lok-lokan itu ya, lahan apa itu jadi lahan sawit ya toh. Terus habis itu ada lagi yang di daerah Pemalang Pekalongan itu lahan pepohonan hutan gitu kan. Itu sekarang dirubah jadi anu loh, lahan pangan alias nanam jagung. Lah itu kan airnya kan ngeri gitu loh. Ya jadi minta tolong lah untuk pemangku kebijakan gitu kan, menggunakan lahan itu sebagaimana mestinya. Memang untuk pangan, tapi lihat dulu
5: cocok gak kira-kira, jangan diantem semua untuk ditanami jagung gitu, padahal itu hanya apa namanya kan tidak kuat oyotnya, tapi untuk tanaman yang

0: sebagainya. Seorang, semua orang berpikiran begitu, akhirnya tumpah ruah. Kemarin saya pas siaran, waduh. Ngomongin soal BMKG kawan, itu ada waktunya ya kawan. Jadi kalau misalnya kita punya status, misalnya Anda bisa lihat ada potensi hujan. Seperti hari ini saja, berlaku mulai jam 7 pagi hingga jam 7 malam. Nah jam 7 malam itu ada lagi prediksi cuacanya. Kalau hari ini sih ada potensi hujan sedang hingga lebat hampir merata di seluruh wilayah Jawa Tengah. Jadi berlakunya dari pagi sampai dengan malam hari, pukul 7 malam. Jadi antara itu mungkin ada potensi hujan sedang hingga lebat. Kecuali daerah Sukoharjo, Wonogiri, kemudian Kendal, Batang, Kajen, Surakarta, Semarang, Pekalongan, Tegal, Majenang, hujan ringan saja. Tapi yang lainnya hujan lebat. Gitu kawan kira-kira. Silakan diantisipasi dibaca juga ya. Pak Eri, selamat siang.
1: Kabar Jawa Tengah, saya Hari Swedi.
2: Ada laka kayak ini, Mas. Ya. Pas pertigaan segitiga emas ini ya. Depan Wahyu Tomo ini ya.
0: Informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Baik. Terima kasih banyak informasinya di Jalan Prof. Hamka, kawan ya. Sudah terpantau. Tinggal proses evakuasi korban, kawan.
3: Yang arah naik, Mas Haris, ini korban masih di tengah. Sudah banyak petugas dan sudah dikasih pembatas Pak korbannya.
0: Baik, terima kasih informasinya. Pak Bu Selvi, katanya ngalian Prof. Hamka di titik yang sama barusan ada laka lagi, korban meninggal. Tolong kalau ada informasi akurat dan lambungkan ke dinas terkait. Tegakkan aturan kendaraan besar hanya di jam 22 sampai dengan jam 6 pagi. Kalau ada laka, tolong tidak tegas sopir, pemilik armada, pemilik barang. Hukum sesuai aturan, no nego-nego, kata polisi. Baik. Yeah. Pak Aditya, selamat siang. Di manakah ini?
4: Selamat siang, Bu Haris.
0: Ya, di mana Pak?
4: Ya, terjadi kemacetan ini di turunan setelah Vilayur.
0: Oke. Okay. Baik, yang turun itu mungkin lebih pendek ya, karena yang panjang itu yang paling yang dari bawah.
4: Macet agak panjang, Maris. Arah turun dan arah naik.
0: Arah naik. Baik.
4: Kejadian di depan Elisa.
0: Siap. Agak. Siap. Terima kasih banyak informasinya. Kemudian ada tambahan lagi Pak?
4: Itu lakanya tepat di putar balian itu ya, Mas, yang kontainer kemarin blong itu.
0: Ya.
4: Itu posisinya di lajur sebelah kanan yang ke arah naik, ke arah BSB. Jadi teman-teman kalau mau naik, ambil yang lajur kiri aja. Atau lewat jalur mana ya. Soalnya lumayan panjang, Mas.
0: Lumayan panjang ya. Informasi terakhir tadi sebelum jembatan. Jadi kira-kira mungkin 1 kilometeran lah ya, untuk yang Prof. Hamka naik gitu. Baik, saya belum tahu ya kronologisnya apa, karena saya lihat hanya sepeda motor, sudah ada barier di lokasi, dan tidak ada kendaraan lain yang terlibat dalam kecelakaan itu. Atau mungkin sudah dipindahkan atau bagaimana ya. Baik, 16198, Mas Ali, kalau dipindahkan ke Kendal, padahal di Kendal ada acara juga, di sana juga ada acara, di sana juga ada gitu ya. Nah, di sana juga ada pawang yang memindahkannya ke Semarang. Nah, terus si hujan itu bingung, terus si hujan juga nggak kemana-mana gitu. Iya, saya heran, di Pedurungan itu nggak deras loh, nggak sederas di Semarang Kota gitu. Bu, agak kemperanggen sedikit gitu. Orang Pranggen nggak terima. Oh, jangan kemperanggen dong, Pranggen ini sudah rawan banjir. Kalau di daerah Pranggen perbatasan itu sering banjir juga, nanti nggak bisa lewat. Wah, kacau juga. Mungkin di atas tuh ayal-ayalan gitu. Jadi ya udah wes Semarang aja gitu. Kemudian Pak Prastio
5: mengarahnya ke arah Bojamijen, Mas.
0: Oh iya.
5: Haris. Okay, lakanya okay. TKP-nya di lajur sebelah kanan.
0: Siap.
5: Pas putar balik.
0: Ya, matur nuwun ya Pak Prastio. Pak Aldi
6: dari atas, Mas. Saya.
0: Oke. Okay. Pak Aldi dari atas ya, turun ke bawah. Berapa menit Pak tadi yang dari atas? Nggak begitu lama ya, karena kan secara umum sebetulnya nggak terkena imbas ya, cuma mungkin melambat karena melihat barangkali ya. Kalau saya lihat sih, ya karena di situ ada U-turn, sebagian juga berputar balik. Kemudian

0: Tapi antreannya nggak panjang kok. Yang dari atas mau turun nggak masalah, nggak panjang juga. Mungkin ya sekitar berapa tuh? Kalau saya kira-kira ya mungkin saja ya kira-kira 200 meteran ya, 200-300 meteran. Gitu kawan, kira-kira informasinya untuk kawan Rasika yang mungkin melintas di jalur ngalian untuk kedua arahnya. Baik, saya melihat dua laka ketika saya siaran yang terpantau di Rasika. Yang pertama di Sayung, tadi melibatkan sepeda motor juga. Kemudian dan tergeletak juga. Tapi sekarang udah lancar kembali. Dan yang kedua ini barusan terjadi di ngalian, tergeletak juga kawan. Baik, jadi hati-hati berkendara yang melintas dimanapun, termasuk jika kita pengguna mobil, antisipasi ketika ada sepeda motor terjatuh dan sebagainya, kita menggunakan jurus defensive driving. News Flash.
1: Israel dilaporkan telah memperluas pendudukan militernya hingga menguasai 59% wilayah jalur Gaza dan kini tengah menyiapkan brigade tempur untuk serangan baru. Langkah ini memicu kekhawatiran global akan berakhirnya gencatan senjata dan dimulainya kembali fase pertempuran yang lebih mematikan di wilayah kantong Palestina tersebut. Demikian News Flash.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM di Kelana Kota Rasika edisi Senin tanggal 4 Mei 2026. Saya buka catatan apa yang sedang dilakukan oleh Damkar Kota Semarang siang hari ini. Tadi jam 11.25 itu Damkar Kota Semarang ada laporan evakuasi ular. Ini non pemadaman ya. Itu di Jalan Lamongan, Gajah Mungkur, Kota Semarang. Dan petugas segera meluncur ke lokasi dan melakukan penyelamatan gitu ya. Dan mengevakuasi ular yang dilaporkan ada di rumah gitu. Kemudian jam yang sama Damkar Kota Semarang juga melakukan upaya non pemadaman, yaitu penyemprotan tumpahan solar yang ada di Jalan Majapahit, tepatnya di depan kantor Pedurungan Semarang. Sudah ke lokasi dan saat ini sedang melakukan upaya penyemprotan tumpahan solar yang tadi dilaporkan oleh masyarakat ke Damkar. Jam 11:30 siang hari ini saya buka catatan formasi jaring radio.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Momentum Hari Kebebasan Pers Sedunia dimanfaatkan Persatuan Wartawan Indonesia PWI Pamekasan untuk memberikan apresiasi dan menobatkan Karimata Media sebagai inovator citizen journalism. Ketua PWI Pamekasan Hairul Anam menegaskan, Karimata Media dinilai konsisten merawat citizen journalism dalam beberapa waktu terakhir. Konsistensi itu dinilai mampu mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam penyebarluasan informasi yang faktual dan aktual. Dia menjelaskan, salah satu poin penting dalam praktek citizen journalism yang dijalankan Karimata Media adalah proses verifikasi fakta dan data. Mekanisme tersebut menjadi kunci agar informasi yang disampaikan tetap akurat dan dapat dipercaya.

0: Dari Majaya Mojokerto, saya Sofli membawa kabar. Proses seleksi penerimaan murid baru SPMB jenjang SD Negeri tahun ajaran 2026-2027 akan dimulai minggu depan. Sama seperti tahun sebelumnya, SPMB akan diterapkan semi online sebab hanya 13 sekolah yang ditunjuk melaksanakan proses pendaftaran secara online untuk verifikasi dan validasi. Amsar Azadi Siregar, Kepala Dispendik Kabupaten Mojokerto bilang, pendaftaran SPMB jenjang SD dibagi menjadi dua tahap, yakni mode online pada 8-11 Mei dan pendaftaran secara offline pada 13-16 mendatang. Untuk pendaftaran offline, calon siswa cukup datang ke sekolah tujuan dan mengisi formulir sekaligus melengkapi berkas. Jalur yang dibuka antara lain jalur domisili, afirmasi, dan mutasi.
1: Kabar selanjutnya kawan dari Radio Rasika Semarang. Saya Doni Ashar. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pengembangan 1.000 desa wisata didukung oleh 1.000 konten kreator lokal tahun 2027. Strategi ini menjadi motor utama untuk meningkatkan ekonomi digital dan pertumbuhan pariwisata berkelanjutan di wilayah Jawa Tengah. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menegaskan konsep pariwisata ke depan akan lebih inklusif serta memastikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Selain itu, Pemprov Jawa Tengah juga akan memperkuat ekonomi syariah melalui program Kecamatan Berdaya. Dengan perpaduan kawasan industri dan pariwisata, Jawa Tengah digadang akan menjadi pusat reindustrialisasi dan pertumbuhan ekonomi baru secara nasional.
2: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Chu, suara Bojonegoro Indah FM. Rencana pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengaktifkan kembali PT Gria Dharma Kusuma mendapat apresiasi positif dari kalangan legislatif. Pasalnya selama ini, bangunan hotel dibiarkan dengan status yang tidak jelas. Selain itu, manajemen lama juga masih memiliki tunggakan gaji karyawan yang belum terbayar. Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Sali Atiasasmi bilang, bisnis perhotelan bukanlah hal yang mudah, manajemen GDK harus benar-benar profesional dan memahami seluk-beluk bisnis tersebut. Karena itu, ia menyarankan agar Pemkab menggandeng manajemen hotel profesional untuk mengoperasionalkan kembali GDK.
3: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: FM. Rasika USA, saya Haris kawan. Jadi kawan anda siang hari ini di cuaca sebagian panas, sebagian sudah mulai turun hujan di beberapa wilayah. Jangan heran karena memang prediksi cuacanya begitu. Walaupun kita sudah masuk ke musim kemarau, bukan berarti tanpa hujan. Katanya sih musim kemarau ini kering, kawan. Aduh, sampai-sampai saya prihatin juga bagaimana nanti suplai air pam ke kita gitu ya. Apakah akan terkendala atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya terkendala, solusinya apa dan sebagainya. Bumiarti, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tempat saya kalau ada orang hajatan pasti panggil pawang hujan. Tapi benar, saat acara berlangsung panas benar gitu. Tapi setelah selesai langsung hujan deras. Ya percaya nggak percaya gitu ya. Apanya memang kebetulan saja, kata Ibu Melati. Ya entahlah, percaya nggak percaya ya. Percaya apa enggak gitu. Ya nggak ada salahnya. Paling berapa sih pawang hujan tuh berapa sih? Kalau misalnya kayak hajatan gitu. Mungkin beda sama konser ya. Mungkin beda sama eventnya MotoGP, mungkin beda lah ya. Kelasnya udah ratusan juta karena di situ ada Pak Erick Thohir. Tapi kalau misalnya sekelas Semarang Night Carnival atau sekelas hajatan, mungkin beda kali ya, atau sama, nggak tahu ya. Sudah tiba waktu sholat duhur untuk daerah Semarang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Pak Andika dan kawan-kawan, kemarin saya habis Jogja, kawan. Wah, ramai juga di Jogja. Oh iya. Iya. Semua tempat wisata di long weekend kemarin penuh, full. Puncak Perahu juga full. Kemudian apalagi balon udara kemarin pagi-pagi meruput sudah motoran menuju ke lokasi ya. Yang biasanya Car Free Day itu aman-aman saja di Jembatan Merah, kemarin macet nggak bisa. Oke. Dari Jogja saya curiga nih, jangan-jangan kemarin habis ada event golek jodoh, golek garwo di Jogja. Jadi kemarin itu tanggal 4 sama 5, bukan ding, itu April ya, sorry, golek garwo itu ya. Berarti kalau kemarin ya bukan bagian dari itu, mungkin follow up-nya ya. Di Jogja itu ada-ada aja ya, itu tanggal, ya satu bulan yang lalu kalau salah itu ada golek garwo. Iya, satu bulan yang lalu, saya lupa. Jadi kayak ta'aruf gratis gitu ya, aman dan terbuka untuk umum dan memang sudah diorganisir sedemikian rupa. Nah, sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan itu. Itu di daerah Sewon ya, Parangtritis. Iya, betul-betul bulan lalu, saya pikir kemarin. Iya. So, kemudian cuaca untuk beberapa wilayah sudah turun hujan. Iya, siap. Oke. Untuk pasang surut rob wilayah Kota Semarang dan sekitarnya untuk hari ini atau besok, mungkin yang tertinggi pada jam 12 sampai dengan jam 3 sore ya. Mungkin bisa diantisipasi untuk wilayah-wilayah yang biasanya terdampak oleh apa namanya pasang surut atau rob yang terjadi di wilayah-wilayah tersebut. Oke, saya buka dulu ya catatan singkat dari redaksi. News flash.
1: TNI mengamankan 16 warga negara asing asal Cina dalam penggerebekan tambang emas ilegal di Pulau Buru, Maluku, beserta barang bukti alat berat dan bahan kimia berbahaya. Tindakan tegas ini diambil untuk menghentikan eksploitasi sumber daya alam tanpa izin, sekaligus mencegah kerusakan lingkungan yang semakin parah di kawasan tersebut. Demikian News Flash.
0: Saya pantau lagi ya, arus lalu lintas yang tadi sudah ada sampaikan ke Rasika. Ada beberapa insiden laka dan menyebabkan ketersendatan. Saya buka-buka lagi dari kawan Rasika yang update informasinya. Mungkin masih terdampak ya kepadatan yang ada di lokasi, terutama di Jalan Prof. Hamka, terutama yang naik ya. Memang tidak setersendat tadi, tapi untuk saat ini sudah relatif lebih mengalir dibandingkan tadi, kawan. Walaupun masih cukup padat ya, mulai dari jembatan tol sampai ujungnya di toko kosmetik apa tadi? Elisa ya, persis di U-turn-nya, kawan. Yang arah naik tadi ada laka yang melibatkan sepeda motor dan tampaknya ada korban juga di lokasi. Kemudian yang dari arah atas tadi sempat tersendat, tapi sekarang udah relatif lebih lancar dibandingkan tadi. Oke, baik. Semarang, Kendal, lancar dua arah. Tumben ini di Brangsong tadi informasinya lancar ya. Tidak seperti biasanya kan padat itu. Ya, tadi sempat lancar. Cepiring juga biasanya padat, tapi untuk saat ini lancar. Weleri, di lingkar Weleri tadi ada pekerjaan jalan juga masih relatif cukup lancar walaupun ada penjepitan lajur. Di dalam kota Weleri juga ramai tapi lancar. Oke. Terutama di rel kereta aja. Yang mau ke Pekalongan, Batang, lewat non-tol, mulus, lancar. Lewat jalan tolnya juga lancar ya untuk saat ini. Di kota Semarang secara umum kepadatan normal. Di beberapa titik seperti di sekitar kawasan depan Rumah Sakit Karyadi, seperti biasa karena volume kendaraan yang melintas di jalur ini cukup ramai. Kemudian kota Semarang landai saja di beberapa semua ruas jalan kecuali satu. Rel kereta dan juga di Kubro ya. Di Kubro mulai dari pelabuhan sudah relatif cukup padat. Lumayan panjang sekitar 2 km ngantri. Di Kaligawe overall lancar ya untuk kedua arahnya. Oke, pada saat tertentu padat, melambat, tapi secara umum untuk saat ini lancar saja. Begitu kawan, Semarang menuju ke arah Sayung, Demak lancar dua arah, Demak Kudus juga lancar. Oke, gitu informasinya. Kudus Pati belum ada informasi. Di Pati bagaimana kabar tentang masyarakat nelayan di sana yang tadi sempat berunjuk rasa terkait dengan BBM yang mahal dan juga susah untuk didapatkan. Apa tuntutan mereka, kita belum dapat informasi. Tapi yang pasti tadi sempat ada pengamanan dan penyampaian aspirasi. Baik, Pati gitu ya. Oke, kemudian catatan lain dari Pak Fakhri menginformasikan adanya laka di depan Elisa Mart Ngalian Semarang. Jalan berimbas tersendat hingga Ngalian Square sampai Kampus 2. Oh, ya tadi sempat sampai bawah ya. Tapi untuk saat ini sudah relatif lebih lancar dibandingkan tadi. Dibandingkan tadi, kalau tadi itu cenderung tersendat gitu, cenderung macet kawan. Baik, itu kira-kira catatannya.
2: Hai.
3: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
3: Soclean Eau de Parfum,
2: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
3: Soclean Eau de Parfum,
2: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

cuaca panas yang kita rasakan. Enggak lah ya, cuaca itu bisa apapun terjadi, jadi kita udah siap aja. Tapi yang pasti kesehatan kita, tubuh kita dihantam, kadang hujan, kadang panas, apalagi kalau kita sering berkendara di luar gitu ya. Jadi tubuh itu kayak diguncang gitu. Nah, ketahanan tubuh menjadi tergantung dari masing-masing juga sih. Kalau nggak tahan ya pasti kena radang ataupun flu, pilek, batuk dan sebagainya. Oke. Kira-kira apa ya solusinya ya? Minum vitamin, ya. Makanan-makanan yang mengandung gizi, ya. Tapi yang pasti kawan, kurangi hal-hal yang berbau apa, gula gitu ya. Karena gula juga bikin badan lemes gitu. Tapi kalau kekurangan gula juga enggak baik juga katanya sih. Dari udah catatan kita untuk hari ini, apakah ada perubahan dalam harga BBM? Ya, harga BBM yang dijual Pertamina ada perubahan ya. Salah satu yang naik adalah Pertamina Dex ini. Pertamina Dex sekarang menjadi 27.900. Saya lihat di situs resmi Pertamina Patraniaga, kenaikan terjadi pada beberapa jenis BBM non-subsidi. Pertamina Dex itu naik dari 23.900 per liter menjadi 27.900 per liter. Kemudian Dex Lite itu naik dari 23.600 menjadi 26.000. Kemudian Pertamax Turbo RON 98 ya, yang naik dari 19.400 menjadi 19.900. Sementara harga BBM lainnya masih bertahan ya, seperti misalnya Pertamax yang RON 92 tetap di level 12.300 per liter, sedangkan Pertamax Green 95 itu berada di harga di harga 12.900, kawan. Untuk BBM subsidi, Pertalite juga tetap bertahan, harganya di 10.000 per liter. Dan saya lihat juga dari penjelasan dari Pertamina bahwa penyesuaian harga BBM non subsidi merupakan bagian dari mekanisme pasar yang mengikuti perkembangan harga global. Dan produk non-subsidi pada prinsipnya, seperti kita tahu kan, mengikuti harga keekonomian dan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Itu kawan, jadi jangan kaget ya, kalau mungkin Anda yang biasa full tank sekian, ini full tanknya kok naik ya. Oke, tapi tergantung dari berapa yang tersisa sih. Baik, itu kawan catatannya, jadi jangan kaget untuk beberapa harga baru per hari ini, yaitu non subsidi. Siap. Kemudian udah mau jam 12. Ya udah kita tutup ya. Untuk arus lalu lintas bukan ditutup tapi tetap terbuka. Arus lalu lintas Pantura Timur lancar hanya di Kaligawe dan Kubro saja, serta rel kereta yang ke arah Kota Semarang. Jalur lainnya lancar di Prof. Hamka. Untuk saat ini sekali lagi ngalian sudah lancar ya, sudah dievakuasi dan kecelakaan lalu lintas yang tadi menyebabkan ketersendatan untuk saat ini sudah lancar kembali. Hanya mungkin ditanjakan rumah sakit Permata Medika saja, itu karena volume. Baik, sudah lancar kembali kawan. Itu informasinya untuk saat ini. Kota Semarang sudah menggeliat ramai juga, sebagian kawan sedang mencari makan siang. Sementara di Ungaran, karena pekerjaan jalan di depan BRI setelah BCA, itu masih ada pekerjaan pengecoran jalan kawan, jadi agak melambat di lokasi mulai dari Luas sampai ujungnya di depan BRI. Arah ke Semarang, arah sebaliknya lancar. Itu saja kawan, Salatiga Landai lancar tanpa kendala apapun untuk siang hari ini. Hati-hati berkendara.
Jalan tol semuanya lancar. Tol Semarang Solo, Semarang Batang, Kota Semarang, Semarang Demak, mulus lancar tanpa kendala apapun. Terima kasih. Hati-hati dalam berkendara, hormati sesama pengguna.

0: siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Aliansi Buruh Jawa Tengah Abjad menyoroti tingginya angka kecelakaan kerja sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data internal buruh, terdapat sekitar 37.800 kasus kecelakaan atau rata-rata 11 buruh setiap harinya mengalami insiden saat bekerja. Koordinator Abjad, Lukmanul Hakim, menegaskan bahwa kondisi ini adalah peringatan keras bagi semua pihak. Buruh mendesak pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru guna memperkuat perlindungan K3 yang dinilai belum maksimal dalam aturan Omnibus Law. Meski Dinas Tenaga Kerja Jawa Tengah mencatat angka yang lebih rendah yaitu 23.000 kasus, namun pemerintah mengakui adanya tren peningkatan kecelakaan terutama saat perjalanan kerja. Kini para buruh menuntut pengawasan lapangan yang lebih ketat karena bagi mereka bekerja adalah mencari kesejahteraan bukan untuk mengantarkan nyawa. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Jepara Raya mulai memperketat pengawalan terhadap janji pemerintah Kabupaten Jepara. Fokus utama kini tertuju pada rencana pembahasan upah minimum sektoral kabupaten atau UMSK untuk tahun 2027 mendatang. Ketua FSPMI Jepara Raya, Yopi Priambudi, mengingatkan bahwa pembahasan UMSK seharusnya dimulai pada bulan Juni tahun ini. Hal ini sesuai kesepakatan tahun lalu karena pembahasan upah sektoral membutuhkan waktu panjang dan lebih detail dibandingkan upah minimum kabupaten biasa. Selain persoalan upah, buruh juga tetap konsisten menuntut realisasi fasilitas daycare di kawasan industri sebagai bentuk perlindungan nyata bagi pekerja perempuan. Kini buruh menanti langkah dari dinas terkait untuk segera membuka ruang dialog. Mereka berharap Bupati Jepara dapat mendorong Dewan Pengupahan agar tidak ada alasan keterlambatan dalam membahas kesejahteraan pekerja. Labbaik Allahumma labbaik. Berikut kami sampaikan kabar haji. Insiden kecelakaan bus yang menimpa rombongan jamaah haji Indonesia saat perjalanan wisata ke Jabal Magnet pada Selasa lalu menjadi perhatian serius DPR RI. Anggota Komisi 8 Dini Rahmania menegaskan bahwa keselamatan jamaah harus tetap menjadi prioritas, terutama dalam agenda tambahan di luar rangkaian resmi. Dini meminta kelompok bimbingan haji khusus atau KBIH bertanggung jawab penuh atas kelayakan transportasi dan keamanan setiap kegiatan mandiri. Penyelenggara diminta tidak lalai agar kejadian serupa tidak terulang. Meski tidak ada korban jiwa dalam tabrakan antar bus kloter Surabaya dan Jakarta tersebut, 10 jamaah dilaporkan mengalami luka-luka. Kementerian Luar Negeri bersama tim kesehatan terus memantau kondisi para korban, sambil mengingatkan seluruh pihak untuk meningkatkan pengawasan dalam setiap aktivitas city tour jamaah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah

kanggo ikhlas. Wa sahih ikhlasoka bitabarri minal hauli wal kuwa. Ikhlasmu ku genakno maneh, genakno napa? Digenakno bebasno awakmu, dibebasno sangka napa? Sangka ngaku-ngaku duwe kekuatan, duwe kemampuan. Lho niku lho. Sampeyan kepingin dadi wali napa mboten? Ngen? Sampeyan semerat. Wali niku mek pun numpuk-numpuk ilmune, pun numpuk-numpuk ibadah zikire. Barang pun ajenge ngancik dateng maqamul wilayah, barang pun ajenge dadi wali niku diangkat wali dening Gusti Allah, dilindungi dening Gusti Allah. Kawitane perlindungan sangka Gusti Allah dateng wali niku napa? Dibersihno atine duwe sifat ngaku-ngaku. Pondok mek sampean niku pondok sing cukup ilmune, sing cukup ibadah zikire, sing cukup perjuangane, mek sik ana duwe sifat ngaku-ngaku, ojo maneh salah, masih bener. Mek sik duwe sifat ngaku-ngaku, dawuhipun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, padha ae wong sing kaya ngono mau padha karo atine durung dibuka karo Gusti Allah. Niki hati-hati niki. Mangkane teng manakibipun Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an dipun dawuhaken nika, wa kana qadamu tafwid wal muwafaqah ma'a tabarri minal hauli wal quwwah. Dasar pijakan ingkang dipun pijak, ingkang dipun salap, ingkang dipun selai dening panjenenganipun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, dorong-dorong niku napa? At-tafwidu, pasrah teng Gusti Allah. Napa mawon dipun balekaken dhateng Gusti Allah. Masalah rezeki nyuwun dhateng Gusti Allah. Nggih ya Allah. Napa ingkang kula suwun ya Allah, pancen dadosaken sae dhateng iman kula, iman keluarga kula, dadosaken ridho panjenengan ya Allah, panjenengan paringi kula ya Allah. Mek mboten dadosaken sae pikantuk ridho saking ngersa panjenengan ya Allah, pun panjenengan paringi kula ya Allah. Balik teng Gusti Allah. Kita ing dalam ibadah nggih tafwid, pasrah dateng Gusti Allah. Kula ngeten niku ya Allah, mboten enten napa-napa ya Allah, namung semata-mata kula ya Allah inggih menika ya Allah, namung mangawula dateng ngersa panjenengan ya Allah, mboten enten niat napa-napa ya Allah. Wat tafwid wal muwafaqah, di samping pasrah wal muwafaqah, muwafaqat nyocoki dateng napa-napa ingkang dipun aturaken dening Gusti Allah, disampurnakaken kelayan akhlakipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mek wis atine pasrah, bentuk zahire wis muwafaqat nyocoki kelayan syariate Gusti Allah, najeng napa dibarengi ana jerone atine ma'at tabarri minal hauli wal quwa, boten ngrasa ngaku-ngaku. Lho ngeten lho ingkang dipun cepeng dening panjenenganipun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Dadi terus pundi mek pun ngeten niku? Hijab aling-aling. Aling-aling niku napa? Cara kanca Jawa niku napa? Paham aling-aling niku? Nen? Tebengan. Nggih. Aling-aling sing barakno ngaling-alingi atine, dialing-alingi iso makrifat karo awake, dadekno makrifat menyang Gusti Allah niku enten kalih.

siji enten aling-aling zulmaniun, aling-aling sing pancen rupa peteng. Nomor kali enten aling-aling nuroniun, pancen rupa padang. Aling-aling sing aling-alingi atine menyang Gusti Allah sing rupa peteng, niku sing bentuk nopo? Sing bentuk nuruti syahwate hawa nafsu. Nggih ta? Nuruti dateng kebiasaanipun hawa nafsu. Niku termasuk aling-aling sing bangsa peteng. Ingkang nomor kalih wonten aling-aling sing bangsa nur. Yo, aling-aling sing bangsa nur, sing bangsa padang niku napa? Rupa ilmu, rupa ibadah, rupa zikir, rupa perjuangan. Tapi wekdal piyambakipun gadah ilmu nglakoni ibadah zikir perjuangan kala wau, atine niku mboten dipun balekaken dhateng ngersanipun Allah. Sing penting aku wis sembayang, sing penting aku wis duwe ilmu, nggih ta, sing penting aku wis nglakoni ibadah, niku sing digawe banggaan, sing digawe gembar-gembor, nggih ta. Apa kurang cukup? Kadang-kadang mergo ketok mata nek mbak diduduk-dudukno teng wong kepingin diakoni karo wong, nggih ta. Niku termasuk hijab aling-aling sing bangsa nur napa sing besok mboten bakal dumugi dhateng ngersanipun Allah. Niki kathah napa mboten niki? Mandek teng mriku tok. Kita aku kepingin gawe masjid. Masjid iku lak pancen bagus. Kita pancen kanggo ibadah menyang Gusti Allah. Pun bener niate niku. Tapi barang pun masjid utawa pondok perjuangan napa niku kedadosan pun dados utawi setengah dados, kadang-kadang melebu niku lho gangguan saking setan niku mlebet. Napa mlebete niku ngaku awake dhewe napa sangka wong liya? Ngamel napa Pak Ustaz? Ngamel masjid. Nggih Masya Allah. Cek ageng nggih masjid niku. Nggih kula niku lho, niku lho. Niki kathah napa mboten? Lah wong-wong sing kaya ngeten niku tandane niku napa? Nggih. Tandane niku mboten sampe mikiri uang-uang sing pancen bantu krana Allah, iso dadi krana Allah niku mboten mikiri. Sing luwih dimenangno niku napa? Pokoke aku oleh bantuan. Urusanmu kon riak gak riak, ketrima gak ketrima iku urusanmu. Sing penting aku memperjuangno gawe masjid iki bantuan. Niku kathah napa mboten niku? Mboten digenahno niki. Iki lho. Ing moko mek wong cara-cara ngaji fikih niku. Ya napa sih? Kira-kira nrimo uwong, nrimo peparinge uwong, tapi uwong niku oleh maringi teng kula kali sampeyan niku mboten ikhlas, tapi mergo isin karo wong liya. Nggih ta, mergo wong liya niku ngeki, nek awake gak ngeki niku mboten enak. Ing mongko kula semerap mek sampean maringi niku mergo isin dijilok wong, mek gak ngwehi kula hukumin nrimo niku kaya napa sih? Niki mboten peduli kadang-kadang niku. Sing penting pokoke pondokku dadi, sing penting pokoke masjidku dadi, sing penting pokoke lah niku lho. Niku tandane niku napa sing kathah niku napa? Oleh ibadah, oleh berjuang niku cuma mandek teng permukaan mawon. Niku termasuk hijab dialing-alingi besok wonten ing ngersanipun Allah. Niki kathah napa mboten kinten-kinten niki? Nen hati-hati ngeten niku. Ing mongko kula kali panjenengan niku napa? Kepingin keteri, kepingin keterima. Kita panjenenganipun Sayyiduna Zainul Abidin radhiyallahu an. Putunipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh, kullu syai'in
min af'alika idza tasalat bihi ru'yatuk fadzalika dalilun ala annahu lam yuqbal wa kullu syai'in min af'alika idza qata'at bihi ru'yatuk fadzalika dalilun ala annahu yuqbal. Ringkesipun dawuh, lelakon apa wae sing kon lakoni, mek pendelengmu, pendelenge atimu ngerasa mek apa sing kon lakoni ku pancen kemampuanmu, gak kon pedot songko awakmu, kon balekno menyang Gusti Allah. Pancen iku mergo aku mampu, pancen iki bidangku, pancen iki ilmuku, pancen iki ahliku. Ngeta mandek teng mriku, mboten dibalekno teng berkat rahmat pitulungi Gusti Allah. Ibadah perjuangan nopo kemawon senajan sah monggo hukum syariat, tapi besok gak diterima karo Gusti Allah. Niki hati-hati niki. Niki lho urusan makbul iki lho. Kita jadi mak cara ringkes sedawuh ingkang sampun dipun dawaken dening Gusti Allah. Napa sinika? Wa in min syai'in illa indana khazainu. Napa mawon ingkang wonten niki napa? Kelebet napa sisimpenan ingkang agung ingkang wonten ngersanipun Gusti Allah. Jadi kula kali sampean niku cuma kari ngunduh mawon sakjane niku ngono kok digawe sumbar-sumbaran niku lho. Coba ngantos para ulama sufiyah sapa wae jelas ikhlase krana Allah. Nggih, jelas ikhlase krana Allah. Senajan uang mau walau balago a'la darajati kumalil awliya, senajan wis dadi wali yo sak mulya-mulya yak nopo mawon jelas ikhlase krana Allah, tapi barang waktu nglakoni ibadah apa maneh sak badane ibadah awake kala wau gak ngrasa kurang ibadahe. Nomor loro, gak ngrasa kuatir atine, kuatir gak ketrima karo Gusti Allah. Uang sing kaya ngono mau termasuk uang sing gak duwe tata krama ana ngersanipun Allah. Coba mumpun digawe enak-enakan ibadah niku, ojo dianggap pokoknya wis cukup, pokoknya wis beres. Mboten. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta tawarramat qadama, sampai sikile niku abuh oleh ibadah teng Gusti Allah. Sik tetep Kanjeng Nabi niku mek wiritan matur teng Gusti Allah. Napa ingkang dipun waturaken? Subhanaka la nuhsi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsik. Duh Gusti Allah, Maha suci panjenengan ya Allah, mboten mampu akal kula ya Allah, mboten mampu ilmu kula ya Allah, mboten mampu sedaya napa saking kula ya Allah, kok kula niku saged ngitung-ngitung, saged ngalem muji dateng panjenengan ya Allah, kados panjenengan ngalem dateng panjenengan piyambak ya Allah, mboten saged kula ya Allah. Niku Kanjeng Nabi. Wa ma qadarullah haqqo qadri, ayo ojo ngerasa cukup. Niki kula ingat dateng dawipun Sayyidunal Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu an. Niku dawi napa? Innal abda la yasjudu sajdah wa fiha minal khushu' wal khudu' ma yadhunnu annahu balagha ila a'la illiyin walau kusimat dhunubuh fi tilka sajdah
ala jami'i ahlil ard la ahlakathum ajmain. Niki dawuhipun. Monggo ana kaulanipun Allah waktu dekne mau sujud menyang Gusti Allah ing mongko ing dalem sujute mau temen-temen atine rohanine madhep menyang Gusti Allah sampai dekne mau tumeka ana ing maqam a'la iliyin. Uang-uang sing temen keterima, uang-uang sing temen mulya ana ngersani pun Allah, tapi tetep dosane ing dalam sujude sing koyok ngono mau sampai dibagi ana ing umat sak dunya iku kabeh bakal rusak sebab dosane njerone sujud. Mboten cukup, mboten. Nah, niki lho masalah ibadah niku teng mriki niki. Kita mugi-mugi pinaringan kebika manah kula panjenengan dening Allah. Mugi-mugi. Kita niki lah. Dadi tarekat niku mboten dawa-dawa akonono sapa awakmu. Siji tempo niku wonten hikayat. Siji tempo niku wonten panjenengan priyagung ingkang sanget alimipun asmonipun Sayyiduna Syekh Ubadah Al-Maliki mlebet dateng dalemipun sowan dateng ngersanipun Sayyiduna Syekh Waliyun min Auliyaillah Syekh Madyan. Wekdal kempal-kempal kados mekaten kala wau Syekh Madyan kala wau boten ngurmat, boten mulyaaken, boten noleh dateng Syekh Ubadah. Dipun jarno mawon. Kita wis mlebu-mlebu dhewe, wis dhewe anggon dhewe wis padha gedene kok. Tapi Syekh Ubadah tersinggung. Wong dekne niku napa ngrasa kiai gedhe. Gini apa mbak? Pancen kiai gede niku, pancen alim, alama, jagoan. Tapi sing barak nih mboten gede niku napa? Ngerasa gede. Kita mboten trimo. Ya Sayyidi, ma mana'aka an tu'tiyani haqqi fil ikram? Matur kula Syekh Madyan. Nopo o sampeyan niku kok ngantos mboten paring dateng hak kula sing rupa ngurmat mulyaaken teng kula. Biasane nek kiai gedhe niku lak ndugi lak mesti dipapak, kok sampean mboten mapak kula? Kan kok mboten ngrenggo-ngrenggo kula? Kok kula niku sampean cul diwi-diwian niku lho. Napa mboten semerap sampean? Sampean dilok teng tangan kula niku. Lak enten stripe. Ngeta. Dipun jawab. Kaifa wa anta musyrikun? Ola napa kula niku mulyaaken panjenengan? Wong sampean niku wong musyrik kok. Sampean niku syirik kok. Matur Syekh Madyan. Wa ma wajhu isyraki? Sampean niku saged ngarani kula niku wong syirik nyekuta akan kelayan Gusti Allah niku napa? Kira-kira kula kali sampean gitu tepak ingetan niku sampean diingetan akan kali uang niku kira-kira sampean gelut napa mboten? Nen ola apa mulyana awakmu? Alah wong gayamu kaya wong syirik ngono. Kira-kira sampean gelut napa mboten? Tersinggung napa mboten? Loro napa mboten? Ati sampean loro. Wong pancen loro. Nggih ta, coba sampean mboten loro, masih kesenggol mboten napa-napa. Nggih ta, wong sampean pancen loro, durung kesenggol pun ngeten-ngeten, nggih ta. Nggih ta. Dipun jawab dening Syekh Madyan. Tandhanipun sampean niku kelebu wong niku syirik nyekutoaken dhateng Gusti Allah niku wekdal sampean wau mlebet
teng mriki niku pun kula dilok. Teng manah sampean niku kepingin dimulyakno, kepingin dihormat. Kepingin digong. Ing mongko mustine sampean niku kedah semerap. Sifat mulya, sifat agung niku gadhanipun Gusti Allah. Ola napa sampean njaluk dimulyakno niku? Nggih napa mboten? Ayo njaluk ah. Mendel Syekh Ubadah Al-Maliki. Sak badanipun mendel didhawuhi kados mekaten kala wau maca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tubtu ilallah wa hadza awanu dukhuli fil Islam. Maca syahadat malih. Kula tobat teng Gusti Allah. Sakniki kula niku wiwit mlebu Islam sing saestu. Dadi wingi niku sing Islam-Islam KTP. Ayo nggih napa mboten? Iki lho. Lho napa kok ngeten niku napa? Mergo ngeten. Nggih. Angsalipun Syekh Ubadah Al-Maliki radhiyallahu anhu kala wau niku sik dereng sampurna islami. Mergo sing jeneng Islam niku ingkang nomor setunggal napa? Al-inqiyadu. Manut tunduk dhateng ngersanipun Allah. Nggih. Nomor kalih watarkul munaza'ah lillah fi awsafih wa ma yastahiqqu. Ojo sampai nantang, ojo sampai ngelawan. Ngelawan nopo niru-niru karo sifate Gusti Allah. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma bir رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وفر علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة.

tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang

0: Di antara kita, masih ada orang yang suka melambat-lambatkan pembayaran hutangnya. Padahal, dia telah mampu membayarnya lebih cepat. Dia lebih mengutamakan membayar hal lain yang tak lebih penting dari utangnya. Dalam ajaran Islam, utang merupakan suatu tanggung jawab dan harus segera dibayarkan. Karena menurut Rasulullah, utang bisa jadi penyebab terhalangnya seseorang untuk masuk surga, walau ia mati dalam keadaan syahid. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, akan diampuni semua dosanya orang yang mati syahid, kecuali utangnya yang harus dibayarkan. Karena mati adalah rahasia Allah yang bisa terjadi kapan saja, akan lebih baik jika kita segera membayarkan utang-utang kita.
1: Rasika USA.

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kasus korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafik kini merembet pada sang suami yang juga anggota DPR RI, Ashraf Abu. Penyidik KPK tengah mendalami peran Ashraf terkait kendali penuhnya pada PT Raja Nusantara Berjaya. Perusahaan milik keluarga tersebut diduga sengaja dimenangkan dalam berbagai proyek pengadaan jasa di lingkungan Pemkab Pekalongan. KPK mencatat total aliran uang yang diterima Fadia dan keluarganya mencapai 19 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prastio menyatakan posisi Ashraf sebagai pemegang saham mayoritas menjadi pintu masuk untuk menelusuri arah aliran dana tersebut. KPK terus bergerak guna memastikan siapa saja yang terlibat dalam skandal pengadaan jasa tahun 2023 hingga 2026 ini. Polrestabes Semarang resmi menetapkan pemilik Biro Perjalanan Umroh Al Amanah, Herdi Utomo, sebagai tersangka kasus dugaan penipuan. Tersangka langsung ditahan usai diserahkan oleh belasan korbannya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Andika Darmasena mengungkap, modus yang digunakan pelaku adalah menawarkan paket umroh murah untuk menarik minat calon jamaah. Namun pada kenyataannya, para korban gagal berangkat meskipun sudah melakukan pelunasan sejak tahun lalu. Salah satu korban, Reza, mengaku telah menyetor uang sebesar 50 juta rupiah. Meski pelaku sempat mengembalikan sebagian uang agar laporan dicabut, namun korban tetap memilih jalur hukum karena merasa telah ditipu. Hingga saat ini polisi masih terus mendalami kasus tersebut dan menunggu adanya laporan dari korban lain.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya Allah, labbaik.
2: Berikut kami sampaikan kabar haji. Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat sebanyak 18 calon jemaah haji terpaksa ditunda keberangkatannya ke Tanah Suci. Penundaan ini dilakukan setelah petugas menemukan penggunaan visa non-prosedural saat proses pemeriksaan di bandara. Dirjen Imigrasi Hendar Samarantoko mengungkap, para calon jemaah tersebut diduga tergiur oleh agen yang menawarkan jalur ilegal, meski beberapa di antaranya berupaya berangkat secara mandiri. Bahkan terdapat temuan adanya calon jemaah yang mencoba peruntungan di beberapa bandara berbeda, setelah sebelumnya ditolak petugas. Saat ini pihak imigrasi telah mengumpulkan sejumlah bukti terkait praktek agen nakal tersebut dan diserahkan kepada pihak kepolisian agar proses hukum lebih lanjut. Masyarakat pun diimbau untuk tetap menggunakan jalur resmi demi keamanan dan kelancaran ibadah haji tahun ini. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari Puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

Sugeng siang para pami danget ngelarasari sampun tabuh setunggal nggih. Pepanggian kalian Krita Putri malih siang meniko. Wonten adicara nglarasari. Monggo para pami danget siang meniko ingkang badhe ngersake lelagon campursari sinambi menapa kemawon. Sinambi makaryo, sinambi dahar, sinambi wonten perjalanan saged pepanggian kalian Krita Putri sak meniko tasih awal bulan. Sudah masuk bulan Mei, ternyata harinya cepet banget nggih. Kok tahu-tahu sudah bulan Mei ngaten. Padahal sepertinya lebaran baru kemarin. Wes sing dieling bodho wae ngaten nggih para pamindanget. Iya, biar selalu semangat ngaten nggih pokoke sebentar lagi lebaran, sebentar lagi puasa ngaten biar selalu semangat. Tapi sudah bulan Mei, hampir pertengahan. Lan cuaca siang menika wonten telatah Ungaran sampun mendung. Wiwit kala wau jam pinten nggih tabuh. Nggih, yes, sekitaran tabuh sedasa lah. Wiwit kala wau hawanipun sumuk nanging mendung. Ngaten nggih para pamidanget, melihat di Gunung Ungaran sudah tertutup awan. Nah, Gunung Ungaran tertutup awan ini ada tanda-tanda bahwa nanti Ungaran akan hujan. Kados pawang mawon nggih. Lan para pamidanget siang meniko dos pundi lalu lintasnya, apakah aman-aman saja? Kadosipun aman semua nggih, mboten wonten ketersendatan kecuali di Tambak Lorok, di Arterio Sudarso di sekitaran Tambak Lorok. Siang meniko wonten menapa wonten antrean di sekitaran Tambak Lorok nanging mboten panjang, wiwit saking masjid mawon ngantos dumugi Pasar Kubro. Ngaten para pamidanget. Lan menika sampun wonten Mbak Dina. Sugeng siang Mbak Dina, badhe nyuwun lagu kemawon. Lagunya tamu undangan dahare prasmanan nggih. Nggih diantrikan nggih Mbak Dina, matur nuwun sampun pinarak. Lan wonten sekitaran tol ini juga lancar, tidak ada ketersendatan, jalur dalam kota juga aman. Ngaten para pamidanget, monggo ingkang badhe ngersakake lelakon campursari sinambi menapa kemawon saged pinarak di 081 3258 58 500.

0: Rasika FM.
1: Power geng, push.
2: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk.
1: Baru? Wih, keren tek barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau. Cokodring hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Cokodring dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena Cokodring
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Cokodring,
4: my food booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
6: Baby Happy
3: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

Tasi wonten ati corong Larasari kaulo BKWA malih nggih nanging saderengipun kaulo BKWA menika wonten info ini yang saya dapatkan dari kawan di Mitra Kamtibmas, bilih ada truk mogok di depan Alfamart toko retail setelah RSUD Ungaran yang arah ke Bawen, dan saat ini jalurnya sampun melambat nggih. Melambatnya itu mulai dari sekitaran SPBU. Nah, sekitaran SPBU yang di sekitaran SMA 1 nggih, terus sudah mulai ada antrian. Ngaten infonipun, kawula BKWA malih wonten Pak Eri sugeng siang. Menika Pak Eri badhe nyuwun tembang kemawon saking Happy Asmara. Nggih, matur nuwun. Sampun pinara. Lagunya diantrikan nggih. Wonten adicara Nglarasari. Kawula BKWA malih. Siang menika wonten kawan di 9409. Waalaikumsalam sugeng siang. Menika badhe nyuwun lagu kemawon. Ingkang versi lami nggih, matur nuwun sampun pinara. Diantrikan lagunya lan menika katur salam kagem sedaya pendengar Rasika di Pasban. Matur nuwun Pak Bodak sampun pinara. Pak Bernard Mulyanto sugeng siang. Kedapak Pirnat Mulyanto.

0: Pak Bernard Mulyanto Sugeng Siang.
1: Profesional begini pun lancar. Mohon sedikit catatan di depan Alfamart Rumah Sakit Genduk Ungaran. Tronton mogok di lajur sebelah kanan, Mbak Grita.
0: Siap.
1: Sudah menjadi ketersendatan sedikit aja. Mbak Grita, nuwun lagu ini pun ingkang judul Aku Minggat. Matur sembahyun Mbak Grita.
0: Sanes aku minggat.
1: Oke, Mbak Grita, niku terke ingkang arah Mbawen nggih, Mbak Grita. Nggih. Menuju Mbawen maksudnya, mau menuju ke arah Mbawen.
0: Oh, siap nggih. Pak Bernard, judulipun mbok pilih mboten Aku Minggat, tapi Minggat judulnya yang Sri Kowe Tuku Terasi. Leres buatan Pak Bernard, diantrikan lagunya nye. Kadosipun menika lho, sanes menopo Aku Minggat, tapi Sri Dang Balio Sri. Nganten dong ya Pak Bernard, Dang Balio. Oke, siap diantrikan. Maturun infonya ya. Betul, ada truk tronton mogok di setelah RSU Ungaran ye, arah ke Bawen posisi lajur kanan. Sekarang sudah melambat jalurnya tapi masih pendek saja. Pak Warsito.
2: Ye, sugeng siang Mbak Grita. Ugi para kateng rasika wonten ing
0: budi kemawon.
2: Mbak Grita, nyuwun informasi Pak Wartosipun lalu lintas saking Tembalang dumugi Boyolali Tol Panjang Mbak. Kripun wartanipun Mbak. Noten nggih. Salam kagem para kadang wonten ing Butik Kemawon. Mirungganipun para kadang Permadani Kabupaten Semarang. Noten Mbak. Matur nuwun. Salam sehat, salam rahayu. Mbak nyuwun sekar nggih, sekaripun nika lungiting asmara.
0: Nggih,
2: matur nuwun.
0: Matur nuwun ugi Pak Warsito sampun pinara untuk jalur dari Tembalang bablas menuju ke arah Boyolali. Tol Panjang siang menika lancar menika tol Semarang Solo. Ngaten nggih, sanes tol panjang Pak, tol Semarang Solo tapi jalurnya panjang. Ngaten, jaraknya panjang. Ngaten nggih Pak Warsito, matur nuwun sampun pinara. Lagunya diantrikan, jalurnya aman lancar. Pak Eko Darmanto Sugeng Siang, mohon info dari BSP ke Demak Kaligawe bagaimana? Dari BSP menuju ke arah Demak, saat ini BSP sampai di Jerakah lancar. Saking Jerakah menuju Arterio Sudarso juga masih aman, hanya ditambah Klorok saja. Ini ada antrian kalau masuk tol Krapyak, keluar Mukti Harjo ini lancar. Menuju ke arah Demak, Kaligawe aman, Genuk Sayung lancar. Mboten wonten ketersendatan. Pak Aditin Sugeng Siang, badhe ngersake lagu mawon saking Deni Caknan. Wah, nah iki Negoro Angin berarti Belanda sana nggih. Itu negara kincir angin, bukan angin ngaten nggih. Oke, salamipun kagem sedoyo pedagang di Pasban ngaten, laris manis semuanya. Amin. Matur nuwun Pak Aditin, diantrikan lagunya. Sampun wonten malih ingkang ngersakake lelagon campur sari. Kalau puter nggih, lelagon campur sari wonten Adicara Nglarasari.

0: Klasika FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Bu, aku mau makan mie instan lagi.
3: Sesekali boleh. Tapi tubuhmu butuh gizi seimbang, nak.
4: Gizi seimbang adalah kunci hidup sehat. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tubuh membutuhkan asupan makanan yang beragam, dengan jumlah dan kualitas yang sesuai kebutuhan. Mulai dari karbohidrat, protein, vitamin, hingga mineral. Bukan hanya soal kenyang, tetapi juga menjaga kesehatan, pertumbuhan, dan energi untuk beraktivitas. Biasakan makan beragam sayuran, perbanyak buah dan sayur, batasi makanan manis, asin, dan berlemak. Lengkapi dengan aktivitas fisik dan minum air putih yang cukup. Yuk mulai dari sekarang, penuhi gizi seimbang untuk hidup lebih sehat.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Tasih wonten ati corong Larasari, kawula pikak WA malih wonten Pak Riyadi wilujeng siang ugi menika salam katur Bu Rusminah, Pak Wariman, Bu Hajah Kuwati, Pak Haji Karim, Bu Hajah Karim kalian Pak Sarmadi di tambangan Mijen. Matur nuwun. Pak Yohanes Sukoco sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Greta.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Menginformasikan mawon. Niki kula badhe teng Pekalongan saking Semarang mlebet tol Kaliwungu. Lah niki sampune mlebet tol Kaliwungu dereng ngantos dugi Kali Kangkung niki jawah lumayan.
0: Sampun jawah nggih. Siap.
1: Menawi wonten informasi yang lain hujane sampai mana? Wonten. Nyuwun tembang nggih, Mbak. Didi Kempot, Bapak.
0: Siap.
1: Matur nuwun.
0: Matur nuwun sampun.
1: Oh, binara. Batas hujannya rest area 389B. Mekanten informasinya.
0: Nggih, matur nuwun. Infonya Pak Yohanes Sukoco menika di sekitaran Kaliwungu nggih sampun jawah. Di tol Kaliwungu ini sudah sampai Kali Kangkung hujan, hujannya cukup deras. Matur nuwun Pak Yohanes Sukoco, lagunya diantrikan mawon. Pak Mul sugeng siang, ini semuanya cerah panas polan sumuk nganten ngersake lagu biar adem ye. Saking Didi Kempot ye, matur nuwun sampun pinara diantrikan lagunya. Lan para pamidanget menika tasih kathah ye ingkang ngersake lelagon campur sari. Kawula puter lelagon campur sari wonten adi corong rara nglarasari lan menika wonten Pak Eko Chandra.
2: Sugeng siang Mbak Greta, badhe nglaporaken kondisi lalu lintas saking Purwodadi dugi mintreng rame lancar, cuaca panas tapi mboten nyetar nggih. Nyuwun tembang gagrak enggal Mbak.
0: Menapa?
2: Geografi cinta Mbak. Geografi tresno mbak.
0: Matur suwun. Aduh, wong tresno kok yono geografine. Dan berarti ini ya konturnya itu naik turun belak belok ngaten ye, turunannya tajam, terus pas menanjaknya juga tajam juga ngaten ye. Geografi kok tresno lah, terus piye jal? Wah, banyak tantangannya berarti. Cawi mangke nggih kawula padhasi rumiyin. Yes, pokoknya komplite kuat nggih. Dadi cintanya semakin kuat ngaten nggih. Tresnonya semakin kuat ngaten, sing penting koplinge kuat wis setengah kopling mulai lah nggih to. Wong geografis geografi kok tresno. Lah jalurnya yo nanjak, terus kanan kiri banyak perbukitan, banyak jurang ngaten. Lah geografi tresno. Diantrikan lagunya nggih Pak Eko Chandra, matur nuwun sampun pinara. Lan di sekitaran RSUD nggih menika sampun lancar. Mbok bilih truk yang mogok tadi di sekitaran RSUD, truk tronton di lajur kanan yang mogok. Ini sepertinya sudah tertangani nih sepertinya. Nganten infonipun kagem Ibu Imam Suwito yang pinarak wonten susuan, sugeng midhangetaken lagu campur sari sinambi menopo kemawon.

Ketika kondisi finansial sudah mapan, mungkin memilih mobil tinggal soal selera. Mau mobil besar, mobil turbo, atau SUV premium. Biaya BBM bukan lagi persoalan utama. Tapi bagi banyak orang, mobil harus realistis. Harus irit, nyaman dipakai harian, dan tidak bikin pengeluaran bulanan membengkak. Nah, buat kamu yang sedang mencari mobil hemat BBM, ada beberapa tips sederhana yang perlu diperhatikan. Pertama, pilih kapasitas mesin sesuai kebutuhan. Untuk penggunaan dalam kota, mesin 1000 sampai 1200 cc biasanya sudah cukup dan lebih hemat bahan bakar. Kedua, perhatikan bobot kendaraan. Semakin ringan mobil, biasanya konsumsi BBM juga lebih efisien. Ketiga, cek teknologi mesinnya. Mobil dengan teknologi seperti VVTi, iVTEC, atau hybrid system umumnya lebih hemat bensin. Keempat, pilih transmisi yang sesuai. Untuk kondisi kota yang sering macet, transmisi CVT bisa jadi pilihan lebih nyaman dan efisien. Dan yang paling penting, gaya berkendara juga menentukan. Hindari sering menginjak gas mendadak, karena itu bisa membuat konsumsi BBM lebih boros. Beberapa mobil yang dikenal cukup irit di Indonesia antara lain Honda Brio, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, hingga Suzuki R3 Hybrid. Ingat, memilih mobil bukan soal gengsi. Yang paling penting adalah sesuai kebutuhan dan tetap aman untuk kondisi keuangan. Karena mobil yang irit bukan cuma menghemat bensin, tapi juga membantu menjaga pengeluaran tetap stabil setiap bulan.

0: Jam 2 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Tim Traffic Accident Analysis atau TAA Polda Jawa Tengah diterjunkan untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan maut antara kereta api Argo Bromo Anggrek dengan mobil rombongan pengantar haji di Grobogan. Peristiwa yang terjadi pada Jumat dini hari 1 Mei tersebut mengakibatkan 5 orang meninggal dunia. Olah TKP dilakukan secara menyeluruh guna mencari titik terang atas peristiwa yang mengakibatkan 5 orang meninggal tersebut. Dalam proses pengungkapan, petugas menggunakan teknologi 3D scanner untuk merekam kondisi lokasi secara presisi. Dirlantas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Pratama Adia Sastra menjelaskan, rekonstruksi ilmiah ini dilakukan untuk menganalisis posisi kendaraan serta titik benturan secara akurat. Seluruh data dari hasil pemindaian akan menjadi dasar penyidik dalam menentukan pemicu utama kecelakaan di perlintasan tanpa palang pintu tersebut. Polda Jawa Tengah berkomitmen menangani kasus ini secara transparan sekaligus meningkatkan edukasi keselamatan di perlintasan sebidang. Isu keselamatan di perlintasan sebidang kembali menjadi sorotan setelah serangkaian kecelakaan maut termasuk tragedi di Grobogan yang menelan korban jiwa di Jawa Tengah. Tercatat masih terdapat 1089 titik perlintasan liar atau tanpa palang pintu yang berisiko tinggi. Menyikapi hal itu, PT KAI Daup 4 dan Daup 6 secara tegas melakukan penutupan perlintasan ilegal secara bertahap. Sejak tahun 2024 hingga April 2026, setidaknya 41 titik perlintasan liar mulai dari Tegal hingga Blora telah resmi ditutup. KAI menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap perlintasan yang tidak memenuhi syarat guna menekan angka kecelakaan dan menjamin keselamatan perjalanan kereta api. Masyarakat pun diminta ekstra waspada dan tidak memaksa melintas di titik-titik rawan yang tidak dijaga. Berikut kami sampaikan kabar haji. Kementerian Haji dan Umrah memberikan peringatan keras kepada dua kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIHU. Buntut insiden kecelakaan bus jamaah saat melakukan city tour ilegal di Arab Saudi. Kegiatan tersebut diketahui berjalan tanpa izin pimpinan kloter maupun petugas haji di Tanah Suci. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Azhar Simanjuntak menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan mencabut izin operasional KBIHU yang terbukti melanggar aturan. Selain memicu resiko keselamatan, kegiatan mandiri tersebut dinilai melelahkan jemaah dan seringkali disertai pungutan liar yang tidak rasional. Pemerintah juga terus memperketat pengawasan bersama pihak imigrasi dan kepolisian untuk mencegah keberangkatan jemaah haji ilegal tanpa visa resmi. Langkah tegas ini diambil guna menjamin ketertiban serta kekhusyukan seluruh jemaah Indonesia selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA

0: Nah, para pamidanget, menika geografi tresno. Dari gunung ke gunung kan leres kan? Kawula matur kala wau nggih. Geografi tresno dari gunung ke gunung berarti itu banyak banyak tikungan, banyak turunan, banyak tanjakan nggih to. Nah, itu akhirnya dari gunung ke gunung itulah geografi tresno. Ngaten nggih. Sampun kawula puter Pak Eko Chandra, wah, Gunung Semeru. Ngaten. Pak Miftah sugeng siang, truk yang di depan rumah sakit sudah ada petugas dan di atasnya lagi depan black ada truk mogok juga lajur kanan nggih. Nah, ini ada dua truk nggih yang mengalami trouble. Yang satu di depan sekitaran rumah sakit Ungaran, nggih to. Lajeng di sekitaran depan Blek Gedhe, ngaten, di lajur kanan semuanya. Matur nuwun, Pak Miftah sampun maringi info. Pak Junaidi, waalaikumsalam sugeng siang. Ini di atas jembatan pelabuhan Pos 1 Bandar Harjo yang dari Kaligawe menuju Tanah Mas. Ada mobil bermuatan LPG yang bermasalah dengan roda belakang nggih. Matur nuwun, Pak Junaidi. Nah, meniko.
1: Yang dari arah Pelabuhan Pos 4 menuju Tanah Mas Kalibanteng Kurianja Semoro hanya bisa melintasi lajur sebelah kiri karena mobil yang bermuatan LPG trouble di lajur kanan ya. Demikian laporan saya dari jembatan Pos 1 Bandar Harjo. Kasih.
0: Matur nuwun infonya. Ini info saking Pak Junaidi nggih.
1: Yang dari arah Pelabuhan Pos 4 menuju Tanah Mas. Kalibanteng.
0: Matur nuwun Pak Junaidi sampun maringi info. Pak Dedi Iswanto.
2: Assalamualaikum Mbak Greta.
0: Waalaikumsalam.
2: Sugeng siang Mbak.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Nyuwun tembangipun Mbak.
0: Monggo.
2: Saking maestro almarhum Mas Didi Kempot Gelombang Radio Mbak. Nggih, matur suwun Mbak Greta. Assalamualaikum.
0: Gelombang radio apa penyiar radio? Menawi gelombang radio menika mboten wonten, tapi penyiar radio wonten Pak Dedi Iswanto. Mbok pilih penyiar radio nggih. Matur nuwun sampun pinarak diantrikan mawon lagunya. Pak Heri, ini di lingkar BSB tepatnya belakang Apton, tidak tahu ada laka atau apa. Ini korbannya MD nggih. Siap-siap sudah ada petugas nggih di belakang Apton. Sudah ada ambulan juga. Semoga tidak MD lah. Semoga tidak ada korban jiwa meniko. Wonten laka, jalurnya juga masih aman, tapi sudah banyak ambulan di sana. Nggih, matur nuwun. Pak Heri sampun maringi info meniko. Pak Heri melintas di sekitaran lingkar BSB. Untuk saat ini ada laka. Ngaten. Matur nuwun. Pak Satya sugeng siang. Badhe nyuwun tembang saking mantos ngaten nggih. Judulipun Numpak Motor. Oh, siap Numpak Motor nggih. Diantrikan lagunya nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Lan para pamidanget. Untuk sekitaran ini nggih DPRD, TL DPRD ini antriannya sudah terlihat. Dan ini antriannya mulai dari sekitaran SPBU. SPBU di Jalan Diponegoro yang melintas harap sabar kemawon.

0: Klasika FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng boleh gak?
4: Aman.

Tasih wonten ati corong Larasari lan kaulo pika WA malih wonten Pak Yohanes DK. Sugeng siang menika titip salam kagem Pak Adi Sustyo, Pak Mudasir, Pak WSP, Pak Utomo, kalian Pak Mbak Putri yang sekarang pindah wonten personalia. Dan buat Pak Ali Masudi yang sudah berada di tempat baru, sukses selalu nggih. Lagunya diantrikan nggih Pak Yohanes, matur nuwun, sampun pinarak. Wonten Telata Ungaran sampun perpet malih nggih. Menika mbok bilih mangke sonten Jawah menika mbok bilih ngaten nggih para pamidanget. Lan siang meniko untuk sekitaran Ungaran ini ada truk mogok di sekitaran apa namanya setelah rumah sakit Ungaran itu yang pertama. Yang kedua ada truk mogok juga di sekitaran apa namanya Blek Gede

0: sebelum pasar Babatan yang arah ke Bawen semua di lajur kanan nggih para pamidanget. Tapi untuk saat ini jalurnya terpantau masih aman. Ibu Erwin sugeng siang, menika salam buat Pak suami, anak-anak juga anak-anak lan ngersake lagu nggih. Ini lagi jaga warung. Langen Sari sampun mendung ngaten. Engkang Darboy geng nggih. Oh menika nggih. Ternyata banyak daster ngaten nggih. Wow. Bagus-bagus dasternya. Matur nuwun sampun pinara. Ini lagi jaga warung katanya jaga warung. Matur nuwun. Jeh, matur nuwun Bu Erwin mangke sanes wedal nggih menawi pas wekdalipun wonten mampir toko menapa Bu Erwin? Nggih, judulipun nggih. Naminipun toko menapa menika? Posisinya di mana? Nganten. Ini di Langen Sari. Oh, Naba Hijab Langen Sari. Itu di pinggir jalan atau masih masuk gang, Bu Erwin? Matur nuwun sampun pinara. Mangke menawi wonten wekdal kawula padosi ngaten nggih Bu Erwin. Oh masuk dikit siap-siap. Di sekitaran Langen Sari siap. Matur nuwun Bu Erwin. Lan para pamidanget menika tasih kathah ingkang ngersake lelagon campur sari kawula puter malih lelagon campur sari wonten adicara nglaras sari.
1: Wah leren sih. Loh jebul kowe Cahyu.
2: Panjenengan Mas.
1: Yuk melok yuk. Tak bunceng ke.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Dari Radio Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Nurul Hidayah mengabarkan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti memberikan apresiasi tinggi terhadap inovasi pendidikan di Kabupaten Banyuwangi saat menghadiri peringatan Hardiknas. Abdul Mukti secara khusus meminta Bupati Banyuwangi Ibu Fiestiandani untuk memaparkan program-program unggulan tersebut di forum nasional karena dinilai sangat relevan untuk diadopsi menjadi kebijakan berskala nasional. Beberapa terobosan yang mencuri perhatian antara lain program Garda Ampuh dan Gerakan Rindu Bulan yang fokus mengembalikan anak putus sekolah ke bangku pendidikan. Selain itu, juga terhadap program Agage Pinter yang memperkuat sekolah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus.
2: Dari Kabupaten Situbondo kembali, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM. Komisi 4 DPRD Kabupaten Situbondo meminta Pemkab Situbondo membentuk panitia penyelenggara ibadah haji agar pemberangkatan hingga penjemputan jamaah haji berjalan lancar dan tertib. Menurut Ketua Komisi 4 DPRD Situbondo Muhammad Faisal, panitia penyelenggara haji terdiri dari Kementerian Haji dan Umroh Situbondo, Kepolisian dan Pemerintahan Kabupaten setempat, sehingga semua unsur itu punya tanggung jawab terstruktur ketika tiba musim haji. Persiapan keberangkatan haji saat ini sudah bagus, namun akan lebih baik jika panitia penyelenggara ibadah haji terbentuk sekaligus untuk membangun sinergitas dengan instansi vertikal yang juga punya tanggung jawab mensukseskan pelaksanaan ibadah haji di Situbondo.
3: Baiklah, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Pemkot Batu melalui Dinas Pendidikan memperkuat program 1000 Sarjana dalam momentum Hari Pendidikan Nasional 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Alfi Nur Hidayat menyampaikan bahwa program beasiswa tersebut menyasar berbagai kalangan, terutama siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, penghafal Al-Quran, penyandang disabilitas, hingga tenaga pendidik non-ASN. Melalui penguatan program ini, Pemkot Batu menegaskan komitmennya menjadikan pendidikan sebagai kunci utama pembangunan daerah, sekaligus memastikan tidak ada generasi muda yang terhambat meraih gelar sarjana karena keterbatasan biaya.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio mengabarkan, Dinas Pendidikan atau Disdik Kota Solo menjalankan berbagai program untuk mencegah perundungan atau bullying serta penanganan kekerasan di lingkungan sekolah. Kepala Disdik Solo Dwi Arianto mengatakan, telah membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan dan menjalankan berbagai program dengan mengintervensi sekolah untuk memberikan pemahaman agar terhindar dari kebiasaan negatif di lingkungan sekitar.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Klasika FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, ticus. Huh?

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat teman ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tejus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tejus Lemon, Tejus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tejus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, Bang.
5: Tejus!
4: Ah, seger! Satu lagi ya, Bang, es 3.

Tasi wonten ati corong Larasari lan para pamidanget untuk sekitaran Ungaran ye, ini yang di RSUD ini sudah lancar, tapi yang di Gatot Subroto ini ada antrean, antreannya mulai dari Luwes itu sampai di TL Asalamah. Terus ada antrean karena masih ada pekerjaan pengecoran, sekarang berpindah di lajur kiri. Ngaten nggih para pamidanget. Kawan di 0144, waalaikumsalam sugeng siang, menika wonten Pak Joko badhe mengabarkan kawontenan bentar sangat wonten pundi menika daerah Kudus nggih. Di Wergu Wetan Kudus ini kawontenanipun bentar sangat, ngaten nggih. Matur nuwun, sampun pinarak. Pak Steve maringi info, ada penutupan jalan di gang pinggir, tepatnya di pasar Gang Baru Semarang. Kalau info awal, ini akan ada kunjungan dari Ibu Wali Kota nanti malam, ye. Ini di sekitaran Gang Baru. Dan sudah ada pemasangan teratak, ngaten. Matur nuwun infonya. Tasekada ingkang ngersake lelagon campur sari, kawula puter malih nggih lelagon campur sari wonten ati corong Larasari. Lan Pak Satya menika maringi info bilih di Jeporo menika sampun mendung kandel, ngaten. Matur nuwun Pak Satya.

0: Sampun badhe tabuh tiga nggih lan kadosipun Krita Putri kedah pamit menika saking Adicara Larasari. Saderengipun pamit wonten Pak Sigit Sugeng Siang. Pak Sigit mari.
1: Halo Rasika, ini pukul piro iki rakon negam? Ada kecelakaan, kayaknya kecelakaan di BSP yang mau ke arah Gunung Maneng. Ini lagi ada proses evakuasi. Itu yang bisa saya laporkan. Matur suwun.
0: Siap, matur nuwun Pak Sigit. Leres sangat ini di belakang Upton itu ya, di lingkar BSP. Ini ada laka tapi mudah-mudahan tidak ada korban jiwa. Ngaten Pak Leonardo Marpaung Sugeng Siang, ada laka di arteri arah Demak sebelum tol nggih. Ini di sebelum tol Onje. Sebelum atau setelah tol menika di sekitaran sekedap arteri arah Demak Semarang, arteri dari Demak ke arah Semarang, arteri dari Demak ke arah Semarang ini arah ke Semarang ye, ini ada laka ngaten. Matur nuwun Pak Leonardo, sampun maringi info Pak Joko Harjanto. Ini juga sama.
2: Ini terkena apa ya, Malang di tengah
0: ini
2: jalan,
0: sama ya yang diupdatekan Pak Leonardo.
2: Sayung ini trouble atau apa ini, bikin macet.
0: Jelang tol, jelang tol Sayung menikong ya.
2: Ngeri.
0: Dengan apa itu?
2: Innalillahi, ya Allah.
0: Truk dengan motor ya, aduh. Truk dengan motor ini kawan Rasika. Siap-siap, matur nuwun infonya. Ini sebelum masuk tol nggih.
3: Selamat sore Rasika, izin melaporkan mengabarkan ini terjadi kecelakaan antara truk dan sepeda motor, terjadi di jalan setelah Arkop ini menuju jalan masuk tol arah ke Semarang dari Demak. Ketepan masih tergeletak. Sepeda motor sama truk sampai melintang seperti itu. Innalillahi.
0: Siap, matur nuwun, sampun maringi info Pak Joko Harjanto. Pak Sigit.
1: Matur suwun Mbak Greta. Maaf. Setelah kedaton, Mbak. Setelah kedaton.
0: Iya, siap.
1: Amin, amin, amin, amin. Maaf tadi enggak tahu kalau jeneng yang siaran Mbak Greta baru buka.
0: Nggih, mboten napa. Nggih.
1: Cuaca di BSP gerimis ya, Mbak. Kita mau udan terus iki Bandung Weteng.
0: JPSP cuaca sudah gerimis. Matur nuwun Pak Sigit, Pak Budi SW.
4: Mbak Greta, siang kawan Rasika. Mbak niki teng sak derenge entry tol Sayung nggih, enten ketersendatan. Niko wonten jam truk ketoke laka niku. Kok melintang yo truk jam truk ijo sebelah kiri nggih. Katon nggih. Napa mogok mboten ngetos. Melintang teng sebelah kiri, menutup lajur sebelah kiri ini kok. Tak derengi entry tol Sayung saking arah Demak. Ngoten bareng kereta, matur nuwun.
0: Matur nuwun infonya, ini di entry tol Sayung ye, yang dari arah Demak ini ada antrian karena ada laka. Posisi truknya melintang ini.
4: Ngoten korbane ini kok Mbak. Kasih diangkat tenggon jam ter tenggon nganu yang kalah korbannya.
0: Turun Pak Budi SW, sampun maringi info. Pak Joko Budi Mulyono.
5: Selamat sore, Rasika. Melaporkan ada laka di exit tol Bawen ya, Pak. Ada truk remblong. Dapat mobil.
0: Bawen.
5: Belum ada petugas. Terima kasih.
0: Di exit tol Bawen ini ada laka truk mengalami remblong. Ini sudah ada antrian mulai dari pertigaan Bawen. Matur nuwun, Pak Joko Budi yang arah ke Salatiga nggih. Pak Sodik. Ini yang di belakang Akton itu nggih. Yang di lingkar BSP. Lingkar BSP ada antrian karena ada laka. Ini sudah dalam penanganan petugas. Matur nuwun infonya, Pak Sodik.
6: Info laka lebih jelas itu dari Mijen lingkar BSP arah Kota Semarang. Kayaknya meninggal kayaknya.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Sodik. Pak Aris. Ada laka. Oh, ini yang di exit tol Bawen nggih. Matur nuwun infonya. Pak Aris, hati-hati yang melintas.
7: Selamat sore, selamat siang Mbak Greta. Melaporkan di pintu masuk Bawen, insiden lagi Mbak Greta. Berhati-hati.
0: Harap hati-hati nggih yang melintas. Ini yang dari arah Semarang ini di sekitar exit tol Bawen atau entry tol Bawen ini ada laka lagi. Info awal karena remblong nggih menabrak mobil di depannya. Matur nuwun infonya. Greta Putri pamit rumiyin saking Adi Jorong Larasari. Sakmangke update lalu lintas sesarengan wonten Kelana Kota lepas kerja. Sugeng siang, pareng.

0: tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Rasika FM.
2: Jam 3 sore, waktu di Rasika.
3: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
4: Bareskrim Polri membongkar praktek penyalahgunaan LPG subsidi di Kabupaten Klaten dengan total keuntungan ilegal mencapai 6 miliar rupiah. Petugas menggerebek sebuah gudang di Kecamatan Wonosari yang dijadikan lokasi pengoplosan gas 3 kg ke tabung non-subsidi. Dalam operasi itu, polisi menetapkan dua tersangka berinisial K dan ARP serta menyita 1.400 tabung gas berbagai ukuran. Modus pelaku adalah memindahkan isi gas subsidi menggunakan alat rakitan untuk kemudian dijual dengan harga tinggi. Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin menegaskan pihaknya akan terus mengejar tiga pelaku lain yang masih buron, termasuk pemodal besar di balik aksi kriminal ini. Pihak kepolisian juga menghimbau masyarakat agar tetap waspada dan segera melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan terkait distribusi gas LPG di lingkungan sekitar. Perumbulok Kantor Wilayah Jawa Tengah menjamin ketahanan pangan tetap aman hingga akhir tahun 2026. Saat ini tersedia stok sebanyak 372 ribu ton setara beras yang siap didistribusikan untuk bantuan pangan maupun program SPHP. Pemimpin Bulog Jawa Tengah Sri Muniati mengungkapkan serapan gabah petani telah mencapai 52% dari target tahunan hanya dalam 4 bulan. Untuk mengantisipasi lonjakan stok, Bulog juga telah bekerja sama dengan pihak swasta dan BUMN guna mengoptimalkan kapasitas gudang mitra. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Hekal meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh isu kelangkaan di tengah geopolitik global. Pihaknya memastikan program swasembada pangan berjalan stabil dengan harga yang tetap terjangkau bagi masyarakat.
5: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya labbaik.
4: Berikut kami sampaikan kabar haji. Jemaah calon haji embarkasi Solo yang dipulangkan ke daerah asal akibat tidak layak terbang kini bertambah menjadi 25 orang. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto menyatakan bahwa tindakan ini diambil karena adanya pengetatan syarat istita'ah atau kemampuan kesehatan dari pemerintah Arab Saudi. Para jemaah yang dipulangkan terdiri dari berbagai usia dengan kondisi kesehatan seperti sesak napas hingga riwayat cuci darah yang berisiko tinggi saat penerbangan. Fitrianto menegaskan pengetatan ini bertujuan agar jemaah benar-benar dalam kondisi prima saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Bagi jemaah yang gagal berangkat tahun ini, pemerintah memberikan prioritas untuk berangkat pada tahun depan dengan catatan kondisi kesehatan telah membaik. Selain itu, porsi keberangkatan juga dapat dilimpahkan kepada keluarga inti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
3: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: 1-3258-5800. Dan sore ini ya, di sekitaran Bawen, di entry tol Bawen, itu ada laka yang melibatkan dua kendaraan ya, mobil pribadi dan truk, apa sih ini ya, truk kontainer yang panjang ya, yang long itu. Kejadiannya tadi sekitar sebelum jam 3 Kawarasika. Untuk saat ini jalurnya sudah mulai tersendat yang dari arah Semarang. Untuk antreannya itu mulai dari sekitaran PT Bawen Mediatama, simpulnya di entry tol Bawen yang arah ke Salatiga. Nah, untuk saat ini kawan Rasika yang melintas ini bisa memberikan update-nya, atau mungkin ingin menghindari Bawen nanti masuk tol Ungaran saja. Masuk tol Ungaran nanti keluar Bawen enggak apa-apa. Kalau keluar Bawennya aman, tidak ada ketersendatan yang dari arah Semarang. Begitu kawan Rasika infonya, semoga tidak ada korban jiwa ya. Untuk saat ini kondisi cuaca juga sepertinya masih mendung kawan Rasika. Dan ini ada Pak Wijanarko, selamat sore juga, minta info untuk kecelakaan yang di eksit tol Bawen itu kemacetannya sampai mana? Kemacetannya hampir mendekati Dusun Semilir, Pak Wijanarko. Oke, yang dari arah Semarang ya, hampir mendekati Dusun Semilir. Dan kalau pengen stiker langsung saja ke Rasika, Pak Wijanarko. Begitu, Pak Wijanarko. Pak Dwian, selamat sore.
1: Sore Mbak Greta, selamat sore. Rekan-rekan pengguna jalan yang lain. Saya mendengarkan laporan dari teman-teman yang lain tentang adanya laka hari ini. Rasanya hari ini agak kurang bagus ini untuk para pengguna jalan. Ada beberapa musibah yang terjadi. Tadi pagi juga jam saya melewati dari Genuk ke arah Demak itu jam 9 kurang seperempat. Ada laka juga antara truk trailer dan pengendara sepeda motor. Rasanya juga itu pengendara motornya sepertinya juga meninggal dunia, karena tadi ada di depan roda trailer itu, trailernya berhenti, di depannya itu ada kardus yang dipakai nutupi, apakah itu untuk nutupi orang? Semoga saya salah, tapi kok di situ ada juga motornya ringsek yang di depannya itu. Barusan juga tadi pagi, terus sore ini ada berita laka di beberapa tempat, di Mijen, di Bawen, sama di mau exit tol, mau entry tol Sayung. Ya, kita sama-sama berdoa nih semuanya, semoga kita yang di jalan ini diberikan keselamatan, saling berhati-hati dan tetap berdoa, kita saling mengingatkan saja. Matur nuwun Mbak Greta, serta sedulur-sedulur pengguna jalan yang lain.
0: Terima kasih Pak Dwian. Hari ini hari Senin ya, jalurnya sih lancar, aman. Tapi tadi pagi juga sudah ada info laka ya. Ini juga di beberapa wilayah nih, di sekitaran entry tol Bawen ini ada laka melibatkan dua kendaraan. Terus yang di entry tol Sayung ini juga ada laka. Belum ada petugas sih kalau yang di Sayung ya. Cuman tadi korbannya sudah diangkut oleh mobil, mungkin dari pengendara yang lain langsung dibawa ke rumah sakit mungkin. Dan saat ini yang di entry tol Sayung ini juga antriannya sudah terlihat mulai dari PT Sunfood, mulai dari Pulau Jalan itu kawan Rasika. Semoga lakanya tidak menimbulkan korban jiwa ini yang di apa namanya, yang di Sayung, terus yang di Bawen. Kalau yang di BSB itu ya, yang di lingkar BSB sudah clear, sudah tidak ada antrean, dan info awal tadi korban MD. Begitu kawan Rasika, terima kasih Pak Dwian. Lanjut lagi Pak Tommy.
2: Mbak Gris, selamat sore.
0: Iya, selamat sore.
2: Mohon infonya dari Brangsong ke Cangkring atau Kendal, di Brangsong itu yang dicor, ada kesendatan atau lancar? Matur suwun infonya.
0: Oke.
2: Selamat sore.
0: Dari Brangsong ya menuju ke arah Cangkring-Cangkring Demak ya, Pak Tommy. Untuk saat ini kalau dari Brangsongnya lancar, tidak ada ketersendatan. Masuk tol Muktiharjo masuk tol Krapia, keluar Muktiharjo juga masih aman. Hanya nanti di sekitaran Kino ya, itu sudah mulai melambat. Kemungkinan rob, kemungkinan karena antriannya ini mulai dari sekitaran Pasar Sayung, tapi lepas itu menuju ke arah Cangkring lancar, tidak ada ketersendatan. Trengguli juga aman, Pak Tommy. Lanjut lagi, Pak Yohanes Sukoco.
3: Siang Mbak Grita, ini sudah sampai Pekalongan.
0: Sudah sampai
3: Pekalongan. Dan malah sudah mau balik lagi ke Semarang.
0: Sudah
3: menginformasikan Pekalongan kota saat ini kondisi hujan gerimis, dan menginformasikan juga ternyata sinyal Rasika sekarang sudah sampai Pekalongan ya. Biasanya di Alas Roban itu udah hilang tapi ya, ini ternyata sampai Pekalongan sampai Pasar Sentono itu masih
0: Masih terdengar
3: bisa, ya. Bisa 105 1056 masih nyaut. Demikian informasinya.
0: Terima kasih Pak Yohanes Sukoco. Ini sudah sampai Pekalongan tapi langsung putar balik ke arah Semarang lagi. Pak Miko, ini menginfokan laka yang di X entry tol Semarang yang dari arah Demak ya. Truknya posisinya melintang dan korban juga sudah di bawa ke rumah sakit sepertinya.
4: Selamat sore kawan Rasika, pukul 15.06 tepatnya di depan pabrik Arkov Sayung terjadi laka sebuah truk warna hijau dengan sepeda motor arah ke Semarang. Ekor ketersedatan sampai hampir menyentuh ke pom bensin yang arah Semarang. Terima kasih.
0: Infonya Pak Miko. Untuk antriannya ya, yang di sekitar Sayung itu sudah mulai di Pulau Jalan Luireng di PT Sanfood. Terima kasih Pak Miko. Pak Sugiharno, untuk eksit tol Bawen ke Salatiga apakah macet? Kalau eksit tol Bawen ke arah Salatiganya tidak. Masih aman untuk jalurnya yang ke arah Salatiga. Yang tersendat itu mulai dari sekitaran Dusun Semilir sampai di entry tol Bawen. Pak Agung Fitriantoro.
5: Selamat sore Mbak Krita.
0: Iya, selamat
5: ini
0: sore.
5: Ini infonya Mbak Wen lagi ini ya hot ya, ada kecelakaan. Ini kalau arah Salatiga ke Semarang gimana Mbak, aman kah?
0: Aman. Kalau dari Salatiga menuju ke arah Semarangnya aman, tidak ada ketersendatan, lancar, Pak Agung Fitriantoro.
5: 10 menit lagi pulang, nanti saya update kalau lewat siap. Situ, Mbak.
0: Terima kasih, Pak Agung Fitriantoro. Tapi untuk saat ini masih aman ya, Pak Agung Fitriantoro. Pak Imam menginfokan ini laka yang di turunan entry Bawen. Tadi saya kena ketersendatan juga. Nah, sudah ada ambulans di lokasi. Sudah ada petugas juga, petugas tol. Nah, ini sudah
6: kayaknya meninggal.
0: Sepertinya meninggal korbannya ya. Ternyata selain truk yang gede itu, mobil pribadi dan ada kayaknya truk box deh. Sebentar, coba saya lihat lagi. Nah, ada, ada beberapa kendaraan. Sepertinya tidak hanya dua kendaraan ya, kawan Rasika. Terima kasih Pak Imam. Ini Pak Imam sudah loloskah dari ketersendatan? Pak Didik Sigistiawan.
7: Kereta dan kawan Rasika.
0: Iya.
7: Kereta. Saya mohon info jalur dari tempat di mana saya bekerja sampai dengan Simpang 5 Semarang, Mbak Kereta. Apakah di gombel tersendut atau bagaimana Mbak Krita? Mohon update-nya.

0: Oke, terima kasih Pak Yohanes Deka. Ini mohon info terkait laka yang di entry tol Sayung. Untuk korban dan nomor kendaraan, waduh, nggak terlihat ya Pak ya. Nggak terlihat, itu pengendara motor dengan truk ya di entry tol Sayung gitu. Dan untuk saat ini antriannya mulai dari sekitaran Pulau Jalan atau sekitaran PT Sunfood. Pak Prayitno.
1: Sore Mbak Krita, Kawarasika. Menambahi Mbak, untuk kecelakaan tadi pagi di depan Nusantara Sakti Lamongan Indah itu ada truk berhenti ditabrak sama sepeda motor hingga ringsek, kelihatannya MD Mbak. Jadi mungkin tambah lagi Mbak untuk hari ini yang kecelakaan. Terima kasih. Kejadiannya tadi jam 6 kurang Mbak.
0: Oke, terima kasih Pak Sutopo. Ini juga sama, tadi tengah hari di Salatiga juga ada kecelakaan pengendara motor. Pas lewat baru evakuasi dan korban dibawa ke dibawa ambulan ya ke arah ini ke rumah sakit dan tempatnya itu di selatan Masjid Kauman Salatiga. Oke, terima kasih infonya Pak Sutopo. Pak Fahrul, oke siap, nanti nomornya akan kami save ya. Oke, Pak Yustian, ini juga sama menginfokan laka yang di Bawen ya. Oke, terima kasih Pak Yustian.
2: Laka Bawen.
0: Ternyata tidak hanya dua laka kendaraan Bawen, ini yang rusak, ada tiga ya.
2: Laka Bawen.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Yustian. Pak Rans.
3: Selamat sore Mbak Krita. Info aja Mbak Krita, untuk jalan Alteri Soekarno-Hatta arah Walter pertigaan itu lampu merahnya padam Mbak, minta tolong gak diinfokan sama yang bersangkut yang terkait karena terjadi kemacetan ini di daerah situ pertigaan itu. Terima kasih.
0: Oke, sebelumnya siap. Terima kasih Pak Rans. Di arteri Suta untuk saat ini lampu TL-nya padam ya. Oke, terima kasih Pak Rans untuk infonya. Pak Pujiwaluyo, ini lingkar Kaliwungunya yang sebelah mana ya Pak ya? Barusan, iya barusan, tapi di sebelah mana lingkar Kaliwungu? Bisa ditambahkan update-nya Pak Pujiwaluyo. Terima kasih infonya Pak Pujiwaluyo. Kalau sejauh ini ya, sejauh ini di sekitar lingkar Kaliwungu ini jalurnya masih lancar, masih aman yang arah ke Semarang. Oke, terima kasih infonya. Kawan Rasika yang melintas di Bawen ya, ini kalau yang mau ke arah Salatiga bisa hindari Bawen dulu, bisa masuk tol nanti keluarnya di exit Bawen nggak apa-apa, karena antrean yang di sekitaran Bawen mulai dari sekitaran Dusun Semilir, jadi sudah bertambah panjang. Sudah ada petugas tol, tapi petugas kepolisian sepertinya belum, baru meluncur ke arah sana ya, baru meluncur ke lokasi. Dan kalau dari video yang dikirimkan kawan Rasika, tidak hanya dua kendaraan saja, tapi ada tiga kendaraan yang terlibat laka. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika, terus berbagi informasi di 081-3258-58-500.

0: guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren cek barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
2: Sit the mood feels good.
1: Choco Drink,
2: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
3: Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20 pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan

0: bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen suka Bella? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813-2829-7788.
1: Tuan CEO sudah tiba.
2: Selamat datang Tuan CEO.
1: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
3: Bukan.
2: Apakah karena orang dalam?
3: Bukan juga.
1: Lalu apa Tuan CEO?
3: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, demi lingkungan.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota dan yang di sekitaran Bawen ya. Untuk pertigaan Bawen ini antriannya sudah bertambah. Kalau tadi hanya di sekitaran Dusun Semilir saja, ini agak mundur lagi. Sudah ada petugas kepolisian, sudah proses evakuasi ya untuk saat ini. Dan ada Pak Nasoka, Pak Nasoka menginfokan proses evakuasi laka di exit tol Bawen ini. Oh, ternyata beberapa kendaraan, kontainernya ada dua. Terus mobil pribadinya satu. Terus satunya lagi mobil box ya. Ada empat kendaraan ini sepertinya yang terlibat laka di turunan bawah.
1: Karena terjadi kemacetan di daerah seperti
0: terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rasekan, update-nya Pak Uji Waluyo. Terima kasih. Untungnya ada mobil Waluyo. Kayaknya nggak cuma ini jalurnya masih lancar, masih mendarat untuk ke Semarang. Yang mobil pribadi sudah dinaikkan kembali. Pak Nasoka, sedang proses evakuasi ya kawan Rasika untuk saat ini di sekitar Bawen untuk sore hari ini. Terima kasih Pak Nasoka. Pak Hari Sadovi
2: yang ke arah Semarang di entry tol Bawennya aman ya Mbak ya? Ini aman. Saya dari Salatiga ini.
0: Oh, dari Salatiga. Oke. Kalau yang arah ke Semarangnya aman. Tapi biasa kalau ada laka gini banyak kendaraan yang akhirnya melambat ya Pak Arisa Dovi. Untuk saat ini ternyata sudah diberlakukan kontraflow ini. Update dari Pak Nasoka ternyata sudah diberlakukan kontraflow ya untuk sekitaran pertigaan Bawen. Makanya yang dari arah Salatiga ini sudah terlihat mulai melambat. Gitu. Pak Hari Sadovi, Pak Bima.
3: Kabut buatan kayu lapis.
0: Di daerah kayu lapis ya?
3: Gulita.
0: Ah, ini di jembatan kayu lapis. Di mana ini Pak? Oke, sebentar. Ini menginfokan. Oh, kabut buatan. Oke. Terima kasih untuk update-nya. Kondisi cuaca juga hujan di mana ya? Oh, daerah Penundan. Oke. Terima kasih Pak Bima. Untuk sekitar Penundan ya, ini juga sudah hujan ini kondisinya. Kondisi cuaca sudah hujan dan di daerah Penundan karena memang masih ada pekerjaan jalan juga ya. Jadi masih melambat jalurnya. Terima kasih Pak Bima untuk update-nya. Pak Dedi Iswanto.
4: Selamat sore Mbak Greta, ini saya mau pulang ke Klaten, udah sampai ini mau arah ke Bawen ini.
0: Oke, Dusun Semilir itu ya.
4: Di Bawen yang arah ke Bawen ini macet ini, dari Semarang yang arah ke Bawen macet total.
0: Oke, terima kasih infonya. Iya macet karena ada evakuasi laka dan jalurnya sudah dibuat kontraflow juga ya. Terima kasih Pak Dedi Iswanto. Pak Puji Waluyo, ini berangsong tidak ada antrian dan untuk pengendara motor bisa lewat jalur yang cor. Pak Fahrul, sama-sama. Pak Yohanes Sukoco.
5: Sore Mbak Greta, menginformasikan ini tadi dari Batang hingga Banyu Putih. Sekarang saya sudah sampai Banyu Putih. Full hujan deras. Kalau lalu lintas perjalanan ke arah Semarang ini relatif lancar. Hanya yang menginformasikan aja kalau yang ke arah Pekalongan itu di Banyu Putih ada kemacetan dikarenakan satu lajurnya dicor, jadi yang ke arah Pekalongan hanya satu lajur, bukan satu lajur ya, saya pasti lajur ke arah Pekalongan itu dicor separuh gitu loh. Maksud saya gitu.
0: Oke. Okay.
5: Mbak minta lagunya ini ya. Jikustik Setia Karena Hujan, jadi teringat sesuatu. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Terima kasih. Ditunggu lagunya ya. Pak Yan Sukoco, dan terima kasih juga update-nya Pak Anto Bona. Info awal sih begitu, karena mengalami remblong gitu info awal. Pak Syaful Anas.
6: Selamat sore Mbak Greta, minta info iya, lalin sore. Dari Semarang ke Kudus bagaimana ya, apakah ada bakar sendat?
0: Oke, dari Semarang menuju ke arah Kudus untuk saat ini ya. Oke, dari Semarang ke arah Kudus sedikit melambat di sekitaran Unisula, tapi lepas itu lancar, dan di Sayung juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya Pak Syaful Anas. Pak Dedi Oktavia, daerah mana saja yang sudah hujan sore ini? Kalau update dari kawan Rasika yang sudah melintas untuk saat ini dari di daerah Pekalongan, Batang Pekalongan, itu sudah hujan Pak Dedi Oktavia. Tadi juga sekitar Kali Kangkung juga hujan Pak Dedi Oktavia. Pak Didi Sigistiawan.
7: Sampai si semut hujan ya Mbak Greta.
0: Oke. Okay.
7: Hujan kaget aku Mbak Greta, di lampu merah si semut sudah hijau, kita mau jalan di dari belakang bis trans merah itu nomor lambung 19. Wow. Langsung ngeblong ya, wah heis meh wae nyampluk sepionku sama sepion depanku. Kaget-geti ya carane numpak wis galu-galan tenan wis gitu Mbak Greta.
0: Oke, siap. Sabar
7: sama
0: Pak, sabar.
7: Sama Nunyil Dures sampai dengan Kuda Payung masih deres.
0: Oke, sekitaran Taman Nunyil sudah hujan dan sampai di Pudak Payung ini juga hujan. Terima kasih Pak Didi Sigistiawan untuk update-nya. Pak Dedi Iswanto, ini sedang proses evakuasi ya.
8: Kita udah kontraflow jalannya. Petugas ini yang dari wartawan.
0: Oke, siap. Terima kasih infonya Pak Dedi Iswanto. Lanjut lagi Pak Gunawan. Pak Gunawan ini minta info dari Tol Ungaran ke Kudus lancar tidak? Dari Ungaran menuju ke arah Kudus untuk saat ini, dari Ungaran mau keluar Muktiharjo enggak apa-apa. Lancar, padat saja di sekitaran Unisula. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk Sayung juga lancar, menuju ke arah Kudus lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Gunawan. Pak Sumedi.
9: Selamat sore Mbak Gita, mohon info lalin Mbak dari Jepara mau ke Kudus Mbak. Gimana okay. Lalinnya Mbak Mayong? Ceritanya Mbak.
0: Oke, okay, dari Jepara
9: kasih,
0: ya.
9: Selamat sore.
0: Sore juga Pak Sumedi dari Jepara menuju ke arah Kudus. Untuk saat ini jalurnya aman, Mayong juga masih lancar, tidak ada ketersendatan. Kawan di 1246, langsung saja kalau mau apa namanya mau mengirimkan info bisa langsung ke nomor ini. Jadi langsung memberikan update-nya ya. Ada kejadian apa, apakah jalurnya lancar atau tersendat, ini langsung bisa mengirimkan info, mengirimkan voice boleh, untuk apa namanya mengirimkan message atau via teks juga boleh, langsung ke nomor ini kawan di 1246. Untuk saat ini yang di sekitar Bawen sedang proses evakuasi kawan Rasika, dan antreannya juga masih terlihat. Untuk jalurnya kalau yang dari arah Salatiga ini sudah dibuat kontraflow, yang dari arah Salatiga ini melambat sedikit gitu. Kawan di 1246 menginfokan Kalinyamatan di Jepara masih mendung untuk cuaca di sore hari ini.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Baru jam segini, lanjut ngedim lagi ah.
2: Eh, hati-hati, sering begadang itu dampaknya serius loh.
3: Tidur bukan sekedar istirahat, tetapi kebutuhan penting bagi tubuh. Saat tidur, tubuh memperbaiki sel, menjaga imun, dan menyeimbangkan hormon. Namun kebiasaan begadang justru bisa merusak kesehatan. Mulai dari meningkatnya gula darah, resiko kegemukan, hingga menurunnya konsentrasi. Bahkan sistem imun melemah dan tubuh jadi mudah sakit. Menurut berbagai penelitian kesehatan global, kurang tidur juga meningkatkan resiko stres dan penyakit kronis. Karena itu, atur waktu istirahat yang cukup. Tidur yang berkualitas akan membuat tubuh lebih sehat dan pikiran lebih segar.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Tips otomotif. Ketika kondisi finansial sudah mapan, mungkin memilih mobil tinggal soal selera. Mau mobil besar, mobil turbo, atau SUV premium. Biaya BBM bukan lagi persoalan utama. Tapi bagi banyak orang, mobil harus realistis. Harus irit, nyaman dipakai harian, dan tidak bikin pengeluaran bulanan membengkak. Nah, buat kamu yang sedang mencari mobil hemat BBM, ada beberapa tips sederhana yang perlu diperhatikan. Pertama, pilih kapasitas mesin sesuai kebutuhan. Untuk penggunaan dalam kota, mesin 1000 sampai 1200 cc biasanya sudah cukup dan lebih hemat bahan bakar. Kedua, perhatikan bobot kendaraan. Semakin ringan mobil, biasanya konsumsi BBM juga lebih efisien. Ketiga, cek teknologi mesinnya. Mobil dengan teknologi seperti VVTi, iVTEC, atau hybrid system umumnya lebih hemat bensin. Keempat, pilih transmisi yang sesuai. Untuk kondisi kota yang sering macet, transmisi CVT bisa jadi pilihan lebih nyaman dan efisien. Dan yang paling penting, gaya berkendara juga menentukan. Hindari sering menginjak gas mendadak, karena itu bisa membuat konsumsi BBM lebih boros. Beberapa mobil yang dikenal cukup irit di Indonesia antara lain Honda Brio, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, hingga Suzuki R3 Hybrid. Ingat, memilih mobil bukan soal gengsi. Yang paling penting adalah sesuai kebutuhan dan tetap. Karena mobil yang irit bukan cuma menghemat bensin, tapi juga membantu menjaga pengeluaran tetap stabil setiap bulan.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kabupaten Brebes mengambil langkah tegas dengan melaporkan kasus penggunaan aplikasi presensi ilegal oleh sekitar 3.000 aparatur sipil negara ke ranah hukum. Praktik ini terdeteksi sebagai bentuk korupsi massal karena merugikan keuangan negara melalui pencairan tunjangan penghasilan pegawai atau TPP yang tidak semestinya. Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma mengatakan saat ini telah berkoordinasi dengan Kapolres Brebes untuk melakukan tindak lanjut terkait temuan tersebut. Para aparatur sipil negara yang terlibat mulai dari tenaga kesehatan, guru, hingga sejumlah pejabat diduga tetap menerima tunjangan penuh meski tidak bekerja sesuai ketentuan. Saat ini pemerintah Kabupaten Brebes bersama kepolisian sedang menelusuri data rekening pengelola aplikasi ilegal tersebut guna mengungkap jaringannya. Bupati Brebes Paramita menegaskan tidak akan memberi toleransi bagi para pelaku sebagai bagian dari komitmen pembersihan birokrasi dari praktik kecurangan dan manipulasi data kehadiran. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Mugianto menegaskan bahwa penanganan bencana rob di Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Hal ini disampaikan saat melakukan tinjauan langsung dampak kerusakan infrastruktur dan pemukiman warga di wilayah pesisir Kabupaten Demak pada hari Minggu 3 Mei 2026 kemarin. Mugianto menilai kondisi rob yang kian memprihatinkan bukan lagi sekedar masalah lingkungan, melainkan sudah menyentuh aspek pemenuhan hak dasar masyarakat untuk hidup layak. Maka dari itu, sinergi anggaran dan kebijakan antar instansi menjadi kunci utama agar proyek tanggul laut maupun relokasi warga dapat segera terrealisasi. Pemerintah Kabupaten Demak sendiri terus berupaya melakukan penanganan darurat, namun terkendala keterbatasan anggaran daerah. Dengan adanya atensi dari Kementerian Pusat ini, diharapkan solusi permanen bagi warga pesisir Kabupaten Demak dapat menjadi prioritas nasional guna mencegah dampak sosial dan ekonomi yang semakin luas. Operasional Haji 2026 terus berjalan dengan pengawasan kesehatan ketat di tengah cuaca ekstrim yang diperkirakan mencapai 43 derajat Celcius di Arab Saudi. Hingga saat ini tercatat 6.800 lebih jemaah telah melawat. Hingga saat ini tercatat 6.800 lebih jemaah telah menjalani rawat jalan dan 59 jemaah masih mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Arab Saudi. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Asegaf mengatakan, total jemaah wafat saat ini sudah mencapai 7 orang akibat serangan jantung dan radang paru-paru. Pemerintah memastikan seluruh jemaah yang wafat akan mendapatkan hak badal haji secara penuh sebagai bentuk tanggung jawab atas keselamatan dan kekhusyukan ibadah. Guna mendukung layanan ramah lansia dan disabilitas, pemerintah Republik Indonesia menyiapkan 452 armada bus solawat, termasuk 52 unit bus hidrolik khusus. Jemaah calon haji pun diimbau juga untuk memperbanyak minum air putih selama berada di Arab Saudi, serta mengurangi aktivitas berat di siang hari untuk menghindari dampak cuaca panas. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi Kawan Rasika untuk Berkelana Kota, sudah jam 4 sore ya Kawan Rasika. Dan untuk saat ini yang di sekitaran Bawen sudah lancar, sudah tidak ada ketersendatan dan penanganannya cepat sekali ya. Di sekitaran pertigaan Bawen, yang di sekitaran Sayung yang arah ke Semarang ini masih ada antrean. Antrean masih sama, mulai dari sekitaran PT Sunfood sampai di sekitaran Hongfa. Apakah truk yang tadi terlibat laka yang posisinya melintang, apakah masih ada di lokasi Kawan Rasika yang dari arah timur ya, bisa menambahkan update-nya. Dan langsung kita buka WA lagi yang sudah gabung. Ada Pak Anto Bona. Kata Pak Anto Bona, kirim wesel boleh? Ya wesel sudah enggak ada, ya enggak usah gitu Pak Anto Bona. Pak Setio Ajib, insya Allah sore ini ada pengumuman kelulusan SMA SMK secara online ya, jam 6 petang. Oke. Dan untuk mengurangi potensi konvoi motor dan aksi coret-coret di jalan, ini untuk pengumumannya dilakukan secara online. Terima kasih Pak Setio Ajib. Saya sampai nggak tahu kalau pengumuman kelulusan hari ini. Soalnya sudah nggak punya ponakan, nggak punya anak yang sekolah nih, maksudnya yang SMA gitu. Jadi saya nggak tahu deh. Oke, terima kasih infonya Pak Setio Ajib. Pak Pri, ini menginfokan 15.50 jalur BSB menuju Jatibarang sudah hujan deras ya. Ini update-nya di sekitaran Jatibarang Kawan Rasika sudah turun hujan dan hujannya juga cukup deras ini. Terima kasih Pak Pri untuk update-nya. Pak David,
1: udah payung sudah turun hujan deras Mbak Gri.
0: Okay.
1: Untuk lalin yang dari Ungaran ke arah Semarang ada truk tronton yang parkir di kiri jalan, mungkin trouble sebelum Daihatsu. Begitu. Tetap hati-hati. Terima kasih.
0: Okay, terima kasih Pak David. Kondisi hujan deras ini dan sudah mulai ada luapan air ini ya. Oke, terima kasih Pak David untuk update-nya. Lanjut lagi yang sudah gabung ada Pak Yohanes Sukoco, sudah sampai di mana?
2: Sore Mbak Grita.
0: Iya, sore.
2: Pukul 15.57 sampai di Gringsing.
0: Mm-hmm.
2: Cuaca masih hujan. Untuk lalu lintas lancar. Gitu aja sih. Terima kasih lagunya ya Mbak.
0: Oke. Terima kasih juga Pak Yohanes Sukoco. Sebentar, Pak Yohanes Sukoco tadi kan request lagu ya. Oke. Ini sudah perjalanan pulang dan ini tadi request lagu Jikustik sudah saya play ya tadi Pak Yohanes Sukoco ya. Saya play tadi di jam sebentar. Jikustik itu jam 15.45 sudah saya play tadi Pak Yohanes Sukoco. Pak Purwanto menginfokan area UNES Gunung Pati saat ini juga sudah hujan deras. Terima kasih infonya. Pak Arka minta info untuk jalan Pandanaran Semarang ke KIK ya. Sore ini dari Pandanaran menuju ke arah KIK untuk jalurnya masih aman lancar, tidak ada ketersendatan, hanya padat nanti di TL Krapyak saja. Lepas itu menuju ke arah KIK lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak Tommy Wasiso.
3: Sore Mbak Kreta, mengabarkan di Banyumanik depan Benteng Rider hujan sudah sangat deras ya Mbak Kreta. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Tommy Wasiso di sekitar Srondol ini ya.
3: Pukul 4 sore tapi sudah semua lampu mobil hidup sih. Untuk transportasika tetap waspada dan hati-hati di jalan ya. Matur suwun.
0: Oke, Terima kasih infonya. Di sekitaran Serondol sudah hujan deras, Ungaran juga sudah hujan deras ya, kawan Rasika.
3: Mbak Greta mau request lagunya Solja yang bilang I love you. Matur suwun.
0: Oke.
3: Okay. Hujannya juga deras ya, Mbak ya.
0: Oke, okay, siap. Ini hujan sudah turun di sepertinya di wilayah Semarang, Ungaran hujan sudah turun dan cukup deras. Untuk Serondol hujan juga deras ya. Dan yang melintas di sekitaran Gombel, untuk sekitaran Gombel sudah mulai ada ketersendatan pas di tanjakannya yang tikungan pas nanjak itu. Belum ada info apakah ada mobil trouble atau hanya volume kendaraan saja. Dan simpulnya itu di sekitaran kalau dulu Taman Tabanas ya, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk sekitaran Banyumanik ini juga ada kepadatan, terutama yang arah ke Semarang di sekitaran Transmart. Untuk antriannya mulai dari Toko Emas itu sampai di TL Ada Setia Budi. Pak Tommy Wasiso ditunggu lagunya. Lanjut lagi Pak Rizky.
4: Selamat sore Mbak Greta Putri, selamat sore juga kawan Rasika. Pukul 16 lebih 5 menit melintas di tol KITP ya, kawasan Industri Bandung Batang KM 377. Hujan mulai dari seputaran PLTU Batang tadi Mbak Greta sampai sini. Lumayan deras sekali. Pulang dari Tegal, Brebes, Mbak Greta. Lalin lancar semua, dari Brebes, Tegal, Malang, sampai masuk tol, sampai sini juga lancar. Tapi hujan deras. Mohon informasinya Mbak Greta, untuk di exit tol Mukti Harjo, apakah ada ketersendatan? Terima kasih.
0: Oke, untuk exit tol Mukti Harjo, untuk saat ini jalurnya masih aman, tidak ada ketersendatan, masih lancar jalurnya. Pak Agung Fitriantoro.
5: Mbak Greta, yang di TL Bawen sudah tidak lancar, ada ya? Kendaraan yang laka itu ya, truk ataupun mobilnya yang laka sudah dievakuasi, lalin sudah lancar dua arah gitu. Ini petugas kepolisian dan dishub masih pada ngumpul di depan apa ini warung ayam yang sampingnya rumah sakit itu. Terus ada mungkin driver atau kernetnya nggak tahu, ini sedang diwawancara begitu.
0: Oke. Terima kasih Pak Agung Fitriantoro. Untuk saat ini sudah clear ya Kawan Rasika, jalurnya. Kendaraan yang terlibat laka juga sudah tidak ada. Terima kasih infonya. Lanjut lagi Pak Dedi Oktavia. Ini identitas korban yang dinyatakan MD. Ini korban yang di mana Pak Dedi Oktavia? Laka yang di mana ini? Oke, terima kasih infonya. Pak Agus Jaya minta info dari Kendal ke Semarang ke arah Jerakah. Ke arah Krapyak. Dari Kendal menuju ke arah Semarang, Kendal sampai ke lingkar Kaliwungu aman. Lingkar Kaliwungu menuju Mangkang juga lancar. Mangkang menuju ke arah Krapyak lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Steve menginfokan untuk Jalan Majapahit saat ini sudah hujan juga dan jalurnya juga sudah mulai padat karena waktunya pulang kerja. Terima kasih infonya. Lanjut lagi dengan Pak Didik Sigistiawan.
6: Saya sampai Banyumanik belum hujan.
0: Oke.
6: Kita Mbak Gri, Mbak di bawah. Mbak Greta sampai Setia Budi hujan deras.
0: Hujan deras ya. Oke.
6: Kita Mbak Gri update-nya lalu lintas terpantau tersendat di entry tol Setia Budi. Greta untuk Serondol deras banget Mbak Greta. Jarak pandang terbatas. Kecuali memandangmu Mbak Dre.
0: Aduh.
6: Itu yang penting tetap berhati-hati ya kawan-kawan, jangan menyalakan lampu hazard. Singguri bingung.
0: Oke.
6: Okay. Oh, mendung peteng belum hujan Mbak Dre.
0: Oke, okay, siap.
6: Dengaran Taman Diponegoro Mbak Dre. Lancar Mbak Dre. Simbang 5 sudah turun hujan Mbak Dre.
0: Simbang 5 sudah hujan. Oke. Okay. Terima kasih Pak Didik Sigistiawan untuk update-nya. Pak Edwin.
7: Selamat sore Mbak Gre, mau melaporkan ini tadi di jembatan Tanggulangin Kudus itu di tengah-tengah ada truk gandeng

0: Bagreng, daerah Pedurungan menuju arah kota Semarang mulai hujan deras. Lalin masih aman, lancar, terkendali.
1: Oke, siap.
0: Terima kasih.
1: Untuk Pedurungan ya, Kawah Rasika sudah mulai hujan deras, tapi untuk lalinya masih aman. Terima kasih infonya. Pak Tommy Wasiso di Sigar Bencah juga sudah mulai hujan ini. Terima kasih Pak Tommy. Pak Lazarus.
2: Kondisi di TL Puri Anjasmoro belum hujan tapi gelap Mbak, kayak gini Mbak.
1: Oke.
2: Ini kayak jam berapa ya? Ini udah gelap. Mungkin sebentar lagi hujan Mbak. Udah teletik-teletik tapi belum hujan. Gitu Mbak Kri. Terima kasih.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Lazarus untuk update-nya. Di Puri Anjasmoro masih mendung saja ya. Lanjut kawan di 3514.
3: Mbak Greta, aku mau request lagu aja, boleh?
1: Boleh.
3: Ini sambil menikmati penrol kuah di cuaca yang hujan seperti ini, okay. Kayaknya aku mau request lagu Seliman dari Peter Pan atau Noah itu. Seliman lagi sendiri itu loh, Mbak. Ya, itu aja. Makasih, mantur, thank you.
1: Sally sendiri, oke, siap. Sally sendiri. Nah, Pak Tommy sendiri, oke. Ditunggu lagunya ya, Pak Tommy ya. Iya, Ungaran memang lagi hujan nih, cukup deras. Dan kota Semarang juga ada sebagian yang belum turun hujan, masih mendung saja. Tapi ada sebagian juga yang sudah hujan deras. Pak Jack, ini menginfokan juga di wilayah Bangkong juga sudah hujan cukup deras ya. Nah, ini infonya dari Pak Jack. Pokoknya hujannya itu sudah turun, cuman kalau di kota Semarang masih ada beberapa tempat yang masih mendung gelap gitu. Terima kasih Pak Jack. Pak Wahyu, selamat sore juga. Ini perjalanan dari Semarang menuju-nya, apakah ada ketersendatan? Untuk kawasan Kota Lama juga sudah mulai hujan. Untuk menuju ke arah Jepara, saat ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, Pak Wahyu. Pak Yohanes Sukoco sudah sampai di TL Cepiring jam 16.14, kondisi juga hujan ya.
4: Sore Mbak Greta.
1: Iya sore.
4: Pak Rizky Septa, berarti jenengan di belakang saya. Ini sudah saya di pertigaan traffic light Cepiring ini sudah 5 menit tidak bergerak. Kira-kira ada apa ya ini Mbak Greta?
1: Oke, kalau untuk TL Cepiring ya, TL Cepiring ini seperti biasa karena masih ada pekerjaan jalan. Itu yang menyebabkan antrean di TL Cepiring. Belum selesai untuk TL Cepiring pekerjaan jalannya, Pak Yohanes Sukoco. Pak Udin?
5: Selamat sore Mbak Greta. Selamat sore.
1: Selamat sore.
5: Mbak Greta, ini aku dari Stifar mau pulang dan ini udah sampai di Ngorawe. Istirahat sebentar ngisi BBM. Menuju Kudus lalinya bagaimana Mbak ya?
1: Oke.
5: Cuaca masih mendung.
1: Oke, sudah sampai Onggorawe menuju ke arah Kudus. Untuk saat ini nanti keluar Onggorawe lancar, tidak ada ketersendatan. Menuju ke arah Kudusnya juga lancar, Pak Udin. Pak Janadi.
6: Selamat sore Mbak Udin. Infokan dari Jalan Majapahit di depannya di depan. Info Mbak G, ini saya mau ke Ngorawe. Apakah masih tersendat karena ada kecelakaan yang ada di Sayung Mbak G? Mohon infonya Mbak G, matur suwun.
1: Oke, untuk saat ini di sekitaran Sayung sudah lancar. Di kedua arahnya yang tadi ada laka, ini sudah lancar, sudah tidak ada ketersendatan.
7: Jalan Majapahit terus Mbak Kri, mohon infonya
8: untuk saat ini
7: Ngorawe.
8: Semoga tidak
7: ini perjalanan mau ke Ngorawe Mbak Kri dari Banget Ayu.
1: Ngorawe lancar ya, Pak Janadi, tidak ada ketersendatan, Pak Fakih.
9: Karangawen masih cerah ceria.

0: Hujan ini Mbak Tri.
1: Oke, di sekitaran Karangawen belum turun hujan nih ya. Terima kasih Pak Fakih. Pak Purwanto ini melintas di sekitaran UNES. Untuk UNES juga sudah mulai ada arus air ya. Ini airnya sudah meluap ini ke jalan. Aduh, hati-hati. Hujannya cukup deras.
2: Daerah UNES ini Mbak, deras sekali hujannya. Okay.
1: Kondisi banyak di sekitaran UNES ya.
2: Kendaraan roda dua yang kesulitan jalan ini.
1: Karena melawan arus
2: saking
1: ini.
2: Saking derasnya aliran di jalan.
1: Oke.
2: Okay. Ini jalannya kayak sungai ini jadinya ini. Itu banyak mobil yang antri juga.
1: Terima kasih infonya untuk sekitaran UNES, hujan cukup deras dan ada aliran ya, aliran air yang arusnya cukup kencang ini kawan Rasika. Hati-hati yang melintas ya kawan Rasika. Pak Jamal. Pak Jamal mengirimkan video.
3: Di jalan Setiabudi lepas PL ada arah ke kota luapan air ya.
1: Oke. Okay.
3: Hujan deras kota Semarang.
1: Oke, sekitaran Jalan Setiabudi ya, kawan Rasika. Ini hujannya masih cukup deras dan seperti biasa ada aliran juga ya, aliran sungai yang aliran air, ada arus air yang airnya meluap ke jalan. Terima kasih Pak Jamal, Pak Maisa Chandra.
4: Selamat sore Mbak Grita Putri dan kawan Rasika. Mbak Gri, minta info Mbak, kenalin saya dari Limpung. Mau pulang ke Purian Jasmoro Mbak. Untuk lalinya gimana Mbak keadaannya? Sepiring apakah masih aman atau panjang tersendatannya?
1: Oke.
4: Okay. Untuk cuaca di Limpung saat ini masih gerimis ya Mbak. Tadi juga hujan cukup deras. Terima kasih.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Maisa Chandra. Untuk sekitaran Cepiring, ini antreannya yang arah ke Semarang mulai dari SMP Negeri 1 Cepiring, simpulnya di TL Sri Agung, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan menuju ke arah Puri Anjasmoro juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Lanjut lagi dengan Pak Imam melintas di sekitar Lingkar Janggi ya, di tol ya. Ini juga hujan cukup deras. Kawan Rasika yang melintas ini harap hati-hati untuk kondisi cuaca di sore hari ini. Terima kasih Pak Imam. Pak Tommy Wasiso menginfokan Tembalang, Sendang Mulyo sampai RSUD Kota juga sudah hujan. Terima kasih Pak Tommy. Pak Atung Marsidi.
5: Selamat sore Mbak Grita. Pukul 16.26 Pasar Juar dan sekitarnya hujan deras. Begitu Mbak Grita, matur suwun.
1: Oke, terima kasih Pak Atung untuk update-nya. Pak Faisal Ramadhani.
6: Selamat sore Mbak Grita. Mau TV pulang Mbak, seperti biasa ya. Infonya untuk Sayong, ada genangan nggak?
1: Aman.
6: Ini saya fokusnya ke genangannya ya, bukan okay. Macetnya.
1: Uh-uh.
6: Ada genangan atau tidak, kemudian kali gawinya lancar atau tidak. Infonya Mbak, matenun.
1: Oke, siap Pak Faisal.
6: Soalnya kalau masih ada genangan, saya mau skip Sayongnya dulu ya Mbak. Mau
1: okay,
6: muter okay. Dulu jalan-jalan lewat ini aja. Kudu seperti biasanya. Soalnya ini ya Mbak, mobilnya yang bawah itu yang belakang sudah mulai berlapis karat ya Mbak.
1: Sudah berlapis
6: Mas
1: karat.
6: Berlapis karat makin mahal ya Mbak ya. Hanya mobil berlapis karat kan semakin, sedih Mbak ya Mbak ya.
1: Iya sedih. Iya oke. Kalau untuk genangan tidak ada. Meskipun ada tapi kayaknya tipis saja karena rob untuk hari ini tidak tinggi ya. Untuk saat ini juga jalurnya masih aman, masih lancar Pak Faisal Ramadhani. Kalau saya lihat dari CCTV untuk sekitar Sayungnya, ini kering jalurnya yang di sekitar depan HIT itu ya Pak Faisal Ramadhani. Lanjut lagi Pak Lazarus.
7: Puri Anjasmoro udah turun hujan sekarang, kalau tadi masih gelap sekarang udah Mak Yu, Mbak Dre.
1: Okay.
7: Buat kawan Rasika yang ada di jalan raya, tetap hati-hati dan waspada, tetap hormati para pengguna jalan yang lain. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Lazarus untuk infonya. Ibu Hilma, yang di jembatan Kayu Lapis, sepertinya sudah tidak ada ini pekerjaan yang di jembatan Kayu Lapis. Soalnya yang jembatan Kayu Lapis lancar, Ibu Hilma, tidak ada ketersendatan. Pak Glenn Hertanto, terima kasih juga untuk sore hari ini tetap setia mendengarkan Rasika. Nanti kita lanjut lagi ya kawan Rasika untuk berbagi informasi. Kita break dulu, kita simak dulu jaring radio sore untuk mengetahui berita seputar Jawa Tengah dan Jawa Timur.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jember meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana kekeringan yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kepala BPBD Jember Edi Budi menyampaikan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah wilayah yang masuk kategori rawan. Sebanyak 6 wilayah teridentifikasi rawan bencana kekeringan dan 2 wilayah memiliki potensi ancaman karhutla yang relatif tinggi. Sebagai langkah mitigasi, BPBD bersama dinas terkait, Perhutani, dan BKSDA terus mendorong upaya pelestarian lingkungan serta pencegahan karhutla.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Kepala Diskominfo Kabupaten Malang Atsali Suprianto mengakui masih ada puluhan wilayah di daerahnya yang belum terjangkau internet. Menurutnya, daerah yang masuk blind spot atau tidak terjangkau jaringan internet, terutama di bagian pelosok seperti pesisir pantai selatan. Atsali menyampaikan total ada 85 titik blind spot. Menurutnya, sebagai respon kondisi itu, pihaknya akan mendirikan tower dengan bantuan pihak swasta karena APBD tidak memungkinkan untuk pengadaan secara menyeluruh.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan, 60 RTLH di Kota Madiun bakal direhab tahun ini. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mendukung pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni RTLH yang merupakan kolaborasi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama PT Sarana Multi Gria Finansial atau SMF Persero. Rencananya sebanyak 60 unit rumah warga kurang mampu akan mendapatkan penanganan program RTLH melalui skema pemugaran tersebut di tahun ini. Sesuai data, kegiatan tersebut nantinya menyasar 2 wilayah kelurahan di Kota Madiun, yakni di Kelurahan Madiun Lor dan Patihan. Penanganan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh di wilayah tersebut akan dilakukan melalui pola pemugaran atau peningkatan kualitas bangunan, khususnya bagi warga berpenghasilan rendah.
1: Selanjutnya kawan, sore ini dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Kawan, selama akhir pekan dan libur nasional Mei 2026, harga tiket di 4 destinasi wisata yang dikelola pemerintah Kota Surabaya harganya hanya Rp733 di Museum 10 November, Wisata Perahu Kalimas, Taman Hiburan Pantai Kenjeran, dan Bis SSCT. Kata Heri Purwadi, PLT Kadisbud Porapar Kota Surabaya, skema harga khusus Rp733 dalam rangka hari jadi Kota Surabaya berlaku terbatas dengan kuota harian. Masyarakat bisa pesan di tiketwisata.surabaya.go.id.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, ticus. Huh?

0: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang.

0: Kita lanjut lagi Kawan Rasika untuk Berkelana Kota. Hujan masih cukup deras di Ungaran dan sekitarnya. Yang melintas ini harap hati-hati yang melintas di Ungaran. Pak Finokian.
1: Selamat sore Mbak Gre.
0: Iya, selamat sore.
1: Boleh juga itu request lagu aja Mbak Gre. Untuk Pak Yohanes Sukoco biar enggak ngantuk ini. Tak kasih lagu Mas Yohanes Sukoco dan saya juga minta ini Mbak. Dari Republik aja Mbak. Sandiwara Cinta. Oke, itu aja Mbak Gre. Terima kasih.
0: Oke, kalau itu kayaknya enggak ada dah. Oke, terima kasih update-nya Pak Finogian. Pak Rizky.
2: Mbak Greta, tadi siapa ya yang di depan saya? Saya di KM 398 ini tol Mbak Greta, kurang begitu jelas tadi, agak kresek-kresek dikit gitu Mbak Greta. Siapa tadi ya?
0: Oke, terima kasih Pak Rizky. Pak Lajek, ini menginfokan Sriwijaya, tepatnya di pas di lampu merah arah Kawi ya, Peterongan. Ini hujan deras. Oke, nah untuk lagunya.
3: Halo Kak, burung dasaran nih loh. Astagfirullah. Oke, burung dasaran.
0: Oke, terima kasih infonya, lagunya ditunggu. Lanjut dengan kawan di 0061 mengabarkan Semarang hujan deras tapi lalinya lancar. Untuk jalur dari Semarang ke Demak bagaimana? Apakah Sayung juga ada genangan? Untuk saat ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Kalau di depan HIT jalurnya kering di kedua arahnya. Pak Tenggo.
4: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
4: Melaporkan Mbak dari Kali Banteng ini ya. Dari atas flyover mau menuju Tembalang.

0: ini agak merambat pelan-pelan. Saya mau masuk tol Krapyak. Masih merambat di flyover Kalibanteng, Mbak, arah ke Krapyak. Terima kasih.
1: Oke,
0: cuaca hujan lebat.
1: Oke, terima kasih infonya Pak Tenggo. Cuaca hujan lebat di sekitaran Kalibanteng, Kawarasiga. Kawan di 7073, Jalan Simongan hujan deras, bisa kali kami juga. Dan saat ini Simongan padat untuk jalan. Terima kasih infonya Pak Andika. Alhamdulillah saya sama ibu saya baik-baik saja. Sebentar. Oh, Pak Andika ini yang punya mobil ini, Pak Andika. Oke, terima kasih. Pak Andika, aduh puji Tuhan ya, Pak Andika dan Ibu ini dalam kondisi baik, tapi mobilnya ringsek ya ini ya, Pak Andika ya. Oke, terima kasih Pak Andika. Semoga Pak Andika segera pulih dari syoknya ya. Oke, Pak Wahyu.
2: Pukul 4 lebih 39 menit. Melintas di Sayong. Oh ya, Mbak Greta, ini putar balikan yang tadi pagi sempat sudah ditutup, ini dibuka kembali oleh Pak Oga.
1: Di mana ini ya?
2: Lalin sementara masih lancar.
1: Oke, ini putar balik yang di mana ini ya, Pak ya? Tadi pagi ditutup, sekarang dibuka lagi. Oh, di Sayung. Oke, okay. Untuk Sayung yang di apa namanya, batas itu ya. Oke, okay, siap.
2: Untuk genangan air di sekitaran Sayung depan HIT yang arah ke Demak atau Kudus sementara masih nihil, okay, atau siap. Dari kering-kering.
1: Oke, okay, terima kasih infonya Pak Wahyu. Pak Didit.
3: Jalan Setiabudi setelah ada banjir, salurannya tidak main. Ada motor mogok tadi jam 16.35 terpantau dari ada gang sebelah ada itu sampai depan hotel SI.
1: Oke, siap. Terima kasih infonya seperti biasa ya. Saat hujan deras, cukup deras, ini Setiabudi pasti akan ada luapan air.
3: Sebelum
1: ini ya.
3: Sebelum lampu merah Patung Buddha, tempatnya di sebelum Indomaret, juga ada genangan agak tinggi menyebabkan ketersendatan.
1: Oke, okay, terima kasih infonya Pak Didit untuk sekitar Jalan Setiabudi ini ya. Kawan di 5246, mohon info Mangkang menuju ke arah Semarang bagaimana sore hari ini, apakah lancar? Lancar. Mangkang menuju Semarang tidak ada ketersendatan. Pak Rusmianto.
4: Banjir, Lur.
1: Oh, ini di Banyumanik ya. Oke, terima kasih infonya Pak Rusmianto.
4: Selamat sore pendengar kita semua. Izin melaporkan exit tol ada Setiabudi, ada genangan sebelah kiri, mohon berhati-hati biar tidak terjadi aquaplaning. Terima kasih.
1: Oke, okay, terima kasih Pak Rusmianto untuk infonya. Pak Harisadovi.
5: Ini judulnya apa, Mbak? Lagunya, Mbak?
1: Nanti saya tulis saja ya, Pak. Soalnya ini kayaknya bahasa Thailand kali. Judulnya saya sebentar. Judulnya Papau Thai gitu, Papau Te gitu. Nanti saya tulis saja deh, Pak Harisadovi, biar apa namanya, nggak salah menyebutnya gitu. Pak Anggono.
6: Sore, Mbak Gre.
1: Iya, sore.
6: Jalanan pulang dari Kuda Payung ke Ambarawa. Hujannya lumayan, tapi agak bingung. Ini yang deres hujannya apa drainasenya yang kurang pas karena banyak sekali genangan.
1: Betul sekali.
6: Bukan kenangan tapi genangan ini. Iya, oke betul, oke semoga lancar ini. Sampai di rumah.
1: Amin.
6: Masuk ngaran tol aja deh. Takut jam pulang malah kena macet.
1: Oke, siap ya, terima kasih Pak Anggono. Kayaknya ya dua-duanya, hujannya deres, terus saluran airnya nggak apa namanya nggak lancar gitu, Pak Anggono. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika. Kita menuju kabar Jawa Tengah tepat jam 4 sore.

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pesatnya pasar digital membuat pedagang pakaian di pasar tradisional Kabupaten Jepara beradaptasi cepat agar tetap bertahan. Sepinya pembeli secara langsung memaksa para pedagang beralih memanfaatkan fitur live streaming marketplace. Intan Reza Meilani, salah satu pemilik toko busana di Pasar Rakyat Bang Sri Jepara mengaku, penjualan online kini menjadi penopang utama usahanya, dengan perbandingan 60% dibanding penjualan offline. Selain sistem live streaming setiap hari, sistem COD atau bayar di tempat melalui pesan WhatsApp juga menjadi strategi yang ampuh untuk menjangkau konsumen muda. Meski digitalisasi sangat membantu, Intan menilai keberadaan toko fisik tetap penting bagi konsumen yang ingin melihat kualitas barang secara langsung sebelum membeli. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perhubungan mentargetkan peremajaan 130 armada bus Trans Semarang akan rampung pada bulan September 2026 mendatang. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus mengakhiri persoalan asap hitam atau istilah cumi-cumi darat yang kerap dikeluhkan oleh warga. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan, dari target tersebut saat ini sudah terrealisasi 41 armada baru. Peremajaan ini mencakup bus koridor utama hingga bus feeder termasuk pengadaan unit bus listrik guna menekan emisi gas buang di daerah perkotaan. Dengan armada baru ini, pemerintah Kota Semarang berharap kendala operasional seperti bus mogok akibat usia kendaraan yang tua tidak lagi terjadi. Agustina Wilujeng meminta dukungan kepada masyarakat agar kekuatan fiskal daerah tetap stabil untuk membiayai operasional transportasi umum yang lebih nyaman dan ramah lingkungan.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya Rasulullah labbaik.
2: Kementerian Haji dan Umroh menegaskan akan memberikan sanksi penalti bagi maskapai penerbangan haji yang mengalami keterlambatan atau delay. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa peringatan keras ini diberikan karena delay sangat mengganggu konsentrasi dan fisik para calon jemaah haji. Kementerian Haji dan Umroh menegaskan pihak maskapai harus memiliki perhatian yang khusus terhadap ketepatan waktu terbang untuk menjaga kualitas pelayanan. Jika terjadi keterlambatan, maskapai wajib bertanggung jawab untuk memberikan fasilitas seperti penginapan serta menyiapkan pesawat cadangan agar penundaan tidak semakin berlarut. Saat ini, maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Airlines telah disiagakan untuk memiliki armada cadangan untuk mengantisipasi kerusakan teknis. Langkah ini diambil pemerintah untuk memastikan seluruh jamaah haji asal Indonesia dapat berangkat ke Tanah Suci dengan nyaman, aman, dan tepat waktu. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 5 sore, masih ada Greta Putri di sini untuk menemani kawan Rasika di Kelana Kota. Dan untuk saat ini, lalu lintas di sekitaran Sayung lancar, yang ada ketersendatan itu di sekitaran Gombel. Ini ada ketersendatan, antriannya itu mulai dari sekitaran atas jembatan tol itu ya, simpulnya di sekitaran Taman Tabanas. Terus untuk sekitaran Transmart ini tersendat di kedua arahnya karena kondisi hujan, dan di sekitaran Setiabudi itu ada genangan air, ini yang menyebabkan ketersendatan di kedua arah. Untuk sekitar Cepiring ini juga tersendat di kedua arahnya karena masih ada pekerjaan jalan. Yang sudah gabung bareng saya ada kawan di 7338
1: mengabarkan laka di depan pasar Cepiring, macetnya sudah panjang sampai jauh, masih dievakuasi.
0: Oke,
1: meninggal satu, masuk ke ban trailer. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih infonya. Semoga cepat tertangani nih ya. Terima kasih infonya kawan di 7799. Untuk jalanan sekitar Transmart Setiabudi macetnya sudah dari Terminal Banyumanik. Ini karena ada genangan air di sekitaran Setiabudi itu ya. Ini yang menyebabkan antrean di sekitaran Setiabudi. Pak Agung Fitriantoro.
2: Mbak Greta, Mbak Wen, sampai dengan Banyumanik aman ya, lancar.
0: Oke.
2: Ya cuman hujan agak deras, beberapa titik genangannya cukup tinggi, jadi harap berhati-hati, terutama Pudak Payung ya, genangannya tinggi itu. Sampai TL Banyumanik ini kok mandek, ada apa ya?
0: Oke.
2: Setelah melintas sekitaran Transmart kok saya nggak menemukan genangan, Mbak ya?
0: Nggak ada ya?
2: Genangannya nong dito.
0: Tadi tuh yang di itu nah Pak, setelah ada Setiabudi itu kan ada halte BRT, biasanya genangannya di situ Pak Agung Fitriantoro. Gitu, itu mungkin yang menyebabkan antrean gitu Pak Agung Fitriantoro. Pak Rizky.
3: Dan dimulai dari gerbang tol Kalikangkung Mbak Greta, lurus banget Mbak Greta, jarak pandang juga terbatas. Mohon kepada pengendara jangan menyalakan lampu hazard karena akan membingungkan yang di belakang. Udah nyalain lampu utama aja. Kita juga udah paham dan udah hati-hati. Begitu ya, Mbak Greta dan kawan Rasika semua. Mohon jangan nyalakan lampu hazard. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Dwi Arianto.
4: Selamat sore Mbak Gre, melaporkan info lalin dan cuaca Mbak Gre. Ini aku tadi dari Mijen Mbak, Mijen BSB, ini lagi isi BBM di pom Silayur Mbak, tapi pertalet kosong, waduh, lagi pengisian. Ini berhenti sejenak Mbak, cuaca hujan ya Mbak ya.
0: Oke.
4: Lalin masih lancar yang ke arah Ngalian juga lancar, ke arah BSB Mijen juga lancar. Oke, ini mau ke Gayam Mbak Gre, Pasar Gayam, Ripun lalinnya Mbak Gre, lewat tol yang Mbak Gre ya.
0: Oke. Oke, di sekitar BSB ini juga masih hujan cukup deras. Masuk tol Kerapiak nanti keluar Gayam Sari, jalurnya masih aman. Cuma nanti mulai dari bawah jembatan tol Gayam, bawah jembatan tol Majapahit itu sedikit melambat. Pak Dwi Arianto. Pak Slamet, ini kondisi di tanjakan Gombel ya.
5: Terpantau dari
0: ada kepadatan ini. Oke, terima kasih infonya. Sekitaran Gombel ini ada kepadatan ya kawan Rasika, kondisi cuaca juga hujan. Terima kasih Pak Slamet. Pak Arisa Dovi.
6: Seperti lagu Amerika Latin ya, atau Rusia ya bahasanya. Masa Thailand Pak, Thailand kok gitu, swadikap gitu dong.
0: Oh iya ding, pokoknya judulnya itulah. Judulnya itu sudah saya tulis ya Pak Arisa Dovi ya. Oke, terima kasih. Pak Hari Sadovi. Lanjut lagi dengan Pak Saiful Anis.
5: Selamat sore Mbak Kri, 16.57 ini baru turun dari Tambak Haji Mbak Kri. Mohon update lanjutnya Mbak Kri. Ini hujannya terus banget ya, banyak kendangan-kendangan.
0: Selamat tersu. Oke, ini menuju ke arah Kudus ya, seperti biasa. Saat ini masih aman lancar, tidak ada ketersendatan, hanya melambat nanti di Tambak Lorok saja, Pak Saiful Anis. Pak Purwanto, oh iya tadi saya ngomong jam 4 padahal sudah jam 5. Soalnya kondisi hujan ini menyalahkan cuaca. Oke, terima kasih Pak Mamat Lubis.
7: Entry tol Serondol yang dari ada genangan sebelum pintu gerbangnya.
0: Oke.
7: Beberapa meter saja tapi Mbak Greta, hujan masih deras pukul 16.58.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Mamat Lubis. Di entry tol Serondol ya ini ya. Ini ada genangan dan lumayan ini hujannya masih cukup deras. Terima kasih Pak Mamat Lubis. Pak Romi Pratama.
8: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore kawan Rasika. Menginformasikan pada pukul 5 sore ini saya dari Manyaran menuju Mboja via Jatibarang. Jalannya relatif alhamdulillah lancar, tapi hujannya lebat banget, pandangannya agak hati-hati aja. Terus juga sudah mulai banyak genangan air, diharapkan lebih hati-hati. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih untuk update-nya Pak Romi Pratama. Lanjut lagi dengan Pak Yohanes Sukoco.
9: Mbak Kri, wah ini sepiring ini parah ini. Berarti ini sudah hampir 45 menit tidak bergerak sama sekali. Teman-teman mungkin yang ke arah Semarang dari Batang, mending masuk tol aja, jangan lewat Pantura. Pak Rizky Septa, saya tadi yang nyenggol. Oh ternyata jenengan lewat tol, berarti bukan. Sekarang mungkin jenengan udah ngelewatin saya karena saya lewat Pantura Pak, lewat konven. Ini saya terhenti di Cepiring. Ternyata penyebab
0: adalah kaya
9: ketersendatan tadi ada kecelakaan sepeda motor.
0: Oh motor.
9: Di depan pabrik gula Cepiring. Mungkin tadi terhenti karena olah TKP. Sebenarnya seperti itu. Demikian infonya, ini sudah bergerak.
0: Oke, terima kasih Pak Yohanes Koco. Tadi juga diupdatekan ya, untuk sekitar Cepiring tadi ada laka dan korban juga MD tadi. Update dari Pak siapa tadi ya? Kawan di 7338 sepertinya. Oke, terima kasih Pak Yohanes Sukoco untuk infonya. Lanjut lagi Ibu Erni, ini melintas di sekitaran Jalan Hadi Subeno arah Kecangkiran, macet panjang mulai dari Rumah Sakit Mijen. Tidak ada apa-apa, mungkin karena hujan ya. Terima kasih Ibu Erni. Pak Agus Kansa.
10: Sore Mbak Kri.
0: Selamat sore.
10: Perjalanan menuju Kopleri ini sudah sampai di Kendal, di Semanik. Panjang banget ya Mbak Kri, sampai Cepiring kayaknya pangkalnya. Ada apa ya Mbak Kri ya, di Cepiring ya. Kok sudah hampir 1 jam, dari jam 4 sampai jam segini nih belum bergerak Mbak Kri. Minta info Mbak Kri sama lagunya kita usahakan lagi Mbak Kri. Terima kasih, selamat sore Mbak Kri.
0: Terima kasih juga Pak Agus Kansa. Untuk saat ini info awal tadi di Cepiring ada laka, ini yang menyebabkan antrean Pak Agus Kansa. Begitu Pak Agus Kansa. Lanjut lagi dengan Pak Iwan. Ini biasa nyuwun info jalurku Karangjati sampai tol ada. Dari Karangjati mau masuk tol ada Setiabudi, ini nanti ada kepadatan di sekitaran Transmart ya. Untuk antreannya itu mulai dari ini TL Banyumanik. Mulai dari TL Banyumanik sampai di TL ada, masuk tolnya lancar, nanti keluar Krapyak juga lancar, tidak ada ketersendatan. Lingkar Kaliwungu berangsong juga aman, cuma nanti di Cepiring antrian mulai dari Aldila Resto sampai di Pasar Cepiring, karena infonya tadi di Pasar Cepiring ada laka gitu. Untuk saat ini antriannya cukup panjang di kedua arahnya di Cepiring, Pak Iwan. Pak Jamal.
11: Bawen ke arah Salatiga, cuaca cerah ya, hanya mendung aja dan mendungnya tidak berpotensi hujan ya.
0: Oke, terima kasih Pak Jamal untuk update-nya. Pak Purwono.
12: Selamat sore.

0: Nathan. Pak Pepeng.
1: Sore Mbak Greta, Mbak Greta.
0: Iya,
1: info Lalin dong dari Pecangan Jepara menuju Ungaran Mbak Greta. Suwun.
0: Oke, dari Jepara menuju ke arah Ungaran ya. Saat ini jalurnya lancar, Pak Pepeng, tidak ada ketersendatan. Pak Wafinus.
2: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore kawan Rasika semua.
0: Iya.
2: Update sore Mbak, perjalanan hari ini saya dari Kota Surakarta menuju KIC Kota Semarang. Tadi via konvensional ya. Biasa Kartosuro, Boyolali. Dan saat ini baru sampai JLS Mbak. Terpantau lalinya ramai lancar Mbak. Untuk lalin selanjutnya dari JLS ke KIC-nya rencana lewat Palembawen saja. Ada ketersendatan enggak ya Mbak? Untuk cuaca dari Solo sampai JLS masih belum hujan ya, mungkin siang tadi hujan, tadi lintasan agak ada basahnya. Gitu saja infonya Mbak, terima kasih.
0: Oke, masuk Tol Bawen nanti ke arah KIC keluar Krapyak, untuk jalurnya masih lancar, tidak ada ketersendatan Pak Wafinus. Lanjut lagi dengan kawan di 1082.
3: Selamat sore kawan Rasika, selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat
3: jalan
0: sore.
3: Arteri ya, Sudarso kedua arah ramai lancar. Yang jadi catatan truk trailer yang putar balik di TL Tanah Mas. Cuaca habis hujan, masih becek nyemek-nyemek. Harap berhati-hati kawan Rasika. Terima kasih, selamat sore.
0: Oke, terima kasih infonya kawan di 1082. Ini Pak Saiful Anis, oh masuk tol. Masuk tol lancar, tidak ada ketersendatan. Aman Pak Saiful Anis. Lanjut lagi Pak Imron.
4: Sore Mbak Gri.
0: Ini
4: tersendatan ini di Jalan Jenderal Sudirman dari TL dari Banjir Kanal Barat. Mungkin sampai TL Anjasmoro. Kayaknya ada genangan air di TL Anjasmoro ini Mbak Gri. Itu Mbak Gri, terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Imron. Ini di Banjir Kanal Barat ya. Oke, terima kasih infonya. Lanjut lagi Ibu Hilma.
5: Saya juga macet di Cepiring Mbak Grey.
0: Iya, infonya adalah
5: mau
0: Ibu.
5: Masuk gang juga malas karena hujan.
0: Oke.
5: Udahlah pasrah aja ini. Berapa menit macetnya?
0: Oke, siap Ibu Hilma. Soalnya ini info tadi ada laka Ibu Hilma. Pak Rizky.
6: Berita. Ini kan sudah masuk di pintu sebelah Barat Lake ya, arah ke Jasindo. Padahal hujan deras di Semarang atas, atau Semarang atas dan deras banget sampai tadi di bawah terowongan tol Gayam Sari itu masih deras Mbak Greta. Di sini kering kerontang Mbak Greta di Lik Kaligawe. Kering kerontang ini nggak ada hujan sama sekali. Ajaib ya Mbak Greta. Anomali cuaca yang nggak tentu. Mbak Greta ini tak bayar retribusi dulu. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Riyadi. Ini update di flyover Kalibanteng arah ke Krapyak, ini antriannya ya, macetnya luar biasa, betul panjang antriannya. Antriannya itu mulai dari sekitaran jembatan Cakrawala, setelah jembatan Cakrawala sampai di TL Hanuman untuk saat ini. Lanjut dengan kawan di 225. Ini macet di Mijen karena ada truk pengangkut alat berat mogok di depan SMP Muhammadiyah. Terima kasih infonya Pak Lazarus.
7: Mbak Gri, Mbak Gri menginformasikan Mbak Gri yang perjalanan yang arah ke barat di depan Karangayu itu, pasar Karangayu, pokoknya yang arah ke barat itu macet Mbak, tersendat karena di track wiklet itu tuh Mbak, yang Puri Anjasmoro itu mau belok kanan Puri Anjasmoro itu ada genangan air Mbak, lumayan dalam, banyak yang motor yang mogok. Jadi tetap hati-hati bagi kawan Rasika. Nah, semua ngambil kanan otomatis yang mau putar ke yang akan ke kanan ke Puri Anjasmoro jadi tersendat, itu macetnya panjang sampai jembatan tuh Mbak, sampai jembatan apa itu yang ada air mancurnya yang arah ke barat begitu.

0: Agri, kawan Rasika, terima kasih.
1: Oke. Okay.
0: Di Piretindian juga ada ketersendatan ya Mbak. Itu karena di tikungan itu toh yang depan Paragon itu ada genangan air. Nah, menghindari genangan air, padanganan, jadi membuat ketersendatan lumayan panjang. Begitu ya Mbak Gri, kawan Rasika, tetap hati-hati ya yang masih mengaspal karena lintasan licin. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih infonya Pak Lazarus. Pak Cipta Adi.
2: Mas Mak ya. Sore Mbak Gri.
1: Iya, selamat sore.
2: Buat kawan-kawan Rasika yang mau melewati Kali Panteng arah ke barat, mending dihindari, soalnya ada genangan air lumayan dalam sehingga kendaraan pada menghindar dan macetnya sudah sampai di flyover, sebelum flyover malah. Kalau belum masuk ke Kali Panteng, mending cari alternatif jalan lain. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Cipta Adi untuk update-nya. Pak Agus Arifin menanyakan, untuk eksit tol Tembalang menuju Sigar Bencah, apakah lancar atau ada ketersendatan? Untuk saat ini, keluar dari Tembalang menuju ke arah Sigar Bencah, untuk jalurnya agak melambat, itu mulai dari sekitaran SPBU saja sampai di pertigaan. Gitu Pak Agus Arifin. Pak Adri, selamat sore, menyimak saja dan coba lagunya coba nanti ya. Pak Chandra Sandro.
3: Selamat sore Mbak Rita, bergabung dari 88,9 Rasika Pekalongan.
1: Oke.
3: Meninfokan di sekitaran Warung Asem Batang masih diguyur hujan. Bagaimana untuk perjalanan ke Semarang Mbak Gre, apakah ada info catatan-catatan?
1: Ada,
3: begitu?
1: Ada.
3: Terima kasih.
1: Oke, dari Batang ini menuju ke arah Semarang nanti di sekitaran Cepiring ya. Sekitaran Cepiring ini antriannya cukup panjang karena di sekitaran Pasar Cepiring info awal tadi ada laka. Jadi itu yang menyebabkan ketersendatan. Kalau mau ambil jalur alternatif lewat Gemuh ya. Lewat Gemuh ini jalurnya masih lancar, tidak ada ketersendatan. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare, tips otomotif. Ketika kondisi finansial sudah mapan, mungkin memilih mobil tinggal soal selera. Mau mobil besar, mobil turbo, atau SUV premium. Biaya BBM bukan lagi persoalan utama. Tapi bagi banyak orang, mobil harus realistis. Harus irit, nyaman dipakai harian, dan tidak bikin pengeluaran bulanan membengkak. Nah, buat kamu yang sedang mencari mobil hemat BBM, ada beberapa tips sederhana yang perlu diperhatikan. Pertama, pilih kapasitas mesin sesuai kebutuhan. Untuk penggunaan dalam kota, mesin 1000 sampai 1200 cc biasanya sudah cukup dan lebih hemat bahan bakar. Kedua, perhatikan bobot kendaraan. Semakin ringan mobil, biasanya konsumsi BBM juga lebih efisien. Ketiga, cek teknologi mesinnya. Mobil dengan teknologi seperti VVTi, iVTEC, atau hybrid system umumnya lebih hemat bensin. Keempat, pilih transmisi yang sesuai. Untuk kondisi kota yang sering macet, transmisi CVT bisa jadi pilihan lebih nyaman dan efisien. Dan yang paling penting, gaya berkendara juga menentukan. Hindari sering menginjak gas mendadak, karena itu bisa membuat konsumsi BBM lebih boros. Beberapa mobil yang dikenal cukup irit di Indonesia antara lain Honda Brio, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, hingga Suzuki R3 Hybrid. Ingat, memilih mobil bukan soal gengsi. Yang paling penting adalah sesuai kebutuhan dan tetap aman untuk kondisi keuangan. Karena mobil yang irit bukan cuma menghemat bensin, tapi juga membantu menjaga pengeluaran tetap stabil setiap bulan.

0: Sudah hampir jam 6 petang. Untuk wilayah Ungaran dan sekitarnya hujan sepertinya sudah berhenti ya, Kawan Rasika. Dan kita lanjut lagi untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Yang sudah gabung lagi ada Pak Eko.
1: Selamat sore Mbak Greta. Selamat sore Kawan ya, Rasika sore. Semuanya. Cuaca habis hujan ini, tanah mas. Masih gerimis kecil banget. Ini mau pulang dulu Mbak Grey. Seharian sudah muter-muter ini Semarang.
0: Okay.
1: Oh iya Mbak Grey, mau tanya nih, barangkali tahu infonya. Kalau jadi supir BRT itu gajinya per bulan pokok atau per dapatnya penumpang ya Mbak Grey? Soalnya kalau jam-jam segini tadi saya kok di Duku Muda lihat BRT iring-iringan jalannya kanan kiri kanan kiri kayak mau salip-salipan
0: kejar setoran
1: apa
0: gitu ya.
1: Gajinya itu per penumpang yang naik atau pokok bulanan? Kalau pokok bulanan mending barangkali kedepannya bisa diterapkan aturan biar jalannya tertib Mbak Grey. Kalau bisa ya 90% harus selalu di kiri, soalnya tadi ada yang sempat nyelip langsung nyelip dari kanan, langsung banding kiri, langsung berhenti di halte, kan ya bahaya juga. Apalagi kondisi hujan tadi, jalannya licin, kalau motor kaget ngerem pasti jatuh itu. Nah, kalau gaji pokok bulanan kan enak, diatur BRT bisa jalan di lajur kiri, diusahakan dan diwajibkan lah. Boleh ke kanan kalau pas nyelip suatu keadaan tertentu, tapi intinya lebih diutamakan di lajur kiri. Jadi kalau untuk berhenti-berhenti tidak pecicilan gitu naiknya. Terima kasih Mbak Grey.
0: Oke, siap.
1: Mungkin bisa disampaikan ke dinas terkait aja.
0: Oke, siap. Sepengetahuan saya nih ya Pak Eko ya, seperti Transjakarta ya, jadi para driver BRT itu seperti driver Transjakarta yang apa, untuk salary-nya itu dibayarkan tiap bulan dan sesuai dengan sesuai dengan UMR dari pemerintah, begitu, UMR dari pemerintah daerah ya Pak Eko, setahu saya sih seperti itu gitu. Dan bukan bayarannya itu, bukan sellernya itu bukan karena setoran gitu Pak Eko. Kalau dulu sepengetahuan saya, kalau driver BRT dulu loh ya, dulu itu awal-awal sampai sekitar tahun ini, saya jadi cerita deh, awal BRT mulai dari awal ada sampai sekitar tahun 2011 2012 itu sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan koridornya gitu. Jadi jalannya tidak yang selip sana selip sini, dan para drivernya ini memang driver yang memang dipilih gitu ya. Nggak tahu kalau sekarang Pak Eko, karena saya juga sudah lama tidak apa ya, tidak ketemu, nggak pernah naik BRT lagi gitu Pak Eko. Lanjut lagi Pak Didit.
2: Macet di Bundaran Madukoro ini benar kata Pak Imron tadi, ini ketersendatan dari setelah ada Bulu sampai di Bundaran. Sepertinya ya genangan di sebelah kiri jalan itu menyebabkan penyempitan.
0: Oke, ini karena genangan ya. Oke, terima kasih Pak Didit untuk update-nya. Pak Ipung.
3: Selamat sore Mbak Greta Putri.
0: Iya,
3: update
0: selamat
3: di
0: sore.
3: Pukul 17.13 dari Bundaran Kalibanteng ke arah Krapia ini ramai padat merayap Mbak Greta. Ini disebabkan karena memang tadi habis hujan deras, tetapi saat ini sudah terang ya Mbak Grey, meninggalkan genangan air ini di jalan utama ya. Jadi lalu lintas ini memilih jalur paling kanan karena tidak ada genangan. Untuk dominasi kendaraan roda 2, ribuan menyemut kanan kiri depan belakang, tidak bisa bermanuver harus ikut jalur yang ada di depannya. Demikian Mbak Greta Putri, ini untuk kawan yang Rasika yang mau ke arah Krapia, kalau memang ada jalur alternatif silahkan lewat jalur alternatif lainnya, karena dari Kalibandeng ke arah Krapia ini padat merayap, masih berjalan tapi merambat pelan-pelan. Demikian Mbak Greta Putri, Mbak Putri, di pukul 17.14 saat ini. Terima kasih.
0: Okay.
3: Mbak Greta Putri, di pukul 17.20, hampir 20 menit, ini daya tempuh baru sekitar 200 meter dari arah Kalibandeng ke arah entry tol Krapia. Untuk dominasi saat ini kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2 masih menyemut di jalan raya. Untuk kondisi jalan tadi ada beberapa genangan ya, terutama selepas ini untuk di depan ya Istana Buah itu, kemudian sebelum di ini Hanuman ya, ini juga masih ada genangan, tetapi masih bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2. Untuk kawan Rasika, mohon bersabar dan berhati-hati, tetap ikuti aturan lalu lintas dan juga rambu-rambu yang ada. Terima kasih Mbak Greta Putri. Selamat sore.
0: Terima kasih Mbak Pak Greta Ibu.
3: Putri, update terkini di 17.24. Ini selepas lampu TL Hanuman ternyata lancar jaya Mbak, karena genangan air yang menjelang Jalan Murati itu agak tinggi, jadi banyak kendaraan roda 2 yang mogok Mbak. Jadi untuk kawan Nasika, begitu mendekati jalur yang pertigaan Murati bisa ambil yang sebelah kanan, karena di jalur kiri agak tinggi airnya. Demikian Mbak Greta, ini sudah entry tol Krapia menuju di Gayam Sari, kemudian di Kampung Idaman Sido Kumbul. Terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih juga Pak Ipung untuk update-nya. Selamat sore juga Pak Krisna.
4: Selamat sore Mbak Tri.
0: Iya, selamat sore.
4: Izin melaporkan Mbak Tri, baru saya lewat dari layover Kalibandeng sampai Hanuman itu. Antriannya panjang, cuma yang bikin macet itu bukan antrian di traffic light-nya, tapi ada genangan air yang mau belok ke Murati. Jadi motor, mobil kecil itu pada ambil kanan semua. Soalnya genangannya cukup dalam, ada beberapa motor juga yang mogok. Jadi harap bersabar saja atau langsung ambil kanan untuk mobil atau motor yang kecil. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya. Pak Krisna, ini yang di sekitar Hanuman ya, ini antriannya itu bukan karena volume kendaraan, bukan karena kendaraan trouble, volume kendaraan juga sih ya, cuman ada genangan di sekitaran Muradi. Terima kasih Pak Krisna. Pak Klik Sakti.
5: 725 ini Mbak, mau ini Pramuka dari MT Haryono masuk gerbang tol Jati Ngaleh, terpantau antri, tapi masih lancar.
0: Oke. Okay.
5: Depan juga lancar.
0: Oke, okay, kondisi atau cuaca juga masih hujan ya. Oke, okay, terima kasih Pak Klik Sakti. Di sekitar Jatingaleh kondisi cuaca juga masih hujan ini 17.29. Terima kasih Pak Klik Sakti, Pak Komando.
6: Selamat sore menjelang malam Mbak Greta. Mau ke Kutus, Mbak. Ini baru masuk tol Bawen. Dengan cuaca gerimis. Kira-kira gimana Pak perjalanan ke Kudus? Apa ada ketersendatan di Sayung, gimana ada apa enggak? Terus di Arkop enaknya lewat mana Pak? Konven apa pedulungan? Begitu Pak. Terima kasih.
0: Oke, untuk saat ini jalurnya aman, lancar, tidak ada ketersendatan, lewat konven nggak apa-apa, aman Pak Komando. Lanjut lagi Pak Lasarus.
7: Di Jurnetan, arah ke timur, arah ke Telogosari atau Supriyadi, mulai hujan lagi. Ini pemotor pada menepi semua, jadi hati-hati ya bagi kawan Nasika yang mau melintasi di Citarum, Jurnatan, karena pemotor langsung belok kiri berhenti mau pakai jas hujan.
0: Oke,
7: begitu
0: siap
7: ya Mbak Kri. Terima kasih.
0: Oke, sekitaran Jurnatan ini sudah mulai turun hujan lagi ya. Terima kasih infonya. Pak Lasarus, Pak Boartanto.
8: Selamat petang kawan Rasika. Selamat petang Mbak Greta Putri.
0: Iya,
8: edisi pulang Keri ini Mbak Greta. Jam 17 lebih 50 menit saya baru OTW dari Pati ya Mbak, menuju ke Semarang Sambiroto, nyuwun info lalu lintasnya. Matur nuwun.
0: Oke, OTW dari Pati menuju ke arah Semarang sejauh ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman Pak Boartanto. Pak Wendy.
9: Selamat sore Mbak Greta. 17.50 ya. Perjalanan sudah sampai di Waterbester, masih terpantau lancar, cuaca sudah tidak hujan ya, tapi jalan masih basah. Gitu kan Mbak Greta? Mbak Greta, kalau
10: in 200 meters, turn right.
9: Soal BRT itu apa dulu pernah jadi kena ada sopir BRT? Terima kasih.
0: Dulu saya suka bersih-bersih BRT-nya, Pak Wendy. Gitu, Pak Wendy. Lanjut lagi, Pak Yohanes Sukoco.
11: 12, itu sesuai dengan...
12: Update Mbak Greta, ini sampai...
11: Jalannya tidak yang slip sana, slip sini.
12: Flyover Kali Bandeng. Terlihat yang dari arah Puri Anjasmoro merayap.
0: Oke, ini melintas di sekitaran Puri Anjasmoro ya, untuk jalurnya merayap. Terima kasih infonya. Nanti kita lanjut lagi, kawan Rasika. Kita break dulu, kita nantikan kabar Jawa Tengah tepat jam 6 petang.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri atau FKPPI Kota Salatiga resmi menjadi tuan rumah pertemuan pengurus daerah se-Jawa Tengah. Kegiatan ini menjadi momen yang istimewa karena untuk pertama kalinya digelar di luar kota besar seperti Kota Semarang. Ketua FKPPI Kota Salatiga Francisca Retno menjelaskan, pertemuan ini bertujuan untuk menyamakan pola pikir sebagai keluarga besar TNI dan Polri dalam mendukung NKRI. Selain menjadi ajang temu kangen, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat peran positif anggota di tengah masyarakat melalui koordinasi yang baik dengan Kodim dan Polres setempat.
3: Jadi senang karena ini baru pertama kalinya ada di Jawa Tengah. Jadi kita berkegiatan ada di Semarang. Yeah. Jadi untuk kewilayahan itu baru kali ini. Jadi kita bersyukurnya nanti mungkin beberapa bulan ke depan bisa tahu tempat-tempat yang lain. Kita secara khusus ya seperti yang biasa-biasa aja. Jadi program itu sesuai dengan yang terjadi saat ini. Misalnya yang ramai stunting, kita enggak pada seperti itu. Misalnya oh ini harus baksos. Kalau baksos sih itu pasti rutin setiap tahun. Tapi kayak yang stunting itu kan mana yang ramai ya anak-anak kita masuk.
2: Francisca menambahkan FKPPI Salatiga kini akan fokus pada isu sosial kemanusiaan seperti penanganan stunting dan bakti sosial secara rutin. Program-program tersebut dibuat fleksibel mengikuti kebutuhan masyarakat guna memastikan kehadiran organisasi memberikan dampak yang nyata bagi lingkungan sekitar. Satgas Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna mulai melakukan peninjauan lapangan secara intensif di wilayah Arafah. Untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana menjelang puncak haji 2026. Pengecekan ini meliputi kesiapan tenda, fasilitas kesehatan, serta kelayakan jalur murur bagi jemaah asal Indonesia. Seluruh sarana pendukung terus dipersiapkan secara detail agar mampu menampung dan memberikan pelayanan maksimal bagi ratusan ribu jemaah. Satgas Haji juga memfokuskan pada keamanan jalur transportasi untuk memastikan pergerakan jemaah dari Arafah ke Musdalifah dan Mina berjalan lancar tanpa kendala. Dengan peninjauan lebih awal, pemerintah berharap segala potensi masalah dapat terdeteksi dan diperbaiki sebelum puncak ibadah berlangsung. Komitmen ini diambil untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan para jemaah haji sehingga proses wukuf dan rangkaian ibadah lainnya dapat terlaksana dengan khusyuk. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 6 petang lewat 10 menit ya Kawah Rasika. Dan Kawah Rasika sudah sampai di mana ini? Lalu lintas hari Senin begini terpantau masih aman lancar. Biasa ya hari Senin, biasanya kendaraan-kendaraan berat itu masih beberapa saja yang melintas karena belum hari truk nasional gitu. Tapi kalau sudah mulai Rabu, Kamis, Jumat, wow, jalurnya padat dengan truk-truk gitu ya Kawah Rasika ya. Kita lanjut lagi berbagi informasi. Yang sudah gabung lagi ada Pak Wahono. Selamat petang.
1: Selamat sore Mbak Kri. Ini perjalanan menuju Bawen disarankan lewat tol apa konven aman Mbak Kri? Matunwun, ini kondisinya masih hujan rintik-rintik di kawasan KIC.
0: Oke, terima kasih. Ini untuk jalur konven ya, ini dari KIC kan ya. Dari KIC cuaca masih hujan rintik-rintik, untuk jalurnya aman. Tidak ada ketersendatan, hanya nanti di sekitaran Gombel ya, Pak Wahono. Untuk sekitaran Gombel ini masih melambat jalurnya, mulai dari sekitaran tanjakan Gombel itu sampai di apa namanya di Taman Tabanas. Nah, kalau lewat tol ini lancar jaya, tidak ada ketersendatan. Begitu, Pak Wahono, kalau saran saya enaknya lewat tol gitu. Pak Saiful Anis
2: 1746 ya, Bakri, di tempat di Misola Bakri. Tadi turun dari tol ya Bakri, di sudah di Yutan Kupo ya Bakri. Pas itu lancar Bakri, agak sedikit melambat di pas proyeknya ya. Pas itu udah lancar Mbak Kri. Ini di bawah terang Mbak Kri.
0: Oke.
2: Di atas hujan di bawah terang ini. Wah terus Jun.
0: Oke.
2: 1753 Mbak Kri, tepat di depan HIT Mbak Kri. Ini dua arah lancar jaya semuanya Mbak Kri. Nihil Kenangan Mbak Kri. Tadi lepas dari Unisula ya, TL terbang lancar, Genok lancar. Batas kota juga lancar Bakri, ini juga Sayung juga lancar. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Saiful Anis. Sejauh ini perjalanan Pak Saiful Anis ke arah Kudus lancar jaya. Pak Maisa Chandra.
3: Ketersendatan yang di Sepiring Bakri, ini tempatnya di depan MTS 01 Sepiring, cukup panjang ya Bakri. Terima kasih.
0: Oke.
3: Tadi rea dulu sejenak Mbak Kri, isi BBM jenis sego dulu biar bakoh mengatasi yang di Sepiring ketersendatannya cukup lumayan panjang. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih ya. Di Sepiring masih cukup panjang untuk antriannya, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Oke, terima kasih Pak Maisa Chandra. Pak Imron Fatoni.
4: Lepas ketersendatan dari Jalan Jenderal Sudirman tadi Mbak Greta, 1715, terus sampai TL Hanuman 1755, kurang lebih hampir 40 menitan. Selanjutnya lancar ke arah Kendalnya.
0: Oke, terima kasih Pak Imron Fatoni untuk infonya. Pak Daryono.
5: Selamat malam Rasika. Saya dari Bundaran Kali Banteng menuju ke mau ke Bangetayu. Lewat mana ya Rasika supaya tidak kena macet, apalagi habis hujan deras, tidak kena banjir. Makasih ya Rasika, selamat malam.
0: Oke Pak Daryono, nah ini dari perjalanan ini dari Bundaran Kalibanteng mau menuju ke arah Banget Ayu. Kalau untuk saat ini Bundaran Kalibanteng ke arah Banget Ayu, kalau nggak kena macet lewat sebentar, lewat jalur dalam kota ini padat. Lewat Arterio Sudarso nanti keluar Ronggowarsito juga ada kepadatan. Masuk tol, masuk tol Krapyak, keluar Gayam Sari boleh menuju ke arah Bangetayu kan. Masuk tol Krapyak, keluar Gayam Sari ini lancar, menuju ke arah Bangetayu juga aman gitu Pak Daryono. Begitu infonya Pak Purwono.
6: Kita Putri. Perjalanan pukul 17.55 sampai di Pasar Gajah Mbak Gita. Sampai sini lancar ya. Kelihatannya di depan kok biru, jalannya biru semua. Masih ning mepel Mbak, kelihatannya lancar, tapi kenyataan nih lancar. Nanti tak info ya Mbak Gita.
0: Oke.
6: Okay. Terima kasih. Pasar Gajah ini pukul 18.15 keluar tol. Keluar tol. Keluar Sekar Demak ya. Terima kasih.
0: Oke. Okay.
6: Untuk yang di Gajah sekarang yang digunakan yang lajur kiri ya Mbak, yang lajur kanan baru dikerjakan Mbak. Sedikit melambat sedikit aja di ujungnya. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih. Sejauh ini aman ya. Pak Zuhri
7: ya, suka bersih-bersih BRT.
8: Mbak kereta itu di atas flyover Kali Bandeng macet ya ke arah barat ya. Sampai Jerakah tadi. Terpantau berangsong lancar ya ke arah Kendal, kemudian tadi Kendal habis hujan deras, kemudian berangsong sampai KIK itu garing-ring Mbak. Setelah KIK gerimis masuk Semarang juga hujan ini, tapi gerimis ini itu Mbak, itu terpantau yang dari pelabuhan ya, antriannya nyeneng ke. Wah, di flyover itu mobilnya truk-truk itu di atas kira kita Mbak, tapi jelas itu
7: nanti kita lanjut lagi.
8: Gitu nggih Mbak Krita, matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Zuhri untuk update-nya. Pak Iwan, ini berkaitan dengan driver BRT. Sekitar tahun 2015 saya hampir tiap hari naik BRT. Nah, keluhan yang utama saat itu memang cara mengemudi para driver yang kadang mubat-mabit. Padahal interior bus BRT itu kan dirancang untuk kebanyakan penumpang berdiri. Jadi gak nyaman banget berdiri kalau gaya nyetir seperti itu. Udah gitu, koridor yang biasa saya naiki itu dari Semarang sampai Sisemut. Koridor 1 kalau gak salah. Nah, itu banyak melewati jalan yang memang berkelok-kelok. Saya lama tidak naik BRT lagi. Jadi gak tahu sekarang gimana kondisinya. Sama Pak Iwan. Ya, soal BRT ya. Oke, nanti saya cerita dah soal BRT. Oke, Pak Bowartanto.
9: Pukul 18 lebih 7 menit melintas di SPBU Ngembalrejo Lingkar Kudus Mbak Grita. Tadi dari Patinya saya dari sekitar Wangunrejo ya, SPBU Wangunrejo sampai dengan SPBU Ngembalrejo, Rejo Kerejo. Masih lancar lalu lintasnya ya Mbak Grita. Okay. Ya. Di Trengguli antriannya pendek ya Mbak Grita.
0: Yeah.
9: Ada info yang di depan yang sudah melintas butuh berapa menit Mbak
0: gak
9: Grita
0: ada,
9: kalau lurus.
0: Antrian kok.
9: Nanti Mbak
0: aman.
9: Grita sampai jam 19 ya Mbak Grita.
0: Iya,
9: ya.
0: Iya betul.
9: Setelah itu ada yang siaran atau recording.
0: Siaran.
9: Nuwun.
0: Iya, Yuda Prasetya nanti siaran.
9: Untuk kawan Rasika yang menuju ke Pati dari arah Demak atau Kudus, hindari Lingkar Kudus ya Mbak. Ketersendatannya mulai dari Polsek Mejobo ya, setelah SPBU Payaman sampai TL Jepang sekitar 1 kilo. Ini sampai TL Tanjung masih lancar ya Mbak Rita.
0: Oke. Nanti Trengguli juga lancar kok Pak Bowo. Sayung juga lancar, masuk Walter Mongin Sidi juga lancar, tidak ada ketersendatan Pak Bowo Artanto. Lanjut dengan Pak Wendy.
10: Selamat malam Mbak Gri, ini OTW dari Waterblaster Balai Oma ya. Saya sampai di Nyangli tadi di Bangjo-nya Candikov yang perapatan Kasih Panjangli itu terpantau lumayan Mbak antriannya ya Mbak. Saya tadi kena berapa lampu ya? 3-4 mungkin Mbak. Oke Mbak Gerita, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wendy. Lanjut lagi dengan Pak Khalil.
11: Selamat malam Mbak Gre.
0: Iya, selamat malam. Info
11: perjalanan saya pulang dari Sragen tadi lancar sampai ini. Sekarang sudah sampai Karanggede lancar Mbak Gre. Hanya tadi ada satu perbaikan jembatan aja, tapi enggak menimbulkan kemacetan yang panjang, lancar aja. Terus nanti rencana masuk tol Salatiga Mbak Gre, arah ke Semarang. Tolnya gimana Mbak Gre, lancar okay. Banyak apa ada kendala? Terima kasih infonya Mbak Gre, selamat malam.
0: Sami-sami, masuk tol Salatiga ke arah Semarang, lancar, tidak ada ketersendatan Pak Khalil, aman untuk jalurnya. Pak Yohanes Sukoco.
12: Update Mbak Gita, finish di Kali Banteng 378 ya, kantor saya ya. dari arah kota berarti kiri jalan. Terpantau itu yang di flyover Kali Banteng atas bawah masih merayap yang ke arah Krapyak. Demikian Mbak Krita infonya. Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih Pak Yohanes Sukoco, ini sudah sampai di kantor ya. Terima kasih infonya.
12: Panjang jalan tadi kan hujan. Semarang Pekalongan PP. Kayaknya lagunya Hari Mukti cocok Mbak. Hujan Rindu. Terima kasih.
0: Oke. Ditunggu lagunya ya. Pak Yohanes Sukoco. Pak Ari, apa ini?
13: Malam Mas Yul, dari Simpang 5 mau ke Ngalian, kok macet parah, kenapa ya di Siliwangi ya?
0: Oke, kalau di Siliwangi itu karena ada genangan tadi di sekitaran Muradi ya, Pak Ari, itu yang menyebabkan antrean. Kawan di 558, selamat malam juga, dari Taman Lele menuju Taman Hutan Klorofil Kendal, apakah ada ketersendatan? Tidak, aman untuk jalurnya dari Taman Lele menuju ke Hutan Klorofil. Pak Wijanarko?
14: Selamat petang Mbak Gri.
0: Iya, selamat petang.
14: Ini perjalanan saya

0: atau saya harus lewat Srogo Mbak Gri? Mohon infonya Mbak Gri. Matur suwun.
1: Oke, untuk saat ini ya, ini menuju ke arah Kendal Kota, masuk tol Gayam Sari, nanti keluar Krapyak, saya katakan, bukan saya katakan tidak loh ya, saya katakan lancar, tidak ada ketersendatan, aman di sekitaran Mangkang, Lingkar Kaliwungu, Brangsong, ini lancar, sampai Kendal Kota, lancar, Pak Wijanarko. Pak Wawan Sasuke?
2: Selamat malam Mbak Greta. OTW pulang ya. Kota Purwodadi terpantau ramai lancar. Ini ada rombongan anak sekolah SMA kelulusannya Mbak sepertinya ya.
1: Iya hari ini.
2: Pawai tadi di dalam kota. Wah, ramai nih Pol. Jadi kawan Rasika melaju ke kawasan Godong ya Mbak Greta ya.
1: Matur nuwun. Oke, terima kasih infonya. Iya, hari ini pengumuman kelulusan untuk SMA, SMK. Dan sebenarnya untuk kelulusan itu diumumkannya via online gitu. Oke, terima kasih Pak Wawan, Pak Yulianto Prasetyo. Ini tadi 18 selama sore perjalanan muter-muter Solo Kota ya, 16.30 sampai 18.10 perjalanan dari UNS menuju Resto Ikan Bakar Bumi Ayu Yogyakarta. Entry tol ke Bakramat, exit tol Prambanan, Jalan Raya Solo Jogja, Janti, Wonocatur, Ketandan, Gedung Kuning, Perintis Kemerdekaan sampai Pramuka. Ini jalurnya lancar, tapi jalur Solo tersendat sebelum entry tol ke Bakramat karena ada pengecoran di lajur kanan. Jembatan Prambanan ada pengaspalan jalan, jadi mobil masuk di jalur lambat semua. Oke, terima kasih infonya Pak Yulianto Prasetyo, Pak Wendy.
3: Pukul 18.22 Mbak Gri, perjalanan saya sampai di sekitaran William Booth ya, masih terpantau lancar, hujan juga sudah reda, tapi jalanan masih basah Mbak Gri. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih infonya Pak Wendy. Ibu Cecilia Vali.
4: Mbak Gri, mohon info dong jalur saya Semarang Ambarawa, pintu keluar tol Bawen apakah masih tersendat? Terima kasih.
1: Oke, dari Semarang menuju ke arah Ambarawa untuk exit tol Bawen ya. Untuk saat ini lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Fajar Dwi Roma.
5: Selamat malam Mbak Gre.
1: Iya,
5: menginformasikan perjalanan dari Tanah Mas sampai masuk tol Krapyak kurang lebih hampir 50 menitan lah. Macetnya di flyover Kalibandang itu. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih juga. Iya betul, karena di sekitaran
5: masuk itu ya. Tol Krapyak OTW keluar Bawen ini Mbak Gre. Gimana yang di Bawen tadi ada info laka, apakah sudah selesai evakuasinya?
1: Oke, di Bawen laka yang sore tadi ya, untuk jalurnya sudah clear, sudah aman, Pak Fajar Dwi Roma. Kawan di 0121, ini dengan Pak Rifai, tadi perjalanan ke BSB dari stasiun Poncol 1745, posisi sekarang jam 18.23 masih sampai di flyover Kalibanteng. Karena memang ada antrean cukup panjang dan simpulnya itu nanti di sekitaran Muradi karena ada genangan air. Pak Asis Noverdi.
6: Selamat petang Mbak Greta dan kawan Rasika. Izin menginfokan update lalin, ini posisi saya sudah di Belanda Bali ya Mbak Gre, di BSB City, habis ngedrop. Tadi untuk perjalanan saat meluncur dari Tambah Haji menuju ke BSB City, ada catatannya di Prof. Hamkas, Pasar Ngalian sampai di Tanjakan Sinayur Mbak Greta, agak sedikit merambat karena volume kendaraan dan paugah. Nah itu yang putar balik ya, akhirnya agak sedikit ada ketersendatan Mbak Greta. Sementara untuk cuaca masih gerimis teletik-teletik ya Mbak Greta di BSB City. Sementara ini langsung mau meluncur kembali ke Tambah Haji. Begitu Mbak Gre yang bisa diinfokan. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Asis Noverdi. Pak Glenn Hertanto, tadi jam 4 di depan pabrik gula Cepiring juga ada laka orang tertabrak ya di lokasi pengecoran dan korbannya MD ya, betul tadi sore. Tapi sekarang sepertinya evakuasi juga sudah selesai dan ini karena masih ada pekerjaan jalan. Terima kasih Pak Glenn. Pak Wendy.
3: Pukul 18.27 Mbak Gres, sampai di Tel Kali Garangan ya, masih terpantau lancar.

0: Cuaca juga sudah hujan di sini. Belenan tapi masih basah ya Mbak Kri. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Wendy untuk update-nya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika untuk berbagi informasi. Masih ada Gerita Putri di sini, Kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya di 081-3258-58500. Kita break dulu, kita simak Jaring Radio Malam.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Salam Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Sumenep terus mendorong percepatan swasembada garam dengan memperkuat pendampingan kepada petani serta meningkatkan sinergi lintas sektor. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsojuda menyampaikan, daerahnya memiliki potensi besar dalam produksi garam, baik di wilayah daratan maupun kepulauan. Menurutnya sejumlah kecamatan menjadi sentra produksi garam, di antaranya Kaliangan, Gapura, Gili Genting hingga Pulau Raas.
2: Selanjutnya dari Maja Mojokerto, saya Sofli membawa kabar. Pemkab Mojokerto mencatat ada 16.593 pelaku UMKM saat ini sudah mengantongi sertifikat halal. Angka ini terus ditingkatkan sebagai langkah strategis daerah dalam menumbuhkan daya saing produk lokal hingga tingkat global. Muhammad Albara, Bupati Mojokerto bilang, sertifikasi halal kini memang menjadi kebutuhan strategis dalam meningkatkan daya saing produk lokal, bukan hanya sekedar kewajiban regulasi. Ia menargetkan Kabupaten Mojokerto sebagai pusat ekonomi halal yang kuat di Jawa Timur, sehingga pihaknya menggandeng berbagai pihak, baik dari perguruan tinggi, lembaga mitra industri, hingga perbankan, guna mempercepat fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha.
3: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah Kabupaten Brebes Jawa Tengah mengambil langkah tegas dengan melaporkan kasus penggunaan aplikasi presensi ilegal oleh sekitar 3.000 ASN ke ranah hukum. Praktik ini terdeteksi sebagai bentuk korupsi massal karena merugikan keuangan negara melalui pencairan tunjangan penghasilan pegawai atau TPP yang tidak semestinya. Bupati Brebes Paramita mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Kapolres Brebes untuk menindaklanjuti temuan itu. Para ASN yang terlibat mulai dari tenaga kesehatan, guru hingga sejumlah pejabat diduga tetap menerima tunjangan penuh meskipun tidak bekerja sesuai ketentuan.
4: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Hari Raya Idul Adha diperkirakan berlangsung sekitar 3 pekan lagi, tepatnya 27 Mei mendatang. Peternak domba mulai kebanjiran pembeli. Kondisi ini turut mendorong kenaikan harga domba hingga 20% dibandingkan hari biasa. Azari, peternak domba asal Desa Ngupak Dalam, Kecamatan Dander, mengatakan kenaikan harga mulai terasa menjelang Idul Adha. Harga domba yang sebelumnya 2 juta kini naik menjadi 2,5 juta rupiah. Sementara yang semula 1,5 juta naik menjadi 2 juta rupiah per ekor.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca.
1: Selamat malam, Mbak Winda.
2: Iya, selamat malam.
1: Gimana kabar hari ini, Mbak Winda?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Oke, selalu sehat ya. Dan hari ini, wow, hujannya deras banget ini, Mbak Winda, di mana-mana ya. Kota Semarang kayaknya rata hujannya ya, dan banyak genangan nih, Mbak Winda. Tapi bagaimana untuk perakiraan untuk Kota Semarang, juga Jawa Tengah, untuk malam ini hingga esok pagi? Silahkan, Mbak Winda, perakiraannya.
2: Oke, baik, terima kasih. Berikut selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah untuk malam hari ini berlaku hingga pukul 7 esok hari. Kota Semarang secara umum berpotensi hujan ringan hingga sedang tidak merata pada awal malam hari ini. Angin dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 80 hingga 95%. Jawa Tengah yang lainnya umumnya pada malam hari ini potensi hujan ringan hingga sedang masih tersebar tidak merata di wilayah Jawa Tengah antara awal malam hari ini hingga dini hari esok. Untuk potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan juga angin kencang terutama terjadi di wilayah pegunungan dan juga dataran tinggi dan sekitarnya. Mohon waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, hujan es, sambaran petir dan lain sebagainya. Informasi tambahan untuk perakiraan tinggi gelombang untuk di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca malam hari ini.
1: Oke, Mbak Winda boleh nanya sedikit ya?
2: Boleh, Mbak.
1: Ini kan cuacanya nggak menentu nih. Tiba-tiba hujan deras banget. Siangnya panas banget. Nah, cuaca seperti ini diperkirakan sampai kapan ini, Mbak Winda?
2: Ya, jadi memang kalau cuacanya cepat berubah kan itu apa ya, Mbak ya? Berarti kita masih di masa-masa peralihan nih, Mbak, antara musim hujan ke musim kemarau ini. Nah, bulan bulan Mei ini sebagian besar wilayah Jawa Tengah ini memang masih belum masuk musim kemarau seperti itu. Jadi memang masih cuacanya masih tidak menentu seperti itu, Mbak. Kurang lebih seperti itu sih. Cuma memang potensi hujan itu masih cukup besar di wilayah pegunungan di mana memang prediksi musim hujannya itu paling akhir. Dan efek-efek orografi di pergunungan itu masih cukup mempengaruhi gitu untuk potensi terjadinya hujan seperti itu, Mbak.
1: Oke, okay. Berarti kalau misalnya ini musim hujannya sampai yang terakhir gitu, berarti musim kemarau-nya pendek ya?
2: Iya, betul, Mbak. Jadi memang okay. Yang diperkirakan paling akhir memasuki musim kemarau kan itu wilayah pegunungan itu diprediksi masih bulan Juni nanti, Mbak. Dan dia memang wilayah pegunungan pun biasanya paling cepat masuk musim hujan. Memang dia kategori musim kemarau ini itu lama panjang musimnya memang paling pendek biasanya. Betul sekali, Mbak.
1: Oke, siap-siap. Terima kasih Mbak Winda untuk perakiraan cuaca hari ini. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Itu tadi Kawara Sika perakiraan cuaca bersama forecaster BMKG Stameta Matiani Semarang.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren tek barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
2: Sit the mood feels good.
1: Choco Drink,
2: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
3: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan yang sudah gabung ada Pak Bowo Artanto.
1: Kereta pukul 18 lebih 30 menit saya melintas di Pasar Gajah. Untuk lalu lintas dari TL Tanjung sampai dengan Pasar Gajah rame lancar ya Mbak Greta.
0: Oke,
1: ya.
0: Siap.
1: Ini yang dari arah Pantura Timur tinggal saya ini Mbak Greta. Sudah tidak ada kawan lagi di belakang kah yang seiring sejalan dengan
0: kayaknya
1: saya?
0: Kayaknya nggak ada.
1: Tumben kawan Wendy hari ini update ya Mbak Greta ya. Kelihatannya sudah bahagia gitu. Dia terlepas dari mumetnya krotek.
0: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto. Iya sih, Pak Christian Raharjo nggak ada update-nya.
1: 18 lebih 44 menit sudah sampai di flyover KA Dilangu ya Mbak Greta.
0: Oke,
1: tadi
0: siap.
1: Trengguli nggak ada antrian sama sekali Mbak Greta.
0: Iya, aman.
1: Iseng
0: Trengguli
1: mengukur dari Pasar Gajah sampai TL Trengguli itu 4 menit saja Mbak Greta. Berarti kalau saya muter Gajah Geneng itu tambah sekitar 8 menitan ya Mbak Greta ya. 4 menit lancar, tidak ada antrian dari Pasar Gajah sampai Trengguli.
0: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto untuk update-nya. Lanjut lagi Pak Wahono.
2: Bagi perjalanan sudah sampai RSUD Ungaran, kondisi jalan ramai lancar dan di Ungaran sudah tidak ada hujan.
0: Oke, terima kasih Pak Wahono. Pak Tris, ini menanyakan jalur mau pulang ke Kudus gimana? Kubro Unisula Sayung, apakah aman? Aman lancar, tidak ada ketersendatan Pak Tris. Wus ini dua arahnya, baik ke arah Kudus maupun dari arah Kudus Pak Tris. Pak Asis Noverdi.
3: Mbak Gri, untuk perjalanan sudah sampai di portal BSB ya Mbak Gri, yang mengarah ke Krapyak. Untuk aktivitas lalin masih terpantau ramai lancar di kedua arah, sementara petugas juga masih berjaga di bawah portal. Sementara untuk cuaca masih gerimis Mbak Gri, lintasan licin ya. Buat kawan risiko tetap waspada, hati-hati, jaga jarak aman saat melintas pada posisi jalan licin ataupun hujan. Begitu Mbak Gri yang bisa diinfokan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Asis Noverdi untuk update-nya. Kita break dulu sejenak kawan Rasika.

0: Kita lanjut lagi ya, Kawan Rasika, untuk berbagi informasi. Ini tadi Pak Yohanes Sukoco sudah sampai di kantor. Terima kasih ya Mbak, hari ini 3 lagu di play semua. Ini mesti dikasih oleh-oleh nih. Oh iya dong, harus gitu. Enggak deng, enggak maksa gitu. Oke, siap, monggo kalau mampir, mau mampir ke Rasika. Pak Purwono,
1: 1843.

0: Ini perjalanan sudah sampai ini mau masuk tol Mukti aja ya Mbak Greta. Okay. Di Sayung lancar ya Mbak Greta, ada genangan tipis sekali setelah HIT Mbak Greta.
1: Oke, siap.
0: Sampai sini masih lancar-lancar saja Mbak Greta. Cuaca mendung aja Mbak Greta, tapi tidak hujan. Terima kasih.
1: Oke. Terima kasih infonya Pak Purwono. Pak Pepeng.
2: Mbak Gri.
1: Iya.
2: Tak kasih tahu Mbak Gri.
1: Gimana Pak?
2: Iki buat Pak Bo, Mbak Gri.
1: Buat Pak Bo.
2: Kalau perjalanan malam ini selintir ngoten loh Mbak Gri.
1: Selintir. Aman lancar pokoknya langsung wus gitu ya Pak Pepeng ya. Bu Nuning.
3: Malam Mbak Gri.
1: Iya, selamat malam.
3: Jam 18.45. Saya
1: di mana
3: mau masuk tol
1: Semarang.
3: Semarang.
1: Ah, baru mau masuk tol Semarang.
3: Tol Semarang. Okay. Saya di belakangnya Pak Bowo ya. Masih.
1: Okay, terima kasih. Ah, ini di belakang Pak Bowo nih Bu Nuning. Masih ada temennya Pak Bowo, masih ada Pak Pepeng, masih ada Bu Nuning. Jadi tenang, Pak Bowo Artanto masih banyak teman gitu. Pak Yusuf Sebastian.
4: Mbak, suasana di Ngalian yang arah ke arah selatan saat ini masih padat, terutama dimulai dari apa namanya jembatan tol tadi. Ini saya berhenti sebentar cari jajanan. Nah, ini kondisinya yang naik ke atas itu kepadatan kendaraan, belum diketahui di atas ada apa, cuman masih mengalir padat saja kendaraan dari arah utara ke arah selatan. Ini di lokasi kemarin ada insiden itu. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih infonya Pak Yusuf Sebastian. Pak Wawan Sasuke.
5: Agri, sampai ya? Kawasan Penawangan ya, ramai lancar. Ini ditinggal ki aku ki.
1: Iyalah.
5: Ngantuk loh Mbak, masa ditinggal toh?
1: Ya jangan ngantuk, belum sampai rumah kok udah ngantuk. Jangan, lagi nyetir bahaya nah kalau ngantuk. Kalau ngantuk berarti istirahat dulu, ngopi dulu gitu. Cari warung kopi tapi ya, iya cari warung kopi sambil ngemil gitu. Wayah surup sudah lewat deng. Pak Budiman.
6: Selamat malam Kak Greta, terima kasih Kak. Menginfokan saya dari Telogosari menuju ke Pudak Payung lewat tol sampai Sukun sampai Banyumanik lalu lintas lancar jaya. Terima kasih Mbak Greta. Salam Rasika.
1: Oke, sami-sami. Terima kasih juga Pak Budiman. Pak Asis Noverdi.
7: Pak Gre, untuk perjalanan sudah sampai di Taman Lili ya.
1: Oke.
7: Okay. Untuk Tirta Lalin dari Prohamka sampai di Jalan Wali Songo ini masih terpantau rampen di kedua arah Mbak Gre. Hanya saja ekstra waspada dan hati-hati saat Pak Rasika melintasi di tikungan makam Tugu itu Mbak Greta. Masih ada genangan air ya. Airnya cukup deras masuk ke lintasan apa jalan raya. Sepertinya ya harus ekstra waspada dan hati-hati. Begitu yang bisa diinfokan Mbak Greta. Ini Mbak Greta siaran sampai jam 19 ya.
1: Iya.
7: Tidak apa-apa, nanti kalau mau pulang hati-hati Mbak Gre. Ini saya juga sudah mau sampai ke kantor. Setelah ini langsung capcus pulang juga. Begitu ya Mbak Greta. Terima kasih sudah ditemani. Buat kemarin sih yang masih di jalan, ekstra waspada, hati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta hormati pengguna jalan yang lain. Sementara untuk yang sudah di rumah selamat beristirahat. Begitu. Terima kasih, selamat bertugas Mbak Greta dan tetap semangat.
1: Oke, terima kasih infonya Pak Asis Noverdi. Pak Bo Artanto.
0: Asia Bu Nuning, Pak Pepeng. Karena Bu Nuning masuk tol Songola Sewu, saya lewat konven, nanti di Sayungnya saya ganti yang di belakang Bu Nuning. Pukul 18.50 menit ini sudah mau sampai di sekitaran SPBU Halim Mbak Greta.
1: Oke.
0: Mbak Greta sudah mau pamitan ya. Iya, betul. Nuwun ya sudah menemani perjalanan sore petang hari ini, Ding. Wong berangkatnya sudah petang tadi dari Pati, Mbak Grita. Hati-hati ya pulangnya ke rumah, Mbak Grita. Nanti saya tak update-update ke Mas Yuda juga. Matur nuwun.
1: Oke, terima kasih Pak Bo Artanto, Pak Daryanto.
8: Selamat malam Mbak Gri di depan kantor BPK Budak Payung arah ke Bawen. Ada tronton mogok lajur kiri.
1: Oke.
8: Belum terjadi antrian panjang, hanya sedikit melambat. Mohon kawan Rasika waspada lajur kiri. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih infonya Pak Daryanto. Tapi untuk jalurnya masih aman ya, Pak Chandra Sandro.
9: Mbak Kri, perjalanan sudah masuk Weleri. Ditulis dan penundaan, tidak ada antrian. Kedua arah lancar, Mbak Kri. Request lagu Kris Patih, Mbak Kri.
1: Apa ini?
9: Bila. Bila rasaku ini rasamu, Mbak Kri.
1: Aduh.
9: Terima kasih.
1: Aduh, jangan suka gitu deh, Pak Chandra Sandro. Aduh. Oh, kalau bila rasa ini rasaku rasamu. Aduh, jangan suka gitu ah. Oke, ditunggu lagunya ya Pak Chandra Sandro. Dan terima kasih ya Kawan Rasika yang sudah menemani saya sejak siang tadi. Ini sudah hampir jam 7 malam. Dan Greta Putri mesti pamit dulu. Besok kan kita ketemu lagi, kita update lalu lintas lagi. Yang masih berada di jalan raya tetap hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah hormati pengguna jalan yang lain. Saya Greta Putri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: DPR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
1: Peringatan Hari Buruh Internasional di Jepara menjadi ajang solidaritas para buruh. Trans Semarang bagi-bagi roti dan susu gratis untuk merayakan HUT Kota Semarang ke-479.

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Senin 4 Mei 2026, kita awali laporan dari Jepara.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng peringatan Hari Buruh Internasional di Jepara berlangsung berbeda dengan ribuan pekerja yang memilih mengisinya melalui kegiatan sosial. Aksi tersebut dipusatkan di lapangan Bandengan Jepara pada Jumat 1 Mei 2026. Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar dalam kesempatan itu memaparkan capaian investasi daerah yang mencapai 1,9 triliun rupiah. Dari investasi tersebut tercatat mampu menyerap tenaga kerja hingga sekitar 36 ribu tenaga kerja. Hajar menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperluas peluang kerja bagi masyarakat. Peringatan May Day tidak hanya menjadi momentum perjuangan buruh, tetapi juga simbol kebersamaan antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Hajar menekankan pentingnya menjaga hubungan industrial yang harmonis di tengah dinamika ekonomi global. Kolaborasi antara ketiga pihak tersebut dinilai menjadi faktor utama dalam menciptakan iklim ketenaga kerjaan yang sehat dan produktif. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng menyambut hari jadi ke-479 Kota Semarang, Pemkot menghadirkan serangkaian program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Salah satu kado spesial yang disiapkan adalah pembagian ratusan paket sarapan gratis berupa roti dan susu bagi para pengguna transportasi publik Trans Semarang. Langkah ini menjadi bagian dari visi Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng untuk mengubah paradigma perayaan hari jadi dari sekedar seremoni besar menjadi gerakan yang memberikan manfaat nyata bagi warga. Bagi warga Kota Semarang yang terbiasa menggunakan bus rapid transit atau BRT Trans Semarang di pagi hari, awal Mei ini akan terasa berbeda. Sebagai bentuk apresiasi kepada penumpang setia, sekaligus memeriahkan HUT Kota Semarang, Dinas Perhubungan melalui Trans Semarang membagikan 600 paket snack roti dan susu gratis. Program bertajuk Sarapan Gratis untuk Sobat TS ini akan dilaksanakan pada puncak hari jadi yakni 2 Mei 2026. Program bertajuk Sarapan Gratis dilaksanakan pada puncak hari jadi 2 Mei. Penumpang yang beruntung mendapatkan paket sarapan di 3 titik strategis, Halte Simang 5, Halte Banyumanik, dan Terminal Cangkiran. Kehangatan pagi juga dibagikan melalui pembagian susu hangat di beberapa halte terpilih pada tanggal-tanggal tertentu. Untuk periode 1, 4, dan 5 Mei, layanan tersedia di Halte Simang 5 dan Halte Banyumanik. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas transportasi publik yang nyaman, modern, dan ramah lingkungan. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah peremajaan armada bus Trans Semarang, khususnya di Koridor 4. Koridor 4 Trans Semarang melayani rute strategis menghubungkan Terminal Cangkiran, Karangayu, Imam Bonjol, Halte Pemuda Balai Kota, Simbang 5, hingga Stasiun Tawang pulang pergi, yang menjadi salah satu jalur vital bagi aktivitas warga di Kota Semarang. Wali Kota menegaskan peningkatan layanan transportasi publik menjadi prioritas Pemkot guna mendukung mobilitas warga yang lebih efisien sekaligus berkelanjutan. Sebagai bagian dari peremajaan, sebanyak 10 unit bus baru didatangkan untuk memperkuat operasional di koridor tersebut. Armada ini diproduksi oleh New Armada yang dikenal dengan desain modern serta standar kualitas tinggi. Saat ini seluruh unit masih dalam tahap pengiriman dan akan menjalani serangkaian uji kelayakan sebelum resmi dioperasikan. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PR RSSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah.

kendaraan bermotor tanpa harus menyertakan KTP pemilik lama. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak tanpa mengabaikan tertib administrasi kendaraan. PLT Bapenda Jawa Tengah Muhammad Masrofi menjelaskan, kebijakan tersebut mulai berlaku sejak 24 April hingga 31 Desember 2026. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Nasional Tim Pembina Samsat yang digelar di Semarang pada 22 hingga 23 April. Kebijakan ini memberikan kemudahan dalam pembayaran PKB tahunan, khususnya bagi kendaraan yang belum dilakukan balik nama, dengan tetap menjunjung prinsip kehati-hatian dan tertib administrasi. Kebijakan bersifat terbatas dan tidak mengubah status kepemilikan kendaraan. Artinya, kewajiban balik nama tetap harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Wajib pajak tetap diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan administratif seperti menunjukkan STNK asli, melampirkan identitas diri, serta menandatangani surat pernyataan kepemilikan kendaraan.

Cilayur, Ngalian, Kota Semarang. Ia mendesak Pemkot bersama aparat kepolisian memperketat pengawasan kendaraan berat yang melintas di jalur tersebut. Sorotan itu disampaikan Sudarsono saat menanggapi aspirasi mahasiswa dalam forum Make and Hope yang digelar komunitas transformasi kota di Kopi Revolusi Jumat lalu. Selama ini ruas jalan Prof. Hamka, khususnya di tanjakan Cilayur, dikenal sebagai titik rawan kecelakaan, bahkan kerap dijuluki jalur tengkorak. Insiden umumnya melibatkan kendaraan berat yang mengalami remblong atau gagal menanjak. Kecelakaan terjadi pada Jumat 10 April saat sebuah truk trailer melaju tak terkendali dan terguling sekitar pukul 9.30 di luar jam operasional kendaraan berat. Belum ada dua pekan, insiden serupa kembali terjadi pada Rabu 22 April ketika truk gagal menanjak dengan muatan mencapai 27 ton, melebihi batas yang diperbolehkan. Sudarsono menilai pengawasan harus diperketat baik dari sisi jam operasional maupun kapasitas muatan kendaraan. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, suhu di Kota Semarang diperkirakan akan bertambah panas dan menjadi lebih terik seiring dengan dimulainya musim kemarau yang diperkuat oleh fenomena El Nino pada tahun ini. Intensitas panas matahari yang maksimal sudah mulai dirasakan pada siang hari karena posisi matahari berada di dekat garis khatulistiwa dan minimnya tutupan awan. Musim kemarau di Semarang dimulai secara bertahap. Wilayah Pantura diprediksi memasuki kemarau pada pertengahan April, sedangkan wilayah Semarang bagian selatan atau perbukitan baru akan memulai pada awal Mei. Masa paling panas atau puncak fenomena El Nino diperkirakan bulan Juli hingga Agustus. Stasiun Klimatologi Jawa Tengah memprediksi puncak musim kemarau secara umum akan jatuh pada bulan Agustus. Dampak cuaca panas dan kering akibat El Nino ini diprediksi akan berlangsung cukup lama, kemungkinan hingga September atau Oktober. Pemkot telah mengimbau masyarakat untuk mewaspadai suhu panas tinggi ini karena dapat memicu masalah kesehatan seperti dehidrasi dan heat stroke serta meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.

0: usia dini. Sekolah di Kabupaten Banyumas, khususnya tingkat SMA dan SMK, didorong untuk membuka kelas khusus olahraga. Dorongan ini disampaikan oleh Bupati Banyumas Sadewo Trilasiono dalam acara audiensi persiapan Forprov Jateng di Pendopo Sipanji, Purwokerto. Bupati menekankan prestasi atlet tidak hanya mengangkat nama individu, tetapi juga membawa kebanggaan bagi sekolah dan daerah asal mereka. Pembinaan sejak dini menjadi hal yang krusial. Bupati juga meminta agar pimpinan perguruan tinggi, sekolah, instansi pemerintah, maupun perusahaan memberikan dukungan penuh kepada atlet dan pelatih. Bentuk dukungan mencakup izin latihan, kesempatan mengikuti pusat latihan, serta jaminan agar hak-hak atlet dan pelatih yang bekerja tidak dikurangi. Sadewo juga menekankan pentingnya keseimbangan antara prestasi olahraga dan pendidikan. Atlet yang masih berstatus pelajar maupun mahasiswa diharapkan tetap dapat mengejar prestasi akademik tanpa terganggu oleh jadwal latihan. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini, Senin 4 Mei 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Good night everybody. It's Monday night and I'm back here only on 105.6 FM Rasika USA. And I hope that everything was going well ketika siaran ini muncul di ruang dengar Anda semuanya. Aku berharap Anda semua dalam kondisi yang baik. I know that cuaca dari siang sore malam tuh akan terjadi perubahan yang cukup cepat dan juga drastis, tapi aku yakin Anda semuanya sudah predewasa sehingga sudah bisa mengantisipasi berbagai tantangan dan mitigasinya seperti apa. So, hari Senin malam ini kawan Rasika, I'm back here di Rasika untuk edisi Senin jam 7 sampai dengan jam 9 malam nanti. Hanya di 105.6 FM Rasika USA dengan berbagai informasi dari dunia showbiz, musik, film, entertainment, dan kita rehat sejenak dari jalan raya dan segala macam ke teman-temannya. Setiap Senin malam kita buka headline dari musik, artis, film, Indonesia ataupun mancanegara. Sampai dengan nanti menjelang jam 9 malam, you can catch up to our media social on Instagram at Rasika USA, Facebook fanpage Rasika USA, and you can go through www.rasikafm.com atau download aplikasi Rasika di Google Play untuk pengguna Android for updating informasi di Kelana Kota dari pagi sampai dengan malam hari tanpa takut kehilangan 105.6 FM.

Saat ini di bioskop ada dua film. Yang satu menuai pujian, yang satu menuai kritikan. Yang pertama adalah film garapan Joko Anwar, Ghost in the Cell Kamarasika, di mana jumlah penontonnya semakin hari semakin naik. Berbeda sekali dengan film Joko Anwar sebelumnya, yaitu Pengepungan di Bukit Duri dan juga Legenda Kelam Malin Kundang yang mungkin by angka agak kurang megang ya dari film-film garapannya Joko Anwar. Tapi di film Ghost in the Cell ini Kamarasika, jumlah penontonnya semakin naik, udah 2 juta lebih penonton, yang menandakan kalau Ghost in the Cell itu merupakan salah satu film box office di tahun 2026 ini. Film Ghost in the Cell garapan Joko Anwar Kamarasika itu udah dapat banyak sekali review, mulai dari plot ceritanya, kemudian juga penokohannya, settingnya, alurnya, ceritanya, dan gore-nya. Tapi film temennya Ghost in the Cell yang sekarang juga lagi tayang di bioskop, yaitu Dilan ITB 1997, justru malah rame ya, rame kritikan. Satu, karena mungkin ya dari awal sendiri pemilihan pemainnya bikin banyak orang merasa kalau kayak kurang tepat untuk memerankan Dilan.

Ya, walaupun secakep Ariel Noah, tetapi tetap ada kritikan, guys. Satu, kritik mengenai penokohannya. Dua, kemudian juga alur ceritanya yang katanya beberapa netizen dan juga pengamat film mengatakan kalau Dilan ITB 1997 itu agak sangat boring dan juga terkesan memaksa, serta ada beberapa adegan yang terasa sekali patahan antar scene-nya. Lalu selanjutnya adalah terlalu dimilking katanya, IP peres-peresnya peres ya sampai menghasilkan banyak banget turunan tas. Gimana menurut Kawarasika? Di bulan Mei ini ada banyak tanggal merah dan juga banyak hari libur. Apakah Kawarasika mau nonton Ghost in the Shell yang banyak banget kritikan dan juga pujian? Tapi yang menonton Ghost in the Shell, warning ya, untuk yang tidak bisa melihat darah atau mungkin tidak bisa melihat something yang brutal gitulah ya terhadap tubuh manusia, kayaknya perlu warning dulu ya. Kemudian kalau mau nonton yang aman-aman, romantis-romantis, nah baru nih nonton Dilan ITB 1997 dan dengerin tuh Ariel Noah ngegombal-gombalin. Katanya sih krik-krik ya, walaupun yang ngembalin secakep Ariel Noah.

Ada seorang rasul di antara rasul-rasul Allah yang diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat, yakni Nabi Ayub alaihi salam. Beliau ditimpa kemiskinan, ditinggal mati anak-anaknya, dan ditimpa penyakit kulit yang menjijikkan selama bertahun-tahun. Istrinya yang paling setia, karena tidak sabar menunggu kesembuhan penyakit suaminya, berkata kepada beliau, "Mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kesembuhanmu? Bukankah engkau dekat dengan Allah?" Jawab Nabi Ayub, "Aku malu dengan Allah, sebab karunia yang aku terima masih lebih banyak dari ujian yang aku

menderita. Alangkah baiknya seseorang yang mendapat ujian dari Allah meneladani sikap Nabi Ayub itu, karena ternyata yang demikian akan menambah kecintaan Allah dan mempercepat kesembuhan.

0: Meksika, USA.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang, es tijus.

Ketika kondisi finansial sudah mapan, mungkin memilih mobil tinggal soal selera. Mau mobil besar, mobil turbo, atau SUV premium. Biaya BBM bukan lagi persoalan utama. Tapi bagi banyak orang, mobil harus realistis. Harus irit, nyaman dipakai harian, dan tidak bikin pengeluaran bulanan membengkak. Nah, buat kamu yang sedang mencari mobil hemat BBM, ada beberapa tips sederhana yang perlu diperhatikan. Pertama, pilih kapasitas mesin sesuai kebutuhan. Untuk penggunaan dalam kota, mesin 1000 sampai 1200 cc biasanya sudah cukup dan lebih hemat bahan bakar. Kedua, perhatikan bobot kendaraan. Semakin ringan mobil, biasanya konsumsi BBM juga lebih efisien. Ketiga, cek teknologi mesinnya. Jadi pilihan lebih nyaman dan efisien. Dan yang paling penting, gaya berkendara juga menentukan. Hindari sering menginjak gas mendadak, karena itu bisa membuat konsumsi BBM lebih boros. Beberapa mobil yang dikenal cukup irit di Indonesia antara lain Honda Brio, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, hingga Suzuki R3 Hybrid. Ingat, memilih mobil bukan soal gengsi. Yang paling penting adalah sesuai kebutuhan dan tetap aman untuk kondisi keuangan. Karena mobil yang irit bukan cuma menghemat bensin, tapi juga membantu menjaga pengeluaran tetap stabil setiap bulan.

0: jam 8 malam, waktu dirasika.
1: Jurnal Kabar Jawa Tengah.
2: Kecelakaan beruntun kemudian kanter bermula saat kendaraan sedang berhenti di lampu merah sekitar pukul 2:30 sore. Ia mengaku sempat mendengar bunyi klakson panjang sebelum akhirnya bagian belakang truknya dihantam keras hingga membuat kepalanya terbentur setir. Tri menambahkan kecelakaan dipicu oleh truk tronton yang diduga mengalami gagal pengereman lalu menabrak truk Colt dan mendorong Honda Brio hingga terjepit di antara kendaraan lain.
3: Habis ke kiri ke kanan nabrak Brio, Brionya nabrak saya. Posisinya saya sudah berhenti.
4: Berarti ada berapa kendaraan?
3: Empat. Ada empat. Sebetulnya ada lima samping saya, tapi samping saya lari.
5: Dari bapak di sebelah mana?
3: Di posisi kanan, paling depan. Tapi depan saya ada mobil ini, apa, muat batu. Tapi udah jalan. Begitu der, hijau jalan. Kalau nggak jalan, tambah remek saya. Nggak apa-apa. Teman saya aja yang itu kena sama Brionya tadi yang parah.
4: Jam berapa?
3: Kira-kira ya jam berapa ya, Bu, tadi ya? Tengah tigaan kalau nggak salah, jadian itu.
2: Sementara itu, Kanit Gakum Satlantas Polres Semarang, Ibtu Handriani menyatakan, truk tronton tersebut bermuatan gandum asal Lampung yang melaju dari arah Semarang. Meski kerusakan kendaraan cukup parah, dipastikan tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Satu orang korban luka terbuka pada bagian kaki, yakni pengemudi truk Colt, telah dievakuasi ke Rumah Sakit Atin Bawen untuk perawatan medis. Pihak kepolisian menilai penerapan pemisahan jalur di lokasi kejadian efektif meminimalisasi adanya korban dari pengendara sepeda motor. Hujan deras dengan intensitas tinggi memicu terjadinya 11 titik longsor di Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang pada Minggu sore. Dua desa terdampak paling parah adalah Desa Sepakung dan Desa Wirogomo. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Semarang, Alexander Gunawan menyebut,

0: longsor terjadi setelah wilayah tersebut diguyur hujan selama 2 jam. Di Dusun Telumpak, Desa Wirogomo, longsor sepanjang 60 meter sempat memutus akses jalan poros penghubung Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Magelang. Selain menutup akses jalan lingkungan dan jalan kabupaten, material tanah juga dilaporkan mengenai 4 rumah warga. Pihak BPBD bersama warga telah melakukan kerja bakti dan mengerahkan alat berat untuk membersihkan material longsoran.
1: Logisnya itu kan terjadi hujan deras tuh di wilayah Banyu Biru pada tanggal 3 itu sekitar kurang lebih sekitar 2 jam dan berakibatkan adanya longsoran-longsoran tadi, ada yang menutup jalan, mengenai sebagian rumah penduduk dan menutup drainase air. Nah, sehingga itu akan menyebabkan longsoran di titik-titik yang lainnya, yang tadi termasuk 6 titik tadi. Kondisinya saat ini seperti itu.
0: Alex mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, mengingat potensi hujan masih tinggi hingga pertengahan Mei mendatang. Petugas juga telah memasang terpal di titik rawan guna mencegah terjadinya longsor susulan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Masih dari dunia film Ngawara Sengketa, tapi kali ini kita geser ke film mancanegara ya. Wah, film-film mancanegara juga kayaknya sekarang lagi ada yang lagi rame nih Ngawara Sengketa, di mana promonya itu jor-joran banget nih Ngawara Sengketa. Menggandeng banyak banget kalangan dan juga banyak banget media-media besar, bahkan sampai tur Ngawara Sengketa untuk rilis film ini. Yes, kembalinya penonton ke bioskop kembali terlihat dari capaian impresifnya The Devil Wears Prada 2. Sequel The Devil Wears Prada pertama ini bertabur bintang yang sukses melampaui ekspektasi dengan total pendapatan global sebesar 233,6 juta dolar atau sekitar 3,78 triliun Ngawara Sengketa hanya dalam akhir pekan pembukaannya. Wah, luar biasa. Film produksi The 20th Century Studios milik Disney ini mencatat debut kuat yang luar biasa di Amerika, dan secara global film ini mengumpulkan tambahan sekitar 2,53 triliun rupiah. Capaian pembukaan yang luar biasa dari The Devil Wears Prada ini menempatkan di posisi keempat sebagai salah satu film dengan debut terbesar di tahun 2026 ini. Padahal film ini produksinya atau anggarannya cuma 100 juta dolar atau sekitar 1,62 triliun rupiah. Sutradaranya David Frankel mengatakan sebagian besar anggaran The Devil Wears Prada kedua ini memang dialokasikan untuk para pemain utama, di mana dengan performa yang sangat luar biasa ini Ngawara Sengketa diperkirakan film The Devil Wears Prada secara global akan mencapai 326 juta dolar Ngawara Sengketa, karena ini salah satu efek nostalgia kembalinya para pemeran utama di The Devil Wears Prada pertama, yaitu Meryl Streep sebagai Miranda, Anna Hathaway sebagai Andy, Emily Blunt, ih cakep banget Emily Blunt sumpah di Devil Wears Prada for me ya. Kemudian juga film ini kembali mengangkat karakternya ikonik Miranda Priestly dan juga Andy Sack yang berlatar 2 dekade setelah cerita pertamanya. Nonton gitu Devil Wears Prada, tapi kayaknya ini filmnya agak ini ya, agak niche to someone yang memang into the fashion, kemudian juga into the glamorous one. Mungkin kalau mungkin orang-orang olahraga kayaknya enggak pas ya nonton film The Devil Wears Prada, tapi secara story dan juga cerita film ini cakep banget Ngawara Sengketa. And we're back to the one of the event yang sangat besar di 2026, yaitu Met Gala. Met Gala 2026 Ngawara Sengketa udah dirilis temanya, hostnya, bahkan sudah ada kabar harga tiketnya Met Gala. Yes, perhelatan mode paling bergengsi Met Gala 2026 Ngawara Sengketa akan digelar pada 4 Mei 2026 waktu Amerika atau Selasa pagi 5 Mei 2026 waktu Indonesia. Undangan dari kalangan selebritas papan atas dijadwalkan akan hadir dalam agenda tahunan yang berfungsi sebagai penggalangan dana untuk Costume Institute di Metropolitan Museum of Art di Amerika. Tiga nama besar seperti Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams didapuk sebagai co-chair, dan mereka akan memimpin malam bertema seni yang menjadi sorotan global ini. 2026 Met Gala mengusung tema Costume Art yang mengikuti pameran terbaru dari museum yang menampilkan sekitar 400 busana dan objek dari rentang 5.000 tahun sejarah. Kalau kita-kita ya kan, aku-aku gini yang kaum mendang-mending, Met Gala kayaknya cuma nonton di media sosial aja ya. Belum sanggup untuk datang ke sana ya kan, siapa gue?

0: USA.
1: Hi!
2: Hi! Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai.
1: Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih? No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Rasika USA.

Sejumlah nama selebriti Korea dari G-Dragon, BTS hingga Chanwoo memimpin perolehan suara dari Forbes Korea mengenai Power Celebrity 40. Jadi sekarang di Korea Selatan sana itu lagi berlangsung pemungutan suara untuk Power Celebrity 40 yang diselenggarakan oleh Forbes Korea yang saat ini berlangsung di platform Global Mnet Plus. Peringkat ini nantinya bertujuan untuk mengidentifikasi tokoh-tokoh paling berpengaruh yang mewakili Korea Selatan di berbagai industri. Dan dari data pemungutan awal, G-Dragon dan BTS memimpin persaingan yang ketat banget di puncak Kawarashika. Sampai dengan hari ke-9 pemungutan suara, G-Dragon memegang 47,4% suara, sementara BTS mengikuti di belakangnya dengan 46,2%, selisih tipis 1,2 poin persentase. Nggak kebayang sih, karena emang BTS sama G-Dragon itu kan bukan hanya menyumbang K-wave semakin luas tersebar di seluruh dunia, tapi hingga menyumbang perekonomian Korea Selatan. Wah, grup musik mana yang sampai punya pengaruh ke perekonomian negara?

everyone. Thank you so much for having me di Rasika untuk edisi Senin malam ini. And I'll see you guys again tomorrow di Kelana Kota Pagi jam 6 pagi tentunya sampai dengan selesai. Have a good rest semuanya, selamat beristirahat. Semoga energinya full, penuh. Sampai dengan besok kita mulai kegiatan day, hari yang baru. Have a nice dream everyone. Yuda undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sama pengguna jalan, oke?

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

kemampu lho niku lho. Sampean kepingin dadi wali napa mboten? Nen? Sampean semerat. Wali niku mek pun numpuk-numpuk ilmune, pun numpuk-numpuk ibadah zikire. Barang pun ajenge ngancik dateng maqamul wilayah, barang pun ajenge dadi wali niku diangkat wali dening Gusti Allah, dilindungi dening Gusti Allah. Kawitane perlindungan sangka Gusti Allah dateng wali niku napa? Dibersihno atine duwe sifat ngaku ngaku. Mek sampean niku mboten sing cukup ilmune, sing cukup ibadah zikire, sing cukup perjuangane, mek sik ana duwe sifat ngaku-ngaku, ojo maneh salah, masih bener. Mek sik duwe sifat ngaku-ngaku, dawuhipun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, padha ae wong sing kaya ngono mau padha karo atine durung dibuka karo Gusti Allah. Niki hati-hati niki. Mangkane teng manakibipun Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an dipun dawuhaken nika, wa kana qadamu tafwid wal muwafaqah ma'a tabarri minal hauli wal quwwah. Dasar pijakan ingkang dipun pijak, ingkang dipun salap, ingkang dipun selai dening panjenenganipun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, dorong-dorong niku napa? At-tafwidu, pasrah teng Gusti Allah. Napa mawon dipun balekaken dhateng Gusti Allah. Masalah rezeki nyuwun dhateng Gusti Allah. Nggih ya Allah. Napa ingkang kula suwun ya Allah, pancen dadosaken sae dhateng iman kula, iman keluarga kula, dadosaken ridho panjenengan ya Allah, panjenengan paringi kula ya Allah. Mek mboten dadosaken sae pikantuk ridho saking ngersa panjenengan ya Allah, pun panjenengan paringi kula ya Allah. Balik teng Gusti Allah. Kita ing dalam ibadah nggih tafwid, pasrah dateng Gusti Allah. Kula ngeten niku ya Allah, mboten enten napa-napa ya Allah. Namung semata-mata kula ya Allah, inggih menika ya Allah, namung mangawula dateng ngersa panjenengan ya Allah. Mboten enten niat napa-napa ya Allah. Wat tafwid wal muwafaqah. Di samping pasrah wal muafa kok mufakot nyocoki dateng nopo-nopo ingkang dipun aturaken dening Gusti Allah, disampurnakaken kelayan akhlakipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mek wis atine pasrah, bentuk zahire wis muafakot nyocoki kelayan syariate Gusti Allah, najeng napa dibarengi ana jerone atine ma'at tabarri minal hauli wal quwa, boten ngrasa ngaku-ngaku. Lho ngeten lho ingkang dipun cepeng dening panjenenganipun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Dadi tas pundi mek pun ngeten niku hijab aling-aling. Aling-aling niku

nyun aling-aling sing pancen rupa peteng. Nomor kalih enten aling-aling nuroniun pancen rupa padang. Aling-aling sing ngaling-alingi atine menyang Gusti Allah sing rupa peteng niku sing bentuk nopo? Sing bentuk nuruti syahwate hawa nafsu. Nggih ta? Nuruti dateng kebiasaanipun hawa nafsu niku termasuk aling-aling sing bangsa peteng. Ingkang nomor kalih wonten aling-aling sing bangsa nur. Aling-aling sing bangsa nur sing bangsa padang niku napa? Rupa ilmu, rupa ibadah, rupa zikir, rupa perjuangan. Tapi wekdal piyambakipun gadah ilmu nglakoni ibadah zikir perjuangan kala wau atine niku mboten dipun balekaken dhateng ngersanipun Allah. Sing penting aku wis sembayang, sing penting aku wis duwe ilmu, nggih ta, sing penting aku wis nglakoni ibadah niku sing digawe banggaan, sing digawe gembar-gembor, nggih ta. Apa kurang cukup? Kadang-kadang mergo ketok mata nggih Pak, diduduk-dudukno teng wong kepingin diakoni karo wong, nggih ta. Niku termasuk hijab aling-aling sing bangsa nur napa sing besok mboten bakal dumugi dhateng ngersanipun Allah. Niki kathah napa mboten niki? Mandek teng mriku tok. Kita aku kepingin gawe masjid. Masjid iku lak pancen bagus. Kita pancen kanggo ibadah menyang Gusti Allah. Pun bener niate niku. Tapi barang pun masjid utawa pondok perjuangan napa niku kedadosan pun dados utawi setengah dados kadang-kadang melebu niku lho gangguan saking setan niku mlebet napa mlebete niku ngaku awake dhewe napa sangka wong liya ndamel napa Pak Ustad ndamel masjid nggih Masya Allah ci ageng nggih masjid niku nggih kula niku lho niku lho niki kathah napa mboten lah uang-uang sing kaya ngeten niku tandane niku napa tandane niku mboten sampe mikiri uang-uang sing pancen bantu krana Allah iso dadi krana Allah niku mboten mikiri sing luwih dimenangno niku napa pokoke pokok aku oleh bantuan urusanmu kon riak gak riak ketrima gak ketrima iku urusanmu sing penting aku memperjuangno gawe masjid iki bantuan niku kathah napa mboten niku mboten digenahno niki. Niki lho. Ing moko mek wong cara-cara ngaji fikih niku. Ya napa sih? Kira-kira nrimo uang, nrimo peparingi uang, tapi uang niku oleh maringi teng kula kali sampean niku mboten ikhlas, tapi mergo isin karo wong liya. Nggih ta, mergo wong liya niku ngeki mek awake gak ngeki niku mboten enak. Ing mongko kula semerap mek sampean maringi niku mergo isin dijilok wong mek gak ngwehi, kula hukume nrimo niku kaya napa sih? Niki mboten peduli kadang-kadang niku. Sing penting pokoke pondokku dadi, sing penting pokoke masjidku dadi, sing penting pokoke lah niku lho, niku tandane niku napa sing kathah niku napa? Oleh ibadah, oleh berjuang niku cuma mandek teng permukaan mawon. Niki termasuk hijab dialing-alingi besok wonten ing ngersanipun Allah. Niki kathah napa mboten kinten-kinten niki? Nen hati-hati ngeten niku. Ing mongko kula kali panjenengan niku napa? Kepingin keteri kepingin keterima. Kita panjenenganipun Sayyiduna Zainul Abidin radhiyallahu an. Putunipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh kullu syai'in min af'alika idza

rabbihi ru'yatuk fadhalika dalilun ala annahu lam yuqbal wa kullu shay'in min af'alika idhan qata'at bihi ru'yatuk fadhalika dalilun ala annahu yuqbal. Ringkesipun dawuh, lelakon apa wae sing kon lakoni, mek pendelengmu, pendelenge atimu ngerasa mek apa sing kon lakoni ku pancen kemampuanmu, gak kon pedot sangka awakmu kon balekno menyang Gusti Allah, pancen iku mergo aku mampu, pancen iki bidangku, pancen iki ilmuku, pancen iki ahliku. Ngeta mandek teng mriku, mboten dibalekno teng berkat rahmat pitulungi Gusti Allah, ibadah perjuangan nopo kemawon senajan sah monggo hukum syariat tapi besok gak diterima karo Gusti Allah. Niki hati-hati niki. Niki lho urusan makbul niki lho. Kita jadi mak cara ringkes sedawuh ingkang sampun dipun dawaken dening Gusti Allah napa sinika, wa in min syai'in illa indana khazainu, napa mawon ingkang wonten niki napa kelebet napa sisimpenan ingkang agung ingkang wonten ngersanipun Gusti Allah. Jadi kula kali sampean niku cuma kari ngunduh mawon sakjane niku ngono kok digawe sumbar-sumbaran niku lho. Coba ngantos para ulama sufiyah sapa wae jelas ikhlase krana Allah. Nggih, jelas ikhlase krana Allah. Senajan uang mau walau balago a'la darajatikum malil awliya, senajan wis dadi waliya sak mulya-mulya yak nopo mawon jelas ikhlase krana Allah, tapi barang waktu nglakoni ibadah apa maneh sak badane ibadah awake kala wau gak ngrasa kurang ibadahe. Nomor loro, gak ngrasa kuatir atine, kuatir gak ketrima karo Gusti Allah. Wong sing kaya ngono mau termasuk wong sing gak duwe tata krama ana ngersanipun Allah. Coba mumpun digawe enak-enakan ibadah niku, ojo dianggap pokoknya wis cukup, pokoknya wis beres. Mboten. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta tawarramat qadama, sampai sikile niku abuh oleh ibadah teng Gusti Allah. Sik tetep Kanjeng Nabi niku mek wiritan matur teng Gusti Allah, napa ingkang dipun waturaken, subhanaka la nuhsi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsik. Duh Gusti Allah, Maha suci panjenengan ya Allah, mboten mampu akal kula ya Allah, mboten mampu ilmu kula ya Allah, mboten mampu sedaya napa saking kula ya Allah, kok kula niku saged ngitung-ngitung, saged ngalem muji dateng panjenengan ya Allah, kados panjenengan ngalem dateng panjenengan piyambak ya Allah, mboten saged kula ya Allah. Niku Kanjeng Nabi. Wa ma qadarullah haqqo qadri, ayo ojo ngerasa cukup. Niki kula ingat dateng dawipun Sayyidunal Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu an, niku dawi napa, innal abda la yasjudu sajdah wa fiha minal khushu' wal khudu' ma yadhunnu annahu balagha ila a'la illiyin walau kusimat dhunubuh fi tilka sajdah ala jami'i ahli al-ard
la ahlakathum ajmain. Niki dawuhipun. Monggo ana kaulanipun Allah waktu dekne mau sujud menyang Gusti Allah ing mongko ing dalem sujute mau temen-temen atine rohanine madhep menyang Gusti Allah sampai dekne mau tumeka ana ing makom a'la iliyin. Uang-uang sing temen keterima, uang-uang sing temen mulia ana ngersanipun Allah, tapi tetep dosane ing dalem sujude sing kaya ngono mau sampai dibagi ana ing umat sak dunya iku kabeh bakal rusak sebab dosane ndurune sujud. Mboten cukup, mboten. Niki lho masalah ibadah niku teng mriki niki. Kita mugi-mugi pinaringan kebika manah kula panjenengan dening Allah. Mugi-mugi. Kita niki lah. Dadi tarekat niku mboten dawa-dawa akonono sapa awakmu. Siji tempo niku wonten hikayat. Siji tempo niku wonten panjenenganipun priyagung ingkang sanget alimipun asmonipun Sayyiduna Syekh Ubadah Al-Maliki mlebet dateng dalemipun sowan dateng ngersanipun Sayyiduna Syekh Waliyun min Auliyaillah Syekh Madyan. Wekdal kempal-kempal kados mekaten kala wau Syekh Madyan kala wau boten ngurmat, boten mulyaaken, boten noleh dateng Syekh Ubadah. Dipun jarno mawon. Kita wis mlebu-mlebu dhewe, wis telok anggon dhewe wis padha gedene kok. Tapi Syekh Ubadah tersinggung. Wong dekne niku napa ngrasa kiai gedhe. Gini apa mbak? Pancen kiai gede niku, pancen alim, alama, jagoan. Tapi sing barak nih mboten gede niku napa? Ngerasa gede. Kita mboten trimo. Ya Sayyidi, ma mana'aka an tu'tiyani haqqi fil ikram? Matur kula Syekh Madyan. Nopo sampeyan niku kok ngantos mboten paring dateng hak kula sing rupa ngurmat mulyaaken teng kula. Biasane nek kiai gedhe niku lak ndugi lak mesti dipapak, kok sampean mboten mapak kula? Kan kok mboten ngrenggo-ngrenggo kula? Kok kula niku sampean cul diwi-diwian niku lho. Napa mboten semerap sampean? Sampean dilok teng tangan kula niku. Lak enten stripe. Ngerti? Dipun jawab kaifa wa anta musyrikun, ola napa kula niku mulyaaken panjenengan, wong sampean niku wong musyrik kok, sampean niku syirik kok. Matur Syekh Madyan, wa ma wajhu isyraki, sampean niku saged ngarani kula niku wong syirik nyekuto akan kelayan Gusti Allah niku napa? Beda kira-kira kula kali sampean gitu. Tepak ingetan niku sampean diingetenaken kali uang niku kira-kira sampean gelut napa mboten? Nen ola apa mulyana awakmu? Alah wong gayamu kaya wong syirik ngono. Kira-kira sampean gelut napa mboten? Tersinggung napa mboten? Lara napa mboten? Ati sampean lara. Wong pancen lara. Ngeta, coba sampean mboten lara, masih kesenggol mboten napa-napa. Ngeta, wong sampean pancen lara, durung kesenggol man pun ngeten-ngeten, ngeta. Ngeta. Dipun jawab dening Syekh Madyan. Tandhanipun sampean niku kelebu wong niku syirik nyekutoaken dhateng Gusti Allah niku. Wekdal sampean wau mlebet teng mriki niku pun kula dilok
teng mana sampean niku kepingin dimulyakno, kepingin dihormat, kepingin digong. Ing mongko mesti ni sampean niku kedah semerap sifat mulia, sifat agung niku gadhanipun Gusti Allah. Olah napa sampean jaluk dimulyakno niku? Nggih napa mboten? Ayo njaluk ah. Mendel Syekh Ubadah Al-Maliki. Sak badanipun Mendel didhawuhi kados mekaten kala wau maca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tubtu ilallah wa hadza awanu dukhuli fil Islam. Maca syahadat malih. Kula tobat teng Gusti Allah. Sakniki kula niku wiwit mlebu Islam sing saestu. Dadi wingi niku sing Islam-Islam KTP. Ayo nggih napa mboten? Niki lah. Lho, napa kok ngeten niku napa? Mergo ngeten. Nggih. Angsalipun Syekh Ubadah Al-Maliki radhiyallahu anhu kala wau niku sik dereng sampurna islami. Mergo sing jeneng Islam niku ingkang nomor setunggal napa? Al-inqiyadu. Manut tunduk dhateng ngersanipun Allah. Nomor kalih watarkul munaza'ah lillah fi awsafih wa ma yastahiqqu. Ojo sampai nantang, ojo sampai nglawan. Nglawan nopo? Niru-niru karo sifate Gusti Allah. Ben, monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pokokaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah. Bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha.

Marilah kita ikuti Mutiara Hikmah. Pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diri

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

محمد اللهم صل عليه وسلم.

Ungaran Salatiga Ambarawa sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067.

محمد يا ربي صل عليه وسلم.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya.

0: kita sudah sampai pada seri yang keempat dengan bahasan Ibadah Thariqah. Selamat mengikuti.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.

وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah ing riku kawula sampun ngaturaken bilih angsalipun kawula lan panjenengan ngadep dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala inggih menika kelayan tigang cara kala wau kados ingkang sampun dipun aturaken dening panjenenganipun Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam ngaturaken dhateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inggih menika kelayan cara Islam, cara iman, cara ihsan. Derek istilahipun para ulama thariqah inggih menika kelayan cara syariat, cara thariqat, cara hakikat. Tujuanipun tiga-tiganipun kala wau inggih menika ingkang setunggal cara syariat inggih menika li islahi zawahir. Inggih menika ngenahaken ingkang bangsa zahir. Cara thariqah tujuanipun inggih menika li islahid dhamair, genahaken manah. Cara hakikat inggih menika li islahis sarair, kagem genahaken ruhani. Genahaken zahir kados ingkang sampun kawula aturaken kedah netepi tigang perkawis, setunggal kedah tobat, nomor kalih kedah takwallah, nomor tiga kedah istiqomah. Siji tempo niku wonten hikayat. Siji tempo niku wonten panjenenganipun priyagung ingkang sanget alimipun asmonipun Sayyiduna Syekh Ubadah Al-Maliki mlebet dateng dalemipun sowan dateng ngersanipun Sayyiduna Syekh Waliyun min Auliyaillah Syekh Madyan. Wekdal kempal-kempal kados mekaten kala wau Syekh Madyan kala wau
boten ngurmat, boten mulyakaken, boten noleh dateng Syekh Mubadah. Dipun jarno mawon. Kita wis mlebu-mlebu dhewe, wis dalem anggon dhewe wis padha gedene kok. Tapi Syekh Mubadah tersinggung. Wong dekne niku napa ngrasa ngrasa kiai gedhe. Nggih napa mbet? Pancen kiai gedhe niku, pancen alim, alama, jagoan. Tapi sing barakno mboten gedhe niku napa ngrasa gedhe. Ngeta mboten trima. Ya sayyidi, ma mana'aka an tu'tiyani haqqi fil ikram? Matur kula Syekh Madyan. Nopo o sampeyan niku kok ngantos mboten paring dateng hak kula sing rupa ngurmat mulyakaken teng kula. Biasa nek kiai gedhe niku lak ndugi lak mesti dipapak, kok sampean mboten mapak kula? Kan kok mboten ngrenggo-ngrenggo kula? Kok kula niku sampean cul diwi-diwian niku lho. Napa mboten semerap sampean? Sampean dilok teng tangan kula niku. Lah enten setripe. Ngeta. Dipun jawab. Kaifa wa anta musyrikun? Ola napa kula niku mulyakaken panjenengan? Wong sampean niku wong musyrik kok. Sampean niku syirik kok. Matur Syekh Madyan. Wa ma wajhu isyraki? Sampeyan niku saged ngarani kula niku wong syirik nyekuta akan kelayan Gusti Allah niku napa? Ngeta. Kira-kira kula kali sampeyan. Ngeta. Tepak ngeten niku sampeyan dingetenaken kali wong niku kira-kira sampean gelut napa mboten? Nen. Nen ola apa mulyane awakmu? Alah wong gayamu kaya wong syirik ngono. Kira-kira sampean gelut napa mboten? Tersinggung napa mboten? Lara napa mboten? Ati sampean lara. Wah pancen lara. Nggih ta? Coba sampean mboten lara, masih kesenggol mboten napa-napa. Nggih ta? Wong sampean pancen lara, durung kesenggol man pun ngeten-ngeten, nggih ta? Nggih ta? Dipun jawab dening Syekh Madyan. Tandhanipun sampean niku kelebu wong niku syirik nyekutoaken dateng Gusti Allah niku wekdal sampean wau mlebet teng mriki niku pun kula dilok teng mana sampean niku kepingin dimulyakno, kepingin dihormat, kepingin digong. Ing mongko mustine sampean niku kedah semerap sifat mulya, sifat agung niku gadhanipun Gusti Allah. Ola napa sampean njaluk dimulyakno niku? Nggih napa mboten? Ayo njaluk. Mendel Syekh Mubadah Al-Maliki. Sabakdanipun mendel didhawuhi kados mekaten kala wau maca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tubtu ilallah wa hadza awanu dukhuli fil Islam. Maca syahadat malih. Kula tobat teng Gusti Allah. Sakniki kula niku wiwit mlebu Islam sing saestu. Dadi wingi niku sing Islam-Islam KTP. Ayo nggih napa mboten? Iki lah. Lho, napa kok ngeten niku napa? Merga ngeten. Nggih. Angsalipun Syekh Mubadah Al-Maliki radhiyallahu anka lawau niku sik dereng sampurna islami. Mergo sing jeneng Islam niku ingkang nomor setunggal napa? Al-inqiyadu. Manut tunduk dateng ngersanipun Allah. Nggih. Nomor kalih watarkul munaza'ah lillah fi awsafih wa ma yastahiqqu. Ojo sampai nantang, ojo sampai nglawan. Nglawan nopo? Niru-niru karo sifate Gusti Allah. Gitu.
Lajeng ingkang nomor tiga napa wa mulazamatul a'malis sholihah netepi amal sing sah. Lajeng ingkang nomor sekawan wa ru'yatu nafsi annahu ahqaru khalqillah ta'ala almu'minin awake ngrasa ngrasa napa ngrasa awake paling ino sak ndu nyo karo uang sepadane wong mukmin. Lho niku tandane uang napa wis sampurna islame ing dalem batine. Mek diangen-angen sampean kali kula niku pinter pundi kali iblis. Dan kira-kira iblis niku alim napa mboten? Nen? Alim. Alim iblis niku menungso niku lho. Nggih, sak liyane panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panjenenganipun Nabiullah Musa, para nabi, nggih ta. Sak wali-wali yo niku napa saged langsung dedawuhan kelayan Gusti Allah? Saged napa mboten? Nen? Lho iblis niku saged, iblis niku. Fa'anzirni ya Allah innaka minal mundzirin. Sak nakal-nakale iblis, nggih ta? Sak duraka-durakane iblis, iblis niku matur teng Gusti Allah. Matur napa? Inni akhafu rabbal alamin. Aku wedi karo Gusti Allah. Wedine iblis kare Gusti Allah niku napa? Iblis mboten nate piyambakipun niku ngaku-ngaku duwe sifat kaya sifate Gusti Allah, mboten. Durakane iblis niku merga mboten tunduk perintahipun Gusti Allah. Merga piyambakipun remen ngajak tiang-tiang niku duraka dhateng Gusti Allah. Dateng masalah hakipun Gusti Allah, kemuliaanipun, keagungipun Gusti Allah, iblis niku mboten kersa. Siji mek menungso, menungso niku nggih sik megedhut. Pun nggih, menawi sampun mekaten napa monggo kula kali panjenengan niku napa diwalak-walik yak napa kemawon yak napa ibadah zikir kula lan panjenengan ketrima dening Gusti Allah. Lho carane napa carane matur supados

Nggih napa mboten? Kadang-kadang wis dibuka ilmune, pinter, wis akeh ibadahe nyang Gusti Allah, tapi ditutupi karo Gusti Allah, mboten saged ikhlas. Nggih napa mboten? Ilmune uwis, ibadahe uwis, ketrimoe ketutup. Kita sampean milih pundi sakniki? Akeh gak ketrimo, titik ketrimo. Mele didik keterimo. Lho, tandane uang niku keterimo niku luweh temen oleh

durunge. Lah kula kali sampean kira-kira selamine niki dos pundi, nemen pundi, giat pundi ing dalem ajenge ibadah karo waktu ndungone. Hen, waktu sampean wiritan niku lho, timbang sampean waktu pertama usolli fardhu dzuhri alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu. Timbang sampean waktu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, terus wiritan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kira-kira nemen pundi? Mustine sing luwih temen iku waktu wiritan sampean mboten kali kula sing kathah niku. Mek pun assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Padahal wong teko playon adon ambekan tola-tole lego. Modele niku teko apa wis bebas saka belenggu. Ayo nggih napa mboten? Mau jadi enak-enak no wiritan itu astagfirullahaladzim senggol-senggolan astagfirullahaladzim kenapa mbeten la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku ronawan po ronawan ngerti modelnya niku napa wujudnya waktu sembahyang niku seakan-akan napa niku ngadepi ketersiksaan. Ayo kenapa mbeten lho niku lho makanya panjenengane pun sayyidunal imam Ali radhiyallahu an wa karramallahu wajhah dawi napa dawi kunu liqabulil amal ashadda minkum ihtimaman lil amal fa innahu lam yakil amalun ma'at taqwa wa kaifa yakil amalun yutaqabbal. Dawe napa dawe mangkane kon kabeh iku ing dalem supaya keterima ibadah zikirmu ayo luweh temen mergo wujude keterima ndadekno takwa menyang Gusti Allah niku napa gak ana ukuran titik akeh nggih napa mboten sing diperlokno niku napa temen temene ben kula tak takon sampean niku kali kula niku nggih kira-kira waktu nangisi dosane karo nangisi ibadahe niku kira-kira temen pundi nek sampean nglakoni dosa kira-kira kali sampean niku nangisi ibadah sampean niku kira-kira luwih kathah pundi tangise niku lha niki lha mesti sing akeh niku nangisi dosa niku mek cara wong tarikat niku kualik gitu. Mestine sing ditangisi niku sing luwe temen sing luwe akeh niku waktu ibadah. Contone mek kula kali sampean niku nggadah dosa mergo nyolong sing ditangisi itu pak siji tok dosane nyolong. Tapi nek sampean kula kali sampean niku nangisi ibadahe coba pirang kesalahan siji mungkin waktu nadeke gak tepak nekee tangan gak tepak waktu rukuk gak tepak waktu sujud gak tepak gini apa mboten nomor loro sing diwaca gak mapan gak bener kita is nomor telu si durung ati ini menggok teng pirang-pirang macem luwe tambah akeh no pembetin si akehan ibadah sing disuwun ngepuro menyang Gusti Allah tinimbang dosa dosa nih kan kangelan no pembetin niki kan mek sampean kali kula ngeten niku pun ngeroso angel angelo angel tapi ojo cili di pulau kali sampan niku ibarat niku podo kali manuk manuk niku nopo enten ceritane manuk niku saged miber ngenggo suwiwi siji eden mboten

lakoni duwe ati arep-arep karo rahmati Gusti kudu gitu. Mergo napa wedi niku ndadekno akibat putus asa. Terlalu arep-arep dateng rahmati Allah niku mbarakno kedawan-kedawan gak lang enggal-enggal nglakoni ngentengno. Ngene apa mboten? Dadi kula kali sampean niku monggo. Gitu. Nek wis duwe ati rasa wedi cepet nyuwun rahmat dateng Gusti Allah. Napa malih nek wedi kula kali sampean niku dibuktekno rupa ibadah, dibuktekno rupa napa? Rupa madhep teng Gusti Allah sing sembahyang. Ayo tambah ditemeni oleh arep-arep rahmate Gusti Allah. Ayo aja eling dosane. Sing dieling niku rahmate Gusti Allah. Kita sak badane enggak ada sifat wet di nek sampean eling teng mburi mawon sing diilingi dosa tok mawon kulino nggih sampean kali kula niku kulino napa sabet nyebut kalimai Allah asmanipun Allah nggih ta saben wiritan saben zikir nggawa kotoran nggawa napa nggawa du aja nggih digedhekno nggih ya Allah. Panjang kula niku kathah dosa kula ya Allah, kathah lepat kula ya Allah. Kranten menika ya Allah, kula langkung ngakeni dhateng agungipun rahmat panjenengan ya Allah. Sampan buah eling dosa niku. Mek sampean nyeling dosa tok Allah Allah Allah la ilaha illallah Allahumma ya Allah ighfirli ya Allah ighfirli ya Allah. Tapi sing sampean delok niku mboten nur rahmat sangka Gusti Allah. Sing sampean delok niku cuma eling dosa tok. Lho niku mbarakno nyrimpeti niki kenging niku. Nggih, pun paham nggih. Dadi napa ayo sing gedhe ati napa angsalipun percaya dhateng rahmatipun Gusti Allah. Dikumbah saman kepingin mandi napa mboten zikire dan kepingin lah niki mulai wingi wau dalu wau isu pun zikir napa dereng sampun mek pun kula kali saman pun zikir pun ibadah pun ngerasa mandi napa mboten mandi napa kemanden napa sampean niku kok mboten mandi kok mboten saged nolak setan, kok mboten saged nolak hawa nafsu. Mergo sing kathah niku napa mboten pas. Mboten pas, mboten ditata dhisik atine niku ing dalem waktu zikir teng Gusti Allah. Nggih napa mboten? Pokoke pokok la ilaha illallah Allah Allah. Ing mongko teng Al-Qur'anul Karim niku sampun dipun dawuhaken napa dhaniko innal ladzina taqaw. Mek uang iku wis takwallah. Takwallah niku pun diarteni dawa-dawa. Dilok perlune dhisik. Nggih ta, niate sing api atine ditata. Mek pun ditata genah. Nggih ta, idza massahum taifun minasyaitani diganggu setan tazakkaru. Dikire niku langsung iso dirasakno, mboten kok dikire diwaca, mboten tazakkaru. Kita langsung dibuka atine dening Gusti Allah fa idzahum mubsirun, bakal padang atine. Tapi niate husnun niyah niki lho dhisik. Coba kula tak takon. Sampeyan wau mriki niku niat nopo? Derek ngaos. Derek ngaos niku napa sih derek ngaos niku? Tele ilmu. Ngeten ta? Padane tele utis mawon. Tele ilmu mari ngeten ta? Ing mongko dhaipun Gusti Allah niku teng Al-Qur'anul Karim babakan ilmu niku pun jelas. Mek zikir kala wau sampun dipuaken ya ayyuhallazina taqau. Ilmu gengeten napa wattaqullah wasma'u takwa menyang Gusti Allah mek kon wis takwa wasma'u rungokno ilmu iku. Lah kula sakniki kepingin takon teng panjenengan wattaqullah niku kula pingin takon sampean itaqullah mriki wau napa coba kula pingin

0: mau bakal kon lakoni. Mek sampe cuma tele ilmu tok le, gak kon baringi niat kon lakoni ilmumu le. Besok ilmumu iku le bakal dadekno bilahi fitnah ana ing akhirat ngersanipun Allah. Ayo enak napa mboten? Gak enak. Ayo niato, ayo wattaqullah. Ayo. Ayo sing pas. Ngaos dateng Allah. Nah. Langge ngaos kranten Allah nu kranten niku kathah, co. Nggih ta. Nggih. Kranten niku kathah. Nggih, mek cara dawuh-dawuh. Ikhlas ala salasi darojatin. Nggih. Ikhlas niku enten telung tingkat. Enten uang ibadah ikhlas, nggih. Nggih kelebet ikhlas ibadah niku, tapi waktu ibadah niku enggak ada niat kalih supaya dunyane hasil ya besok mlebu swarga. Enten. Nggih napa mboten? Enten ikhlas niku mboten urusan dunya ibadahe, sing penting besok mlebu swarga. Enten. Enten ikhlas niku mboten krana urusan dunya, mboten krana urusan akhirat, cuma semata-mata cinta rindu krana Allah. Supaya besok kepethuk Gusti Allah. Ikhlas niku kathah kranten Allah niku. Jadi sing pas ngeten lho, sama ndugi mriki, ya apa re ado-ador karo karepe. Iki nglendur kabeh ta. Coba, iki piro iki? Pinten? Kali lho, lho sik sadar tibane niku. Lho niki ati-ati iki. Lho, niki dijawab male kempal sareng-sareng. Nah, coba wong torekat. Nggih, mangkane kula arteni torikot niku toto-toto ben rikat. Saman kepingin dadi wong napa pingin dadi wong-wongan? Kepingin dadi syarat tetorekot niku nufudzul azimah. Nek duwe niat karep apa wae, ayo sing tembus. Dilestarekno, dibuktekno. Aja cuma liwat barokat tok. Wis pokoke oleh barokah, terus apa ape turu, luwe kon. Ngeta ayo sing temen ngeten lho. Panik kepingin dadi wong napa wong-wongan? Nang kepingin dadi wong kok mek wis kepingin dadi wong, kepingin diwongno wong. Lah ngeten ta, mek pun diwongno wong tentu bakal diwongno Gusti Allah. Mek diwongno Gusti Allah niku yak napa? Besok no akhirat iso paring syafaat menyang umate. Lho ngeten mustine niku. Sane pengin dadi wong napa wong-wongan? Wong pengin dadi wong kok. Lah mek un dadi wong niku syaraté sing dhisik niku kudu duwe ilmu, ilmune krana Allah. Ilmu sing sampean kepingin niku ilmu sing yak napa sih? Sing kepingin dadekno wong niku lho. Pun tit. Pun monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma mir رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا كرة أعين كرة أعين كرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب واغفر علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم
1: ya aziz ya waffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam

0: Mungkin sebagian kita menyangka jihad yang paling besar adalah berjuang dan berperang atas nama kebenaran. Namun menurut sebuah hadis, berkata yang benar, terutama di depan penguasa, merupakan perjuangan yang paling berat. Buktinya, banyak sekali orang yang berkata benar di hadapan masyarakat, ternyata mereka dibenci, dimusuhi, dipenjara, dan bahkan ada yang dibunuh. Karena itu, orang yang berani berkata benar, khususnya di depan para penguasa, dan tentu dengan cara bijaksana, berarti ia telah menempuh jihad yang paling utama dan disukai Allah. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Jihad yang paling utama ialah berkata benar di depan penguasa zalim."
1: Rasika USA.

0: Jam 6 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Tim Traffic Accident Analysis atau TAA Polda Jawa Tengah diterjunkan untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan maut antara kereta api Argo Bromo Anggrek dengan mobil rombongan pengantar haji di Grobogan. Peristiwa yang terjadi pada Jumat dini hari 1 Mei tersebut mengakibatkan 5 orang meninggal dunia. Olah TKP dilakukan secara menyeluruh guna mencari titik terang atas peristiwa yang mengakibatkan 5 orang meninggal tersebut. Dalam proses pengungkapan, petugas menggunakan teknologi 3D scanner untuk merekam kondisi lokasi secara presisi. Dirlantas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Pratama Adia Sastra menjelaskan, rekonstruksi ilmiah ini dilakukan untuk menganalisis posisi kendaraan serta titik benturan secara akurat. Seluruh data dari hasil pemindaian akan menjadi dasar penyidik dalam menentukan pemicu utama kecelakaan di perlintasan tanpa palang pintu tersebut. Polda Jawa Tengah berkomitmen menangani kasus ini secara transparan sekaligus meningkatkan edukasi keselamatan di perlintasan sebidang. Isu keselamatan di perlintasan sebidang kembali menjadi sorotan setelah serangkaian kecelakaan maut termasuk tragedi di Grobogan yang menelan korban jiwa di Jawa Tengah. Tercatat masih terdapat 1089 titik perlintasan liar atau tanpa palang pintu yang berisiko tinggi. Menyikapi hal itu, PT KAI Daup 4 dan Daup 6 secara tegas melakukan penutupan perlintasan ilegal secara bertahap. Sejak tahun 2024 hingga April 2026, setidaknya 41 titik perlintasan liar mulai dari Tegal hingga Blora telah resmi ditutup. KAI menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap perlintasan yang tidak memenuhi syarat guna menekan angka kecelakaan dan menjamin keselamatan perjalanan kereta api. Masyarakat pun diminta ekstra waspada dan tidak memaksa melintas di titik-titik rawan yang tidak dijaga. Berikut kami sampaikan kabar haji. Kementerian Haji dan Umrah memberikan peringatan keras kepada dua kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIHU. Buntut insiden kecelakaan bus jamaah saat melakukan city tour ilegal di Arab Saudi. Kegiatan tersebut diketahui berjalan tanpa izin pimpinan kloter maupun petugas haji di Tanah Suci. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Azhar Simanjuntak menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan mencabut izin operasional KBIHU yang terbukti melanggar aturan. Selain memicu resiko keselamatan, kegiatan mandiri tersebut dinilai melelahkan jemaah dan seringkali disertai pungutan liar yang tidak rasional. Pemerintah juga terus memperketat pengawasan bersama pihak imigrasi dan kepolisian untuk mencegah keberangkatan jemaah haji ilegal tanpa visa resmi. Langkah tegas ini diambil guna menjamin ketertiban serta kekhusyukan seluruh jemaah Indonesia selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-32-585-500.
1: Swap Jam Nitty Gritty, you're listening to the boy from the Big D.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi.
1: Ini tadi lewat kok semuanya. Agak sepi. Enggak tahu nih, apa belum pada keluar apa bagaimana?
0: Kamu tindaknya jam 5 kali kayak Bu Eni Julia.
1: Enggak, 6:30. Sudah apa pading.
0: Udah pading.
1: Tapi kok agak sepi di jalan, nggak begitu rame. Cuman ada bis banter tadi apa ya. Bis apa gitu aja, yang lainnya terketak belum keluar, masih hari Selasa kok ya.
0: Pada pulang kampung apa ya, kan bentar lagi Idul Adha toh. Idul Adha kan pulang kampungnya ini, biasanya pulang kampungnya lebih lama.
1: Masih Idul Adhanya masih lama, masih kurang
0: lamamu
1: lagi.
0: Ya kan, tapi kalau untuk hitungan orang-orang libur kan biasanya sebulan kalau Idul Adha.
1: Ya kerjanya piye, turunnya agak mendekati hari Idul Adha nanti.
0: Oh gitu. Jadi bukan ding, minggu depan long weekend lagi. Dari Kamis ya. Lagi
1: Kamis cuma Sabtu Minggu Senin.
0: Wah, iya. Senin ya orang. Seninnya enggak. Bagaimana Senin wae.
1: Mantap. Jadi hari... programnya bagus.
0: Apanya?
1: Program cuti bersama untuk jalan raya biar agak sepi.
0: Kalau menurutku toh, memang persebaran tanggal merah di tahun 2026 ini cukup baik ya. Jadi memang

0: terlice di satu bulan tertentu gitu loh, kayak dua bulan tuh ireng kabeh, terus baru satu bulannya pakai tanggal merah gitu-gitu loh, kan malah lebih gitu tau daripada long weekend di setiap bulan.
1: Ya wis ngono ya kena, pokoknya ada, selalu ada di,
0: kalau kamu sempeting ada
1: barang di mana ada wong ya tetap siaran kok ya.
0: Oh, kalau itu ya iya, maksudnya kita melihat dari kacamata perspektif orang-orang yang berkegiatan
1: ya harus ada
0: di luar,
1: biar jalanan juga agak ada rame sepinya itu ada imbang gitu loh. Biar enggak terus rame terus atau sepi terus gitu. Adalah sepinya, ada ramenya, jadi nuansa jalan raya bisa dinikmati.
0: Ya ya.
1: Sama.
0: Di akhir pekan minggu depan itu juga akhir pekan kembali, long weekend lagi, Kawarasika 14, 15. Ya 15-nya sebenarnya yang 15-nya cuti bersama, ding.
1: Nah, ya.
0: 14-nya kenaikan Yesus Kristus, 15-nya cuti bersama. Oh wow, menyala cuti bersama. Makanya nanti ya langsung di Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu deh.
1: 4 hari.
0: Mau kemana nih Kawarasika? Mau ke Jogja?
1: Jogja Solo.
0: Ya iyalah pastilah, enggak mungkin enggak ke Jogja.
1: Ke Surabaya. Banyuwangi, Karimun Jawa.
0: Asik.
1: Atau mau ke pulau yang jarang dieksplor?
0: Hah, mana?
1: Ke mungkin ke Pulau Seribu atau 2000.
0: Gak ada Pulau 2000, gak ada.
1: Kalau di Semarang, Kabupaten Semarang sekarang ini orang-orang pada ke Tengah Rowo. Ada kayak rumah-rumah kecil-kecil gitu. Terus kemudian nginep di sana, masak terus makan, aku lihat di sosial media. Namanya pondok Mbak siapa atau Pak siapa gitu. Di situ ada disediain kompor, masakan, nanti lihat sunlight sore hari.
0: Sunlight itu sabun.
1: Oh, sabun ya. Nah, kalau sore hari nanti malamnya nginep, paginya masak di situ lihat sunrise.
0: Apa ya maksudnya, villa apa hotel
1: loh ya? Anu pondok, jadi kayak rumah itu rumah tradisional kuno itu, tapi di tengah rawa itu loh.
0: Rawa mana?
1: Rawa Pening.
0: Hah, Rawa Pening di tengah-tengah?
1: Iya. Itu jadi kesana naik perahu.
0: Hah, Rawa Pening tengah-tengahnya ada sesuatu sekarang?
1: Ada, iya, makanya aku lihat kemarin di sosial media Mbak
0: AI siapa kali
1: gitu. Pokoknya AI, tenano itu.
0: Rawa Pening di tengah-tengahnya ada pondokan buat nginep.
1: Rumah-rumah gitu kecil-kecil gitu. Hah? Yang bisa ditiduri sekarang. Terus nanti apa namanya, masak di situ terus tidur situ, pondok Mbak siapa gitu.
0: Villa
1: kok villa toh, kayak bukan wong itu kayu
0: ya, enggak,
1: kayu,
0: maksudnya kan
1: kayu,
0: di...
1: kayu gitu ya, kayak nginep tapi kayu biasanya gitu, ya di pokoknya di tengah rowo gitu, jadi di situ ada kayak rumah kecil-kecil gitu. Kalau di pinggir kan udah banyak itu ya, rumah makan atau apa gitu.
0: Coba kamu lihat videonya.
1: Nanti tak kasih, nanti tak carikan ya. Pondok Mbak siapa gitu.
0: Hah, di tengah-tengah Rawa Pening. Ya enggak boleh toh ngarang.
1: Itu buat itu nanti tak kasih pondoknya. Pondok Mbak siapa atau Pak siapa gitu.
0: Oh.
1: Bisa di situ aktivitasnya masak terus tidur, paginya pulang gitu. Setelah sinar matahari bersinar, di situ lihat-lihat gitu terus pulang gitu. Nanti tak
0: lihat-lihat terus pulang lah, nginep apa enggak?
1: Nginep di situ, enggak ada disediaan kompor.
0: Bisa sama, ditiduri?
1: Iya, itu ada satu kamar itu, bapak, ibu sama anaknya satu yang nginep situ.
0: Ini kalau katanya kawan di 1994 ki pondok enggak beranjang, Bung. Beranjang. Pondok Mbah Sapar.
1: Oh, tapi itu enggak, itu ada lagi kok. Ada lagi selain Pondok Mbah Sapar.
0: Ada. Itu enggak beranjang ya, makanya kalau untuk
1: ya mungkin dulunya staycation untuk itu, tapi terus
0: boleh toh,
1: itu staycation apa orang di situ kok. Aku lihat tuh kok ono iki, aku juga baru tahu kok di sosial media, di TikTok gitu.
0: Oh, itu di Rawa Pening Kabupaten Semarang ya, by the way konteksnya barusan yang disampaikan. Kemudian ya wis, pokoknya orang bikinnya masih minggu depan, jadi kita lihat hari ini. Kemarin hari Senin tuh benar-benar hari yang luar biasa.
1: Tuh Pak Muslim juga bilang, baru baca di medsos tuh.
0: Oh, pocal. Oh, itu hal kok. Rang.
1: Aku nonton.
0: Nah, kemudian apa? Kemarin hari Senin itu juga luar biasa sekali kelancaran dan juga situasi lalu lintasnya di pagi.
1: Iya, ya, kemarin termasuk di lokasi Undip dan sekitarnya yang sebelumnya ramai, kemarin hari tenang. Ya, hari Senin tenang. Beda dengan hari Minggu. Yang rame banget hari Seninnya, tenang, termasuk Sigar Bencah, pertigaan berjajar tiga, cuman kemarin ada sedikit apa atau solar tumpah itu.

0: Kemarin jadi, ada laporan selar tumpah.
1: Di tempat-tempat lain juga lancar di seputar kota Semarang. Mudah-mudahan pagi ini juga sama lah ya, nggak banyak kendala.
0: Ya, nah itu pagi sampai siangnya. Nah siang sampai malamnya duar langsung ada ini di sini kejadian-kejadian yang istilahnya ya tidak berhenti sampai dengan malam hari, Kawarasika ya. Kemarin siang sampai dengan malam, mulai dari kecelakaan yang tersebar di berbagai lokasi, kemudian juga berbagai insiden cuaca ya kan, dan kebakaran malam harinya yang melanda
1: juga, ya.
0: Betul sekali. Dan Kawarasika
1: kemarin paginya baru ngobrol-ngobrol sama kita ya, lewat ini WA Pak Andika ya.
0: Ayo Pak Andika, yang mana
1: Pak Andika yang salah tiga toh?
0: Iya.
1: Yang kemarin mobilnya ada ditabrak itu ya. Kita ikut prihatin ya Pak Andika, mudah-mudahan segera balik seperti murah.
0: Nah jadi Kawarasika tahu ya kan, mobil yang terlibat laka lantas di kawasan Bawen, mobil warna putih yang terlihat ringsek itu ternyata adalah Kawarasika Pak Andika Bomantara. Kawarasika, untungnya ya kan Pak Andikanya sendiri sama sang ibu ya kan, karena sehat, berada di mobil berdua itu dalam hanya kondisi yang baik. Kawarasika
1: hanya
0: shock dan juga luka saja, yang kemudian kemarin langsung kita hubungi tuh Pak Andika Bomantaranya yang menjadi korban laka kawan di kawasan Bawen yang mobil warna putih. Nah Pak Andika Bomantaranya kemudian menjawab, terima kasih ya Bapak Ibu semuanya, Kawarasika juga alhamdulillah ya tetap diberi perlindungan keselamatan untuk kita semuanya agar bisa lebih hati-hati dan lebih safety driving ke depan dimanapun melintas.
1: Amin.
0: Amin. Nah itu ya kawan, itu ternyata mobil warna putihnya adalah mobilnya Kawarasika Pak Andika Bomantara, dengan kondisi mobil yang seperti itu ya. Anda lihat sendiri kan, pasti kemarin juga di trending topic tuh kecelakaannya di Bawen yang kembali jadi sorotan. Itu mobil warna putihnya sampai dengan rusak di bagian depannya, dan ternyata ya kan Pak Andikanya sendiri dan juga ibu yang ada di mobil masih diberi keselamatan, hanya shock dan juga luka dengan kondisi mobil yang seperti itu. Dan kemarin dari rilisnya pihak kepolisian juga tidak ada korban jiwa ya Kawarasika, tidak ada korban jiwa, hanya korban luka saja, termasuk dari mobilnya Pak Andika Bomantara sama satu pengendara truk kanter yang informasinya luka-luka karena ternyata melibatkan 4 kendaraan. Satu truk muat gandum hilang kendali kemudian menabrak 3 kendaraan. Tidak termasuk ya, satu kendaraannya adalah ternyata itu adalah kendaraan milik Kawarasika Pak Andika Bomantara. Untungnya beliau sehat ya kan, bisa langsung turun beliau, informasinya ketika laka terjadi shock langsung turun dan juga membantu sang ibu untuk keluar dari mobil dengan kondisi yang seperti itu mobilnya loh ya.
1: Iya, kalau dilihat mobilnya memang parah ya.
0: Makanya
1: kita ikut prihatin Pak, semoga sehat lalu dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin. Begitu pula Anda semua ya yang ada di jalan raya. Kitanya sih kadang baik ya, kitanya kadang tertib, kitanya kadang taat gitu, tapi ya kanan kiri depan belakangnya yang itu tidak tahu. Nah makanya banyak sekali orang yang mengatakan, bahkan petugas dan berbagai pihak, jalan itu adalah milik bersama. Gak bisa yang tertib cuma satu orang tok, harus semua orang tertib, harus semua orang apa ya, harus semua orang mengerti agar kejadian-kejadian ke depan tidak terjadi kembali, apalagi sampai melibatkan korban.
1: Ya, pokoknya sehat selalu buat kawan Rasika yang ada di jalan. Amin.
0: Tertib selalu ya kawan Rasika, tertib di jalan, tertib aturan, kemudian juga fokus dan konsentrasi di jalan. Nah kemarin dari keterangannya kepolisian kawan, dalam hal ini Polres Semarang mengatakan salah satunya mengenai tidak adanya korban sepeda motor itu karena sudah diberlakukannya kanalisasi di sana di turunan pertigaan Tol Bawen Kabupaten Semarang Kawarasika. Mungkin beberapa waktu kemarin sempat dicela, sempat dihujat lah gitu ya, sempat dikritisi, alah fungsinya apa bla bla bla dan segala macam. Nah, tapi ternyata kemarin dari pihak kepolisian menilai bahwa tidak adanya sepeda motor yang terlibat kecelakaan di sana itu salah satunya adalah berkat kanalisasi yang dilakukan di pertigaan turunan Bawen. di pertigaan turunan Tol Bawen.
1: Pertigaan pas pintu keluar dulu ya.
0: Iya. Jadi kan sekarang motor kan sudah digeser di lajur sebelah kiri itu Kang Warasika ya. Nah, salah satunya kemarin itu bisa meminimalisir dampak insiden laka lantas di turunan pertigaan Tol Bawen kembali. Salah satunya ya karena kanalisasi itu, sehingga yang terlibat laka mobil dan dua truk itu yang kemudian menanggulangi laka lantasnya kan lebih baik gitu, dalam tanda petik.
1: Pokoknya sehat selalu lah, mudah-mudahan dijaga.
0: Sehat selalu dan tertib selalu dan ya.
1: Tertib, ikuti peraturan lalu lintas yang ada.
0: Ya betul, tahan diri Kang Warasika. Tahan diri, tahan emosi untuk Anda semuanya ketika merasa kendaraan
1: jangan
0: tidak enak.
1: Merungsung. Jangan kemerungsung.
0: Ketika merasa kendaraan tidak enak bisa langsung diurus lah ya. Iyalah. Aku yakin Anda kalau duwe mobil ki rak mungkin duitnya nol glundungin, rak mungkin toh. Mesti tetap ada 2 digit atau 3 digit maybe untuk mobil ketika mobil atau kendaraan tersebut merasa enggak enak kan bisa langsung dibawa gitu loh.
1: Iya, kecuali aku.
0: Enggak, maksudnya orang kalau punya mobil itu kan berarti secara financial mereka udah di level yang okay gitu loh. Ketika ada kebutuhan-kebutuhan darurat dengan jumlah yang mungkin bagi kita-kita akeh, tapi bagi pengendara yang sudah punya mobil kan sudah siap.
1: Harusnya juga begitu, harusnya ya. Kebanyakan begitu.
0: Ketika kendaraan kita sudah ada sesuatu tuh enggak perlu ngecake lagi kayak aku. Mungkin karena aku baru punya motor ya kemampuannya. Ih, rantaiku ucul, rantaiku kendor ya, sasi ngarep wae gitu kan.
1: Rantaiku ucul ora sanggup rantai sih. Aku nih tak tuntun sih ora apa-apa.
0: Enggak.
1: Mosok sasi ngarep rantainya ucul ya kudu dibenekke rantai.
0: Enggak, maksudnya kalau aku kan posisinya harus ngecake dulu gitu loh. Kalau orang-orang yang punya mobil kan enggak perlu gitu-gitu. Secara ekonomi mereka udah mampu gitu, rasa perlu ngecak-ngecake.
1: Iya, padha wae, tapi kadang-kadang aku waduh ki piye iki. Aduh, ki reme. Wah, ayo diandakke sik.
0: Kan langsung ber gitu kan, enggak mikir dana kan.
1: Iya, yo tapi yo tetap mikir nek rungono yo wis goleke sik. Utang-utangke. Ya piye wae jenenge dana.
0: Oke, selamat pagi. Kayak ini lancar ya, situasi lalu lintasnya pagi ini lancar.
1: Carlan.
0: Betul sekali, ada Pak Pepeng nih yang sudah ngasih info.
2: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bu Jamal, selamat pagi kawan Rasika semua. Melintas dari Pecangan Jepara menuju ke Ungaran, ini pukul 6 lebih 1 menit, sudah berada di depan HIT. Untuk laporan perjalanan aman lancar depan HIT, nihil untuk genangan air, begitu melaporkan pagi ini. Suun Mas Yuda, Bu Jamal.
0: Wah mantap, matur suun Pak Pepeng. Jeporo Semarang ya guys.
1: Lancar.
0: Betul.
1: Satu kata. Didambakan banyak orang.
0: Lancar.
1: Kok
0: Bendy?
3: Selamat pagi. Ini lancar apa? Selamat pagi Pak Jamal. Pukul 5:57 ya, melintas okay. Di sekitaran TL Reboyo. Masih terpantau lancar ya di perbaikan jalan di Kaligawe. Masih ada kontraan, tapi tadi saya ambilnya bukan jalur kontraan. Untuk cuaca masih agak temaram ya, matahari mengintip di balik awan. Terima kasih.
4: Pukul 6:23 melintas di exit Lingkar Demak, masih terpantau lancar ya, cuaca juga belum menolong lagi matahari. Terima kasih.
0: Mantap sekali, ada Koh Wendy. Satu lagi deh, sudah ada Pak Khairuddin Fahri nih yang sudah on the way juga. Seperti apa infonya?
5: Selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal, menyapa dari Kota Kudus. Pukul 6:10 ya hari ini, mau aktivitas menuju ke Semarang, ke bandara. Nanti saya update lalin ke depan.
1: Lagi ada proyek di bandara nih.
6: Di TL Pentol Kudus Mas Yuda dan Bung Jamal, lalin masih ramai lancar untuk cuaca cerah. Didominasi sepeda, motor udah dua. Gitu ya.
0: Oke. Baik, matur suwun Pak Khairuddin Fahri, ini menyapa dari Kudus. Sementara di depan tadi ada Pak Pepeng sama Kak Wendy, Pak Fahri.
1: Lancar aja.
0: Satu lagi deh, the one and only, siapakah dia?
1: Bo Ar
0: Tanto.
7: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Mas Yuda dan Mairet Jamal.
0: Oke. Pagi.
7: Kembali menyapa di hari Selasa, hari kelima di bulan 5. perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 4 menit sampai di daerah Karang Tengah, Demak ya. Untuk cuacanya mataharinya masih malu-malu di balik awan, Mas. Untuk lalu lintas dari Semarang sampai dengan Karang Tengah ini los, lancar total, tidak ada catatan apapun di Sayung dan kawan-kawannya, baik dari arah Semarang maupun dari arah Demak. Pagi hari ini kering, ring, ring, lancar pokoknya. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Pol Artanto. Wah, sip itu ya Kang Warasika. Dari 4 dulu Kang Warasika yang ngasih info Semarang Demak Kudus. Kita geser dulu ke jalur yang lain. Thank you so much Pak Bawa Artanto, Koh Wendy, Yuwono, Pak Pepeng, Pak Fahri. Lancar ya Kang Warasika once again. Kendala-kendala, hambatan-hambatan juga nihil. Titik-titik yang Anda soroti K lancar, S juga lancar, enggak ada genangan. Di jalur Semarang Demak Kudus kedua arah, mantap. Kita ke kota-kota Semarang dulu yuk. Bagaimana situasi di kota Semarang pagi hari ini? Ini ada Pak Muslim, katanya Pak Muslim memberikan info seperti ini. Saya itu buka di media sosial, Mas. Kemarin mengenai laka yang ada di sekitar Jalan Profesor Hamka, sekitar BSB, anak kecil itu ternyata rumahnya juga kena longsor. Mohon doanya dari Kang Warasika semua. Dan juga saya juga turut prihatin untuk Pak Andika Bomantara ya. Semoga diberikan ketabahan serta kelancaran urusannya.
1: Amin, amin, amin.
0: Amin, matur suwun Pak Muslim.
1: Pak Muslim.
0: Kemudian ada Bu Aurelia.
8: Mas, sekilas info di Tanjakan Kuasan Rejo arah ke Gunung Pati itu ada mobil mogok di arah yang nanjak ya, ke arah Gunung Pati. Tapi posisi mobilnya itu menghadap ke arah Semarang. Jadi untuk kawan Rasika yang akan melintas daerah Kuasan Rejo menuju ke Terminal Gunung Pati, hati-hati di jalan karena itu persis pas tanjakan, pas tikungan. Selamat pagi. Maaf enggak sempat ambil video soalnya mendadak banget ada enggak kelihatan tiba-tiba pas tikungan ada mobil mogok.
1: Okay. Sering dengar Kuasan Rejo tapi sebelah mana itu lupa ya, Bu.
0: Berarti pokoknya di sekitar Terminal Gunung Pati. Informasinya ada truk mogok kawaras mobil Kuasen. Sorry. Ditanjakan Kuasan,
1: Kuasan Rejo.
0: Kuasan. Ini laporannya Bu Aurelia. Ya, matur suwun informasinya Bu Aurelia dari kawasan Gunung Pati, Kota Semarang kawarasika. Ini barusan disampaikan di area dekat Terminal Gunung Pati.
1: Ternyata Bu Aurelia dari sana ya, Gunung Pati.
0: Dan ini Bu Aurelia yang waktu itu videonya di apa? Yang pada lewat di kawasan Kali Pancur itu yang viral kan videonya Bu Aurel ya? Ya.
1: Oh, yang itu pasti tanjakan itu Kali Pancur ya.
0: Pak Agus Trioko, selamat pagi dari Krapyak nih kalau mau lihat situasi pagi, mataharinya.
1: Krapyak. Wah, sudah panas ini di sana nih.
0: Yes, keren. Mataharinya Oh, sama ini di belakangnya Kang Warasika, Pak. Aku malah ora fokus sih.
1: Ada stikernya Rasika di sisi atas.
0: 1961
1: 1961 siapa ini?
0: Ayo. Betul sekali di pertigaan Krapyak.
1: Katakan
0: Kota Semarang.
1: Katakan dirimu siapa?
0: Cuacanya

0: semuanya, menyapa kembali di edisi Kelana Pagi hari Selasa di tanggal 5 di bulan Mei tahun 2026. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Izin melaporkan update lelin meluncur dari Tambak Haji menyusuri Jalan Wali Songo masuk Prof. Hamka. Ini posisi saya sudah sampai di Tugu BSB City ya, masih dalam Mujamal Jamal. Untuk aktivitas lain masih terpantau ramlan di kedua arahnya. Sementara untuk cuaca sepertinya kelihatan cerah ini pagi hari ini. Betul ya, Mas Yuda dan Bung Jamal, untuk aktivitas lalin di jalan tuh terkadang kita sudah berhati-hati pun, tapi orang lain tidak hati-hati. Makanya sosialisasi dan edukasi untuk selalu mengingatkan kawan-kawan rasika dan pengguna jalan yang lain untuk selalu mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas itu memang harus kita galakkan dan kita gaungkan terus-menerus di setiap sesi Kelana Kota. Begitu ya, Mas Yuda dan Bung Jamal. Sementara ini sudah sampai di Superindo, aktivitas juga masih terpantau ramai lancar. Ini mau menuju ke Beranda Bali ya. Buat kawan resika, ekstra waspada, jaga jarak aman, jaga kesehatan. Tentunya nasihat pagi hari ini, jangan lupa sarapan pagi. Buat Mas Yuda dan Bung Jamal, selamat bertugas. Terima kasih.
1: Terima kasih. Okay. Bukan nasihat, nek sarapan.
2: Mandat.
1: Wis, kabeh butuh. Otomatis.
2: Matur suwun Bu. Bu lagi. Pak, ya kan? Pak Aziz Noverdi, laporannya Pak Aziz Noverdi, Bu Aurelia, Pak Agus Trioko. Dan ini kemudian juga Pak Agus Budi memberikan info Jalan Imam Suparto, Sigar Bencah, Tembalang, Kota Semarang lancar ya.
1: Sigar Bencah lancar segar.
2: Yes. Oke. Okay. Ini Pak Agus Budi ngasih informasi ya, kawan Rasika 625. Lalu lintas di kawasan Sigar Bencah, Kota Semarang dua arah ramai lancar. Arus lalu lintasnya mantap. Sip. Budi. Karena Kota Semarang itu biasanya udah mulai kayak kelihatan dari pertanda-pertanda akan ramai atau enggaknya itu dari awal gasik itu ya. Dari gasik jam 6 kok
1: landai-landai ya. Wis anu, ya berarti bariki ramai. Lancar. Oh, bariki mesti lancar.
2: Betul.
1: Gasik lancar, bariki lancar. Yes. Nek gasik wis rame ya
2: nah, bariki rame, makane ya. Ibu TM Mulyani.
3: Selamat pagi Rasika.
1: Selamat pagi.
3: Mohon info untuk jalur Semarang Blora baiknya lewat Purwodadi atau Kudus ya. Terima kasih.
2: Semarang Blora. Nah tadi Semarang Demak Kudusnya kan informasinya ramai lancar aja tuh, nggak ada kendala-kendala. Nah coba kita buka informasi di jalur Semarang Godok Gubungnya, ada yang sudah berbagi info belum? Oh sudah, Pak Mufet.
4: Selamat pagi Bang Jamal.
1: Selamat pagi Pak.
4: Selamat pagi kawan Rasika.
2: Pagi Pak.
4: Akan menginformasikan lalin dari Danau Meranggen menuju Rumah Sakit Karyadi melalui flyover Kanepo Pasar Meranggen, kemudian pertigaan Pucang Gading, kemudian Pedurungan Gayam Sari ini jam 6.20 untuk lalu lintas dari arah timur ke barat berjalan dengan lancar, dan yang dari arah barat ke timur pun juga lancar. Untuk cuaca pada pagi hari ini cerah. Kemudian untuk lajur 31 dari arah timur ke barat juga sudah dibuka. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu.
1: Terima kasih Pak Dokter. Lancar dari arah Semarang ke arah Meranggennya lancar Bu. Jadi bisa lewat Purwodadi bisa, lewat mau lewat Demak kemudian Godok juga bisa. Lancar semua Bu.
2: Betul sekali, menuju arah Bloranya. Monggo-monggo silahkan menyusuri sepanjang Pantura juga Semarang Demak Kudus lancar. Sampai dengan saat ini juga Semarang Purwodadi, ya kepadatan pasti ada ya di jam segini. Apalagi kawasan-kawasan
1: merah, pabrik. Kawasan 3D ya.
2: Apa tuh?
1: Ya daerah
2: P.
1: Daerah 3P. Pabrik ya, kemudian pendidikan,
2: perempatan,
1: perempatan, pertokoan, dan juga lampu merah. Oke.
3: Terima kasih.
2: Oh, langsung terima kasih. Yani, tinggal dipilih aja karena kadarnya sama kok.
1: Iya, iya.
2: Secara info lalu lintasnya ya.
1: Sama, Bu.
2: Tapi kalau menurutmu kamu bisa kasih saran secara waktu?
1: Ya, kalau Purwodadi secara waktu ya paling dekat atau paling cepat ya lewat Semarang, Gubuk, Godong, Purwodadi.
2: Nah,
1: itu paling dekat. Kalau lewat Demak Kudus terus jauh, nanti harus balik lagi.
2: Demak Kudus Pati sampai Rembang itu berarti?
1: Iya, anu terlalu jauh muternya.
2: Oke, kita ke jalur geser dulu. Semarang Ungaran Bawen, bagaimana infonya pagi hari ini? Ternyata aku dapat bisikan kalau

0: Pak Rizky Septa ke arah Magelang. Coba seperti apa infonya?
1: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal. Kembali menyapa di pagi ini di tanggal 5 Mei tahun 2026. Pagi ini mengarah ke arah kota Magelang, Purworejo dan sekitarnya. Pukul 5 lebih 55 menit melintas di batas kota Ungaran ya, di daerah Pudak Payung. Untuk lalin dari Stad Kaligawe sampai dengan Pudak Payung terpantau ramai lancar kedua arah, tidak ada ketersendatan, tidak ada catatan. Cuaca mulai cerah berawan. Begitupun info yang dapat saya sampaikan sementara, nanti ke arah Magelang di info lagi.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Rizky Septa, laporannya Semarang Ungaran Bawen. Wah, lancar guys.
2: Lancar.
0: Masihan tadi Pak Rizky mengawali jam 5 pagi dari Kaligawe. Oh, katanya ini sudah sampai Ambarawa. Lancar arus lalu lintasnya. Semarang Ambarawa tidak ada ketersendatan atau hambatan. Pak Wahyu Bian.
3: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bung Jamal dan Bung Yuda.
2: Selamat pagi Pak Wahyu.
3: Hari ini Jin melaporkan perjalanan dari Ungaran menuju Semarang via konvensional ya, via konvensional dari Ungaran menuju Banyumanik. Terlihat ramai lancar, namun terjadi ketersendatan karena ada beberapa truk yang parkir di bahu jalan di sepanjang jalan menuju Transmart ya, di depan Transmart, khususnya di depan Raja Besi itu sedikit tersendat, ya lumayan lah, agak sedikit antre lewatnya, terus kemudian lepas itu lancar kembali. Dan ini sudah masuk ke tol Banyumanik arah
0: Serondol,
3: tol Gayam Sari ya. Cuaca cerah, ini matahari sudah bersinar. Semoga saja tidak terjadi apa-apa di jalan nanti. Selamat sampai tujuan, dari berangkat sampai pulang, sampai dengan ke rumah. Terima kasih, selalu semangat.
0: Baik, salam semangat Pak Wahyu. Yes, masuk gerbang tol Serondol kali tadi maksudnya ya. Kalau habis dari jalan ini, betul sekali. Banyumanik nggak bisa masuk toh ya. Banyumanik biasanya masuknya ke arah selatan,
2: nanti ngitulnya ke arah Babin.
0: Betul sekali, Banyumanik di gerbang tolnya ya bisa masuk, tapi arah selatan ya. Yang Anda maksud barusan adalah gerbang tol Serondol di tol Semarang ABC. Pak Jamal.
2: Halo Pak.
4: Perjalanan pukul 6.33 melintas di depan PT Starwick itu ya, turunan itu ada truk mogok lepas pabriknya Pak Didi Sigit Setiawan itu ya, dua truk mogok di jalur kiri arah Semarang, truk pasir menyebabkan ketersendatan dari arah selatan itu ya. Demikian infonya.
2: Terima kasih. Baik, Pak Jamal,
0: Pak Rizky Septa, Pak Wahyu, Pak Jamaluddin ya, Semarang Ungaran Bawen. Ini Pak Jamal juga tindaknya dari Salatiga, ruas Salatiga Bawennya so far masih baik dan ramai lancar. Kalau gitu arus lalu lintasnya cuma lagi rame-rame di sekitar kawasan industri di sepanjang Bawen sampai dengan Ungaran. Nanti kita update lagi setelah pariwara yang satu ini. Tetap di Kelana Kota, Anda bisa mendengarkan Kelana Kota pagi selain di 105,6 FM, di mana juga Bung Jamal,
2: yaitu di 88,9 FM Raskap Kaluan dan di 99,7 FM Citra FM Kendal.
5: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081 32 58 58 500.
6: Kepada para penumpang silahkan masuk.
7: Duh, rame banget, jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh ini So Fresh Citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh,
9: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
9: Aman, yang penting

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Oh iya, Semarang Kendalnya belum ada ini ya, report ya tadi di segmen 1. Ini soalnya sudah ada Pak Thomas. Pak Thomas Marwanto yang tanya, minta info dari Semarang mau ke kawasan industri Kendal. Oh iya, Semarang Kendalnya sebentar ya guys. Ini aku buka informasi dari beberapa kawan yang sudah update di jalur Semarang Kendal. Yang pertama itu Pak Puji Waluyo.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Pak Puji Waluyo perjalanan dari kawasan industri Wijaya Kusuma, Kaliwungu, Kendal, Cepiring, Weleri, lancar dua arah.
1: Nah, syukurlah. Lego.
0: Lego. Ini Pak Puji Waluyo perjalanannya masih lancar dari Semarang sampai Weleri. Perbaikan jalan di Brangsong juga dari Pak Puji Waluyo tadi memulai perjalanan jam 5 juga masih rame lancar. Di Cepiring juga sama, masih rame lancar. Pak Puji Waluyo ngasih info. Mengatur ya Pak Thomas Marwanto infonya Semarang
1: masih
0: ke Kendal.
1: Masih lancar semuanya.
0: Kemudian Pak Ragil juga udah ngasih info ternyata.
1: Gimana
0: untuk
1: nih, Pak?
0: Wilayah Kendalnya.
2: Yang ke arah barat. Mogok nih, masih enggak tahu. Barusan tapi enggak tahu ini bisa seperti itu atau enggak. Jadi belakangnya jadi antri. Sama yang mobil kecil bisa lewat sebelah kirinya, Mas.
0: Nah, Cepiring ya ini.
2: Matur suwun.
0: Oke, matur suwun Pak Ragil. Priyo Jatmiko, nah ini informasi terbaru di kawasan Cepiring ya kawan. Infonya kok ada truk mogok di sana, sehingga lalu lintasnya agak merambat dua arah di kawasan Jalan Pantura Cepiring karena di sana kan lagi kontraflow.
2: Kelihatannya tadi pas lewat itu masih anget, Mas, masih barusan mogok truknya, Mas. Dia ke arah barat tersendat atau berhenti, Mas. Semoga bisa segera jalan atau bisa dipinggirkan, Mas. Ini antriannya sih masih sampai depan BG yang dari timur. Coba nanti kayak apa ke depannya punya teman-teman atau kawan-kawan lain.
0: Okay.
2: Bisa ngupdate. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun Pak Ragil Priyo Jatmiko untuk laporannya dari kawasan Pantura Cepiring Kendal ya Kawara Sika. Informasinya di kawasan Cepiring kok sedikit terhambat di sana karena ada truk mogok laporannya. Barusan Kawara Sika untuk laporannya Pak Ragil Priyo Jatmiko yang menandakan perjalanan dari Weleri sampai dengan Cepiringnya ya hambatannya masih cuma di Cepiringnya itu saja yang merambat karena ada truk mogok. Dua arah ya merambatnya Kawara Sika imbas truk mogok yang di kawasan Cepiring, tapi karena informasinya barusan jadi ya masih pendek lah gitu kepadatan atau antrian lalu lintasnya kedua arah. Thank you ya Pak Puji Waluyo sama Pak Ragil Priyo Jatmiko. Ada lagi yang sudah ngasih informasi di Kendal, bagaimana informasinya di sana Brangsong, Cepiring, dan Weleri. Walaupun barusan sudah disampaikan Pak Puji Waluyo sama Pak Ragil ya, situasinya masih baik.
1: Lain, mungkin yang ada di belakang-belakang bisa kasih info ke kita.
0: Yes. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan pajak kendaraan listrik tetap dibebaskan atau 0%, baik untuk pajak kendaraan bermotor atau PKB maupun bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Kebijakan ini berlaku di tengah sempat munculnya wacana pengenaan pajak kendaraan listrik usai terbitnya Permendagri nomor 11 tahun 2026 yang memasukkan kendaraan listrik sebagai salah satu objek pajak.
3: Dengan keluarnya Permendagri nomor 11 tahun 2026, salah satunya adalah mengatur tentang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor berbasis listrik. Itu sudah ada pengaturan itu di dalamnya, dalam pasalnya, dalam salah satu pasalnya adalah diberi keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menentukan besaran pajak maupun bea balik nama kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor listrik. Jadi ada dua pilihan option. Option yang pertama adalah pembebasan dari pajak kendaraan bermotor maupun dari pihak Balikpapan.
4: Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah Muhammad Masrofi menjelaskan bahwa sebelumnya, berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2025, kendaraan berbasis energi terbarukan seperti listrik, biogas, dan tenaga surya dikecualikan dari objek pajak. Namun, belakangan terbit Permendagri baru, yaitu Nomor 11 Tahun 2026 tentang dasar pengenaan PKB, BBNKB, dan pajak alat berat yang disebutkan bahwa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai diberikan insentif berupa pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga sampai dengan saat ini, pajak kendaraan listrik di Jawa Tengah masih berlaku Rp0 atau mendapatkan insentif.

0: Bu Dokter Meila, Toron itu artinya pulang balik ya, kalau kata orang Madura.
1: Dan Madura, Toron artinya balik, pulang kampung.
0: Yuhu, Pak Agus Budi, perjalanan dari Sigar Bencah Kota Semarang tadi, sekarang sudah menyusuri Jalan Mula Warman, Tusam, Banyumanik Kota Semarang, ramai lancar saja arus lalu lintasnya. Siapa yang tanya Gombel?
1: Nah, lancar, aman.
0: Ini gak ada yang tanya Gombel nih, serius nih.
1: Berarti sudah bisa menyesuaikan diri
0: semua. Gak menakutkan toh, Gombel.
1: Aman, lancar, lancar.
0: Nih, berarti yang bertanya Gombel tuh kayaknya cuma kalau aku recap kayak semacam 3 hari pertama aja sih.
1: Iya, selanjutnya sudah bisa menyesuaikan
0: selanjutnya
1: diri.
0: Selanjutnya udah pada langsung ngacir-ngacir.
1: Tahu bagaimana
0: gitu
1: menghadapinya.
0: Yuhu, gak perlu
1: terima
0: Gombel
1: kasih,
0: bagaimana,
1: Mas
0: Gombel.
1: Yang
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Jamal, Bung Yuda, Mas Yuda, Bung Jamal, kawan-kawan Raska sekalian. Pagi ini kota Semarang masih bersama sahdu, temaram sayang,
1: temaram sayang. Kok tuben kata-katanya?
2: Olahraga, karena polusi udaranya sudah turun kemarin, diguyur hujan deras di kawasan Banyumanik Serondol hingga Semarang sebagian. Untuk di kawasan Gombel terpantau saat ini pukul 6.45 tadi dari Akpol sudah lancar, Jatinggalek juga lancar. Ini pantauan terakhir nih di Gombel, dua arah terpantau masih lancar,
1: belum
2: ada tanda-tanda kesendatan, masih normal. Mudah-mudahan seterusnya kawan-kawan Rasika melintas tetap lancar. Begitu Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Terima kasih. Terus Pak Mamat Lubis, mengalir ya. Videonya cuma 1 menit. Itu sudah dari underpass Jatinggalek sudah sampai atas.
1: Sampai dengan wah, Taman Tabanas. Yang legend.
0: Dan lancar arus lalu lintasnya ya. Terus Pak Mamat Lubis. Pak Ardian, saya Om tanya Gombel on the way dari Semarang Timur.
1: Lancar.
0: Nah, jalurnya plek ketiplek sama Pak Mamat Lubis. Pak Mamat Lubis juga
1: mau
0: dari Semarang
1: nih
0: Timur.
1: Naik ke atas, Ungaran.
0: Iya, tak paling Pak Ardian menuju arah ke Tembalang, Jalan Setiabudi dan sekitarnya. Nah, itu ya infonya Pak Ardian.
1: Tetap titik DJ dari Sam Tim mau naik ke Gombel.
0: Betul. Bu Selfie.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Rasika, selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda. Ini tadi berangkat Gasik, alhamdulillah ngalian Prof Hamka masih ramai lancar ya, kalau siang sedikit udah bisa ditebak. Gini Mas Yuda, Bung Jamal, menanggapi Prof Hamka kan sering laka ya, sampai dengan itu Silayur, BSB, itu kan banyak tanjakan ya, tanjakan UIN, tanjakan dekat supermarket kosmetik itu, dekatnya Rumah Sakit Permata Medika, juga Silayur. Kan setahu saya dulu kan aturannya kan kendaraan berat itu lewat hanya jam 10 malam sampai jam 6 pagi, tapi kenyataannya sering banget kendaraan besar, kontainer, terus truk-truk ketua yang overload, over dimension, bahkan truk yang bawa ekskavator itu loh, bawa alat berat aja lewatnya beberapa kali saya lihat tuh sore di tengah-tengah kepadatan dan nanjak itu nggak kuat itu kan membahayakan banget ya, padahal nih di daerah ngalian Prof Hamka itu banyak dan sering banget ada laka ya, harus disampaikan lah Mas, mungkin minta tolong ke Dishub
0: itu
3: atau
0: sudah ada
3: kepolisian
0: portal,
3: atau yang berwenang solusinya. Aturan itu ditegakkan, kalau misalnya ada hal yang kayak kemarin laka itu ya ditindak tegas. Owner, pemilik armada, sopirnya juga pemilik barang. Pemilik barang yang maksain misalnya melanggar jam, atau pemilik barang yang memaksakan truknya over capacity gitu, over dimension, itu ditindak tegas semuanya. Udah nggak ada ampun. Kalau masalah perusahaan keberatan, masalah waktu, ya harusnya perusahaan kan ada SDM yang tangguh ya, bisa mengatur manajemen itu kan hanya manajemen waktu ya, misalnya harus ngirim pagi ini ya dipercepat nanti malam atau diundurkan besok malam gitu. Jadi sebenarnya masalah manajemen waktu aja gitu, nggak harus siang, malam pun kan bisa, jadi tidak mengganggu keselamatan orang gitu loh Mas. Prihatin dalam sebulan itu berapa kali dan menelan korban. Ini benar-benar harus diperhatikan oleh pihak-pihak terkait. Mohon tolong ya Rasika disampaikanlah, kita sebagai warga ngalian yang tiap hari lewat, keluarga, tetangga, saudara, masyarakat situ berharap bisa lewat dengan tenang, nyaman, selamat. Ya, buat semuanya semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk sorotannya ya. Salah satunya adalah upaya yang saat ini terlihat ya mengenai portal itu Bu Selvi.
1: Sudah dipasang
0: pengenaan portalnya yang ada di Jalan Profesor Hamka, satu di sekitar Jerakah, yang kedua di Jalan Muh Ihsan di sekitar Kedung. Kedung Pane. Nah, itu adalah salah satunya menanggapi kejadian yang terjadi pada beberapa bulan yang lalu. Nah, tinggal bagaimana konsistensi penjagaan dan penegakan dari petugas setelah adanya portal itu.
1: Adanya petugas itu kan sangat penting juga.
0: Betul. Matur suwun Bu Selvi, kita simpan atensinya. Pak Yoyo menyapa nih dari Kendal, ada pantun nih Bung, coba kamu baca.
1: Gelundeng apa? Pantunnya gini, gelundang yo bolang baling.
0: Cakep.
1: Bido jeneng barangi podo. Sugeng enjing sugeng makaryo poro pamiarso.
0: Matur nuwun. Matur suwun Pak Yoyo.
1: Galundeng, oh galundeng. Oh.
0: Galundeng itu apa sih?
1: Ayo wih, galundeng yo bolang baling.
0: Oh.
1: Sama.
0: Bolang baling makanan itu?
1: Iya toh. Saya juga agak lupa tuh galundeng itu kayak apa. Tapi kayak bolang baling, cuman beda. Beda nama aja. Mungkin dari daerah tertentu namanya Golundeng. Gelundeng.
0: Pak Dono Nugroho.
4: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wah, ini mesti Formosa lagi.
4: Menginformasikan untuk lalu lintas dari BSD sampai ke Gubuk. Saat ini jam 6 lebih 37 menit, saya sudah persis di depan Formosa.
0: Ya kan?
4: Untuk perjalanan lancar pol, tidak ada kendala.
0: Oh, lancar pol,
4: alhamdulillah. Masih datang Bang Jamal. Alhamdulillah, ini juga di depan Formosa hanya tersendat-sendat saja, tidak sampai mandek-grek. Demikian informasinya.
0: Walah, tiwas tak kira di Formosa lagi hot-hotnya ini jam segini. Ini
1: apa namanya, rame-ramenya.
0: Iya, makanya kan, biasanya 6.40, 6.50 kan. Oh, gak sih
1: tadi mungkin makannya setengah 6, ya.
0: Oh, nah berbeda situasinya sama Pak Aris Trianda.
1: Ini gimana nih?
0: Ini di Formosa.
1: Oh iya, ya, gak begitu rame.
0: Situasi, tapi yang dicoroti Pak Aris Tirandanya bukan macet atau ramenya, cuma kontraflownya itu loh yang lawan dilakukan arus. Para motor-motornya lawan arus di sekitar Formosa yang pada mengkontraflokan sendiri sebelum jauh, masuk gerbang.
1: Jauh-jauh dari gerbang sudah nganan.
0: Ini dia, ini situasinya ya kan, motor-motor pabrikan PT Formosa yang pada
1: tidak tertib ini. Membahayakan diri dan orang lain.
0: Tidak. Ya? Kalau ke tersendatanya sih ya normal aja mungkin ya, ya bagi kawan-kawan yang biasa lewat.
1: Ini misalnya dia di sebelah kiri pun nggak masalah, sebenarnya masih normal.
0: Ya, iya.
1: Tapi dari jauh-jauh tempat sudah nganan.
0: Terus katanya Pak Aris Trianda ini yang pintu kedua mas. Lah emang Formosa pintunya ada berapa? Oh Formosa pintunya ada dua toh. Lah satunya di mana?
1: Sebelah mana?
0: Ini fun fact yang baru tahu banget ini. Walai, semuanya Pak Aris Trianda ya, tidak mengeluhkan mengenai kemacetannya, sama kendaraan-kendaraan pemotor-pemotor pabriknya itu yang pada lawan kanan, arus dan juga salmoner-salmoner yang di kawasan Jalan Raya Gubeg, tepatnya di depan PT Formosa Kabupaten Semarang. Nah ini Pak Mamat Lumbis langsung buka ini surat kabar. Ini dia nih, apakah berarti ini yang jadi korban adalah Kawah Rasika? Betul Pak Mamat Lubis. Maksudnya juga, dari ekspedisi truknya juga ya. Basis Kawah Rasika juga banyak di sana.
1: Oh iya.
0: Kemudian yang ditabrak juga ternyata Kawah salah Rasika. Satunya adalah Kawah Rasika itu tadi yang mobil warna putih Pak Mamat Lubis. Untungnya beliaunya hanya luka dan shock saja. Enggak
1: apa-apalah istilahnya sehat masih.
0: Iya, masih tetap sehat ya Pak Andika Bumantaranya sama ibunya karena di mobil berdua sama sang ibu. Koh Bendi?
5: Untuk perbaikan jalan di sekitaran desa Sedo ya, masih terpantau lancar sih. Jalur tol sudah bisa dilewati, nanti perbaiki ruas kanan kiri. Aduh, oke, begitu ganti. Niat antriannya juga tidak terlalu panjang. Terima kasih.
0: Terengguli ya guys, yang barusan disampaikan oleh Koh Wendy Yuwono Putro, kendala atau hambatan nihil. Walaupun masih ada perbaikan di sana, tapi secara umum lalu lintasnya masih baik. Pak Bowo Artanto.
6: Pukul 6 lebih 25 menit saya sudah sampai di sekitar pasar Gajah. Cuacanya juga masih temaram ya di pasar Gajah. Untuk lalu lintasnya loss, lancar total ya. Di Trengguli arah dari Kudus ke Demak juga tidak ada antrian ya, yang di jembatan Sri Mulyani. Kalau okay, yang di sekitar TL Trengguli sudah jadi, sudah tidak ada perbaikan jalan. Welcome to Pantura Timur Bet, kawan Wendy. Maturun. Setelah SPBU Cangkring arah ke Kudus ya, lajur kanan ada truk yang trouble di lajur kanan, sudah ada barrier dan ada tanda international berupa daun-daun, tapi tidak menimbulkan ketersendatan sama sekali. Tadi di Kota Demak saya lewat kota ya, karena ada petugas kepolisian yang menghalau truk-truk untuk masuk ke jalan lingkar, dan sebagian mobil juga mungkin dipikir ada operasi apa, jadi pada masuk lingkar saya tetap lurus ke kota karena jalannya jadi ini lebih sepi di Kota Demak.
0: Matur suwun Pak Bowo Artanto. Wis pokoknya wis ada Pak Fahri ya. Semarang Demak Kudus ada Pak Bowo Artanto, Koh Wendy sama Pak Fahri ya guys.
1: Masih lancar.
0: Nah, ini Pak Fahrinya nih, Pak Khairuddin Fahri tadi dari Kudus sudah sampai mana?
7: Di depan SPBU Cangkring Mas Yuda yang arah ke Kudus ada truk trouble, sudah dikasih tanda international.
0: Nah, ini tadi ini yang disampaikan Pak Bowo.
7: Terima kasih, tapi belum mengakibatkan kemacetan.
8: Mau menuju ke Pasar Gajah ya, ada truk towing trouble.
0: Nah, ini dia yang disampaikan ke Wendy.
8: Towing untuk menowingnya.
1: Sama.
8: Bisa di towing.
1: Beda lokasi, beda penyebutan aja.
0: Andai kan di sana ada tempat ngopi, ki menurutku bertiga ini langsung tak arahkan masuk ke sana aja sih.
1: Jagongan sih.
0: Iya, makanya. Wis matur suwun ya Koh Wendy, Pak Bowo Artanto sama Pak Khair Farudin Fahri, Semarang Demak Kudus. Sekali lagi ramai lancar sampai dengan jam 7 pagi hari ini.
9: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Jam 7 pagi, waktu di Rasika.
10: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
11: Bareskrim Polri membongkar praktek penyalahgunaan LPG subsidi di Kabupaten Klaten dengan total keuntungan ilegal mencapai 6 miliar rupiah. Petugas menggerebek sebuah gudang di Kecamatan Wonosari yang dijadikan lokasi pengoplosan gas 3 kg ke tabung non-subsidi. Dalam operasi itu, polisi menetapkan dua tersangka berinisial K dan ARP serta menyita 1.400 tabung gas